0: potensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya, masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
1: Okay.
0: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
1: Yeah.
0: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
1: Benar.
0: Ya, sekedar informasi aja, kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
1: Benar.
0: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah tua, atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online.
1: Yeah.
0: Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel, terus gimana nih? Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya gak boleh ngomong semua, mayoritas, mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
1: Leasing ya Pak ya?
0: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja, dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
1: Benar.
0: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
1: Wow, ini okay, itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis, tapi juga ada banyak sekali kendalanya. Dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
0: Yes, betul sekali.
1: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
0: Baik.
1: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
0: Betul banget.
1: Okay. Apa sih era baru dari Avesta ini?
0: Baik, jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda.
1: Okay.
0: BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerja 5 tahun, kerjasama 5 tahun, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran, karena begitu dikelola oleh Avesta, Avesta akan langsung mendistribusikannya kepada mitra driver dengan skema subscription ataupun setoran harian.
1: Okay.
0: Sehingga angsuran bisa dikejar atau ditutup dari setoran harian para mitra driver tersebut. Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis kami masih berikan Anda bagi hasil potensi ride hailing bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda.
1: Wow, okay.
0: Dan setelah masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada mitra bisnis kami dalam kondisi baterai prima, interior bagus, eksterior bagus, dan yang paling penting adalah apa? Mobil dalam kondisi sudah lunas. Dan kalau berbicara tentang era baru Avesta, nah ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyambut baik kehadiran Avesta. Karena sampai detik ini luar biasa sekali animo masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Avesta ini sangat besar. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya tentang, Pak, apakah ada brand yang lain? Apakah ada opsi memilih untuk brand yang lain?
1: Yeah.
0: Dan karena hal tersebutlah, dan akhirnya banyak juga brand-brand itu yang akhirnya approach kami.
1: Wow.
0: Dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan satu brand baru, yakni adalah Wuling ya.
1: Itu cukup ternama
0: sekali. Betul sekali, bukan cukup, sangat ternama,
1: gitu ya.
0: Sehingga mitra-mitra kami ini bisa memilih mau pilih mobil yang mana, mau pilih VinFast VFE 34 bisa, mau pilih Wuling, Wuling Cloud EV Pro pun juga bisa. Dan tentu saja semuanya memiliki perbedaan, seperti halnya mobil Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury, ya, sedangkan untuk mobil VinFast VFE 34 itu masuk kategori comfort, sehingga potensi penghasilannya pun juga berbeda antara mobil Wuling Cloud EV Pro dengan VinFast VFE 34. Dan Anda bebas memilih, mau yang mana, mau Wuling

0: Boleh, mau Finvest pun juga boleh. Dan kabar baiknya adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu keluar uang ratusan juta. Anda nggak perlu keluar uang 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69 sampai 108-128 juta. Nggak perlu.
1: Okay. Ya,
0: karena hari ini kami berikan spesial, Anda kalau ingin menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Satu harga itu Anda boleh pilih. Wah. Mau VinFast boleh, mau Wuling boleh. Dan sejak awal mobil listrik ini sudah menjadi milik Anda. BPKB STNK atas nama Anda. Dan mobil ini sudah full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga. Bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Dan menariknya ini adalah sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan budget Anda.
1: Wow.
0: Jadi kira-kira Anda tiap bulan bisa menyisihkan berapa sih? Nah itu Anda bisa sesuaikan untuk angsurannya. Dan kemudian kalau ada percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan khusus Anda yang bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami masih berikan Anda bonus spesial, yakni Anda free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Peak 2 sendiri saat ini merupakan destinasi favorit baru di Jakarta, dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi speser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income lagi untuk Anda. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gak usah tarsok-tarsok. Buruan Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Buruan Anda gabung sekarang juga menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga, saya tunggu.
1: Iya, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan mau punya mobil listrik, DP-nya aja cuma 7,5 juta gitu ya.
0: Betul.
1: Di angsurnya suka-suka.
0: Jadi sepunyanya kalau uang animonya kita, ini gitu besar, dan ternyata banyak sekali pertanyaan, Pak, tapi untuk angsuran budget saya cuma ada sekian, budget saya cuma ada sekian.
1: Iya.
0: Karena juga banyak juga nih, di antara masyarakat umum tadi juga ada mitra driver yang juga pingin gabung sebagai mitra bisnis. Jadi maka dari itu kami berikan saat ini promo yang luar biasa, di mana Anda pun bisa angsur suka-suka itu tadi, sesuaikan dengan budget Anda.
1: Iya, luar biasanya lagi adalah ketika kita akhirnya memiliki mobil listrik ini masih bisa dibisnisin lagi ya Pak ya.
0: Betul.
1: Mencicilannya, cicilannya dari jalan
0: dari
1: sendiri.
0: Dari jalannya mitra driver tersebut.
1: Baik.
0: Jadi dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver melakukan setoran atau subscription harian. Dari situlah angsuran terbayarkan dan selebihnya masih kami bagikan kepada mitra bisnis 70%.
1: Luar biasa, gak perlu pusing-pusing mikirin cicilan
0: gitu
1: ya.
0: Betul banget.
1: Baik, yang pasti tadi juga menarik Bapak sempat menyampaikan gimana caranya supaya bisnis ini menghasilkan miliaran rupiah.
0: Yes.
1: Mungkin atau enggak, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan perbincangan kita. Ini perbincangan menarik sekali ketika kita berbicara tentang bisnis rental mobil listrik.
1: Betul
0: gitu ya,
1: Pak.
0: Tadi kita juga sudah melihat benefit-benefitnya gitu. Tapi tadi Bapak menyebutkan ini era baru dari Avesta, ada dua brand besar gitu ya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Avesta. Ya. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan dua brand besar ini ya?
1: Bahkan kabar baiknya lagi adalah Mbak Diana, bukan cuma dua ini, jadi masih ada banyak lagi yang approach kami gitu loh. Tapi kami masih tahan dulu dan yang sudah confirm itu adalah di Wuling dan di VinFast ini. Adapun kenapa akhirnya kami mau nih ya, terus kemudian bekerja sama dengan Wuling dan juga VinFast. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Wuling gitu ya, Anda pemirsa CNN Indonesia di manapun Anda sedang berada, Anda boleh kok cross-check secara langsung. Saat ini dealer mobil listrik yang datang langsung dari China terbanyak di Indonesia itu Wuling. Tercatat ada 150 dealer se-Indonesia Raya.
0: Se-Indonesia.
1: Gitu ya. Jadi ada 150 dealer yang semuanya itu sudah 3S. Jadi sales, service, spare part. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari Wuling untuk bisa memberikan pelayanan prima bahkan after sales bagi pemilik unit kendaraannya. Kemudian terkait dengan VinFast sendiri, seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa

0: FinFest ini hadir di Indonesia telah membangun ekosistemnya gitu ya. Dari hulu sampai hilir, mulai dari membangun pabrikannya di daerah Subang, Jawa Barat, yang ini bahkan sudah beroperasional sejak Desember 2025. Mereka juga membangun dealer mobilnya sendiri, itu juga udah banyak sekali di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mereka membangun SPKLU merek sendiri ya, ini V-Green. Dan terus kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umumnya sendiri. Jadi ada transportasi umum Green SM yang kalau masyarakat tuh lebih kenalnya dengan taksi hijau ya. Dan sekarang juga membangun ekosistem bersama kami, pebisnis rental mobil listrik. Jadi itulah alasan kenapa kami saat ini confirm gitu ya, bekerja sama dengan Wuling dan VinFast.
1: Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali ya.
0: Masih banyak ya,
1: brand-brandnya sudah coba untuk propos
0: luar biasa,
1: ya,
0: betul sekali.
1: Vesta. Kita nanti tunggu nih terobosan terbarunya. Tapi yang pasti tadi Bapak juga kita sempat menanyakan, mungkin gak sih dari bisnis bersama Avesta ini bisa menjadi pengusaha yang memiliki omset miliaran.
0: Yes,
1: padahal tadi modalnya cuma 7,5 juta aja.
0: Betul.
1: Bisa gak sih Pak?
0: Oke, jadi begini nih. Kalau kita berbicara tentang bahasa cinta sebuah bisnis, itu adalah angka. Maka Anda harus tahu nih tentang angka-angka yang akan Anda dapatkan. Atau kita katakan sebagai financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta. Yang pertama yang pasti akan Anda dapatkan itu adalah bagi hasil potensi ride hailing yang kami berikan, bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan ini bagi hasilnya lumayan besar gitu, bahkan besar ini untuk Anda.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Itu dibagikan
0: kepada mitra 70%.
1: Berapa bulan sekali?
0: Kita bagikan selama 6 bulan sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang juga akan Anda dapatkan financial benefitnya adalah kan Anda berhak untuk mendapatkan free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Dan ini kalau di total masa kerjasama 5 tahun total itu adalah 30 malam senilai 15 juta. Dan ini pun juga bisa gitu ya, Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spesial pun kepada kami, dan ini jadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang kedua bagi Anda. Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda mau langsung jual pun, boom gitu ya. Itu juga menjadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang ketiga bagi Anda. Tapi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, bahkan kalau misalkan Anda mau minta prospektus bisnisnya, silakan Anda bisa menghubungi orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca ini gitu ya. Anda kan melihat, oh ternyata belum sampai nih 1 miliar gitu ya. Lantas gimana nih caranya Anda bisa menjadi miliarder dengan cara menjadi pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta.
1: Nah tipsnya.
0: Ya ini tipsnya nih. Caranya gampang banget. Anda tinggal bergabung 10 unit sekaligus ya. Kenapa? Karena begitu Anda bergabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit yang akan Anda dapatkan tetap sama 3, tapi jauh lebih besar. Nih perhatikan nih. Yang pertama, Anda mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Jadi lebih besar,
1: lebih besar lagi kami bagikan
0: kepada Anda. Kemudian Anda juga mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Masa kerjasama 5 tahun total berarti 300 malam senilai 150 juta rupiah. Yang ini bisa Anda duitin lagi, Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spesial pun kepada kami, dan ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima, sehingga Anda bisa langsung tuh jual lagi kalau Anda mau langsung jual, dan ketika 10-10-nya Anda langsung jual, boom, Anda total jadi miliarder. Jadi ini adalah cara termudah untuk Anda bisa menjadi miliarder dengan cara bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kabar baiknya adalah kalau Anda bergabung nih hari ini, saat ini juga, langsung memutuskan 10 unit sekaligus hari ini, saat ini juga, bahkan Anda bisa nego DP. Jadi Anda bisa langsung dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya. Sehingga ketika Anda bergabung 10 unit sekaligus, Anda sudah langsung untung di depan. So buruan, nggak usah lama-lama lagi. Buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga saya tunggu.
1: Ada sayangnya nih Pak Fuad.
0: Yes, betul.
1: Sayangnya cuma 8 orang.
0: Iya. Jadi kami ada promo yang menarik di mana khusus 8 orang tercepat gitu ya. Bahkan Anda nggak perlu siapin 300 sampai 400 juta. Anda bahkan nggak perlu siapin TDP minimal 69 sampai 108 juta.

0: Anda nggak perlu siapin itu, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah, dan khusus 8 orang tercepat, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuai dengan kemampuan bayar Anda tiap bulannya itu berapa, sesuai dengan budget yang mau Anda sisihkan itu berapa. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Yuk sekarang, Anda lihat di layar kaca, ada nomor WA, yes, betul sekali. Itu adalah nomor customer service kami yang siap untuk melayani Anda, melakukan pendaftaran untuk menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga.
1: Saya siapa tunggu. Cepat dia dapat.
0: Yes, betul ya. Sekali.
1: Tapi apakah ada perbedaannya ketika akhirnya memilih dari Wuling atau dari Finvest, Pak?
0: Yes, betul sekali. Jadi ini saya jelaskan kembali bahwa ketika Anda memilih Wuling gitu ya, maka nanti unit yang akan Anda dapatkan adalah Wuling Cloud EV Pro.
1: Okay.
0: Ya. Sedangkan kalau Anda memilih VinFast, maka unit yang akan Anda dapatkan adalah VinFast VFE 34. Hmm. Dari kedua kendaraan ini sekilas berasa di kelas yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena VinFast VFE 34 ini masuk kategori comfort. Hmm. Ya. Sedangkan Wuling sendiri itu dengan Wuling Cloud EV Pro-nya itu masuk kategori luxury. Yes. Kalau ada di aplikator online itu ya, Anda bisa cek. VinFast masuk kategori comfort, sedangkan Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Sehingga potensi penghasilan yang akan Anda dapatkan itu berbeda, gitu ya. Kalau VinFast VFE 34 itu Anda masuk kategori comfort, yang dimana Anda bisa menghasilkan pendapatan dari setoran harian driver itu 300 ribu tiap harinya. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV Pro, Anda bisa menghasilkan 350 ribu tiap harinya dari setoran driver tersebut.
1: Yeah.
0: Dan itu karena Wuling Cloud EV Pro masuk kategori luxury. Tapi sekali lagi, semua kami kembalikan kepada Anda. Anda mau memilih mana? Mau memilih VinFast? Boleh. Mau memilih Wuling? Juga boleh. Yang pasti Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Ya, saya tunggu.
1: Yang pasti mitra bisnisnya adalah Avesta.
0: Yes, betul sekali.
1: Menarik sekali, kita akan coba untuk gali lagi, Pak.
0: Siap.
1: Ini seberapa aman sih peluang bisnis ini? Kita akan bahas ya, Pak ya.
0: Siap,
1: di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang peluang bisnis rental mobil listrik ya Pak. Di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit ya Pak ya membuka usaha, kita juga pasti harus hati-hati.
1: Betul sekali.
0: Tapi ketika kita berbicara tentang mobil listrik ini regulasi dari pemerintah ini sangat memudahkan mendukung ya
1: Pak
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Nah tapi ketika kita berbicara tentang bisnis, sekali lagi yang harus kita pertanyakan adalah masalah keamanannya.
1: Betul sekali.
0: Boleh dong Pak dijelaskan kepada kita seberapa aman sih untuk bermitra bisnis bersama dengan Avesta?
1: Oke, jadi ketika berbicara tentang keamanan berbisnis bersama kami, maka setidaknya kami akan bagi menjadi dua pembahasan.
0: Okay.
1: Yang pertama yakni tentu saja bicara tentang keamanan unit Anda ketika dikelola oleh kami Avesta. Dan yang kedua adalah keamanan Anda berbisnis bersama kami, berarti kami akan melihatnya atau membahasnya dari sisi legalitas.
0: Yeah.
1: Ya, bicara tentang legalitas pun di sini ada satu hal yang penting, di mana mulai dari yang pertama, bahkan Anda boleh kok minta company profile perusahaan kami ke orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca. Sehingga Anda bisa mempelajari sepak terjang kami selama ini seperti apa, terus kemudian Anda bisa mempelajari legalitas perusahaan kami seperti apa, sehingga Anda jauh lebih firm, jauh lebih yakin ketika bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kemudian yang kedua, ya ini terkait dengan legalitas perjanjian. Anda nggak perlu khawatir, karena perjanjian antara Anda dengan kami itu nantinya akan di-warmarking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Dari sisi legalitas sudah kita bahas, sekarang yuk mari kita bahas dari sisi keamanan unit Anda. Tentu saja kalau berbicara tentang keamanan unit ini, kami bagi menjadi dua juga.
0: Okay.
1: Yakni mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan di jalan, dan yang kedua adalah mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, itu seperti apa. Mitigasi resiko terhadap unit apabila terjadi kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Ketika Anda bergabung 25 juta saat ini juga, selain mobil listrik ini sudah sejak awal menjadi milik Anda, BPKB dan STNK atas nama Anda, mobil ini pun juga sudah langsung dilengkapin full asuransi. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, terjadi gesekan di jalan, Anda gak perlu khawatir, begitu mobil masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi. Dan kemudian terkait dengan mitigasi resiko terhadap oknum driver yang nakal, Anda pun juga gak perlu khawatir, karena di sini saya tekankan yang pertama, bahkan kalau Anda belum percaya 100% kepada kami, Anda boleh kok menentukan mitra driver sendiri.
0: Okay.
1: Jadi Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa pantau terus tiap malam, Anda bisa lihat oh mobil Anda masuk ke rumah sebelah Anda. Karena misalkan bisa jadi mitra drivernya adalah tetangga Anda atau saudara Anda yang tinggal dekat dengan rumah Anda.
0: Kalau dibawa
1: itu pun
0: sendiri,
1: boleh.
0: Pak?
1: Bawa sendiri pun juga boleh.
0: Juga
1: gitu
0: boleh,
1: ya.
0: Okay.
1: Kemudian Anda pun juga boleh kok kalau misalkan Anda mau 100% gitu ya dikelola autopilot oleh Avesta pun juga boleh. Mulai dari kami yang mencarikan drivernya, kami yang mengelola drivernya, bahkan kami yang memanage. Kalau misalkan mitra driver Anda terus kemudian izin, entah itu sakit atau tanpa alasan, kami siapkan mitra driver cadangannya pun, itu pun juga boleh.
0: Yeah.
1: Kemudian yang ketiga, bahkan Anda pun juga boleh kok mengelola mandiri, nanti kami bisa bantu untuk melakukan supervisi, kami bantu untuk memberikan arahan, sehingga Anda pun juga bisa melakukan pengelolaan mandiri, sehingga Anda bisa jauh lebih aman, nyaman, dan tenang gitu ya, terkait dengan unit Anda. Dan kemudian tidak hanya itu, kami juga masih berikan yang namanya GPS yang super duper canggih.
0: Secanggih
1: yes.
0: apa?
1: Super duper canggih. Kenapa kami katakan super duper canggih? Karena GPS ini bisa membuat unit Anda kami matikan dari jarak jauh.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan kami memantau nih ya, karena kami juga siapkan nih yang kelima, yakni adalah tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam memantau unit-unit mitra bisnis Avesta. Jadi kalau misalkan ada unit kendaraan yang terpantau nih mau keluar area Jabodetabek, maka itu langsung dimatikan saat itu juga. Dan yang terakhir, yang keenam, yang bisa membuat Anda berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman, ya ini adalah kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel atau jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan nih ada suatu indikasi mobil Anda mau dibawa kabur, kami sudah matikan GPS-nya, maka akan langsung dilakukan penggerebekan saat itu juga. Dan Anda gak perlu khawatir, penggerebekan kami juga sesuai dengan regulasi yang ada, dan kami akan menggandeng pihak berwajib atau pihak berwenang ketika melakukan penggerebekan tersebut.
0: Oke, terjawab sudah ya Pak ya, masalah keamanan tadi ya Pak ya.
1: Sekali.
0: Tidak hanya legalitasnya, tapi bahkan unitnya pun
1: unitnya
0: aman.
1: Unitnya pun kami pastikan aman.
0: Dipastikan aman. Nah, pastinya Pak untuk menutup perbincangan kita, boleh sekali.
1: Jadi sudah selesai ya? Mau selesai ternyata.
0: Menutupnya kita pakai manis-manis Pak. Promo-promo boleh dong Pak.
1: Siap, baik. Baik Mbak Diana, jadi kalau Anda ingin bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka Anda harus tahu terlebih dahulu benefit apa yang akan Anda dapatkan. Dan saat ini silakan Anda simak baik-baik, Anda dengarkan baik-baik, kalau perlu Anda catat, Anda catat ya. Ini akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi mitra bisnis Avesta. Mulai dari yang pertama, masa kerjasama selama 5 tahun, dan sejak awal mobil listrik ini menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerjasama 5 tahun ini dikelola oleh Avesta didistribusikan kepada mitra driver dan mitra driver melakukan setoran harian. Dan ini yang akan membuat Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Lebih daripada itu, Anda masih kami bagi-bagi hasil potensi ride hailing 70-80%. Jadi kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, Anda berhak bagi hasil potensi ride hailingnya jauh lebih besar, yakni 80%. Dan tidak hanya itu, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan menariknya lagi adalah, untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hanya satu harga. Anda bisa memilih mau VinFast VFE 34 boleh, mau Wuling Cloud EV Pro pun juga boleh. Dan itu Anda gak perlu menyiapkan modal 300-400 juta. Bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 juta. Gak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah aja. Dan mobil ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda. Dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Kabar baiknya adalah, khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang ingin Anda sisihkan tiap bulannya atau sesuaikan dengan pengeluaran Anda tiap bulannya pun juga boleh. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga menjadi mitra bisnis Avesta, kami berikan Anda tambahan bonus spesial, menginap 6 malam secara gratis di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Tentu saja kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, maka bonusnya pun kami kalikan 10. So, gak usah lama-lama lagi, buruan Anda daftar sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta sekarang. Sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga, saya tunggu.
0: Luar biasa, penawarannya sangat terbatas hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung.
1: Yes, betul
0: sekali. Tapi yang pastinya di akhir perbincangan ini kita juga mau mengapresiasi Pak, di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Artinya di sini Avesta turut menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak bagi para mitra driver dan juga masyarakat Indonesia.
1: Betul sekali, Mbak
0: Diana. Pak Fuad Zaki, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu bersama
1: sama-sama,
0: Avesta
1: Mbak Diana.
0: Ya, Pak, ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Dan pastinya ini adalah salah satu bisnis rental mobil listrik yang cukup fleksibel dan juga bisa memberikan potensi keuntungan jangka panjang seperti yang ditawarkan oleh Avesta. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi Kondur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto ini menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirimi surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung Alvin Setio Tegal, 2 hari setelah kejadian ia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh.
1: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
2: Suratnya isinya apa pak?
1: Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
0: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari usai pencurian, sang pelaku menaruh secari kertas surat permintaan maaf dan berjanji untuk bertanggung jawab serta mengembalikan uang yang dicuri. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah sang anak. Sebuah video penjabretan seorang warga negara asing yang sedang berboncengan sepeda motor di Kuta, Bali viral di media sosial. Pelaku penjabretan memepet korban dan mengambil telepon genggam milik korban yang digunakan untuk melihat peta jalan. Aksi penjabretan terhadap warga negara asing di jalan bypass Ngurah Rai ini terjadi pada akhir pekan lalu. Usai berhasil mengambil ponsel korban, pelaku langsung tancap gas di tengah keramaian lalu lintas.
3: Pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor. Ya, jadi dari arah Kuta mengarah ke jalur bypass ya, di mana keterangan dari korban pada saat itu sedang menggunakan HP, handphone, untuk melihat Google Map.
4: Kerugian berapa yang dialami korban?
3: Diperkirakan itu iPhone 17 Pro Max, ya, kurang lebih sekitar 30-an.
0: Hingga Senin, pelaku kasus penjabretan warga negara asing ini masih dalam perburuan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Selamat tahun baru, tapi ini tahun baru Islam. Betul. Ya. Semoga semakin baik semuanya, terutama untuk Anda yang Muslim, semoga ibadah juga semakin baik. Senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Lianita Ruhyat, kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Viral sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi.
1: Sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon akhirnya dibongkar setelah videonya viral di media sosial.
2: Sebuah video merekam aksi heroik yang viral di media sosial, di mana seorang pengunjung menyelamatkan bocah tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Mengutip Detik Jabar, insiden terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu, 14 Juni. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan oleh pengunjung dan diberikan napas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ane Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikcom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan.
3: Evakuasi.
2: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu ABK dievakuasi ke atas perahu nelayan, lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun, saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan, kapal akhirnya karam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berbagai tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di sejumlah daerah seperti di Ponorogo, Jawa Timur. Warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi yang diyakini akan membawa berkah.
0: Kalau di Lamongan dan Purwakarta, ini juga mau kalah, pergantian Tahun Baru Islam dimeriahkan dengan pawai obor dan juga parade lampion. Ribuan orang tak mau melewatkan momen setahun sekali ini.
4: Ribuan warga memadati sepanjang alur kirab budaya di kawasan makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo dalam rangkaian perayaan Grebek Suro menjelang Tahun Baru Islam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin petang. Selain menanti iring-iringan kirab lima pusaka, ada dua momen lain yang ditunggu oleh warga, yakni momen berebut air bekas jamasan pusaka dan berebut gunungan hasil bumi, yang diyakini membawa berkah dan menjadi simbol harapan akan keselamatan serta kesejahteraan pada Tahun Baru.
5: Dapat ini Mas Pare, Gambas, Terong, Alhamdulillah buat masa 2 hari ke depan.
6: Kenapa Mbak? Kasih rebutan atau seperti apa?
5: Rebutan, dari sana kan saya lihat rebutan, nah saya langsung lari Mbak.
6: Karena berkah atau seperti apa?
5: Berkah, berkah banget Mbak. Buat anak kos, iya. Maksudnya dapat rezeki lebih lancar Mbak.
4: Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, parade lampion dan pawai ta'aruf memeriahkan malam pergantian Tahun Baru Islam. Pawai diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fenomena bedding atau kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari, terutama di Jawa Timur, terutama di sejumlah daerah kawasan wisata.
0: Nah, ini yang mesti kita waspadai ya. Bersama, apalagi musim liburan seperti sekarang, karena dan juga biasanya nih di daerah pegunungan terasa lebih kuat. Seperti di Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, hingga Kawah Ijen yang biasanya kalau subuh-subuh itu dingin sampai ada esnya begitu loh.
1: Enak sih.
0: Enak ya, kita lihat informasinya berikut ini.

0: Bedidding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedidding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bedidding lebih kuat, di antaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bedidding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu.
1: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
0: Secara umum, fenomena bedidding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
2: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget, jadi gampang flu, gampang batuk, itu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
0: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala, bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
3: Dan selain itu mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
0: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sudah masuk liburan sekolah nih, buat para orang tua yang ingin mengisi liburan sekolah anaknya, bisa datang ke Pekan Raya Jakarta atau PRJ, seru banget di sana.
5: Iya, karena kenapa? Karena ragam aktivitas menarik bisa diikuti untuk melatih keterampilan anak. Informasinya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan

meraih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur makin menantang. Nah, di pasar Pedayungan Tasikmalaya, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau masyarakat.
1: Hal serupa terjadi di Klaten, Jawa Tengah, di mana produsen rambak memilih tidak naik harga demi kelangsungan usaha.
2: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan Tasikmalaya merangkak naik. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
3: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya? Apa gara-gara BBM naik, Pak Ji?
4: Iya, betul.
3: Salah satunya itu ya.
5: Ekonomi, faktor dolar. Ya,
3: buat
4: isu-isu nuklir itulah.
3: Isu BBM itu ya.
2: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000. Bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.
3: Harganya berapa per bungkusnya?
5: Per bungkus Rp1.000.
3: Biasanya lebih laku.
5: Lebih laku
3: gitu ya dibanding yang kiloannya ya. Gitu. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
5: Kacang.
3: Sayur asam.
2: Dari pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
6: Pusing juga, ya masyarakatnya susah ini, jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan nggak faktor dari BBM naik kali ini.
2: Sementara di sentra produksi rambak di Desa Brajan, Klaten, Jawa Tengah menghadapi masa sulit. Harga bahan baku terus merangkak naik. Dalam 2 bulan terakhir, minyak goreng melonjak dari Rp210 menjadi Rp340.000 per jerigen. Plastik kemasan dari Rp30.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Tepung tapioka dari Rp400 menjadi Rp550.000 per karung.
7: Untuk saat ini kendala di bahan baku ini harga melambung banyak nggih. Untuk kenaikan harga juga belum bisa dipastikan karena memang untuk pemasaran ini lagi sulit.
2: Pelaku UMKM berharap ekonomi segera membaik agar bisa terus menyerap tenaga kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran yang kini ramai berbelanja di Indonesia.
0: Ya, ini salah satunya nih di kota tujuan turis Malaysia untuk berbelanja adalah kota Bandung. Harga barang yang lebih terjangkau menjadi alasan utama mereka.
8: Because of rupiah itu depreciate.
9: Barangnya lebih banyak shopping.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
11: Sehari sampai bisa 50, Mas.
8: Ya,
11: 50. Per Mei kemarin tadi?
8: Iya, mulai dari Mei.
11: Sebelum Mei itu?
8: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, per harinya.
11: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
8: Paling banyak 20 orang. Ya.
10: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
8: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think 250 ringgit Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate. So tukaran 1 juta tu dalam 225-227 ringgit sekarang. So itu attract me more to come more to Indonesia lah.
10: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
12: Yalah, lagi banyak beli barang lah sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap 1 ringgit 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak beli barang lah, lebih banyak shopping.
10: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30-60% dibandingkan periode sebelumnya.
13: Contoh misalnya batik ya, Rp50 kan, sekarang kan hanya Rp20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
10: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta yang digelar selama sebulan ke depan bukan hanya jadi ajang wisata belanja, namun juga menawarkan berbagai aktivitas menarik ini untuk anak-anak terutama yang lagi libur ya.
1: Kalau yang dewasa mencari tas-tas ya unik gitu ya,
0: yang
1: besar.
0: Lucu.
1: Ya, selain menggambar dan mewarnai yang bisa melatih keterampilan anak, ada juga berbagai lomba dan juga kesenian yang menarik untuk dinikmati.

0: Gelaran Pekan Raya Jakarta menyimpan banyak keseruan yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Selain berbelanja, masih ada kegiatan seru yang melibatkan anak saat berkunjung ke Jakarta Fair. Salah satunya berkunjung ke stand Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 G-Expo Kemayoran. Di sana, anak-anak bisa diajarkan tentang cara memadamkan api, mengetahui alat-alat pemadam kebakaran, serta edukasi lainnya.
1: Sangat bermanfaat, jadi anak-anak bisa mencobanya, jadi bukan cuma lihat di TV, dan dia lihat yang di tempat kejadian, jadi dia bisa mencoba langsung, dan dia bisa merasakannya, gitu.
0: Tak hanya itu, dianjurkan Pemprov DKI Jakarta juga ada lomba menggambar bagi anak usia 10-12 tahun yang diselenggarakan pada Senin 15 Juni. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga menambah pengalaman yang menyenangkan bagi si kecil. Hasil karya peserta dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar dan mewarnai.
2: Hasilnya memang benar-benar luar biasa ya, mereka menurut saya udah sangat bagus ini, rata-rata udah sangat bagus. Temanya udah, semua udah sesuai dengan tema.
0: Tema lomba menggambar untuk hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta adalah Gambar Jakartamu. 3 dari 50 peserta terpilih menjadi juara. Juara 1 mendapatkan hadiah Rp1.250.000, juara 2 mendapatkan hadiah Rp750.000, sementara juara 3 mendapatkan hadiah Rp500.000.
3: Jadi di sini ada ondel-ondel yang sedang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain prosotan, ceplak gunung, sama bermain ayunan. Di sini ada para orang tua yang menunggu mereka. Terus di sini tuh ada makna dari kota modern, terus ini kota yang hijau, dan ini HUT DKI Jakarta.
0: Selain lomba menggambar, akan ada juga lomba band untuk siswa-siswi SMA sederajat pada 11 Juli. Lomba kesenian Betawi pada 30 Juni dan 5 Juni. Lomba mewarnai pada 6 Juli. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga diselenggarakan lomba game Mobile Legend pada 28 dan 29 Juli, serta stand-up komedi pada 20 dan 27 Juni. Informasi pendaftaran bisa dilihat di media sosial CNN Indonesia. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Nah, apa nih jadinya ya, kalau bumbu khas sate maranggi ini malah jadi bahan marinasinya steak?
5: Nah, jawabannya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning. Tetaplah bersama kami.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28

Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di tengah gempuran makanan asing yang masuk ke Indonesia, ada festival kuliner yang membawa kita kembali ke panganan khas Nusantara berbahan dasar singkong. Jadi singkong yang sederhana ini disulap menjadi berbagai macam ragam makanan yang tidak kalah nikmatnya, Bal.
1: Ya, jadi tidak hanya keripik saja begitu ya. Nah, ini ngomongin soal kuliner Nusantara, ada juga nih sate maranggi khas Purwakarta. Namun di Bandung, bumbu khas sate maranggi ini justru dijadikan bahan marinasi steak. Seperti apa rasanya? Kami akan hadirkan informasinya berikut ini.

Salah satu sate khas Nusantara adalah sate marangi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate marangi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate marangi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate marangi.

0: Nah, ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas marangi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
1: Steak marangi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya. Selanjutnya, kita bergeser untuk melihat kuliner serba singkong yuk. Di tengah gencarnya produk pangan modern dan bahan baku impor, upaya mengenalkan kembali pangan lokal terus dilakukan. Di Boyolali, Jawa Tengah, belasan peserta termasuk generasi Z berkreasi mengolah singkong menjadi beragam hidangan tradisional dan modern dalam Festival Mustika Rasa Bung Karno 2026 pada Minggu siang. Sekilas tak ada yang menyangka beragam hidangan ini berbahan dasar singkong. Mulai dari kudapan tradisional, kue modern, hingga minuman kreatif, semua disajikan menarik oleh para peserta. Salah satu peserta menyajikan ombus-ombus khas Batak. Resep tradisional asal Sumatera Utara tersebut dimodifikasi dengan menggunakan singkong tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.
2: Sebenarnya kalau bahan bakunya itu hanya dari tepung beras sama kelapa parut. Ya, sama gula merah seperti itu. Tapi kali ini saya substitusi dengan singkong.
1: Kreativitas para peserta membuktikan bahwa singkong yang selama ini dianggap sebagai pangan sederhana dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Lebih dari sekadar ajang kompetisi memasak, kegiatan ini juga menjadi ruang literasi kuliner Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke Kota Jeddah di Arab Saudi, tidak hanya terkenal sebagai gerbang utama bagi para jemaah haji dan umroh, tetapi juga sebagai surga kuliner yang sangat beragam. Salah satunya ada kambing bakar madu yang tentunya empuk dan menggoda selera.
4: Aduh, ngiler banget ya. Iya. Sementara itu, jauh dari tanah air tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa menikmati sajian dalam negeri. Opor ayam yang jadi makanan khas Indonesia pun tetap bisa dinikmati walau berada di tanah suci.
1: Al-Balad atau Kota Tua adalah jantung sejarah Jeddah. Dinding batu koralnya kini menjadi latar sempurna untuk berwisata kuliner. Kambing bakar madu menjadi salah satu di antaranya. Diolah dengan rempah-rempah khas Timur Tengah yang kemudian dioleskan madu asli sebelum dibakar di atas arang. Aroma rempah yang menggoda langsung menyambut pengunjung yang datang. Proses pembakaran perlahan membuat madu meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam.
5: Assalamualaikum.
1: Saat dihidangkan, empuknya daging kambing membuatnya langsung terlepas dari tulangnya. Perpaduan rasa gurih, asin, dan manisnya madu seakan meleleh di dalam mulut.
6: Iya, enak banget. Aku gak suka sama kambing, by the way. Aku gak suka bau khas kambing, tapi pas dicobain sih enak banget dan kenyang deh sekarang.
7: Rasa mantap. Dagingnya gimana? Empuk.
6: Sumpah lu. Iya, empuk banget dan berasa bumbunya.
1: Jika hidangan daging kambing dirasa terlalu berat, jangan khawatir. Jeddah juga memiliki warung bakso yang bisa menjadi pilihan. Tekstur bakso yang kenyal ditambah dengan berbagai pelengkap seperti siraman sambal rawit yang pedas membuat suasana di Kota Jeddah terasa seperti kampung halaman. Dijual dengan harga terjangkau, semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu sapi yang bening bisa menjadi penawar rindu bagi warga Indonesia yang sedang berada di tanah suci.
8: Insya Allah komplit dengan harga standar. Kita bukan untuk menjual istilahnya ke tinggal ya, tapi untuk bagaimana bisa terjangkau oleh jemaah kita.
1: Puas dengan kuliner berbahan daging kambing dan sapi, ada juga sajian opor ayam yang melengkapi sajian khas Nusantara di Kota Jeddah. Opor kari ayam kreasi chef asal Indonesia yang kini menjadi juru masak di salah satu hotel di kawasan Jeddah, tak ayal menjadi salah satu opsi pengobat kerinduan akan kampung halaman. Setiap bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, aneka rempah, hingga santan kental dibuat otentik, sesuai dengan lidah orang Indonesia. Menu opor kari ini pun langsung menjadi primadona dan diminati pengunjung terutama yang berasal dari Indonesia.
9: Sebab ketika saya tahu jemaah kita sedang nginap di hotel

0: Saya mencoba membuat makanan otentik Indonesia.
1: Ya, jadi tergantung tamu Pak ya Pak?
0: Ya, kita lihat dari tamu kita, kemudian juga kita lihat dari usia juga.
2: Hidangan khas tanah air ini tak hanya sekedar makanan, namun rasa yang dihadirkan juga menjadi tambahan semangat dan energi bagi mereka yang tengah menjalankan ibadah di tanah suci. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
3: Mobil yang dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan 3 mobil di Duren Sawit, Jakarta Timur.
4: Satu orang pengendara motor tewas dan kejadian selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: sekolah semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
7: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat you waktu sipil. Bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara. Bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunnisa untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Мы знаходим.

0: знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Akibat kehilangan kendali saat berkendara, sebuah mobil matic dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang tengah terparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Akibatnya satu orang pengendara motor tewas dalam kejadian ini.
1: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria lansia tewas usai diserang tetangganya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban akhirnya tewas diduga lantaran kehabisan darah.
2: Mobil jenis matic ini rusak setelah sempat terguling di ruas jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai oleh wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. Tiga mobil lainnya rusak akibat tertabrak mobil. Seorang pengendara motor tewas dan kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka pada bagian kepala.
3: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok. Langsung disambar sama mobil ini.
4: Sempat keseret berarti?
3: Iya, si mental. Bukan keseret, mental.
4: Oh, mental.
3: Terbang, ngelompati mobil.
4: Si motornya?
3: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
4: Oh. Terus gimana kondisi korban itu, Pak?
3: Meninggal satu orang.
4: Meninggal.
2: Sementara itu, kasus kecelakaan hingga mengakibatkan satu orang tewas ini kini ditangani Unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Di lokasi berbeda, seorang pria lansia berusia 73 tahun tewas setelah terlibat pertikaian dengan tetangganya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Senin. Diduga lantaran pelaku yang tak senang ditegur oleh korban, pelaku kemudian masuk ke rumah korban dan melakukan penusukan hingga menyebabkan korban bersimbah darah. Sempat melakukan pengejaran, korban akhirnya tumbang dan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, diduga karena kehabisan darah.
5: Ini terus? Jaya, ngapo kau? Lawannya ngapo ini? Dah, terpaksa. Sudah tuh ayah masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know, ini lanjut kau.
6: Luka di mana, Pak? Luka di mana?
2: Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Kasus pembunuhan ini kini ditangani oleh Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi.
1: Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri tiga anggota Kabinet Merah Putih memanas hingga membuat ketiganya dievakuasi dari ruang diskusi.
7: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
8: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar.

0: dan mereka, seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak, mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan dua helikopter terjadi di Brasil.
3: Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Selengkapnya, usai jeda.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
3: Ya, ya. Gini. Hah? Kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
2: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
2: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi. Saya pasien kuburan.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris, John.

0: Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Inside що with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Serangan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan 10 orang. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam serangan dan menganggap bahwa ini adalah kejahatan.
1: Sementara dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan tersebut dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
2: Bangunan indah bersejarah di kompleks biara Kiev, Pechor Slavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
1: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brasil. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree.
0: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.

Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. Dilaporkan 6 orang tewas dalam kecelakaan ini, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter mengalami rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Diketahui Oliver Tree merupakan penyanyi, penulis, produser rekaman, rapper, dan pembuat film asal Santa Cruz, California. Namanya sempat ramai diperbincangkan setelah lagunya berjudul When I'm Down menjadi viral dan meraih pengakuan internasional melalui lagu Life Goes On pada 2021 serta Miss You pada 2022.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Akibat pengemudi wanita lansia hilang kendali, sebuah mobil metik menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang diparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang.
1: Ya, satu orang pengendara motor tewas dalam insiden ini.
2: Wah, gila nih depan sekolah si Petra.
3: Mobil jenis metik ini rusak setelah sempat terguling di Jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat persoalan di mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko dan tiga mobil lainnya. Pengendara motor tewas sementara penumpangnya kritis. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka di kepala.
4: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
5: Sempat keseret berarti?
4: Iya, keseret mental.
5: Oh, mental.
4: Tebang, ngelompati mobil.
5: Si motornya?
4: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
5: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
4: Meninggal satu orang.
5: Meninggal.
3: Kasus kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Timur. F. Rizal, Jakarta.
1: Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dan menyatakan bahwa tuntutan para mahasiswa jadi bahan evaluasi pemerintah.
0: Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri tiga anggota Kabinet Merah Putih Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran.
6: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
7: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya.

0: Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
2: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Ya, sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
1: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk respons tuntutan mahasiswa.
3: Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi kirakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006, pihak dua melanggar, memabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan.
1: Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga akibat dibohongi dengan dalih akan dipertemukan dengan ibunya, seorang pria di Kemayoran, Jakarta Pusat, tega menghabisi nyawa temannya sendiri.
5: Sementara petugas lapas narkotika kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur, menggagalkan upaya dua wanita yang menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Berikut selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Petugas lapas narkotika kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas. Petugas mendapati terduga pelaku berinisial LA menyembunyikan 9 gram sabu-sabu ke dalam alat kontrasepsi dan dicelupkan ke dalam botol minuman kopi. Tak lama berselang, petugas juga mendapati seorang terduga pelaku lainnya berinisial AM yang membawa 20 gram lebih sabu-sabu. Ia diduga menyelundupkan barang haram ini juga ke dalam alat kontrasepsi. Mereka mengaku tergiur dengan bayaran sebesar 4 hingga 5 juta rupiah per gram sabu-sabu untuk diselundupkan ke dalam lapas. Kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke Polres Jakarta Timur. Seorang pria ditemukan tewas dengan luka tikam di sebuah gang sempit di Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Korban diduga ditikam sebanyak 3 kali oleh terduga pelaku berinisial T yang juga teman korban. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku berusaha kabur namun berhasil diringkus warga. Warga lantas mendapati barang bukti pisau yang diduga digunakan untuk menusuk korban. Menurut keterangan warga, peristiwa ini bermula saat korban diminta oleh ibu pelaku untuk mengantar T ke sebuah pesantren di Garut, Jawa Barat. Namun sesampainya di pesantren, korban diduga justru meninggalkan terduga pelaku.
7: Berangkat ke Garut, setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam.

0: 1 lewat ya. Jadi tiba adu-adu mulut, cekcok-cekcok, atau si korban belum siap om apa megang anaknya, udah langsung ditancap.
1: Guna menghindari amuk massa, terduga pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran. Jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses visum. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebuah event organizer terkemuka akan menggelar festival musik, kopi, dan kuliner kemerdekaan. Menggabungkan unsur musik, kuliner, dan berbagai aktivitas budaya, festival tahun ini dibagi dalam 3 tema, yaitu kolaborasi tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi tanah air. Selain kuliner Nusantara, permainan tradisional ciri khas 17-an pun akan memeriahkan acara.
2: Jadi kita ngelihat antusias untuk para penggemar musik Indonesia ini sangat menggebu-gebu ya. Sedangkan musik ini nggak jauh dari kopi kan. Jadi kayaknya itu satu hobi atau culture yang benar-benar kayak bisa digabungin gitu ya.
1: Festival yang rencananya digelar pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di JI Expo Kemayoran ini juga akan diisi oleh puluhan musisi tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pencuri toko yang viral karena meninggalkan surat permintaan maaf kini mengembalikan uang hasil curiannya.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Pencuri toko di Mojokerto yang viral meninggalkan surat permintaan maaf kini mengembalikan uang hasil curian.
3: Ya, ia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi.
6: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirim surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung, Alvin Setio Tegal, 2 hari setelah kejadian, dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh.
7: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
8: Suratnya isinya apa pak?
7: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu.
6: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Namun sehari usai pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar kuliah anaknya. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
3: Suami istri ditangkap polisi karena diduga mengeksploitasi anak dan cucunya menjadi manusia silver dengan target Rp500.000 per hari.
4: Selain itu, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang wanita muda ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya, diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
6: SM dan suaminya MM ditangkap polisi setelah diduga mengeksploitasi dua anak kandung serta seorang cucu untuk menjadi pengemis manusia silver di jalanan. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya keributan anak di sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci pada Jumat malam. Saat diperiksa, PW, 9 tahun, menolak pulang karena takut mendapatkan kekerasan dari sang nenek. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban bersama dua anak lainnya, MH dan RA, dipaksa mengemis dengan setoran hingga Rp500.000 per hari dengan ancaman kekerasan fisik jika target tidak terpenuhi. Saat ini, para korban dalam pendampingan dinas sosial untuk pemulihan psikologis dan kesehatan. Warga Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Minggu malam digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda berinisial AL, 24 tahun di kamar kosnya. Korban tewas bersimbah darah usai lehernya digorak senjata tajam dan tubuhnya terlungkup. Korban yang merupakan ibu satu orang anak diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Usai olah TKP, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dari hasil awal penyelidikan, korban tewas akibat luka gorok senjata tajam jenis badik. Adapun pelaku pembunuhan tersebut diduga merupakan suami korban berinisial SU, berusia 21 tahun. Saat ini, pelaku berserta barang bukti diketahui telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukan. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Beruntung, saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi saat berada di Pelabuhan Merak.
3: Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
9: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat empat tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Salah satu gerai kuliner gudeg yang jadi favorit di daerah istimewa Yogyakarta adalah gudeg pawon yang masih diolah secara tradisional.
3: Bagaimana lika-liku pengolahannya? Informasinya kami sajikan. Sesaat lagi redaksi pagi segera kembali.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Viral, sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata Kabupaten Sukabumi.
2: Sementara bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat, akhirnya dibongkar setelah videonya viral di media sosial.
3: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Motif asmara diketahui sebagai alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara.
2: Usai kedua pelaku ditangkap, terkuak jika korban tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan putrinya karena pelaku sudah mempunyai istri dan dua anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Sebuah kapal tongkang mengangkut batu bara sebanyak 10.000 ton karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
5: Sementara seorang warga negara asing yang berboncengan sepeda motor di Kuta Bali menjadi korban penjambretan. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Indonesia 24 jam.
6: Sebuah video penjambretan seorang warga negara asing yang sedang berboncengan sepeda motor di Kuta Bali viral di media sosial. Pelaku penjambretan memepet korban dan mengambil telepon genggam korban yang digunakan untuk melihat peta jalan. Aksi penjambretan terhadap warga negara asing di jalan bypass Ngurah Rai ini terjadi pada akhir pekan lalu. Usai berhasil mengambil ponsel korban, pelaku langsung tancap gas di tengah keramaian lalu lintas. Hingga Senin, pelaku kasus penjambretan warga negara asing ini masih dalam perburuan polisi.
7: Evakuasi.
6: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu anak buah kapal dievakuasi ke atas perahu nelayan, lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 ini diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal yang pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan kapal akhirnya karam. Ribuan warga membadati sepanjang jalur kirab budaya dalam rangkaian perayaan Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin petang. Tradisi tahunan yang digelar menjelang malam satu Suro atau Tahun Baru Islam ini pun kembali menjadi daya tarik masyarakat. Sejak Senin siang, warga sudah memenuhi ruas jalan dari kawasan Makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo. Mereka antusias menyaksikan iring-iringan pusaka peninggalan bersejarah yang dikirap. Terdapat 5 pusaka yang dikirap, yakni Angkin Cinde Puspito, Payung Kiai Tunggul Wulung, Tombak Kanjeng Kiai Tunggul Nogo, Keris Kiai Pamong Angon Geni, serta Tombak Kiai Bromo Geni. 5 pusaka menjadi simbol perjalanan sejarah dan identitas Kabupaten Ponorogo yang terus dijaga keberadaannya hingga sekarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selain dikenal sebagai kota pelajar, Jogja juga dikenal sebagai kota gudeg. Nah, gudeg di Jogja dipasarkan dari kaki lima sampai ke restoran.
5: Salah satu gerai kuliner gudeg yang jadi favorit adalah Gudeg Pawon yang masih mengolah gudeg secara tradisional. Bahkan ini katanya pelopor makan gudeg langsung di dapurnya. Waduh, pastinya penasaran seperti apa? Kita simak liputan yang berikut ini.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari, seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung.
1: Saya mau bantu-bantu ibu bikin santan di sekalian dulu, biar disini. Ini untuk

0: Untuk yang arah ini khusus santannya, santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak, baru dicampur gini, warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
1: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
0: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
2: Apalagi nanti rasanya.
0: Waduh, ini udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu? Oh, ini udah matang. Cepet ya, kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini. Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
1: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Sembari menyiapkan nasi, agar gudeg lebih lembut, haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini. Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
0: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini. Ayamnya paha saja. Atau telur.
3: Ini yang menul-menul.
0: Nih, lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, krecek.
1: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa.
0: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini, mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.
4: Umat Muslim di sejumlah daerah memperingati momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Senin malam.
5: Ya, di Purwakarta, pawai obor yang diikuti ribuan orang jadi tontonan warga. Sementara itu ada yang tak kalah menarik ini, suasana kota Lamongan Jawa Timur meriah dengan parade lampion dan juga pawai ta'aruf.
4: Ta'aruf.
6: Pemukulan beduk menandai detik-detik pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin petang. Malam harinya, jalan

0: meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf. Pawai diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion, seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Suasana serupa juga terekam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. Ribuan orang antusias mengikuti pawai obor menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai perpindahan dari kebatilan menuju kebenaran serta dari keterpurukan menuju peradaban.
1: Adakan pemutihan lagi, adakan Tahun Baru Islam atau Bubul Putih untuk mengadakan pemutihan. Karena kemarin-kemarin mungkin banyak salah, banyak dosa yang pernah kerjakan. Datang Tahun Baru ini, kita perbanyak istighfar dan bertobat.
0: Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Lamongan, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga Kota Purwakarta. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Nah, usai jeda kita akan ajak Anda untuk menjelajahi cita rasa soto khas Nusantara.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur makin menantang.
2: Ya, di pasar Padayungan Tasikmalaya, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau masyarakat.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan, Tasikmalaya merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan ibu rumah tangga. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
1: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya?
2: Biasa.
1: Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
2: Iya, betul.
1: Salah satunya itu ya.
3: Ekonomi, faktor dolar.
2: Buat isu-isu nuklir itulah.
1: Isu BBM, ya.
0: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000, bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Pedagang menyiasati dengan mengemas sayuran dalam porsi Rp1.000 agar tetap masuk kantong belanja ibu-ibu.
1: Harganya berapa per bungkusnya?
3: Per bungkus Rp1.000.
1: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
3: Laku.
1: Lebih laku gitu ya, dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
3: Kacang.
1: Sayur asam.
0: Harga tahu tempe terpantau stabil, tapi ukuran diperkecil akibat biaya produksi meningkat. Tingginya biaya produksi membuat margin keuntungan perdagang menipis hanya Rp500 sampai Rp1.000. Dari Pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
4: Pusing juga. Ya, mesiasatnya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan nggak faktor dari BBM naik kali ya.
0: Kondisi ini membebani konsumen dan menurunkan omset pedagang hingga 30%. Masyarakat berharap pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebagai sajian penutup, siapa yang suka soto? Lia suka nggak?
6: Suka banget, Bang.
5: Iya, kalau misalnya ngomongin soal soto ini memang kebanyakan orang memang suka kuliner yang satu ini. Karena tipe kuliner yang bisa dimakan kapanpun, mulai dari sarapan sampai makan malam. Karena saya sendiri sukanya soto Betawi.
6: Waduh, saya sih semuanya soto kayaknya enak karena kuahnya itu bikin makan nikmat. Tapi di Indonesia sendiri memang ternyata ada lebih dari 70 varian soto yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Banyak banget ya, Bal ya. Yep. Namun sayangnya informasi tentang soto ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Bagi masyarakat Indonesia, soto adalah salah satu kuliner yang mudah dijumpai. Makanan berkuah ini menjadi comfort food yang dapat dinikmati di segala waktu dan kondisi. Di Indonesia, setidaknya ada sekitar 75 varian soto yang tersebar dari Sumatera hingga Papua yang memiliki karakteristik unik sesuai kearifan lokal. Saya beruntung nih, nggak perlu sampai capek keliling Indonesia demi berburu soto. Di Festival Soto Nusantara 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali ini, saya bisa mencicipi beragam soto dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari soto Padang, soto Betawi, soto Sokaraja, soto Kudus, soto Semarang, soto Lamongan, soto Makassar, hingga soto Boyolali sebagai tuan rumah.
8: Soto Sokaraja, rasanya enak, seger, gratis.
9: Soto Bang Jo, ada Sokaraja juga. Soto Padang apalagi menarik banget. Dan sini juga ada tadi soto iga sih. Jadi hampir semua ya sudah saya coba dan saya akan coba-coba lagi sih.
7: Salah satu tenan yang menarik perhatian pengunjung adalah soto Padang. Sekilas tampilannya mirip dengan soto pada umumnya. Berisi bihun, toge, dan irisan daun seledri. Namun yang membedakan adalah topping daging sapi goreng yang renyah serta kerupuk merah khas yang menjadi pelengkap wajib. Perpaduan tekstur renyah dan kuah kaya rempah menjadi ciri khas soto asal Sumatera Barat ini.
10: Di sini menggunakan daging sapi yang digoreng.

0: pergi.
1: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
2: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
1: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
3: Sekitar jam 4 subuh, Kak. Aku ditanggung pegawai dari KAI. Yang kembali ke sekir, dan tiba-tiba ada aku ya, begal itu, nyerempet aku. So, mati ke stok kontak. Aku ke stok kontak, langsung turun dia. Ya, dari ke pistol. Dia melakukannya untuk pakai motor NX, kalau biru.
4: Ngomong apa dia?
3: Dia ngomong, serah ke motor aku, ketembak, adik.
1: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Herunisa.

0: Warga di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membubarkan puluhan pemuda yang hendak balapan liar. Mereka kocar-kacir melarikan diri. Petugas mengamankan 3 pemuda dalam kondisi mabuk. Sementara di Sulawesi Selatan lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros Raib digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Warga di Jalan Raya Gondang Wetan, Pasuruan, membubarkan kerumunan pemuda yang diduga akan menggelar balap liar. Mengetahui kehadiran warga dan petugas, para pemuda langsung kabur hingga masuk ke gang-gang permukiman. Petugas kemudian melanjutkan patroli di Jalan Wahidin dan mengamankan 3 pemuda. Ketiganya dalam kondisi mabuk berat akibat mengonsumsi minuman keras jenis arak. 3 unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar turut disita sebagai barang bukti. Ketiga pemuda tersebut kini diberikan pembinaan di Mapolres Pasuruan Kota, sementara sepeda motor mereka ditindak dengan mekanisme tilang.
2: Ada pengamankan 3 anak remaja dan diketahui membawa 1 botol miras. Jadi sebelum melaksanakan balap liar, mereka minum-minum keras terlebih dahulu dan kita melakukan pemeriksaan.
1: Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video terlihat, pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Meski area parkir cukup ramai, tidak ada pengunjung yang menaruh curiga. Setelah situasi aman, pelaku dengan tenang menyalakan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban baru menyadari kehilangan saat kembali dari dalam kafe. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
3: Pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
4: Korbannya
3: itu? Ya, korbannya itu kurir.
4: Artinya kan dia mengambil pesannya dan?
3: Ya, mengambil pesan, masuk ke dalam toko untuk mengambil pesan, setelah keluar motornya sudah tidak ada.
1: Polisi juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan memarkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Pemilik juga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci menggantung di motor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat viral karena pelaku meninggalkan surat permintaan maaf, kini berakhir damai. Sesuai surat permintaan maaf yang ia tinggalkan sebelumnya, pelaku menepati janjinya dengan mendatangi korban untuk mengembalikan uang yang ia curi.
1: Dua hari setelah beraksi, pelaku pencurian uang dan sejumlah rokok di warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mendatangi korban secara langsung guna mengembalikan sejumlah uang yang ia ambil kepada pemilik warung. Pemilik warung Alvin Setio mengatakan pelaku mendatangi rumahnya pada Kamis sore. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari janji yang sebelumnya pelaku tulis pada secarik kertas di lokasi kejadian. Sebelum pertemuan tersebut, pelaku ternyata sudah lebih dahulu mengirimkan surat kedua yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya untuk kembali menyerahkan sisa uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh. Ia pun memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak lagi mempermasalahkan sisa kerugian yang belum sepenuhnya terganti.
5: Dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan 2 orang anak laki-laki itu membawa uang 200.000.
4: Suratnya isinya apa pak?
5: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu, dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu. Ya, untuk sekarang saya sudah memaafkan dia. Ya, semoga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang halal dan yang barokah. Ya, kasihan juga mas dia mas, kalau melihat dari kondisi ekonominya. Untuk kalau untuk nominal uangnya sudah ikhlas mas, untuk sisanya sudah saya sudah ikhlas juga.
1: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Sehari pasca pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar uang kuliah anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor. Di lokasi lain, seorang pria terekam CCTV saat membobol kotak amal masjid di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Modusnya pelaku pura-pura sholat kemudian berguling-guling mendekati kotak amal.
6: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta, G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
7: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
8: Ada berapa orang ya?
7: Yang dicurigakan sih ada 3 orang.
6: Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Al-Mukmin, Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat berpura-pura sholat sambil memantau situasi di dalam masjid. Tak lama kemudian, pelaku tampak berguling-guling mendekati kotak amal sebelum memeluk kotak tersebut dan melakukan aksi pencurian. Rekaman aksi tersebut kini menjadi perhatian warga karena modus pelaku yang terbilang tidak biasa.
0: Polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan pengemudi truk dan bus di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba dan 1 muatan rokok ilegal ikut ditemukan. Di lokasi lain, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan berbagai jenis narkoba hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkotika periode Januari hingga Juni 2026. Selain itu, dari 58 kasus yang diungkap, polisi telah menetapkan 67 tersangka.
6: Puluhan pengemudi truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Perapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut pada Sabtu. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba. Masing-masing berinisial AN, AS, TQ, EA, dan AR. Polisi juga menemukan alat hisap atau bong saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika.
9: Dari 50 stick narkotik yang kita pakai, ternyata dari 5 ada yang positif dan kita sudah amankan untuk 5 orang tersebut. Selain itu juga kita di dalam truk menemukan 6 dus rokok ilegal tanpa cukai.
6: Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polres Pelabuhan Tanjung Priok memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pada periode Januari hingga Juni 2026. Di mana total barang haram yang disita senilai 37 miliar rupiah. Dari 58 kasus bulan Januari hingga bulan Juni, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3.201 gram, etomidit 5.529 buah, ganja 55,35 gram, tembakau sintetis 15,2 gram, serta 1.206 butir obat berbahaya. Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga telah menetapkan 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang masuk ke tahap 2 atau diserahkan ke kejaksaan. Atas perbuatannya, para tersangka terancam minimal 5 tahun penjara hingga pidana mati.
10: Nilai hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengungkap sebanyak 58 kasus narkotika dengan tersangka sebanyak 67 tersangka. Di antaranya sudah ada 15 kasus yang sudah tahap 2 atau kami serahkan ke kejaksaan. Dari total pengungkapan ini, barang bukti yang disita oleh rekan-rekan Satres Narkoba sebanyak untuk sabu ini total berat 3.201,56 gram bruto, kemudian narkotika jenis etomidep sebanyak 5.529
6: Sebagian barang bukti langsung dimusnahkan di lobi Polres dibantu oleh Labfor dan BNN. Sementara sisanya disimpan untuk barang bukti persidangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang maling yang nekat beraksi di salah satu rumah warga babak belur di amuk warga. Laca Kriminal akan kembali dengan berita selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Sudah beraksi 8 kali dan kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karenisa pamit, sampai jumpa.
4: Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di jalan lintas selatan Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan mengambil langkah 1000 ke area pesawahan dan meninggalkan motor mereka agar bisa lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang berisiko memakan korban ini. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor dan para pemilik untuk selanjutnya diproses secara hukum.
5: Ya Allah, ya Rabbi.
4: Sebuah rumah di Semen Cirim, Medan, Sumatera Utara dibobol pencuri setelah ditinggal beberapa hari. Dalam rekaman yang sempat diunggah korban di dunia maya, terlihat jendela yang dibobol dan isi rumah yang berantakan setelah disatroni pelaku. Pada Kamis malam, polisi berhasil menangkap pelaku pembobolan, WH alias Uyung. Pelaku merupakan residivis yang sulit ditangkap karena kerap berpindah tempat. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, Uyung sudah 8 kali melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain menangkap Uyung, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan dan seorang penadah.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Sejumlah tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026 menampilkan identitas bangsa lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia. Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brazil. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih memanas hingga membuat ketiganya dievakuasi dari ruang diskusi.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes 3 narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
2: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kenaikan sejumlah harga membuat urusan dapur makin menantang. Di pasar Padayungan, Tasikmalaya, Jawa Barat, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Produsen rambak memilih tidak menaikkan harga demi kelangsungan usaha.
3: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan Tasikmalaya merangkak naik. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandanwangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
4: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya? Biasa. Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
5: Iya, betul.
4: Salah satunya itu ya.
6: Faktor ekonomi, faktor dolar.
5: Buat isu-isu nuklir itulah.
4: Isu BBM, ya.
3: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000, bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.
4: Harganya berapa per bungkusnya?
6: Per bungkus Rp1.000.
4: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
6: Laku.
4: Lebih laku gitu ya, dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
6: Kacang.
3: Dari Pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
7: Pusing juga. Ya, masih satunya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan nggak faktor dari BBM naik kali.
3: Sementara di sentra produksi rambak di Desa Brajan, Klaten, Jawa Tengah menghadapi masa sulit. Harga bahan baku terus merangkak naik. Dalam 2 bulan terakhir, minyak goreng melonjak dari Rp210 menjadi Rp340.000 per jerigen. Plastik kemasan dari Rp30.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Tepung tapioka dari Rp400 menjadi Rp550.000 per karung.
8: Untuk saat ini kendala di bahan baku ini harga melambung banyak nggih. Untuk kenaikan harga juga belum bisa dipastikan karena memang untuk pemasaran ini lagi sulit.
3: Pelaku UMKM berharap ekonomi segera membaik agar bisa terus menyerap tenaga kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir di Maros, Sulawesi Selatan dibawa kabur maling. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang karyawati rumah makan menjadi korban pembegalan usai pulang kerja di malam hari. Korban tak berani melawan lantaran diancam menggunakan senjata api.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video, seorang pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Setelah situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor.
1: Informasi kronologisnya itu, pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
0: Detik-detik seorang karyawati rumah makan meminta tolong usai dibegal di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang terekam kamera CCTV. Korban dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api jenis pistol. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan, diduga karena pelaku membawa senjata api. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor dan uang tunai sekitar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan korban berharap pelakunya ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026 menampilkan identitas bangsa lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Yeay, ayo suruh semua.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana.

0: kok.
1: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
2: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Fenomena bediding atau kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari terjadi di Jawa Timur, terutama di sejumlah kawasan wisata. Nah, ini yang mesti diwaspadai ya pemirsa, apalagi musim liburan seperti saat ini. Karena biasanya di daerah pegunungan terasa lebih kuat bedidingnya ini, seperti di Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu hingga Kawah Ijen.
4: Bediding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bediding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bediding lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bediding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu.
5: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
4: Secara umum, fenomena bediding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
6: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget, jadi gampang flu, gampang batuk, itu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
4: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala, bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
7: Dan selain itu mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
4: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Piala Dunia biasanya identik dengan persaingan gol dan juga taktik strategi, namun di turnamen tahun ini ada persaingan lain yang tak kalah menarik perhatian. Sejumlah tim nasional datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya membawa ambisi menjadi juara, namun mereka juga menampilkan identitas bangsa mereka lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia.
8: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen motif macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disediakan.

0: banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephants Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Sentuhan warna merah Maroko dan potongan tailoring klasik membuat para pemain terlihat lebih mirip model runway daripada atlet yang baru turun dari pesawat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi, dan presisi. Sebuah rumah mode Inggris Dunhill merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.
1: Kemenangan telak timnas Jerman atas Curaçao disambut meriah supporter yang sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai memenuhi kawasan sekitar stadion. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Pertandingan siang ini di Stadion Houston mempertemukan dua tim dengan cerita berbeda. Jerman, salah satu raksasa sepak bola dunia, dan Curaçao, tim underdog yang datang dengan semangat. Bagi Curaçao, ini penampilan pertama di Piala Dunia FIFA. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kawasan sekitar stadion dipenuhi supporter. Pihak keamanan juga telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan, mulai dari penutupan jalan hingga pemasangan papan petunjuk. Di luar Stadion Houston, suasana meriah terasa di setiap sudut. Pendukung Curaçao tampak sangat antusias dan penuh optimisme. Dan pendukung Jerman terlihat lebih percaya diri. Usai laga, supporter tim Jerman merayakan kemenangan dengan harapan besar untuk pertandingan selanjutnya. Disertai rasa bahagia yang jelas terlihat. Jerman menang dengan skor besar mencetak 7 gol sementara Curaçao hanya 1. Namun dalam 40 menit pertama pertandingan berlangsung sangat intens dengan Curaçao sempat mencetak gol pembuka mereka. Jerman kemudian kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan termasuk tim elit dalam dunia sepak bola. Vandana Nanwanigehi melaporkan untuk CNN Indonesia.
1: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya ada informasi terkait kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brazil. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
3: Tumben gelap, lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
4: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
5: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Serangan ugal-ugalan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan 10 orang. Sementara dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan tersebut dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
1: Bangunan indah bersejarah di Kompleks Biara Kiev, Pechereslavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
0: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brazil pada Minggu. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree.

Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. Dilaporkan 6 orang tewas dalam kecelakaan ini, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter mengalami rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang

terbakar. Diketahui Oliver Tree merupakan penyanyi, penulis, produser rekaman, rapper, dan pembuat film asal Santa Cruz, California. Namanya sempat ramai diperbincangkan setelah lagunya berjudul When I'm Down menjadi viral dan meraih pengakuan internasional.

0: Saya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Kobaran api menyala di sebuah fasilitas peleburan logam mulia di kawasan Hatton Garden, London, Inggris. Batangan dan perhiasan emas dimasukkan ke dalam tungku bersuhu tinggi hingga berubah menjadi cairan logam berwarna keemasan. Namun, yang mengejutkan bukan hanya perhiasan yang dilebur. Sejumlah jam tangan mewah vintage juga ikut cairkan demi mengambil nilai emas yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini terjadi seiring melonjaknya harga emas dunia yang dalam beberapa bulan terakhir berada di level sangat tinggi. Mitchell Talisman, pensiunan insinyur asal New York, menjadi salah satu orang yang memilih melebur koleksi emas warisan keluarganya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Talisman menyimpan berbagai barang peninggalan termasuk dua jam tangan emas yang menurutnya tidak memiliki nilai sentimental. Dari dua jam tangan dan satu rantai emas dengan total kandungan emas sekitar 35 gram, ia memperoleh uang tunai lebih dari $2,600 atau sekitar 46 juta rupiah.
2: Some of these things have sentimental value and some do not. The watches in question had none. One of them was completely broken and was held together with scotch tape, and the other one just did not appeal to me aesthetically. I can't remember my mother ever wearing it. And it was just a piece of 14 karat gold junk sitting around in a bag taking up space. And I had become aware that precious metals were getting interesting in terms of the price appreciation.
1: Selama harga emas terus bertahan di level tinggi, para pelaku industri memperkirakan semakin banyak jam tangan mewah yang akan berakhir menjadi batangan emas.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Udawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Skema insentif 6 juta per hari bagi SPPG akan ditinjau ulang. Kedepan besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Mendapat respon positif, Danantara sukses menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar melalui penerbitan Global Bond Perdana. Harga minyak dunia anjlok menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan, termasuk 21 ribu motor listrik.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
2: Satu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua kan, kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu.

0: Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
1: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
0: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
1: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
0: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
1: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sebesar 49,80 triliun. Jumlah itu sama dengan pagu anggaran tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Senin siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam agenda itu, Purbaya mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum di lingkup Kemenkeu. Sementara usulan pagu Kemenkeu 2027 ini terdiri dari 3 fungsi. Masing-masing pelayanan umum sebesar 45,52 triliun, fungsi ekonomi 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar 3,99 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan melalui 5 program yang disusun untuk mendukung program kerja prioritas nasional dan kegiatan strategis.
3: Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 yang diusulkan sebesar 49,80 triliun rupiah jika dilihat per fungsi dan per program, yaitu satu, untuk fungsi pelayanan umum diusulkan sebesar 45,52 triliun rupiah, fungsi ekonomi sebesar 284,71 miliar rupiah, dan fungsi pendidikan diusulkan sebesar 3,99 triliun rupiah.
2: Dan antara Indonesia berhasil menerbitkan global bond perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan permintaan yang mencapai 4,6 miliar dolar atau lebih dari 4 kali target awal. Di tengah keberhasilan tersebut, dan antara juga menegaskan komitmen transparansi meski hingga kini masih menyelesaikan konsolidasi lebih dari 1.000 laporan keuangan perusahaan BUMN sebelum dipublikasikan kepada publik.
1: Danantara Indonesia berhasil menerbitkan global bond perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan permintaan yang jauh melampaui target awal. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan penerbitan global bond ini mendapat respons sangat positif dari pasar internasional. Setelah melakukan rangkaian roadshow ke sejumlah pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London hingga New York, Danantara berhasil menghimpun permintaan investor hingga 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, jauh di atas target awal 1 miliar dolar. Melihat tingginya minat investor, Danantara memutuskan meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan tenor 5 dan 10 tahun. Menariknya, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar, terutama pada obligasi tenor 10 tahun yang mencapai 52%.
4: Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Di tengah sukses penerbitan global bond tersebut, Rosan juga menjawab pertanyaan terkait laporan keuangan Danantara yang hingga kini belum dipublikasikan. Menurut Rosan, Danantara saat ini masih melakukan konsolidasi lebih dari 1.000 laporan keuangan perusahaan BUMN yang berada di bawah kelolanya. Menurut Rosan, Danantara saat ini masih melakukan konsolidasi lebih dari 1.000 laporan keuangan perusahaan BUMN yang berada di bawah kelolaannya. Meski belum diaudit dan dipublikasikan secara resmi, data-data keuangan tersebut tetap dibuka kepada calon investor sebagai bentuk transparansi dalam proses penggalangan dana.
5: Saya memahami sekali bahwa ini untuk Danantara dilakukan oleh BPK. Tapi kalau perusahaan TBK, ya memang akhir Maret sudah harus melaporkan laporan keuangan. Jadi kita ini konsentrasi 1.000 perusahaan loh. Perusahaan dan secara peraturan memang akhir Juni kan harus baru menerbitkan keuangan, tambah laporan keuangannya. Jadi itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi kami justru selama ini yang kita saya tekankan itu transparansi kok gitu. Jadi kita tampilkan data-data kita dan mereka juga bisa melihat, mereka bisa menghitung.
1: Danantara menargetkan laporan keuangan konsolidasi akan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku pada akhir Juni mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
6: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
7: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah begitu, kalau KPR-nya ini atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti, dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5%, pikir properti sudah punya bantalan ya.
6: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
8: Yang sangat mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar, itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai ini berubah-ubah karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikkan dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
6: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 15 Juni menerima kunjungan kerja Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Melalui pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama di bidang ekonomi, energi, iklim, tenaga kerja, dan budaya.
1: Iring-iringan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier memasuki Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepala negara Jerman ini terpantau dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, hingga pasukan jajar kehormatan. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier yang datang bersama sang istri Elke Badenbender diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara kenegaraan dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan kedua negara serta pengecekan pasukan hingga perkenalan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya didampingi Presiden Prabowo, Presiden Steinmeier mengisi buku tamu di ruangan kredensial sebelum akhirnya melakukan pertemuan empat mata atau TTATT. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan Presiden Steinmeier memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama di tengah kondisi ketidakpastian dunia. Kunjungan Presiden Republik Federal Jerman ini juga menandai penguatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang.
2: Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
1: Selain itu, Presiden Republik Federal Jerman juga menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keamanan di kawasan dan berharap jika kerjasama antara Indonesia-Jerman semakin kuat, termasuk kerangka kerjasama di bidang perdagangan.
3: Dan Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN, dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, dan Indonesia bekerjasama dengan kami dengan sangat serius. Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa SEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama.
1: Dalam kesempatan yang sama, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jerman juga dilakukan melalui program CITA atau Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration. Indonesia menurut Prabowo juga mengundang investor Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor penting di Indonesia seperti transisi energi, hilirisasi industri, hingga bidang kendaraan listrik dan pengembangan semikonduktor. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta.
0: Ke informasi berikutnya, sensus ekonomi 2026 dimulai secara serentak di seluruh Indonesia dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sebanyak 251 ribu petugas pendata. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPSRI mencanangkan pelaksanaan sensus 2026 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
4: Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, sensus ekonomi 2026 memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan nasional. Ketiga

0: Sektor itu dinilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi real masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo Harmadi, usai memimpin apel gabungan pencanangan sensus ekonomi 2026 di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Sony juga meminta kepada petugas sensus untuk memastikan data yang diperoleh dapat diinput dengan benar.
1: Variasi dari aktivitas sektornya mulai berkembang, ya kita tahu hilirisasi juga di sini berkembang, salah satu prioritas dari Bapak Presiden, dan kemudian juga Sulawesi Tenggara bisa menjadi gambaran Indonesia ke depan, ya kemajuan Indonesia, dan memang support dari pemerintah provinsi juga luar biasa.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, mendeklarasikan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan sensus 2026. Menurut Hugua, hasil sensus ekonomi menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
2: Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada BPS Pusat yang telah mempercayakan hari ini pencanangan pertama dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Dan saya kira betul, kita itu sebetulnya Sulawesi Tenggara kan berada di Alki 3. Itu perlu dicatat itu. Alki 3 itu adalah penghubung antara wilayah-wilayah peradaban di wilayah Asia, ya Cina, Korea, dan seterusnya, lalu ke Pasifik. Sehingga data-data ini bagi kami Sulawesi Tenggara melihatnya di samping data provinsi, tapi juga bisa menjadi data nasional yang bisa dilihat posisi Sulawesi Tenggara di Alki.
0: Sensus ekonomi digelar setiap 10 tahun sekali. Tahun ini, sensus ekonomi 2026 dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi 2026 melibatkan 251.000 petugas pendata, 32 juta unit pelaku usaha, 90 juta keluarga, serta 289.000 individu. Zainal Ishak, Kendari, Sulawesi Tenggara.
3: Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut resmi menutup rangkaian ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kegiatan penutupan digelar Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru sebagai akhir dari rangkaian layanan khas keliling kepulauan yang berlangsung sejak 9 hingga 15 Juni 2026. Dalam ekspedisi ini, tim Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut berhasil menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Kalimantan Selatan. Di antaranya Pulau Matasiri, Marabut, Batuan, Kerayaan, Kerasian, dan Pulau Laut Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Haris Munandar menyatakan ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan wujud sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan rupiah serta memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil memperoleh akses uang layak edar. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menilai program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan pelayanan keuangan yang merata bagi masyarakat kepulauan.
4: Kawan-kawan kami di Kasir Bank Indonesia ke Pelabuhan Trisakti untuk kembali melaksanakan tugas seperti sedia kala setelah menjelajah 5 daerah yang khas, yang unik di Kalimantan Selatan ini, yaitu Pulau Kerasian, Pulau Kerayaan, Pulau Marabatuan, Pulau Matasiri, dan hari ini di sini, Pulau Laut Timur.
5: Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan masyarakat di seluruh pelosok negeri memperoleh akses terhadap uang rupiah yang layak edar. Kehadiran layanan kas keliling di wilayah kepulauan tidak hanya mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat.
3: Perekonomian di Jawa Timur yang tengah meroket 5,96% kini terus didorong lewat gelaran pameran dagang internasional di Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Timur sukses menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa pada triwulan pertama tahun ini. Guna menjaga momentum positif tersebut, pameran makanan dan minuman terbesar East Food Indonesia Expo atau IIFEX 2026 resmi digelar di Surabaya pada 18 Juni ini. Ajang ini menghadirkan lebih dari 180 peserta dari dalam dan luar negeri, serta menyediakan ruang pengembangan usaha bagi 30 UMKM lokal. Tidak hanya itu, sektor industri pengemasan dan kecantikan melalui Allpack Surabaya juga akan menyusul pada awal Juli guna membuka akses pertemuan.

0: pertemuan bisnis dan ekspor internasional melalui program business matching hingga fasilitas mitra pembeli dari luar negeri. Ekosistem dagang ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan industri pangan sekaligus mengakselerasi perputaran ekonomi nasional.
1: Kita rencanakan di ISPUD itu kan ada 180 peserta. Sampai hari ini kita sudah menerima pendaftaran pengunjung yang akan hadir secara online itu di atas 10 ribu lebih pengunjung. Dan dari pengalaman tahun lalu perharinya kurang lebih hampir 4 ribu pengunjung yang akan hadir. Berarti 4 hari kurang lebih 16-20 ribu. Jadi kita menargetkan 25 ribu pengunjung yang akan hadir selama 4 hari pameran 18-21 Juni. Tidak hanya dari masyarakat di industri makanan minuman di Jawa Timur, tapi juga dari wilayah Indonesia lainnya.
0: Pemerintah Kota Bandung kembali menyelenggarakan Bulan Belanja Bandung 2026. Salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan adalah Pasar Kreatif Bandung yang hadir di 8 pusat perbelanjaan Kota Bandung.
2: Sejumlah UMKM meramaikan gelaran Pasar Kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam produk hasil kreativitas pelaku usaha mulai dari produk kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan dipamerkan dalam acara itu. Untuk pekan pertama, 57 pelaku UMKM berkesempatan membuka tenannya di Paris Van Java Mall dan 35 UMKM di 23 Pascal Shopping Center yang terdiri dari tenan fashion, craft, dan juga kuliner.
3: Alhamdulillah banget Pasar Kreatif ini sendiri memberikan peluang untuk kita ya semakin berkembang. Jadi memang dari pihak dari Disdagin itu memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terus maju, untuk berkembang. Dan kemarin itu saya juga agak surprise juga ya. Tiba-tiba ada salah satu customer tuh yang bilang, "Bu, ini ada B2B-nya enggak?"
2: Yang paling banyak diburu konsumen dalam ajang diskon tahunan ini adalah produk fashion dan aksesoris. Pakaian anak hingga orang dewasa memberi potongan harga cukup besar.
4: Semoga menjadi lebih baik lagi agar bisa tempatnya ramai, biar bisa dikunjungi banyak orang.
2: Selain tenan penjualan aneka produk UMKM, ada pula berbagai aktivitas seru yang bisa diikuti, seperti workshop merangkai bunga yang banyak diikuti pengunjung.
5: Kebetulan aku scroll TikTok, terus lewat tuh aku cek IG-nya karena aku juga suka mengikuti bunga ini, jadi aku coba daftar gitu.
2: Banyaknya produk unik yang ditampilkan membuat acara ini ramai didatangi pengunjung. Hal ini berimbas pada peningkatan kunjungan di pusat perbelanjaan.
6: Kegiatan ini dalam rangka peningkatan aktivitas dari kepariwisataan dan belanja di Kota Bandung. Dengan targetnya adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, meningkatkan kunjungan yang berwisata dan berbelanja di Kota Bandung.
2: Pasar Kreatif Bandung merupakan salah satu rangkaian acara program Bulan Belanja untuk memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Rangkaian acara digelar dari bulan Juni hingga Agustus 2026 dan diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dengan target transaksi mencapai 100 miliar rupiah. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Masjid Istiqlal gelar sejumlah kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum. Rangkaian acara bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dan telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Acara kick-off penyusunan Kosmin, Kosa Isyarat Keislaman Indonesia oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dihadiri sejumlah penyandang disabilitas, sensorik, rungu wicara, dan talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z dengan tema menebarkan maslahat, menguatkan umat menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sehari sebelumnya, Masjid Istiqlal telah menggelar tablik akbar, simaan Al-Quran, Qiyamul Lail hingga sholat subuh berjamaah yang diikuti oleh jamaah tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk melihat bagaimana acara sambut liburan Tahun Baru Hijrah yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di kawasan Masjid Istiqlal. Selamat pagi menjelang siang, Sufi. Sufi, banyak sekali agenda tadi saya bacakan ya. Dan apa agenda hari ini yang akan dilangsungkan dan bagaimana dengan animo warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghadiri acara kali ini?
1: Selamat pagi Yuda, saat ini saya berada di lantai utama Masjid Istiqlal Jakarta Pusat di mana saat ini tengah berlangsung talk show atau dialog bersama dengan Gen Z dengan tema menebarkan maslahat, menguatkan umat. Nah, ini adalah dialog yang menghadirkan sejumlah pembicara mengenai tema-tema yang memang cukup diminati oleh para Gen Z yang menjadi jamaah yang menyaksikan langsung. Nah, dialog ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana Masjid Istiqlal sendiri menggelar sejumlah rangkaian acara yang sudah dimulai sejak malam hari tadi, diawali dengan sholat isya berjamaah. Kemudian adanya ceramah yang mengaitkan tema Peaceful Muharram, di mana ini menjadi tema besar dalam penyelenggaraan sejumlah kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Qiyamul Lail atau ibadah di malam hari dan ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian pagi hari ini adalah sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Kementerian Agama, di mana selain talk show yang saat ini tengah berlangsung, juga tadi digelar peluncuran Kosmin atau Kosa Isyarat Keislaman Indonesia yang dikhususkan bagi para kaum difabel tuna bicara. Dan acara ini sendiri dihadiri oleh Menteri Agama sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar yang tadi sempat menyampaikan ceramahnya yang menyinggung bahwa memang kehadiran 1 Muharram ini selayaknya di sebagai kehadiran tahun baru bagi umat Islam dengan semangat baru, kemudian juga menandai Islam ini sebagai agama yang inklusif, karena pada hari ini tepatnya Masjid Istiqlal bersama dengan Kementerian Agama juga meluncurkan Al-Quran bagi kelompok difabel. Ini merupakan Al-Quran pertama di dunia yang bisa memfasilitasi kaum difabel menurut Menteri Agama sendiri untuk bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Dan dalam talk show ini juga tidak hanya masyarakat umum yang bisa menghadiri tanpa perlu mendaftar, namun juga bagi kaum difabel sendiri memiliki kesempatan untuk bisa bergabung dalam diskusi yang terbuka, karena memang di sini sediakan penterjemah begitu yang bisa langsung mengakomodir kebutuhan dari para kaum difabel ini. Nah, rangkaian diskusi ini menjadi rangkaian penutup dari acara yang digelar di Masjid Istiqlal untuk menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Namun seperti biasanya memang di hari-hari libur ataupun juga khususnya pada hari ini, kamu bisa melihat bahwa Masjid Istiqlal ini dikunjungi oleh banyak orang yang sangat penasaran dengan arsitektur dari Masjid Istiqlal sendiri, kemudian juga menjadikannya sebagai background untuk berfoto untuk kemudian dibagikan di media sosial para warga atau masyarakat.

0: masyarakat umum yang datang langsung ke sini. Tadi kami menemui beberapa pengunjung yang memang sengaja datang langsung dari luar kota khusus untuk melihat Masjid Istiqlal dan berencana untuk mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar di dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, setelah talk show ini nantinya akan dilanjutkan juga dengan sholat zuhur berjamaah, di mana sekali lagi ini dibuka untuk masyarakat umum tanpa perlu mendaftar. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin menghabiskan waktu libur di satu hari ini untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, bisa menjadikan Istiqlal sebagai pilihan untuk mengisi waktu libur Anda. Demikian
1: ini. Ya, Sufiani Tanjung, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Masjid Istiqlal. Selamat bertugas kembali. Dari Jakarta kita menuju Surabaya. Nah, bagaimana warga kota Palawan menikmati libur kali ini? Kita tergabung dengan produser lapangan Gia Clarissa di sana yang baru saja katanya melakukan panen raya melon hidroponik di greenhouse Masjid Al-Akbar. Ya, Gia bisa ceritakan sebenarnya apa yang menarik dari tempat ini, karena memang menyediakan tanaman melon yang bisa langsung dipanen dan juga katanya hidroponik. Nah, ini mungkin ada poin-poin menarik yang bisa jadi pilihan buat warga Surabaya sekitarnya untuk menghabiskan libur. Silakan dengan laporan langsung Anda.
2: Yuda, betul sekali, beberapa saat yang lalu ini saya juga ikut terlibat dalam panen raya melon hidroponik tepatnya di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Tentunya ini sekaligus menjadi momen yang spesial karena panen raya ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam begitu. Tadi juga kesempatan istimewa ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beserta jajarannya, termasuk tadi ada istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Arumi Basin juga yang turut serta dalam meramaikan panen raya melon hidroponik yang berada di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Tentunya kita ketika berbicara tentang lahan kosong ya di kota-kota besar seperti di kota Surabaya, tentu itu adalah hal yang saat ini sangat sulit ditemui, Yuda. Sehingga bagaimana upaya dari masyarakat, upaya dari pemerintah juga untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk dijadikan sebagai lahan yang menghasilkan, atau salah satunya adalah urban farming begitu, yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, yang menjadi daya tariknya adalah lahan urban farming kali ini berada di salah satu tempat ikonik di kota Surabaya, tepatnya di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Biasanya di masjid identik dengan fasilitas religi atau wisata religinya, namun berbeda dengan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya ini yang ingin menghadirkan nuansa berbeda, tidak hanya sekedar wisata religi, namun juga ada wisata edukasinya. Mengingat memang banyak sekali kunjungan harian dari para jemaah untuk tidak hanya untuk beribadah namun juga untuk berwisata religi, sehingga dari pihak pengelola masjid ini memikirkan konsep yang bisa menjadi daya tarik tersendiri tidak hanya untuk jemaah internal saja namun juga masyarakat yang berkunjung ke Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Hari ini untuk panen yang mungkin bisa saya katakan kesekian kalinya, karena greenhouse hidroponik ini memang sudah didirikan sejak tahun 2022, sehingga mungkin kurang lebih sudah 4 tahun. Tadi kami juga menanyakan kepada pengelola greenhouse, menyatakan dalam 1 tahunnya ini kurang lebih 3 hingga 4 kali panen melon. Dan ada inovasi terbaru dengan teknologi, sehingga ini memungkinkan bahwa melon-melon yang dihasilkan atau buah-buah yang matang ini bisa dipanen cukup dengan waktu 2,5 bulan saja. Untuk panen hari ini luar biasa hasilnya, Yuda, kurang lebih ada 500 lebih buah melon yang dipanen. Ada 4 varietas melon yang dari berbagai macam negara. Kalau boleh saya ceritakan, tadi saya juga tadi yaitu melon dari Korea. Ini ada namanya adalah melon varietas Dalmatian begitu. Jadi bentuknya tuh seperti melon pada umumnya, namun yang menarik ini ada sedikit corak atau total warna hijaunya, sehingga memang itu yang menyebabkan kenapa varietas ini dinamakan Dalmatian. Rasanya juga luar biasa karena memang untuk pH nutrisi dari melon hidroponik ini sendiri benar-benar diperhatikan oleh pihak pengelola, sehingga memang melon-melon yang dihasilkan di greenhouse Masjid Agung Al-Akbar Surabaya ini betul-betul melon dengan kualitas premium atau unggulan. Yuda.
1: Baik, Gia Clarissa, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, melemahnya nilai tukar rupiah

0: terhadap ringgit Malaysia memang menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memberikan dampak bagi perdagangan dan pariwisata di Kota Bandung dengan meningkatnya jumlah kunjungan serta transaksi jelanja turis Malaysia di pusat belanja.
1: Because of rupiah itu depreciate,
2: barangnya lebih banyak shopping.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
4: Sehari sampai bisa 50, Mas?
1: Ya.
4: Per Mei kemarin tadi?
1: Iya, mulai dari Mei.
4: Sebelum Mei itu?
1: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separ harinya.
4: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
1: Paling banyak 20 orang lah. Ya.
3: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
1: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang, so itu attract me more to come more to Indonesia lah.
3: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
2: Saya lah lagi banyak beli barang lah, sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap 1 ringgit 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
3: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
5: Contoh misalnya batik ya, RM50 kan, sekarang kan hanya RM20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
3: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Kawasan Asia Afrika masih menjadi destinasi favorit wisata di Kota Bandung. Kawasan yang dikenal dengan beragam bangunan bersejarah ini seringkali dijadikan lokasi untuk berfoto maupun berjalan-jalan. Pada libur tahun baru Islam kali ini, kawasan Asia Afrika sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan. Sejumlah spot favorit untuk berfoto diantara adalah Gedung Merdeka, area cosplayer, serta jembatan penyeberangan. Bandung selalu menjadi pilihan untuk menikmati libur tahun baru Hijriah kali ini. Sudah ada produser lapangan Laisa Nisa yang berada di kawasan Asia Afrika. Lisa, tadi kalau saya bacakan memang kawasan Asia Afrika ini sangat dikenal dengan cosplayernya, kemudian gedung Asia Afrika, dan juga menikmati suasana Bandung tempo dulu ya. Nah, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih ramai di saat libur hanya hari Selasa dan cuma satu hari saja?
6: Ya, selamat pagi Yuda. Ini memang setiap hari libur apapun begitu untuk di Kota Bandung, salah satu yang menjadi destinasi favorit adalah di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Asia Afrika. Begitupun untuk hari ini Yuda, kalau bisa saya pantau ini, tadi memang suasananya masih agak sepi, tapi sekarang sudah mulai terlihat banyak wisatawan begitu dari dalam maupun dari luar kota yang sudah datang begitu ke lokasi ini. Dan seperti diketahui Yuda, memang kalau ngomongin tentang kawasan Asia Afrika ya, ini memang yang terkenal adalah dengan berbagai bangunan-bangunan heritage begitu yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan, sehingga itu menjadi nilai tersendiri, lebih tersendiri begitu khususnya bagi para wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Selain itu juga Yuda, yang menjadi ikon juga untuk di wilayah atau di kawasan Asia Afrika ini adalah adanya berbagai cosplayer begitu yang siap menyapa para pengunjung atau wisatawan yang datang, mulai dari cosplayer hantu, cosplayer kartun, hingga cosplayer superhero ini seperti dua bapak-bapak penjaga keamanan di sini, ada Spider-Man dan juga ada Batman ini. Saya mau sedikit ngobrol-ngobrol mungkin ya udah dengan cosplayer yang udah ada di sini nih. Halo, dengan Bapak
7: Firman Taufik.
6: Pak Firman, Pak ini boleh Kang sebelah sini juga nih. Ini Kang siapa nih?
7: Robi.
6: Kang Robi, ini kalau boleh tahu ya Pak ya, atau akang-akang ini sudah berapa lama nih menjadi cosplayer di sini?
7: Saya mau udah lama, sekitar 8-7 tahunan lah.
6: 7 tahun.
8: Baru setahunan.
6: Enggak ya kamu. Tapi ini memang kalau hari libur gini untuk di kawasan Asia Afrika selalu ramai gitu. Ramainya jam berapa biasanya?
7: Ini tergantung. Kadang-kadang ramai sejam gini, kadang-kadang sore lebih ramai.
8: Sore. Biasanya malam.
7: Malam jam malam ramai.
6: Tapi ini memang kalau waktu libur kayak gini tuh paling ditunggu ya bagi para cosplayer gini.
7: Kedekatan sama kemarin Sabtu Minggu, soalnya Sabtu kan rame, malam Minggunya rame, nah sekarang kan
8: hari libur,
7: pas tanggal merah waktunya kedekatan. Kalau kira-kira dari Jumat tuh biasanya rame seterusnya.
6: Iya, rame. Kemarin ke bentuk hari Senin kali ya Kang ya. Tapi biasanya nih Kang, kalau di hari-hari libur kayak gini, jadi cosplayer ini lumayan berarti pendapatannya kan meningkat tajam gitu Kang, atau gimana sepertinya?
7: Ya lumayan lah buat anak.
8: So, anak istri. Sama istri,
7: lumayan lah. Ada, ya.
6: Tapi kalau lagi libur memang lumayan lebih meningkat gitu ya, Kang?
7: Iya.
6: Ini biasanya cosplayer tuh standby dari jam berapa nih, Kang?
7: Kalau hari liburan jam 9 sampai jam malam. Kalau hari biasa, jam 4 sore.
8: Iya,
6: malam. Tetap paras-parasan, hujan-hujan tetap ada ya, Kang?
7: Iya,
8: ada. Maksain.
6: Buat menghibur wisatawannya ke sini. Siap. Terima kasih ya, Kang Atang. Semangat lagi untuk menjaga kawasan Asia Afrika ya, Kang ya. Ini memang ini ada selain para cosplayer, ini juga yang menjadi ciri khas di kawasan Asia Afrika yang menjadi spot favorit untuk berfoto adalah di belakang saya ini nih, Yuda. Ini ada sejumlah kata-kata mutiara ya sebenarnya, atau kata-kata yang terkenal begitu, ikonik ya. Jadi sehingga memang ini menjadi lokasi yang banyak sekali dijadikan latar foto bagi wisatawan yang datang ke kawasan Asia Afrika ini. Ini bisa dilihat tuh sudah mulai ramai orang-orang wisatawan dari dalam maupun luar kota ini yang ingin berfoto dengan latar belakang kata-kata ini nih, apa nih, dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Waduh, ini unik banget ya, ini kata-katanya sangat-sangat ikonik yang menjadi juga salah satu ciri khas dari kawasan Asia Afrika ini, sehingga memang kawasan ini selalu menjadi destinasi favorit. Kalau bisa dilihat juga untuk dari arus lalu lintas sendiri ini masih lancar sebenarnya kalau kami pantau, tapi mulai ada sendatan sedikit ke arah sana karena memang kawasan ini sekali lagi berada di pusat Kota Bandung dan juga dekat dengan pusat-pusat wisata lainnya seperti pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Baru yang ada di sebelah sana, lalu juga dekat dengan kawasan Braga yang menjadi pusat wisata kuliner juga di Kota Bandung. Yuda.
0: Laisa Nisa, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Kota Bandung. Selamat bertugas kembali. Libur sekolah tiba, saatnya liburan. Tapi kali ini spesial buat Anda atau anak-anak Anda, pecinta karakter film Toy Story. Yang ingin seru-seruan atau bertemu langsung dengan mereka, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk menghabiskan waktu liburan. Berikut keseruannya.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Ini emang sengaja namanya tetapnya untuk kebebas.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang 5 ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta. Lanjut main.
5: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Harga minyak dunia anjlok hingga $4 AS per barrel menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kabar ini menjadi angin segar bagi pasar energi global yang sudah 3 bulan tercekik akibat perang. Harga minyak mentah Brent merosot $4.11 ke level $83 per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat anjlok 5% lebih ke angka $80 per barrel. Ini adalah level terendah sejak Maret lalu. Aksi jual massal di bursa saham ini dipicu penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Presiden AS Donald Trump dan Ketua Parlemen Iran. Perjanjian ini menargetkan berakhirnya perang dan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Meski kabar ini disambut baik, para analis mengingatkan proses pemulihan pasokan tidak akan instan. Saat ini sekitar 14 juta barrel minyak per hari atau 14% permintaan dunia masih terhenti akibat perang. Pengoperasian kembali jalur tanker dan pemulihan kilang yang rusak diprediksi akan memakan waktu berbulan-bulan karena masalah logistik dan jaminan asuransi kapal. Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone dalam sektor militer kini membuat negara-negara di kawasan perbatasan harus memperketat sistem pertahanan udara mereka. Integrasi antara sistem radar canggih dan pasukan penyergap cepat menjadi strategi utama bagi mengantisipasi adanya ancaman penyusupan objek terbang ilegal. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Dari pangkalan militer Selija, Latvia tengah bergegas meningkatkan pertahanan anti-drone di sepanjang perbatasannya dengan Rusia dan Belarus. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus drone militer yang masuk ke wilayah udara Latvia dalam beberapa

0: Pekanbaru Riau menangis saat mengadu pada posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan karena putranya tidak diterima di SMA Negeri yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Badan Gizi Nasional mulai melakukan evaluasi insentif SPPG, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan. Kawasan Asia Afrika yang dikenal dengan beragam bangunan bersejarah masih menjadi destinasi favorit wisata di Kota Bandung, termasuk di libur Tahun Baru Islam hari ini. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Dea Kartika, dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Ada saja cerita di balik penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMA. Salah satunya kisah seorang ibu di Pekanbaru Riau yang mengadu pada posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan karena putranya tak diterima di SMA Negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya.
1: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
2: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
3: 1 kilo jaraknya.
2: Tak terima kak ya?
3: Diterima.
4: 1 kilo dia tak diterima ya?
3: Tak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
1: Ketua posko pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
5: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan. Nah kita masih

0: diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan, kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
1: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB SMA SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
2: Motif asmara diketahui sebagai alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Usai kedua pelaku ditangkap, terkuak jika korban tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan putrinya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Sintia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Itu saya memang, saya tidak merasa musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Akibat kehilangan kendali saat berkendara, sebuah mobil matic yang dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan 3 mobil yang tengah terparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria lansia tewas usai diserang tetangganya sendiri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban tewas diduga kehabisan darah.
5: Mobil jenis matic ini rusak setelah sempat terguling di ruas jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai oleh wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. 3 mobil lainnya rusak akibat tertabrak mobil. Seorang pengendara motor tewas dan kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka pada bagian kepala.
6: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok. Oh. Langsung disambar sama mobil ini.
7: Sempat keseret berarti?
6: Iya, keseret mental.
7: Oh, mental.
6: Terbang, ngelamatin mobil.
7: Si motornya?
6: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
7: Oh. Terus gimana kondisi korban itu, Pak?
6: Meninggal 1 orang.
7: Meninggal.
5: Sementara itu, kasus kecelakaan hingga mengakibatkan 1 orang tewas ini kini ditangani Unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Di lokasi berbeda, seorang pria lansia berusia 73 tahun tewas setelah terlibat pertikaian dengan tetangganya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Senin. Diduga lantaran pelaku yang tak senang ditegur oleh korban, pelaku kemudian masuk ke rumah korban dan melakukan penusukan hingga menyebabkan korban bersimbah darah. Sempat melakukan pengejaran, korban akhirnya tumbang dan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, diduga karena kehabisan darah.
8: Ini terus? Jaya di napo kau, lawannya napo ini. Dan terpaksa, sudah tuh ayah masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know, ini lanjut kan.
9: Luka di mana, Pak? Luka di mana?
5: Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Kasus pembunuhan ini kini ditangani oleh Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Sementara di Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon akhirnya dibongkar setelah videonya viral di media sosial.
5: Sebuah video merekam aksi heroik yang viral di media sosial. di mana seorang pengunjung menyelamatkan bocah tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Mengutip Detik Jabar, insiden terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu, 14 Juni. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan oleh pengunjung dan diberikan napas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ane Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan.
9: Evakuasi.
5: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu ABK dievakuasi ke atas perahu nelayan, lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju ke Cilacap, Jawa Tengah. Namun, saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan, kapal akhirnya karam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan. Informasi sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding.

dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
2: Itu fix, ya. Kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
1: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
2: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
1: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
2: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu, tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya, yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
1: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.

0: Tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan kenaikan sejumlah obat-obatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan.
1: Di salah satu apotek di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga sejumlah obat terlihat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis obat yang banyak digunakan masyarakat, mulai dari obat sakit kepala, obat demam, hingga obat mah. Pemilik apotek menyebut kenaikan harga terjadi secara bertahap dari distributor dan disebut berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi ketergantungan bahan baku impor. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan sejumlah konsumen mulai mengeluhkan harga obat yang kian mahal.
2: Biasanya berapa persen, Om?
3: 15, ada yang 15 sampai 30%
2: ini gitu.
3: Berdampak banget lah.
4: Itu kenapa bisa berdampak?
3: Biasanya harganya sekian kan, dari naik ke sekian. Tapi untuk kesehatan sih rata-rata ya banyak diprioritaskan beli gitu.
1: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, masalah berbeda dihadapi para nelayan. Puluhan kapal nelayan di Desa Tupabiring, Kecamatan Botoa, hanya tertambat di tepi sungai karena kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Kondisi ini telah berlangsung hampir satu bulan dan membuat banyak nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Kalaupun tersedia, solar disebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga subsidi.
5: Harganya berapa, Pak?
6: Sekarang, Pak, per liternya berapa, Pak?
7: Di Kalimantan hampir 20 ribu.
6: Hampir 20 ribu?
7: Di, supaya ini nggak langka dan bisa dijangkau.
1: Pemerintah desa setempat menyebut kelangkaan terjadi karena berkurangnya frekuensi pengiriman solar ke wilayah tersebut. Baik kenaikan harga obat maupun kelangkaan solar menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan gangguan pasokan masih memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Himpitan ekonomi membuat urusan dapur menjadi makin menantang. Di Pasar Padayungan, Tasikmalaya, siasat mengecilkan ukuran dagangan menjadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau bagi masyarakat.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan, Tasikmalaya merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan ibu rumah tangga. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
1: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya? Biasa. Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
2: Iya, betul.
1: Salah satunya itu ya.
3: Faktor ekonomi, faktor dolar. Ya,
2: buat isu-isu nuklir itulah.
1: Isu-isu BBM itu ya.
0: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000. Bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Pedagang menyiasati dengan mengemas sayuran dalam porsi Rp1.000 agar tetap masuk kantong belanja ibu-ibu.
1: Harganya berapa per bungkusnya?
3: Per bungkus Rp1.000.
1: Biasanya lebih laku.
3: Laku.
1: Lebih laku gitu ya. Dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
3: Kacang.
1: Sayur asam.
0: Harga tahu tempe terpantau stabil, tapi ukuran diperkecil akibat biaya produksi meningkat. Tingginya biaya produksi membuat margin keuntungan perdagang menipis, hanya Rp500 sampai Rp1.000. Dari Pasar Palmerah, Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
4: Pusing juga. Ya, masih satunya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan nggak faktor dari BBM naik kali ya.
0: Kondisi ini membebani konsumen dan menurunkan omset pedagang hingga 30%. Masyarakat berharap pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kawasan Asia Afrika yang dikenal dengan beragam bangunan bersejarah masih menjadi destinasi favorit wisata di Kota Bandung, termasuk di libur Tahun Baru Islam hari ini. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kawasan Asia Afrika masih menjadi destinasi favorit wisata di kota Bandung. Kawasan yang dikenal dengan beragam bangunan bersejarah ini seringkali dijadikan lokasi untuk berfoto maupun berjalan-jalan. Pada libur Tahun Baru Islam kali ini, kawasan Asia Afrika sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan. Sejumlah spot favorit untuk berfoto diantaranya adalah Gedung Merdeka, area cosplayer, serta jembatan penyeberangan. Lantas bagaimana keseruan di kawasan Asia Afrika siang hari ini? Kita langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, yang akan melaporkan langsung dari kawasan Asia Afrika. Halo, selamat siang Laisa. Saya lihat sepertinya sangat padat ya di jalan Asia Afrika. Kendaraan ini mengular begitu. Apa saja yang menarik di sana, Laisa?
5: Iya, selamat siang. Ya, betul sekali, ini semakin siang memang kawasan Asia Afrika ini kalau saya pantau ini semakin ramai ya oleh wisatawan. Ini tidak hanya oleh wisatawan, dari arus lalu lintas juga kalau kita bisa lihat ya dia ini mulai terjadi kepadatan, khususnya ini di ala persimpangan menuju ke alun-alun Bandung ya. Dan bisa dilihat sendiri memang ada beberapa petugas polisi begitu yang juga bersiaga untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu aktivitas warga begitu yang akan berwisata di kawasan ini. Kalau bisa saya perlihatkan juga di sebelah sana ya Dea, ini ke arah-arah setelah jembatan penyeberangan ini di sebelah sana juga tadi seperti sudah diketahui untuk kawasan Asia Afrika ini sendiri memang dikenal dengan berbagai bangunan-bangunan heritage begitu yang menimbulkan nostalgia gitu ala-ala zaman dulu sehingga memang menjadi lokasi favorit khususnya untuk berfoto. Ini tidak hanya berfoto sendiri saja, tapi juga di sini banyak sekali jasa street photography begitu yang menawarkan jasa mereka untuk memfoto atau mengabadikan momen-momen para wisatawan yang memang ingin ada memori begitu ketika mengunjungi kawasan Asia Afrika. Dan ini yang datang ke sini tidak hanya wisatawan dari kota Bandung saja, tapi juga dari luar kota Bandung. Ini kalau mau saya ajak berbincang dengan salah satu wisatawan ya, yang sudah jauh-jauh datang dari Cianjur ya, Teteh sama Akang. Oh, Akangnya ini nampaknya sedang membayar jasa foto ya, dia. Ya, kita wawancara dulu nih sama Tetehnya. Dengan Teteh siapa nih, Teh?
6: Alia.
5: Teh Alia. Oh, Kang, sudah selesai kan? Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh nih sambil duduk ya. Akang, Teteh ini kalau boleh tahu, ini katanya dari Cianjur ya, jauh-jauh liburan ke sini. Kenapa milihnya ke kawasan Asia Afrika?
6: Sebenarnya sih ngedadak tadinya, ya pengen tiba-tiba pengen main ke Bandung aja gitu, ngabisin waktu libur aja.
5: Apa sih yang menarik di sini, Kang?
7: Kalau dari apa di segi kawasan Asia Afrika itu lebih ke suasana Bandungnya dapat banget gitu. cuman dari banyak orang juga, banyak orang kesini gitu, banyak daya tarik gitu.
5: Yang tentunya wajib ya dilakukan di sini adalah berfoto nih. Ya. Tadi udah foto-foto ya?
6: Udah.
5: Sama, kenapa milihnya pakai jasa sewa fotografi gitu?
7: Karena kan pergi cuma berdua gitu. Kalau misalkan bertiga mungkin nggak perlu sewa foto. Bahkannya gitu sewa foto.
5: Tapi emang di sini banyak sekali spot foto yang menarik gitu ya Kang, untuk diabadikan atau gimana sih sebenarnya?
7: Kalau itu sih bisa jadi. Atau mungkin banyak orang juga di sini yang ngambil fotonya gitu, jadi ikut-ikut aja.
5: Jadi selain berfoto ngapain lagi nih di sini berarti teh?
6: Sebenarnya selain foto-foto kita juga mau kulineran di Bandung gitu, terus jalan-jalan juga ke tempat-tempat yang mungkin punya daya tarik. Jadi ya
5: jauh-jauh ya dari Cianjur datang ke Bandung tentunya buat menghabiskan waktu liburannya di sini ya. Baik, selamat berlibur kembali ya teteh Akang. Iya dia. Nah memang ya untuk kawasan Asia Afrika ini ya, selain untuk jalan-jalan dan juga berfoto, memang ini juga karena dekat dengan lokasi-lokasi kuliner juga. Oh ini juga bisa dilihat ya, satu yang jadi menarik juga di sini ada yang berfoto dengan menggunakan baju adat. Ini juga jadi salah satu daya tarik tersendiri yang banyak disukai oleh wisatawan, khususnya wisatawan yang datang dari luar kota Bandung. Ini di belakang saya dia juga merupakan salah satu spot foto favorit ya, di bawah jembatan ini terkenal dengan berbagai tulisan-tulisan ikonik ya ketika datang ke kota Bandung itu. Dan ini pun biasanya lokasi ini menjadi favorit sekali lagi untuk berfoto bagi para wisatawan. Dan memang selain kalau kita geser sedikit ya dari Asia Afrika, ini memang strategis sekali ya untuk berwisata, karena selain ada kawasan Asia Afrika, di sini juga dekat dengan kawasan alun-alun kota Bandung dan juga pusat perbelanjaan. Di sebelah sana ada Pasar Baru. Lalu juga jika memang ingin kulineran, di sini juga dekat sekali dengan kawasan Jalan Braga yang juga terkenal dengan kuliner-kuliner, dengan kafe-kafe, warung-warung, tenda ataupun restoran-restoran yang bisa dipilih ketika memang Anda ingin merasakan kuliner khas atau asli dari kota Bandung setelah capek berjalan-jalan gitu. Dea.
8: Baik, terima kasih laporan langsung Laisa dari kawasan Asia Afrika di kota Bandung. Dan kita lihat bagaimana banyak sekali wisatawan dari kota Bandung dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur hari ini di sana. Terima kasih Laisa, selamat bertugas kembali. Dari Bandung kita akan terbang ya ke Bali, dan masih dalam suasana liburan, Bali juga menjadi rujukan wisatawan yang ingin bertamasya. Salah satu objek wisata yang ramai adalah Tanah Lot di Tabanan, Bali. Nah bagaimana situasinya hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati. Halo selamat siang Tika, bagaimana kondisi di sana, apakah Tanah Lot masih menjadi favorit turis dalam negeri maupun mancanegara untuk menghabiskan libur di Bali?
9: Selamat siang, Dea. Kalau hari ini kita merayakan Hari Libur Nasional bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Nah, di Bali ini juga kita merayakan hari libur, tapi ambiensnya beda ya dengan berbagai daerah di Indonesia. Karena di Bali ini kita libur untuk menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh besok hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bahkan perkantoran, juga institusi pemerintah juga sudah mulai libur per hari ini sampai hari Kamis besok. Dan anak-anak sekolah juga sudah mulai diliburkan sebagian dari hari Senin kemarin ya dia. Dan saya berada di daerah tujuan wisata Tanah Lot yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali ini. Informasi sedikit, Tanah Lot ini terkenal dengan dua pura ikonik mereka, yaitu Pura Pakualaman dan Pura Pakualaman yang terdapat di pinggir pantai. Dan di

0: libur yang bernuansa keagamaan seperti ini, wisatawan yang datang ke Tanah Lot juga bukan hanya wisatawan domestik, bukan hanya wisatawan mancanegara. Nanti akan banyak umat Hindu Bali yang datang untuk melakukan peribadatan menjelang dan pada saat Hari Raya Galungan, itu tepatnya besok ya, akan lebih banyak lagi umat yang datang untuk melakukan upacara keagamaan di sini. Nah, di Pura Tanah Lot ini, jika air sedang surut, kita bisa menyeberang dari bibir pantai menuju ke pura yang memang terletak agak di tengah ya, walaupun jaraknya cuma sekitar 15 meter, dan Pura Tanah Lot itu berada di satu bongkahan batu besar, dan jika kita ke sana nanti, kita akan diberi air itu dulu, kemudian juga akan disediakan penutup kaki, penutup tubuh bagian bawah, dan kita bisa menuju ke area pura yang hanya, maksud saya, yang bisa untuk diakses untuk umum, karena tidak semua ya, karena memang sebagian pura memang ditujukan untuk umat untuk melakukan peribadatan. Dan jika air pasang seperti saat ini, saya menyarankan untuk tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu yang sudah dipasang, dan juga atau himbauan dari petugas ataupun balawista yang sedang berada di kawasan pantai Tanah Lot ini, karena memang ombak di sini termasuk keras dan kencang, dan juga permukaan pantai itu sebagian besar berupa sarang yang cukup tajam ya, jadi mungkin akan licin. Dan walaupun Anda sedang berwisata, tetap utamakan keselamatan baik untuk diri Anda maupun juga untuk orang lain. Tapi jangan khawatir, kalau air pasang masih banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini. Misalnya Anda bisa berkeliling, menikmati pemandangan, menikmati pantai, menikmati pura dari kejauhan. Anda juga bisa berfoto, baik menggunakan foto Anda sendiri ataupun menggunakan handphone. Dan di sini yang uniknya adalah Anda bisa menyewa jasa fotografer keliling. Jadi mereka nanti akan mengarahkan Anda di satu titik dengan background yang cantik, kemudian hasilnya akan bisa langsung dicetak saat itu juga, dan nanti akan dimasukkan ke dalam frame karton tebal. Hanya dengan Rp20.000 Anda bisa membawa pulang oleh-oleh khas dari Tanah Lot ini. Dan selain tempat untuk berkeliling, taman-taman yang menyenangkan juga, yang rindang, di sini juga banyak tempat-tempat menjual souvenir yang bisa Anda kunjungi. Jadi mungkin Anda ketika berkunjung ke Bali, waktu Anda tidak banyak, Anda punya jadwal padat mengunjungi satu tempat ke tempat lain, dan juga terkendala oleh kemacetan, dan mungkin akan susah atau waktu tersisa sangat sedikit untuk mengunjungi pusat oleh-oleh yang ada di tengah kota. Nah, di sini Anda juga bisa langsung berbelanja oleh-oleh, karena barang-barang yang ditawarkan di toko-toko oleh-oleh yang ada di sini juga beragam, mulai dari cenderamata, kemudian juga pakaian, lukisan, bahkan juga pakanan khas Bali itu sendiri. Dan satu hal lagi deh yang merupakan ciri khas dari Tanah Lot ini adalah sunset. Jadi jika Anda pengejar sunset, jika Anda menyukai atau ingin melihat matahari tenggelam di Pulau Bali ini, Anda bisa datang ke sini sore hari lah menjelang matahari tenggelam agar tidak terlalu panas. Dan dari banyak titik yang bisa saya rekomendasikan itu, titik-titik yang ada di kawasan Tanah Lot ini semuanya sangat cantik untuk menyaksikan matahari tenggelam ya. Jadi jika Anda memutuskan untuk berwisata di kawasan Tanah Lot ini, banyak hal yang bisa Anda lakukan, bukan hanya menikmati pemandangan, tapi juga bisa berbelanja. Dan satu hal yang saya katakan tadi adalah sunset yang sangat indah. Ya,
1: ya, Tika, ini kan tadi Anda sudah menjelaskan bahwa di Tanah Lot ini banyak aktivitas ya, apalagi sunset. Bagaimana dengan kulinernya? Apakah ada rekomendasi kuliner legendaris di sekitar pura wisata Tanah Lot? Misalnya seperti untuk makan siang dan juga makan malam.
0: Jangan khawatir ya, di sini selain toko-toko souvenir juga di sini banyak kafe-kafe yang bisa Anda datangi untuk berkuliner, bukan hanya makanan Indonesia, bukan hanya makanan internasional ya, tapi juga bahkan makanan khas Bali. Dan maaf, dan selain kafe-kafe yang ada di sini juga ada banyak penjajah kuliner keliling ya, yang menjajakan, kalau kita bilang sebenarnya adalah jajah Bali atau jajanan Bali yang khas. Itu seperti ada jagung bakar juga, kemudian ada klepon khas Bali yang kalau tidak salah itu seharga Rp15.000, Anda sudah bisa mendapatkan cita rasa jajanan khas Bali ya. Jadi bukan hanya makanan berat, tapi juga di sini Anda juga bisa mendapatkan makanan ringan. Ketika Anda mengunjungi atau ketika Anda ingin beristirahat setelah cap

0: sampai bercakap lelah berkeliling di kawasan Pura Tanah Lot ini.
1: Ya. Baik, terima kasih laporan langsung Kartika Widowati dari Pura Tanah Lot di Bali. Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar selama sebulan ke depan. Ini adalah menjadi ajang rekreasi wisata berbelanja. Pekan Raya Jakarta juga memiliki berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan bersama keluarga. Salah satunya lomba menggambar dan mewarnai yang bisa melatih keterampilan anak. Selain lomba mewarnai, akan ada juga berbagai lomba dan kesenian menarik lainnya yang bisa Anda jadikan referensi dalam mengisi masa liburan bersama keluarga.

0: Gelaran Pekan Raya Jakarta menyimpan banyak keseruan yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Selain berbelanja, masih ada kegiatan seru yang melibatkan anak saat berkunjung ke Jakarta Fair. Salah satunya berkunjung ke stand Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 G Expo Kemayoran. Di sana, anak-anak bisa diajarkan tentang cara memadamkan api, mengetahui alat-alat pemadam kebakaran, serta edukasi lainnya.
1: Sangat bermanfaat, jadi anak-anak bisa mencobanya, jadi bukan cuma lihat di TV, dan dia lihat yang di tempat kejadian, jadi dia bisa mencoba langsung, dan dia bisa merasakannya, gitu.
0: Tak hanya itu, di anjungan Pemprov DKI Jakarta juga ada lomba menggambar bagi anak usia 10-12 tahun yang diselenggarakan pada Senin 15 Juni. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga menambah pengalaman yang menyenangkan bagi si kecil. Hasil karya peserta dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar dan mewarnai.
2: Hasilnya memang benar-benar luar biasa ya, mereka menurut saya udah sangat bagus ini, rata-rata udah sangat bagus. Temanya udah, semua udah sesuai dengan tema.
0: Tema lomba menggambar untuk hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta adalah Gambar Jakartamu. 3 dari 50 peserta terpilih menjadi juara. Juara 1 mendapatkan hadiah Rp1.250.000, juara 2 mendapatkan hadiah Rp750.000, sementara juara 3 mendapatkan hadiah Rp500.000.
3: Jadi di sini ada ondel-ondel yang sedang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain prosotan, ceplak gunung, sama bermain ayunan. Di sini ada para orang tua yang menunggu mereka. Terus di sini tuh ada makna dari kota modern, terus ini kota yang hijau, dan ini HUT DKI Jakarta.
0: Selain lomba menggambar, akan ada juga lomba band untuk siswa-siswi SMA sederajat pada 11 Juli. Lomba kesenian Betawi pada 30 Juni dan 5 Juni. Lomba mewarnai pada 6 Juli. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga diselenggarakan lomba game Mobile Legend pada 28 dan 29 Juli, serta stand-up komedi pada 20 dan 27 Juni. Informasi pendaftaran bisa dilihat di media sosial CNN Indonesia. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Umat Muslim di sejumlah daerah memperingati momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Senin malam. Di Purwakarta, pawai obor yang diikuti ribuan orang menjadi tontonan warga. Sementara suasana kota Lamongan, Jawa Timur meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf.
5: Pemukulan beduk menandai detik-detik pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin petang. Malam harinya, jalan protokol kota meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf. Pawai diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion, seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Suasana serupa juga terekam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. Ribuan orang antusias mengikuti pawai obor menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai perpindahan dari kebatilan menuju kebenaran, serta dari keterpurukan menuju peradaban.
6: Adakan pemutihan lagi, adakan Tahun Baru Islam atau Bubul Putih untuk mengadakan pemutihan. Karena kemarin-kemarin mungkin banyak salah, banyak dosa yang pernah kerjakan, datang Tahun Baru ini kita perbanyak istighfar dan bertobat.
5: Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Lamongan, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Amerika Serikat dan Iran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Ya, ini gini. Hah?
3: Oh, jadi. Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi. Saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada tanggal 19 Juni. Dokumen yang belum dipublikasikan itu akan menjadi dasar dimulainya negosiasi lanjutan antara kedua negara.
1: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
2: بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعد

0: Tiro.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
2: Serangan ugal-ugalan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan 10 orang. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu dan menganggap bahwa ini adalah kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen di wilayahnya. Sementara dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan tersebut dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
3: Bangunan indah bersejarah di Kompleks Biara Kiev, Pechereslavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
2: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brazil pada Minggu. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree.

0: Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. Dilaporkan 6 orang tewas dalam kecelakaan ini, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter mengalami rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai lithium kendaraan listrik yang terbakar. Diketahui Oliver Tree merupakan penyanyi, penulis, produser rekaman, rapper, dan pembuat film asal Santa Cruz, California. Namanya sempat ramai diperbincangkan setelah lagunya berjudul When I'm Down menjadi viral dan meraih pengakuan internasional melalui lagu Life Goes On pada 2021 serta Miss You pada 2022.
1: Kemenangan telak timnas Jerman atas Curaçao disambut meriah supporter. Berikut ini laporannya.
2: Pertandingan siang ini di Stadion Houston mempertemukan dua tim dengan cerita berbeda. Jerman, salah satu raksasa sepak bola dunia, dan Curaçao, tim underdog yang datang dengan semangat. Bagi Curaçao, ini penampilan pertama di Piala Dunia FIFA. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, kawasan sekitar stadion dipenuhi supporter. Pihak keamanan juga telah memberlakukan sejumlah langkah pengamanan, mulai dari penutupan jalan hingga pemasangan papan petunjuk. Di luar Stadion Houston, suasana meriah terasa di setiap sudut. Pendukung Curaçao tampak sangat antusias dan penuh optimisme. Dan pendukung Jerman terlihat lebih percaya diri. Usai laga, supporter tim Jerman merayakan kemenangan dengan harapan besar untuk pertandingan selanjutnya, disertai rasa bahagia yang jelas terlihat. Jerman menang dengan skor besar mencetak 7 gol sementara Curaçao hanya 1. Namun dalam 40 menit pertama pertandingan berlangsung sangat intens dengan Curaçao sempat mencetak gol pembuka mereka. Jerman kemudian kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan termasuk tim elit dalam dunia sepak bola. Vandana Nanwanigehi melaporkan untuk CNN Indonesia.
1: Piala Dunia biasanya identik dengan persaingan gol dan taktik. Namun di turnamen tahun ini ada persaingan lain yang tidak kalah menarik perhatian. Sejumlah tim nasional datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya membawa ambisi menjadi juara. Mereka juga menampilkan identitas bangsa mereka lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh Indonesia. Maksud kami di seluruh dunia.
3: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen motif macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disebut banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephant Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Sentuhan warna merah Maroko dan potongan tailoring klasik membuat para pemain terlihat lebih mirip model runway daripada atlet yang baru turun dari pesawat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi, dan presisi. Sebuah rumah mode Inggris Dunhill merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.
1: Ka'bah di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi kembali disalut kiswah atau kain penutup baru menjelang peringatan Tahun Baru Islam. Proses penggantian kiswah menjadi salah satu tradisi yang menarik perhatian umat muslim dunia. Sejumlah petugas terlihat memasang kiswah baru yang menyelimuti Ka'bah. Menurut otoritas Arab Saudi, kiswah terbuat dari panel-panel sutra yang dihias dengan bordir ayat-ayat suci Al-Quran dan inskripsi Islami. Proses penggantian kiswah dilakukan untuk menandai datangnya tahun baru dalam kalender Hijriah. Di saat yang sama, jemaah tetap memadati Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Master sekarang.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Fredy Cahya. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di 1,4 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau 42 km tenggara Palu pada kedalaman 10 km. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun gempa dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare hingga Gorontalo. Selanjutnya, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak pada Selasa pagi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan pun dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Pemirsa, tumpukan sampah rumah tangga meluber hingga ke badan jalan di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kondisi mengganggu aktivitas warga karena bau yang menyengat dan menghambat akses lalu lintas. Tumpukan sampah juga terlihat di aliran Sungai Cibanten di Kota Serang, Banten, di mana kondisi ini memicu keprihatinan warga dan pegiat lingkungan karena pencemaran terus terjadi meski aksi pembersihan sungai berulang kali dilakukan.
1: Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan, hingga kayu terlihat memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik tersebut membuat volume sampah sulit dikendalikan.
2: Ya pernah padat, asap waktu saya lihatin. Pokoknya udah mengganggu sekali deh buat kesehatan deh. Padat sekali ini. Ini mesti tembok ini Pak, kalau ada yang biayain mah. Dipagar gitu Pak tembok.
3: Jadi harapannya mau dipagar aja Bu ya?
2: Iya ditembok lah harusnya lah.
3: Biar
2: ketutup.
3: Biar nggak ke jalanan Bu?
2: Jadi warga nggak terganggu lewat.
1: Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah tersebut dan membangun pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi meluber ke jalan raya. Tumpukan sampah rumah tangga juga memenuhi permukaan Sungai Cibanten di Kota Serang, Banten pada Senin. Volume sampah yang sangat padat tidak hanya menghambat aliran sungai,

0: tetapi juga menimbulkan bau menyengat hingga mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai. Relawan Komunitas Peduli Sungai Cibanten, Lulu Jamaludin, menyebut tumpukan sampah yang berada di belakang kawasan perumahan Harmoni 2 diketahui membentang hingga mencapai sekitar 100 meter.
1: Meminta ke Pak Wali Kota mudah-mudahan bisa menggerakkan juga kepada masyarakat gitu, memberitahukan atau mempunyai tindakan tegas bahwa kalau terus-terusan buang sampah nggak akan beres-beres, dan ini sungai yang bersejarah ini akan mubazir, akan penuh sampah dan juga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami pada masyarakat juga jaga sungai yang peninggalan zaman purba ini supaya bersih bermanfaat.
0: Relawan Peduli Sungai Cibanten berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah daerah untuk mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai, seperti pemberian sanksi denda yang berat. Tanpa adanya penegakan aturan hukum yang tegas dari pemerintah, maka pencemaran di sepanjang jalur Sungai Cibanten ini dinilai akan terus berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri toko di Mojokerto yang viral meninggalkan surat permintaan maaf kini mengembalikan uang hasil curiannya. Dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi.
3: Surat permohonan maaf dari pelaku pencurian sebuah warung kelontong di Desa Jabon Tegal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Tak hanya sekali, pelaku kembali mengirim surat yang berisi sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut pemilik warung, Alvin Setio Tegal, dua hari setelah kejadian, dia mendatangi korban secara langsung sambil membawa kedua anaknya untuk mengembalikan uang ganti rugi. Sikap pelaku yang berusaha keras menepati janjinya membuat hati Alvin luluh.
4: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas, lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
5: Suratnya isinya apa pak?
4: Kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin itu.
3: Sebelumnya, saat kejadian pelaku sempat dihajar warga usai kedapatan mencuri. Namun karena pemilik warung merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, pemilik warung akhirnya melepaskan pelaku. Namun ternyata uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. Namun sehari usai pencurian, sang pelaku menaruh secarik kertas surat permintaan maaf dan janji untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia curi. Pelaku menyatakan dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar kuliah anaknya. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Pemirsa, gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dan menyatakan bahwa tuntutan para mahasiswa menjadi bahan evaluasi pemerintah. Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.
6: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes 3 narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
7: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak, mereka justru memberikan pertanyaan balik

0: dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
2: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
1: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa.
3: Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi kirakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak dua melanggar menyampaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan.
1: Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Personel Polri melakukan pengawalan saat aksi penyampaian pendapat masyarakat pada Senin 15 Juni kemarin. Polisi memastikan kegiatan masyarakat berjalan dengan aman.

hujan yang mengguyur kawasan sekitar gedung DPR MPR RI Jakarta tidak menyurutkan personel kepolisian untuk tetap melaksanakan pelayanan aksi penyampaian pendapat masyarakat pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Personel Polri tetap berada di lokasi untuk memberikan pelayanan, pengawalan, serta memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran petugas meski di tengah hujan menjadi bentuk komitmen Polri dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang berlaku. Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Polri hadir bukan untuk menghalangi masyarakat, melainkan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman bagi peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya. Selain memberikan pelayanan di lokasi, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan dan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama saat kondisi jalan licin akibat hujan. Polri mengimbau peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam kondisi cuaca hujan sekalipun.

0: Siap.
1: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di 1,4 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau 42 km tenggara Palu pada kedalaman 10 km. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun gempa dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare hingga Gorontalo. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terbaru dari gempa yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, kita sudah tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia Muhammad Iqbal. Halo, selamat siang Iqbal. Iqbal, bagaimanakah kondisi terkini pasca gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Iqbal?
1: Baik Mas Freddy, ya saat ini di Kota Palu masyarakat masih mengamankan diri karena efek gempa yang berskala 6,7 skala Richter tadi sekitar pukul 11.26 waktu Indonesia Tengah. Beberapa kerusakan nampak terjadi di beberapa bangunan umum seperti hotel yang mengalami kerusakan, meski tidak berarti, tapi pengunjung itu masih mencoba mengamankan diri dan belum sampai saat ini belum berani untuk masuk di area hotel. Di beberapa fasilitas umum lainnya juga terjadi kerusakan seperti di kafe, terus kemudian di universitas dan kantor pemerintahan. Fasilitas publik lainnya yang mengalami kerusakan itu perlu saya sampaikan juga terjadi keretakan beberapa bagian jalan penghubung, ke kabupaten. Namun kami belum bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari kejadian ini. Demikian, Freddy.
0: Iqbal, yang ingin kami ketahui lebih lanjut, apakah ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat ataupun juga petugas dalam melakukan evakuasi ataupun juga penanganan lebih lanjut terkait gempa yang terjadi di sana?
1: Baik, Freddy. Hingga saat ini pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendataan dan deteksi kerusakan-kerusakan yang terjadi. BPBD Sulteng misalnya itu langsung melakukan pengecekan beberapa laporan-laporan warga mengenai bangunan atau fasilitas yang mengalami kerusakan. Hingga saat ini informasi terakhir belum ada korban jiwa yang meninggal akibat gempa tersebut, namun di beberapa wilayah pinggiran Kota Palu atau Kabupaten Sigi ada sekitar 2 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa ini.
0: Oke, Iqbal, lantas kalau untuk radius gempa ini bisa dirasakan berapa kilometer dari titik gempa yang terjadi?
1: Baik, gempa terjadi di sekitar wilayah tenggara Kota Palu ya, itu berada di Kabupaten Sigi, namun dampaknya itu dari berbagai laporan warga itu hingga ke Kabupaten Morowali, terus kemudian masuk hingga ke Sulawesi Barat terdampak, dan hampir semua wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah merasakan getaran akibat gempa ini.
0: Baik, untuk masyarakat sendiri bagaimana Iqbal? Apakah sudah mulai beraktivitas normal ataukah ada posko-posko yang sudah didirikan juga oleh petugas?
1: Hingga saat ini posko pengungsian belum didirikan oleh petugas, namun petugas masyarakat masih terus melakukan evakuasi mandiri, beberapa mengamankan barang-barang dan masih berada di lokasi yang aman. Dari pantauan terakhir juga beberapa warga mulai berusaha mencari beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok seperti BBM di wilayah terdekat. Ini akibat kepanikan yang melanda warga yang berada di Kota Palu.
0: Baik, bisa digambarkan untuk kondisi saat ini apakah sudah berangsur kondusif, Iqbal?
1: Ya, situasi saat ini berangsur kondusif meskipun gempa susulan masih terjadi, barusan terjadi lagi gempa susulannya. Tapi masyarakat tidak lagi berhamburan dan sudah berada di lokasi yang mereka anggap aman dan tidak berdiri di dekat bangunan. Pengunjung Hotel Santika ini misalnya semua berada di lokasi yang aman, di evakuasi ke tempat parkir yang tidak berjauhan dengan dinding-dinding yang lebih tinggi sehingga bisa cepat dievakuasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
0: Baik, adakah langkah mitigasi ataupun juga antisipasi yang diterapkan baik dari pihak pengelola seperti hotel di belakang Anda ataupun juga dari pusat perbelanjaan ataupun juga titik-titik perkumpulan masyarakat?
1: Baik, upaya mitigasi yang dilakukan pihak hotel hingga saat ini adalah tetap memposisikan para pengunjungnya di lokasi yang aman. Terus kemudian barusan untuk konsumsi dan kebutuhan-kebutuhan para penghuni hotel itu disiapkan oleh pihak hotel, oleh manajemen hotel, dan ditaruh di lokasi yang dianggap aman. Dan saat ini yang paling aman itu ada di wilayah parkiran karena terletak agak jauh dari gedung. Jadi potensinya risikonya lebih kecil.
0: Oke, sejauh ini apakah ada dampak ekonomi yang dirasakan dari gempa yang sempat terjadi?
1: Hingga saat ini belum ada. Yang terjadi pada saat ini baru indikasi adanya panik buying oleh masyarakat. Ini terlihat dari antrian di SPBU, di beberapa SPBU di Kota Palu yang sudah mulai mengular. Sekitar 50 menit yang lalu antrian itu sudah mencapai sekitar 2 km. Semoga ini tidak terjadi lagi.
0: Baik, yang ingin kami ketahui juga lantas untuk pasokan energi di wilayah Palu dan juga sekitarnya pasca terjadinya gempa, apakah ada kendala dari pantauan Anda, baik dari listrik ataupun juga bahan bakar?
1: Ya, saat ini untuk listrik itu masih normal, begitupun dengan jaringan akses internet juga masih normal. Saat ini BBM tidak mengalami putusan distribusi ya, cuma memang efek dari gempa tadi, jadi beberapa masyarakat itu, sebagian masyarakat itu mengalami kepanikan dan terus kemudian mereka berbondong-bondong ke SPBU untuk membeli bahan bakar. Ini mungkin salah satu bentuk mitigasi dari warga juga, namun karena dilaksanakan secara bersamaan, nah jadi akhirnya terjadi antrian yang sangat panjang di beberapa SPBU di Kota Palu.
0: Baik Iqbal, yang ingin kami ketahui selanjutnya adalah terkait informasi yang didapatkan dari BMKG mengenai gempa susulan. Apakah ini ada informasi terkait hal tersebut, potensinya, durasinya, sampai kapan, sehingga bisa dipastikan kondisinya aman, tidak ada gempa susulan. Apakah ada informasi tersebut yang diterima oleh masyarakat?
1: Ya, hingga saat

0: ini informasi gempa susulan itu sudah terjadi belasan kali. Saya belum dapat informasi paling detailnya, tapi sekitar 5 menit lalu masih terjadi gempa susulan. Namun syukurnya skalanya semakin menurun, tidak lagi dan tidak menimbulkan kepanikan yang berarti bagi warga.
1: Baik. Lantas untuk pasokan kebutuhan sehari-hari, belum ada kendala juga ya Iqbal? Dari pantauan Anda, masih normal?
0: Belum ada. Semua masyarakat masih berjalan, aktivitas berjalan normal, kecuali di beberapa SPBU tadi. Kalau untuk aktivitas ekonomi lainnya, saat ini sudah mulai berangsur pulih.
1: Oke. Baik. Muhammad Iqbal, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selalu waspada di tempat Anda melaporkan dan juga jaga kesehatan. Terima kasih, selamat kembali bertugas, jurnalis Transmedia.
0: Terima kasih, Mas Rid.
1: Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bedidding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedidding diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September 2026.
2: Bedidding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bedidding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bedidding lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bedidding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu. Fenomena ini terjadi karena angin monsun timur dari Australia, langit cerah tanpa awan, dan kelembapan udara rendah.
3: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
2: Secara umum, fenomena bedidding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
4: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget, jadi gampang flu, gampang batuk, itu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
5: Iya, lebih dingin. Jadi kadang itu meskipun udah pakai selimut dan udah ngecilin kipas tuh kadang masih kerasa gitu dinginnya gitu. Jadi ya kadang nggak pakai kipas gitu tuh, Kak. Gitu.
6: Kalau malam pengaruh apa di badan kamu atau
5: baik-baik aja? Sejauh ini baik-baik aja sih, Kak, tapi cuma kadang agak menggigil dikit gitu. Jadi buat selimut itu kadang kurang ngebantu gitu buat ngangatin badan gitu.
7: Saya merasa sangat dingin sih, terutama pagi hari. Jadi untuk tubuh masih aman lah untuk tubuh. Sekitar jam 9 tuh udah mulai sedikit hilang dinginnya.
2: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Ketika tubuh berupaya beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim, tubuh memerlukan energi. Hal ini berpotensi memicu respon stres yang bisa menurunkan sistem imun. Akibatnya, badan lebih mudah terkena infeksi. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Respon stres dari tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu membuat seseorang cenderung makan lebih banyak. Seseorang bisa saja kurang perhatian dan mengkonsumsi makanan yang tidak bermanfaat untuk sistem imun. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala, bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.

0: kita harus paham dulu kebutuhan kalori per hari berapa, target protein harian berapa, dipenuhi dulu, karena makronutrien dan mikronutrien yang seimbang ini menjadi bahan dasar sistem kekebalan tubuh kita untuk bisa tetap seimbang atau stabil. Dan selain itu, mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Karena durasi tidur yang berkualitas pada setiap orang itu tidak bisa dipaku sama. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
1: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Gelombang pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci masih berlangsung hingga saat ini. Nah, sambil menunggu waktu pulang, jemaah asal Tanah Air yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji bisa berbelanja di Pasar Kakiyah yang dijuluki sebagai Tanah Abangnya Kota Makkah.
1: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
2: Not very expensive, only 25 riyal.
3: Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekkah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai. Bisa Anda lihat di kanan kiri saya, sejauh mata memandang, pusat ini dipadati oleh para pembulu oreh-oreh, terutama jamaah dari Indonesia yang terkenal sangat hobi belanja.
4: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibanding toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia dan bisa membayar dengan rupiah.
1: Murah-murah, lihat dulu, lihat. Lihat, dengar dulu, mari customer naik, ada. Mahal murah ya, apa bagus. Kakak-kakak, lihat dulu, sama lagi.
4: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga lebih murah.
5: Parfum, baju koko, kamis, abaya-abaya itu kardigan, udah beli.
6: Harganya gimana, Bu?
5: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
7: Bisa ditawarin ya?
5: Iya.
7: Nawar-nawar. Gimana, Bu? Bisa-bisa minyak, Bu?
5: Bisa, campur.
4: Salah satu buruan yang menjadi favorit jemaah haji Indonesia adalah sajadah. Di toko ini misalnya, pengunjung bisa memesan tulisan kaligrafi Arab berisi nama anak atau kerabat. Seni tulis kaligrafi Arab ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah karena dinilai unik dan menarik.
8: Sangat unik karena kaligrafinya cukup bagus ya, cukup indah, ditulis dengan warna seperti emas.
4: Pasar Kakiyah akan terus merayap ramai hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak kemari, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Lukman Rozak, Makkah, Arab Saudi.
0: Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia memang menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memberikan dampak bagi sektor perdagangan dan pariwisata di Kota Bandung, Jawa Barat dengan meningkatnya jumlah kunjungan serta transaksi belanja turis Malaysia di pusat belanja.
9: Because of rupiah itu depreciate.
10: Barang lebih banyak shopping.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan 4.400 rupiah. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka 4.100 rupiah. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
11: Sehari sampai bisa 50, Mas.
9: Ya,
11: 50. Per Mei kemarin tadi?
9: Iya, mulai dari Mei.
11: Sebelum Mei itu
9: nggak sampai segitu, per harinya.
11: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
9: Paling banyak 20 orang. Ya.
4: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
9: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang, so itu attract me more to come more to Indonesia lah.
4: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
10: Yalah, lagi banyak beli barang lah sebab kita punya, kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap RM1 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
4: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30 hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
6: Contoh misalnya batiknya RM50 kan, sekarang kan hanya RM20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
4: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemirsa, kekayaan kuliner Indonesia tak hanya terlihat dari ragam bumbu dan tradisinya. Salah satunya tercermin dalam hidangan soto dengan cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Kita akan menyusuri ya keunikan dan juga kelezatan berbagai jenis soto yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya informasi kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia.

0: News Hour edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Bagi masyarakat Indonesia, soto adalah salah satu kuliner yang mudah dijumpai. Makanan berkuah ini menjadi comfort food yang dapat dinikmati di segala waktu dan kondisi. Di Indonesia, setidaknya ada sekitar 75 varian soto yang tersebar dari Sumatera hingga Papua yang memiliki karakteristik unik sesuai kearifan lokal. Saya beruntung nih, nggak perlu sampai capek keliling Indonesia demi berburu soto. Di Festival Soto Nusantara 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali ini, saya bisa mencicipi beragam soto dari berbagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini bukan sekedar momen bergantinya angka dan waktu. Lebih dari itu, Muharram menjadi pengingat bagi kita untuk melakukan muhasabah, menata kembali niat dan memperbaiki langkah dalam menjalani kehidupan. Nah, di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan saat ini, Muharram hadir sebagai momen untuk mengevaluasi diri. Lalu sudah sejauh mana kita memanfaatkan umur yang Allah berikan dan sudah seberapa dekat kita melangkah menuju ridhonya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas Muharram dan makna tahun baru Islam. Semoga pembahasan hari ini menjadi sarana muhasabah bagi kita semua dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan membahas seluk beluk atau sejarah hingga nanti apa yang harus kita lakukan di saat Muharram ini ya Kiai ya. Dan untuk Anda pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah Kiai, kita akan mulai dari kita akan menengok lembaran sejarah. Ini pembuka diskusi kita tentang tahun baru Islam 1448 Hijriah. Umat Islam generasi awal ini sempat tidak memiliki penamaan tahun ya Kiai ya. Namun kemudian dirasa perlu karena memang berbeda-beda dan ini dimulai di saat Khalifah Umar bin Khattab.
1: Umar bin Khattab.
0: Nah, itu bagaimana?
1: Jadi kisah, perjalanan sejarahnya, penanggalan itu dalam satuan tahunnya itu terjadi pada tahun ke-17 Hijrah. Jadi 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, Rasulullahnya sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, di masa pemerintahan Sayyidina Umar itu untuk kali pertama umat Islam itu memiliki penanggalan resmi. Jadi sebelum itu bukan hanya umat Islam, bahkan kita masyarakat Indonesia itu boleh jadi kan tahunnya berbeda-beda. Kalau kita baca sejarah Majapahit itu kan ada tahun namanya tahun Saka. Kemudian seiring dengan perubahan zaman itu, kalau kita dapatkan orang-orang tua kita itu ketiga lahir itu tidak menisbahkan kepada angka, tapi kadang-kadang pada peristiwa besar Mbak Eva. Misalnya saya dulu punya keluarga karena di desa, saya tanya paman lahirnya kapan, itu menjawab saya lahir waktu agresi militer. Nah, tentu kalau untuk mengetahui lahirnya beliau kan harus buka sejarah Indonesia. Karena dalam tradisi masyarakat biasanya satu tahun itu dinisbahkan kepada peristiwa besar. Saya di pesantren hari ini Mbak Eva punya santri disebut angkatan COVID, karena mereka masuk ke pesantren itu ketika masa-masa pandemi. Oleh karena itu kita juga dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan lahirnya itu pada tahun gajah. Merujuk kepada pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha dari Yaman untuk menyerang kota Mekah. Jadi secara tradisi memang masyarakat di masa lalu itu tidak memiliki satuan tahun, mereka hanya memiliki satuan bulan. Jadi yang namanya bulan Muharram, bulan Sofar dan seterusnya itu adalah bulan yang sudah ada sebelum adanya Islam. Jadi kalau nanti kita mempelajari sejarah itu, penamaan tradisi penghormatan terhadap waktu tertentu itu adalah warisan dari masyarakat sebelumnya, bahkan dari periode kenabian sebelum Islam. Hingga terjadi pertanyaan pada masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya gubernur, gubernur di Irak yang bernama Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Maka pada satu ketiga beliau itu sedang, kalau sekarang mungkin Mbak Eva ya, itu mengutak-atik file surat di Kementerian Sekretariat.

0: negara gitu loh. Maka beliau mendapatkan satu surat yang beliau itu merasa nih dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan belum dieksekusi. Perintah ini belum dikerjakan. Suratnya dari Khalifah Sayyidina Umar presiden nih. Surat itu ada tanggalnya tapi tidak ada tahunnya. Maka kemudian Sayyidina Abu Musa itu bingung. Ini surat datang sekarang atau jangan-jangan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu buat beliau, wah akan saya kena marah sama presiden. Karena sampai satu tahun itu belum dilakukan eksekusi apapun. Tapi kalau ini tahun ini, berarti saya baru mendapatkan perintah itu. Maka kemudian Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu mengirim surat ke Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kalau sekarang mengatakan Tuan Presiden, saya ketika membuka file persuratan itu mendapatkan surat di bulan yang sama, tapi saya tidak tahu apakah itu tahun lalu, sekarang, atau boleh jadi maksud Tuan perintah untuk bulan ini di tahun yang akan datang. Itulah yang kemudian menyebabkan Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat utama. Dan ini perlu untuk kita catat, Mbak Eva, ya. Kebiasaan Sayyidina Umar dengan kehebatannya, dengan wibawanya, dengan kapasitas dan kapabilitas, boleh jadi juga mungkin kalau bahasa sekarang dengan tingkat survei kepuasan publik yang tinggi dan elektoral yang masih sangat meyakinkan, beliau itu tidak pernah memutuskan hal-hal yang penting itu diputuskan sendiri dari nalar pribadinya.
1: Demokratis berarti ya.
0: Sangat demokratis, sangat terbuka dan menjunjung tinggi asas musyawarah. Itu bisa kita lihat. Sholat terawih yang menjadi 20 rakaat itu tidak diputuskan oleh beliau sendiri. Termasuk untuk membuat satuan tahun. Beliau punya kebiasaan itu mengumpulkan. Tentu tidak semua tokoh ya Mbak Eva, karena kesulitan alat transportasi, tetapi yang memungkinkan untuk diajak berbicara, dihadirkan ke pusat pemerintahan di Madinah, itu selalu dihadirkan. Maka di situ Sayyidina Umar melempar persoalan ini. Ini ada persoalan seperti ini loh, apa usulan kalian? Nah, jadi situ Sayyidina Umar nanti akan mendengarkan usulan-usulannya.
1: Dan kemudian akhirnya diputuskan. Nah, Kay, yang menjadi pertanyaan kemudian, ini yang menarik adalah dilakukan awal kalendernya itu ya, penentuan awal kalendernya bukan di saat lahirnya Rasulullah atau turunnya wahyu. Yang dipilih itu di saat hijrah dari Mekah ke Madinah ya, Kiai. Nah, itu mengapa demikian? Pertimbangannya apa, Kiai?
0: Usulannya banyak, Mbak Eva. Yang disebutkan Mbak Eva itu tadi, itu semuanya memang dikemukakan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan, ayo kita mulai saja dari tahun kenabian, bukan dari tahun kelahiran. Kata yang satunya, enggak lah, harus dari tahun kelahiran. Kan enggak mungkin ada kenabian kalau nabinya enggak dilahirkan. Ada yang mengatakan dengan turunnya Al-Quran saja, karena dengan itu kan nabi juga menjadi nabi. Yang kedua, ada momentum kan turunnya wahyu. Maka dari sekian banyak pandangan, ada yang berpendapat kita mulai saja dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar condong dengan pandangan ini. Karena kata Sayyidina Umar, semenjak kita hijrah dari Mekah ke Madinah, syariat ini menjadi sempurna. Di Mekah kan tidak bisa sholat berjamaah. Di Mekah kan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Syariat yang ada di Mekah itu terbatas hanya berkaitan dengan tauhid dan akhlak. Tapi fungsi sosial kemasyarakatan, pembangunan hukum, ekonomi, itu semua baru terjadi di Madinah. Di Madinahlah yang kemudian dibedakan antara al-haq dan al-batil. Karena yang ikut Rasulullah itu kan kelihatan, Mbak Eva, pada satu apa ini, kelompok. Sementara dulu di Mekah ada orang yang memang ikut Nabi, tetapi karena kondisi sosialnya tidak memungkinkan berhadap-hadapan dengan pemerintah yang represif, maka mereka menyembunyikan keislamannya. Kata Sayyidina Umar, jelasnya bedanya antara al-haq dan al-batil itu terlihat dimulainya dengan hijrah. Maka momentum itu yang membuat para sahabat kemudian sepakat dengan beliau sebagai pimpinan untuk menjadikan peristiwa hijrah itu sebagai awal tahun kalender Islam.
1: Nah, itu tadi awal tahun kalender, Kiai. Nah, kalau kemudian awal bulan, ini dimulai dari Muharram, Kiai. Padahal kan

0: kita tahu begitu ya, yeah, peristiwa hijrah ini kan sebenarnya yeah dilakukan pada saat Rabiul awal ya.
1: Sampainya Mbak Eva. Oh. Jadi ada banyak nah, versi. Okay, jadi ini para pemirsa nanti, supaya nanti kan ngaji di Gapai Kemuliaan tuh punya tradisi juga buka kitab.
0: Yeah.
1: Ya ada dua kitab Sirah Nabawiyah yang memang menjadi rujukan banyak kaum muslimin di samping kitab-kitab hadis. Kayak Sahih Bukhari misalnya itu juga menceritakan peristiwa hijrah. Tetapi kalau memakai buku spesialisasi terkait dengan sejarah, maka di situ ada kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham dan Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad. Secara umum mereka itu hanya berbeda pandangan kapan Rasulullah keluar dari kota Mekah. Ada yang berpandangan Rasulullah itu keluar dari kota Mekahnya itu sudah tanggal 27 Safar. Okay. Maka nanti sampainya di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Sama dengan hari kelahiran Rasulullah dan juga hari wafatnya Rasulullah. Maka kemudian ada yang berpandangan seperti Ibnu Sa'ad bahwa itu terjadi setelah tanggal 27. Ada yang berpandangan itu dari 1 Rabiul Awal, makanya Mbak Eva tadi bilang bukankah hijrah itu pada bulan Rabiul Awal, karena ada pandangan seperti itu. Tetapi para ulama kemudian menyatukan mengapa kemudian Muharram ini identik dengan hijrah. Ada pandangan yang pertama bahwa bidayatul hijrah secara umum kan turun dulu Mbak Eva izin untuk berhijrah. Nah itu dalam pandangan sebagian ulama terjadi pada bulan Muharram. Jadi sahabat-sahabat Nabi ya itu hijrah kan sebelum Rasulullah itu dimulai pada bulan Muharram. Oh. Karena nanti ketika Rasulullah hijrah Mbak Eva itu yang tersisa dari tokoh Islam itu hanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Lain-lainnya itu adalah orang-orang yang tidak punya kendaraan, orang-orang tua yang tidak mungkin berhijrah. Jadi bidayatul hijrah, kalau para pemirsa ingin menarik sejarah itu lebih dalam, itu kan harus dimulai dari Baiatul Aqabah, ya janji setia kaum Ansor nih, penduduk Madinah, itu kan datang ke Mekah yang 73 orang yang dikatakan Baiatul Aqabatul Kubro. Mereka bersumpah, berjanji setia kepada Rasulullah untuk menjadikan kota mereka Yasrib, Madinah sekarang, itu sebagai markas, pusat okay dakwahnya Rasulullah. Hmm. Nah, di situ terjadi pasti bulan Dzulhijjah, yeah, kan di masa haji. Yeah. Nah, setelah mereka selesai, kalau bahasa gampangnya udah deal nih Mbak Eva, ketemu nih, cocok, maka dimulai hijrah. Hmm. Nah, itu pandangan pertama. Yang yeah kedua, karena Muharram itu adalah bulan pertama setelah haji, menjadi tradisi bangsa Arab, ya, setelah menunaikan ibadah haji itu seperti tradisi muhasabah, nih taubat, menyesal, yeah, kembali menjadi baik,
0: yeah, maka memulai kehidupan mulai baru gitu baru, ya Gaya.
1: Nah, hilal bulan pertama yang terlihat setelah mereka melakukan haji, haji ini kan pertengahan bulan selesainya Mbak Eva, yeah, makanya Mbak Eva kalau mabit di Mina itu akan bertemu dengan bulan purnama kan, yeah, 11, 12 dan 13. Nah, setelah itu hilalnya akan surut tuh, nanti terbit lagi kan itu nanti di bulan Muharram. Maka sepakatlah di situ untuk menjadikan Muharram sebagai bulan pertama memulai kehidupan yang baru, dan kemudian ini disepakati, maka bulannya adalah bulan Muharram yang pertama, kemudian tahunnya adalah mulainya hijrahnya para sahabat ke Madinah.
0: Baik, Kiai, kita akan gali lebih lanjut lagi. Ya Kiai soal penamaan ini ya, dan mengapa kemudian masuk dalam Asyuhurul Hurum ya Kiai. Ya. Nah, kita akan
1: suci, ya,
0: bulan suci. Ya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda.

jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, Muharram ini kan sebetulnya artinya itu yang diharamkan ya, Kiai, ya. Atau suci gitu bulan ya, Kiai, ya, bulan suci. Kemudian tadi kita ingin gali apa yang kemudian melatar belakangi sehingga ada penamaan Muharram ini, Kiai, dan mengapa kemudian masuk dalam Asyurul
1: Al-Hurum. Jadi Al-Hurum itu Mbak Eva sama dengan kita ke Mekah tanah haram. Bahwa haram yang dimaksud di sini itu bukan sama dengan diksi haram pada hukum. Jadi yang perlu di kita kita pahami
0: bulan haram,
1: jangan tanah haram, anak haram gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallah," bahwa hitungan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 sahron. Ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ini, kalau kita lihat sepertiganya 4 bulan ini itu disebut dengan bulan haram. Nah, bulan haram ini sebenarnya Mbak Eva, kalau dulu saya ngaji, guru saya tuh bilang ini adalah tradisi dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim ini kan menjadi bapak dan induk dari semua syariat dan semua nabi. Karena istrinya kan dua nih Mbak Eva ya. Yang satu menurunkan Nabi Bani Israel, yang satu menurunkan Rasulullah. Nanti pada syariat misalnya 3 agama besar hari ini, misalnya Yahudi, Nasrani, dan yang terakhir Islam, itu pasti akan merujuk kepada agama Ibrahim ini. Nah, dalam tradisi agama Nabi Ibrahim, itu memang meletakkan Mbak Eva 4 bulan ini sebagai bulan yang dikatakan bulan apa ini? Suci. Suci itu artinya tidak boleh melakukan pertumpahan darah. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai bulan suci yang dihormati dalam tradisi agama Nabi Ibrahim ini, yang tentunya dari Babilonia sampai kemudian ke Yerusalem nantinya, itu yang kemudian tempat dari 3 agama besar ini, termasuk di dalamnya adalah bangsa Arab yang ada di kota Mekah, di mana Islam itu kali pertama diturunkan oleh Allah. Maka tradisi masyarakat itu diadopsi dan diakui oleh Islam, bahwa 4 bulan ini memang dilarang untuk melakukan yang namanya peperangan. Tiganya itu berkaitan dengan orang persiapan ibadah haji dan pasca melakukan ibadah haji. Itu dikatakan bulan yang diharamkan peperangan. Di situ ada Dzulqa'dah, di situ ada Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram ini, dan satu terpisah itu nanti ya, karena itu akan menjelang ibadah yang namanya Ramadan. Nah, di sana kalau kita lihat di bulan Rajab itu juga bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan, karena menghadapi bulan Sya'ban sebagai persiapan, dan kemudian nanti adalah bulan Ramadan. Itu analogi keislamannya, di samping itu menjaga tradisi masyarakat Arab yang menghormati 4 bulan ini.
0: Nah, kalau kemudian kita bicara kaitannya dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 disebutkan ada satu larangan, yaitu larangan menyakiti
1: fala tadzlimu
0: diri sendiri ya, Kiai. Nah, itu maksudnya bagaimana memaknainya, Kiai?
1: Jadi gini Mbak Eva, orang itu kalau berbuat maksiat sejatinya itu menyakiti dirinya sendiri kan. Karena akibat maksiat dia kan berdosa. Karena ada dosa dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau dia membiarkan dirinya terjerumus kepada kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, maka sejatinya dia menyakiti dirinya sendiri kan. Ini kan sama aja Mbak Eva kalau malam ujian gak belajar, kan Anda kan menyakiti diri Anda. Karena Anda mungkin sekarang nyaman tidur, bisa tertawa, tapi saat pengumuman nanti nilai Anda hancur, Anda kan seakan-akan menyiksa diri Anda sendiri. Maka di dalam bulan-bulan seperti ini, Al-Ashhurul Hurum, itu Al-Quran menegaskan, jangan kalian melakukan kezaliman dan maksiat, karena ini adalah bulan yang dihormati, Mbak Eva. Jadi ayat itu mengatakan, hati-hati, kalau Anda berbuat dosa di bulan ini, tentu maknanya menjadi berbeda. Nah, nanti di sini ada khilaf, Mbak Eva. Apakah ada dosa yang dilipat gandakan?
0: Nah, itu dia kayak pertanyaan selanjutnya. Karena kan sebetulnya yang kita pahami di saat melakukan kebaikan di bulan-bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, apakah itu kemudian juga berlaku sama begitu ya apabila melakukan hal-hal yang maksiat juga dilipat gandakan dosanya?
1: Secara umum dulu kata guru saya mengutip pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami yang bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa secara prinsip bagian dari rahmat Allah, Allah itu tidak pernah melipat gandakan dosa pada kuantitasnya, Mbak Eva. Kalau pahala itu pada kuantitas dan kualitasnya dilipat gandakan. Misalnya saya memberi makan nih Mbak Eva, yang saya beri makan ini orang tua saya, dengan yang saya beri makan itu orang lain, makanannya sama. Kalau itu terjadi di malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan khairun min alfi saharin, kuantitasnya dan kualitasnya. Kalau saya memberi makan orang lain, itu dicatat sebagai pemberian makan. Tapi kalau saya kepada orang tua, maka pemberian makan plus berbakti kepada orang tua. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Kalau kebaikan, itu kuantitas dan kualitasnya. Nah, sementara kalau dosa, itu kuantitasnya nggak dilipat gandakan, Mbak Eva. Jadi kalau orang melakukan dosa satu, ya satu. Ya, falayudza illa misluha. Itu Qur'annya bilang, nggak akan Allah balas kecuali misluha. Ini misluha ini kuantitasnya. Anda melakukan satu dosa, ya satu. Kalau Anda melakukan satu pahala, Allah lipat gandakan.
0: Iya.
1: Tetapi yang dimaksud pelipat gandaan dosa di sini, kata guru saya, itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya.
0: Nih. Maksudnya bagaimana itu, Kiai?
1: Mbak Eva, kuantitas dan kualitas sederhana. Saya mukul orang itu dosa, Mbak Eva. Tapi saya mukul bapak saya, dosanya itu kan bukan soal pukulannya, tapi kepada siapa pukulan itu Anda berikan. Nah, ini kalau ditanya dosanya satu, Mbak Eva, saya mukul orang itu dosa satu, saya mukul bapak itu sama-sama satu nih kuantitasnya. Tapi kualitas dosanya itu lebih berat yang ini kan, karena ini kepada orang tua. Nah, itulah logika yang dipahami oleh guru-guru saya bahwa mengerjakan maksiat di bulan yang dihormati karena kesuciannya kayak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau karena fadilahnya kayak bulan Ramadan misalnya, atau karena tempatnya, nauzubillah ya, nyolek perempuan sambil tawaf, Mbak Eva. Nyolek perempuan itu dosa gitu loh. Tapi di depan Ka'bah masih melakukan itu. Colekannya tetap satu. Sayiahnya satu. Dosanya satu. Tetapi kualitasnya itu yang nanti akan berbeda. Betapa jahatnya engkau di tempat yang disucikan, dalam kondisi semua orang ingat Allah, kamu masih sempat-sempatnya melakukan maksiat. Nah, ketika maksiat ini dilakukan di tempat lain, itu bukan berarti boleh. Enggak boleh juga. Tetapi tidak kemudian menodai kehormatan tempat, kehormatan waktu misalnya. Inilah yang dipahami dulu waktu saya ngaji dari guru-guru saya, bahwa bagian dari rahmat Allah, maksiat itu hanya dilihat kualitasnya, tidak pernah dilihat kuantitasnya. Sementara pahala itu selalu dikaitkan dengan dua hal, kuantitas dan kualitas.
0: Masya Allah, baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi soal bagaimana kemudian memaknai bulan Muharram ini di Indonesia khususnya, Kiai. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kan bulan Muharram itu seringkali dikaitkan dengan aura mistis ya, Kiai, ya, kalau di tanah air. Masyarakat kita itu sering mengaitkan itu. Kalau kita bicara bulan Suro itu ada beberapa larangan, Kiai. Katanya larangan untuk mengadakan pernikahan karena ini bulan sial gitu ya, Kiai, ya. Nah, bagaimana kemudian agama Islam memandang fenomena ini, Kiai?
1: Untung syuting enggak dilarang. Enggak dilarang, kita libur.
0: Aduh, berarti libur bulan Muharram ya, Kiai.
1: Jadi para pemirsa ya, saya seperti guru-guru saya itu diajarkan oleh beliau-beliau untuk melihat kearifan dari setiap fenomena budaya dan tradisi masyarakat. Apa yang melatar belakanginya? Yang ingin saya sampaikan para pemirsa, yang pertama, bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu menurut versi Yahudi yang diceritakan kepada Rasulullah, kan. Itu makanya nanti ada puasa Asyura itu, kan. Puasa Asyura itu Rasulullah datang ke kota Madinah, Yahudi yang di Madinah itu berpuasa. Maka Nabi katakan, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, karena pada hari ini Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun yang di Laut Merah itu loh. Nah, maka kemudian peristiwa ini kan mendatangkan bukan kesialan, kan, justru kebaikan. Dulu guru saya juga cerita ketika belajar tentang sejarah secara umum, itu ada pendapat yang mengatakan surutnya banjir Nabi Nuh itu juga mulai turun ke darat lagi, enggak lagi ikut kapalnya Nabi Nuh, itu juga terjadi di bulan Muharram, Mbak Eva. Jadi segala yang baik-baik ini memang banyak sekali terjadi di bulan Muharram. Tetapi di bulan ini, Asyura itu dipahami juga oleh sebagian kaum muslimin, itu hari yang penuh dengan duka. Karena cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak ada kaitannya dengan paham Ahlus Sunnah atau Syiah, karena memang fakta sejarahnya terjadi di bulan ini, itu wafat di Medan Karbala yang kepalanya itu dipenggal pada masa itu, di masa dinasti Bani Umayyah. Maka ada yang kemudian dalam tradisi orang Jakarta, orang Betawi, itu dikatakan lebaran anak yatim. Karena mengingat Sayyidina Husain waktu itu yang kemudian terwafat dan anak keturunannya kan menjadi yatim di sana. Nah, dari sini muncul tuh budaya, Mbak Eva. Ketika melihat sisi yang ini, dikatakan masa iya sih ketika cucu Rasulullah wafat, kita seharusnya berduka, kok kemudian mengadakan walimah. Ini bukan akad nikah asalnya, walimah yang identik dengan pesta dan makan. Maka ada orang yang menghindari acara besar di bulan ini karena ingin menghormati perasaan kehilangan duka dari wafatnya Sayyidina Husain di Medan Karbala. Nah, tetapi ada guru saya yang mengatakan

0: Yang dimintakan mengingat dukanya, tidak kemudian duka itu harus menghalangi kebaikan selama dilakukan dalam bentuk kepantasan. Yeah. Maka dulu guru saya itu bilang gini, kalau kamu punya keyakinan seperti itu, nikah saja di bulan Muharram. Hmm. Tapi kalau kamu mau buat syukuran yang dirasakan agak wah, Mbak Eva, bisa aja syukurannya di bulan pending depan, di bulan lain. Yeah. Tapi secara prinsip di dalam Islam, itu tidak ada kita boleh pesimis hanya karena waktu. Yeah. Ini hari gak baik nih, ini gak, semuanya baik. Yang menjadikan tidak baik itu keyakinan kita yang tidak maksimal kepada Allah. Kayak, kan sama Mbak Eva, kalau mata kedutan begini, begini. Kalau kejatuhan cicak, akan begini. Tapi ketika kita mencoba melawan itu dengan keyakinan kepada Allah, dulu guru saya bilang, itu tidak terjadi. Tapi kalau kamu yang meyakini itu dari hatimu, maka nanti di situ ada jin, ada setan yang ingin semakin menjerumuskan kamu. Hmm. Mungkin begitu kena cicak jatuh di kepalanya, jalan itu mulus, ya, kamu mungkin ditutup matanya sama setan. Akhirnya motormu masuk selokan. Yeah. Kamu kemudian mengatakan, "Tukan, apa gua bilang dari tadi juga udah kejatuhan cecek, jangan berangkat." Nah, tapi ketika kejatuhan cecek misalnya, kemudian dalam tradisi ini tanda tidak baik. Kemudian kata guru saya, kita beristighfar, kita meminta perlindungan kepada Allah, dan karena kewajiban, jangan sampai Mbak Eva karena mau ngajar ke kelas, kejatuhan cecek, gurunya jadi gak ngajar gitu. Tetap berangkat ngajar, kemudian dia beristighfar, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Allah. Singkirkan itu semua dengan menggunakan tauhid. La haula wala quwata illa billah, keyakinan bahwa di dunia ini semua yang terjadi itu pasti seizin dan atas kuasa Allah
1: Subhanahu wa taala. Nah, Kiai, kalau kemudian tadi kita bicara soal Muharram sebagai bulan suci atau bulan haram itu, yeah, di dalam hadis disebutkan begitu ya, Kiai, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Betul. Itu adalah puasa Muharram.
0: Betul.
1: Nah, secara fikih itu bagaimana penjelasannya, Kiai?
0: Maksudnya tentu hadis-hadis seperti itu ingin mendorong orang agar menjaga ritme ritual tertentu, sekalipun waktunya itu sudah berlalu. Okay. Contohnya gini, kita ini bisa sholat malam, itu biasanya Ramadan, yeah, ada terawih, ya, nanti kalau 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar. Maka Rasulullah itu bercerita kan, kata semua sholat itu semuanya baik, kata Nabi. Yang terbaik tentu sholat fardu. Setelah sholat fardu, maka sholat yang paling baik itu adalah sholat fi jawfil lail, di tengah malam. Hmm. Artinya menjelang subuh itu dari jam 1 ke belakang. Nah, itu tujuan Nabi, agar orang itu punya senjata khusus nih, Mbak Eva. Kalaupun saya tidak bisa setiap hari, misalnya ketika saya menghadapi persoalan tertentu atau di hari tertentu, saya membiasakan untuk sholat malam, agar ritme sholat ini terjaga. Oh. Mungkin duhurnya gak khusyuk,
1: yeah,
0: karena mau siaran kayak kita, duhurnya tadi makannya cepat misalnya, maka kekurangan itu, ketidaksempurnaan ditutup di sana.
1: Okay.
0: Maka Nabi bilang, puasa yang paling afdol setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Kata guru saya, yang paling utama itu adalah puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Lebih utama lagi didahului dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kata guru saya, kalau kamu tidak pernah puasa Senin Kamis, maka berusaha di bulan Muharram ini puasa Senin Kamis. Kalau kamu tidak bisa puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan Hijriah itu, maka puasalah kamu di bulan Hijriah ini. Kalau kamu kuat mau puasa 1 bulan pun, itu dibolehkan.
1: Oh, dibolehkan.
0: Dibolehkan. Ya. Tetapi guru saya dulu mengatakan tidak dianjurkan, agar tidak menyamakan bulan ini dengan bulan Ramadan. Agar nanti ketika bulan Ramadan, itu ada bahagia tambahan.
1: Ya.
0: Nah, tetapi kata guru saya, kalau Anda ingin memperbanyak puasa, maka hindari saja hari-hari yang memang secara prinsip syariah itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Contohnya hari apa? Hari Jumat.
1: Hmm.
0: Itu kan lebaran.
1: Yeah.
0: Kita bertemu dengan orang. Mungkin orang karena ketemu di masjid lama gak ketemu, ayo Faiz ke rumah saya yuk. Terus saya puasa. Takut kecewa yang ngajak. Hmm. Maka kata guru saya, Jumat gak puasa. Sabtu kan ada larangan khusus tuh. Kalau tidak biasa puasa untuk

0: menghindari puasa di hari Sabtu misalnya. Nah, di bulan seperti ini, dulu amalan dari guru saya itu yang paling bagus adalah menjaga puasa Senin Kemis, adalah menjaga puasa Ayyamul Bid, adalah menjaga puasa Asyura. Ketika kamu sudah melaksanakan ini, sudah cukup baik. Kalau ingin sangat baik, maksimal itu puasa Daud, Mbak Eva. Sehari puasa, sehari makan. Itu adalah batasan yang dianjurkan, sekalipun tidak ada larangan berpuasa selama satu bulan utuh.
1: Dan bahkan disebutkan ya Kiai, puasa Asyura itu akan bisa menghapus dosa kita selama setahun terakhir. Nah, tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai. Bahas saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
2: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Oke, tadi kita terpotong di saat membahas kalau kita berpuasa di tanggal 10 Muharram, oh, ya, yeah, Kiai, ya. Yeah. Kita ini disebutkannya, yeah, mendapatkan keutamaan, yeah, bisa menghapus dosa selama setahun, yeah, terakhir gitu ya, yeah, Kiai, ya. Yeah. Nah, mengapa kalau begitu Allah memberikan kenikmatan yang demikian besar begitu, ya, atau demikian masif terhadap puasa yang hanya dilakukan selama satu hari saja, yeah, Kiai?
1: Itu dulu kata guru saya, Mbak Eva, agar setiap hamba itu selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari semua problematika yang kita miliki. Ini bukan ajakan untuk kemudian meremehkan dosa. Karena ada orang kadang-kadang salah paham nih. Oh, kalau saya puasa sehari itu diampuni dosa saya satu tahun. Kok gitu aman? Kita dosa aja. Nanti tinggal puasa Asyura. Pertanyaannya kalau dia berpuasa. Yeah. Kalau dia nggak berpuasa seperti apa? Nah, yeah, jadi ini sebetulnya Mbak Eva, itu rahmat dari Allah. Agar setiap orang bisa menyadari bahwa segelap apapun dia di masa lalu, dia tetap punya kesempatan untuk meraih cahaya di masa yang akan datang. Jadi puasa ini tidak boleh diartikan hanya sekedar menghapus dosa, tapi mengajak orang kepada sinar dan cahaya Allah. Sehingga Anda bayangkan, kalau puasa ini, kata guru saya dulu, itu bisa menghapus dosa satu tahun, bagaimana seandainya orang yang dosanya nggak ada? Gitu loh. Pasti Allah itu akan memberi lawan dari dosa, kan? Walaupun itu tidak dikatakan di dalam hadis, tapi logika kemanusiaan dan logika agama akan mengatakan gini, kan Mbak Eva. Kalau Mbak Eva misalnya punya hutang sama saya, maka ketika Mbak Eva berbuat baik, maka hutangnya akan
0: terbayar.
1: Persoalannya Mbak Eva gak punya hutang sama saya. Kan, yeah, berarti uang saya itu tidak jadi saya transfer ke Mbak Eva. Kan? Tidak mustahil, kata guru saya, ketika tidak terjadi hutang dan orang itu baik, maka uang yang ada di saya kasihkan ke Mbak Eva. Karena kebaikan, kan, yeah, gitu. Nah, yeah, ini yang penting para pemirsa. Jadi hadis seperti ini, itu bukan dorongan.

0: dorongan orang untuk meremehkan dosa,
1: yeah.
0: Tapi dorongan untuk berbaik sangka betapa Allah itu keinginan sedari awal itu agar hambanya itu masuk surga. Nih, beda kan dengan kita atasan. Kita atasan itu kadang kepengen juga lah bawahan yang merasa sulit,
1: yeah.
0: Maka dipersulit. Kalau Allah enggak seperti itu. Allah sedari awal tuh inginnya, ayo, kamu tuh saya berikan banyak kesempatan untuk masuk surga. Sementara konsekuensi yang melahirkan dosa neraka itu dipersempit. Kayak tadi, bicara soal kuantitas dan kualitas. Maka harus seperti itu, para pemirsa, kita memahami keistimewaan puasa Asyura.
1: Nah, bahkan disebutkan, Kiai, apabila kita melakukan amalan-amalan,
0: ya,
1: bersedekah, banyak beramal, berbagi rezeki di bulan Muharram ini, akan mendapatkan kelapangan rezeki juga, Kiai, selama setahun ya, begitu ya, Kiai.
0: Itu
1: ya,
0: ada hadisnya. Dan banyak ulama mengatakan status hadis itu adalah hadis yang bisa dijadikan dalil. Cuman kalau saya ngomong gini nanti di Instagramnya Gapai Kemuliaan dianggap saya pro ibu-ibu lagi. Itu hadisnya betul, Mbak. Jadi siap suami yang melapangkan rezeki keluarganya di hari itu Allah akan berikan keberkahan. Jadi bapak-bapak yang agak pelit ini mohonlah hari Asyura itu istrinya yang biasa dikasih uang belanja 50 ribu, jadi 500 ribu.
1: Wah,
0: nah, dengan niatan mengagungkan hari ini, karena ini adalah hari yang baik, maka saya ingin berbuat baik. Nah, agama kan luar biasa, Mbak Eva. Baiknya saya pada kepentingan pribadi itu puasa, kan gak ada dampak apapun. Tapi baiknya saya sebagai suami itu harus kelihatan,
1: yeah.
0: Baiknya saya sebagai bapak misalnya gitu loh. Jadi pada hari Asyura itu memang dianjurkan untuk memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Mungkin makan yang enak. Kemarin sudah makan enak, Pak. Oh, berarti yeah, jalan-jalan gitu. Kemarin sudah jalan-jalan. Oh, berarti istrinya belikan pakaian. Misalnya, apapun yang menggambarkan terjemah dari pengagungan hari Asyura itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Jadi akan diganjar kelapangan rezeki ya, selama setahun ke depan, ya Kiai.
0: Dan bisa dibalik, Mbak Eva. Suaminya ngasih uang yang banyak, sama istri simpan, jangan dihabisin. Nah, ini juga bagian dari istri yang kemudian istri yang penuh barokah. Begitu besok kata suaminya, ini uang belanja, oh enggak usah, yang kemarin masih ada sisa. Saya ingin meluaskan kepada suami saya, sebagaimana suami itu juga meluaskan kepada istri. Nah, ini pola beragama yang selalu diingatkan oleh guru saya, bahwa pada setiap perintah kepada suami dan istri, istri juga harus melakukan hal yang sama. Nah, ketika itu perintah kepada istri, maka suami juga melakukan hal yang sama.
1: Nah, Kiai, sebagai penutup di awal tahun atau pembuka ya, sebagai penutup di segmen kita dan sebagai pembuka di awal tahun 1448 Hijriah ini, Kiai, apa kemudian doa dan juga muhasabah yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita terus berada di tuntunan ajaran agama Islam dan dijauhkan dari kelalaian atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi kalau pertanyaannya itu doa khusus, enggak ada, Mbak Eva. Karena kan tahun barunya saja, ini kan baru ada di zaman Sayyidina Umar. Logikanya kan pasti itu bukan dari Rasulullah bentuk doanya. Tapi substansi ajarannya ada. Kan Nabi selalu bilang, hasibu anfusakum qobla antuhasabu, hitung dirimu sebelum engkau dihitung. Ketika Allah berbicara tentang bulan, itu kan dikatakan lita'lamu adadasinin, supaya kamu mengetahui tahun berapa sekarang, wal hisab, dan hitungan. Kan kalau hutang setahun kapan, dua tahun kapan. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa kalau hutang piutang, urusan keduniawian saja dihitung, maka menjadi penting buat kita ketika berganti tahun itu usia kita bertambah, berarti kesempatan hidupnya berkurang. Persoalannya di mana perintah agama yang mengatakan bahwa setiap manusia itu disuruh memikirkan masa depannya, ya kan? Maqaddamat lighat, apa yang sudah Anda persiapkan untuk masa depan Anda di akhirat. Maka dari sini ulama itu membuat tradisi. Kan ada orang, Mbak Eva, yang remnya itu betul-betul

0: mau dilakukan di masjid, mau dilakukan di aula, mau dilakukan pada kesunyian batin di pojokan rumah, itu juga boleh dilakukan. Tidak ada teknis ajaran yang secara spesifik seperti kita sholat subuh 2 rakaat. Okay. Bebas dilakukan selama itu dalam kaitan doa untuk diri, keluarga, dan sahabat, handai telan umat manusia, tetangga semuanya. Yang kedua, melakukan evaluasi diri. Hanya itu, Mbak Eva.
1: Hanya itu ya, hanya yang itu. Yang paling penting.
0: Iya, jadi dilakukan. Mbak Eva gak usah bingung. Ini redaksinya apa, Pak Faiz ya? Kalau talbiyah kan adalah baik, Allahumma yeah. labbaik, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kalau doa itu, Mbak Eva, doa apa saja, dengan bahasa apa saja, selama semangatnya adalah mengingat ini masa yang berkurang, cepat atau lambat saya akan bermuara kepada kematian dan menghadap Allah.
1: Teknisnya itu tidak penting ya,
0: tidak penting.
1: Yang penting hatinya ya,
0: substansinya.
1: Kiai. Substansinya. Iya. Baiklah Kiai, terima kasih atas kajian dan juga ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa menjadi bekal kita semua pemirsa untuk kemudian menjalani awal tahun baru ini ya dengan lebih semangat dan berharap semoga kita selalu dalam tuntunan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menambah keimanan dan mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kyai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Sejumlah tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026 menampilkan identitas bangsa lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia. Kecelakaan tragis akibat benturan 2 helikopter terjadi di Brazil. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suasana diskusi yang dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih memanas hingga membuat ketiganya dievakuasi dari ruang diskusi.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes 3 narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.

0: N. Sudaryono dan Menteri Nusran Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusran Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
1: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
0: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Selain di Yogyakarta dan Jakarta, mahasiswa di Kota Bandung pun berunjuk rasa menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kenaikan sejumlah harga membuat urusan dapur makin menantang. Di pasar Padayungan, Tasikmalaya, Jawa Barat, siasat mengecilkan ukuran dagangan jadi solusi agar harga kebutuhan tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Produsen rambak memilih tidak menaikkan harga demi kelangsungan usaha.
3: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan Tasikmalaya merangkak naik. Beras Singaparna naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Pandan Wangi dari Rp14.500 menjadi Rp15.000. Minyak goreng curah melonjak dari Rp19.000 menjadi Rp21.000 per liter.
4: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya? Biasa. Apa gara-gara BBM naik, Pak Ji?
5: Iya, betul.
4: Ya, salah satunya itu ya.
6: Faktor ekonomi, faktor dolar. Ya,
5: buat isu-isu nuklir itulah.
4: Isu BBM ya.
3: Cabai hijau melonjak tajam dari Rp14.000 menjadi Rp25.000, bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram.
4: Harganya berapa per bungkusnya?
6: Per bungkus Rp1.000.
4: Rp1.000. Biasanya lebih laku.
6: Lebih laku
4: gitu ya dibanding yang kiloannya gitu. Ya. Dan kondisi yang naik apa aja, Bu Haji?
6: Kacang.
4: Sayur asam.
3: Dari Pasar Palmerah Jakarta, Senin pagi harga komoditas pangan masih berfluktuasi. Cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting jadi Rp50.000 dari Rp40.000.
7: Pusing juga. Ya, masih satunya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan juga faktor dari BBM naik kali.
3: Sementara di sentra produksi rambak di Desa Brajan, Klaten, Jawa Tengah menghadapi masa sulit. Harga bahan baku terus merangkak naik. Dalam 2 bulan terakhir, minyak goreng melonjak dari Rp210 menjadi Rp340.000 per jerigen. Plastik kemasan dari Rp30.000 menjadi Rp52.000 per kilogram. Tepung tapioka dari Rp400 menjadi Rp550.000 per karung.
8: Untuk saat ini kendala di bahan baku ini harga.

0: lambung banyak nggih. Untuk kenaikan harga juga belum bisa dipastikan karena memang untuk pemasaran ini lagi sulit.
1: Pelaku UMKM berharap ekonomi segera membaik agar bisa terus menyerap tenaga kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir di Maros, Sulawesi Selatan dibawa kabur maling. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang karyawati rumah makan menjadi korban pembegalan usai pulang kerja di malam hari. Korban tak berani melawan lantaran diancam menggunakan senjata api.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video, seorang pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Setelah situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor.
1: Informasi kronologisnya itu, pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
0: Detik-detik seorang karyawati rumah makan meminta tolong usai dibegal di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang terekam kamera CCTV. Korban dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api jenis pistol. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan, diduga karena pelaku membawa senjata api. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor dan uang tunai sekitar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan korban berharap pelakunya ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026 menampilkan identitas bangsa lewat busana resmi yang memikat perhatian penggemar di seluruh dunia. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: nilai
1: tiap tahun penerimaan murid baru SMA dan SMK negeri selalu menuai protes. Di Pekanbaru Riau, seorang ibu hanya bisa menangis usai anaknya ditolak sistem penerimaan murid baru meski rumahnya berjarak 1 kilometer. Di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan.

0: Hari ini tahun baru Islam, sejumlah tradisi mewarnai perayaan tahun baru Islam di Ponorogo, Jawa Timur. Warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi.
1: Jika memang tidak.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Turmawan. Inilah redaksi mendalam percaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak Selasa pagi tadi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Selasa pagi sekitar pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 44,4 mm dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Setelah letusan, abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 menguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang sekitar pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah atau WITA. Gempa ini memicu sejumlah kerusakan bangunan dan kepanikan warga. Dalam video amatir yang diterima CNN Indonesia, sejumlah warga panik saat gempa mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang pukul 10 lebih 27 menit WIB atau 11 lebih 27 menit WITA. Dari video amatir warga, keluar gedung dan sejumlah bangunan terlihat mengalami kerusakan. Tidak hanya warga, sejumlah pasien rumah sakit juga dievakuasi keluar gedung menggunakan kursi roda. Dari keterangan BMKG, pusat gempa terjadi di laut pada 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. BMKG juga menyatakan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dengan jenis gempa vulkanik dangkal tektonik yang merupakan dampak aktivitas Gunung Lokkon. Viral sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Sementara di Bandung, garasi yang viral berdiri di atas trotoar jalan akhirnya dibongkar Sabtu PP.
2: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita awali dari Sukabumi, Jawa Barat, ada sebuah kapal tongkang pengangkut batubara sebanyak 10.000 ton karam di perairan Cibuni. 16 anak buah kapal dievakuasi nelayan dari kapal mereka. Sebuah kapal tongkang pengangkut batubara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu anak buah kapal dievakuasi ke atas perahu nelayan, lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju Cilacap, Jawa Tengah. Namun saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan, kapal akhirnya karam. Kita ke Jakarta, ada tumpukan sampah rumah tangga meluber hingga ke badan jalan di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga karena bau menyengat dan menghambat akses lalu lintas. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan hingga kayu terlihat memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik ini membuat volume sampah sulit dikendalikan. Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah dan membangun pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi meluber ke jalan raya. Masih di Jakarta, polisi menangkap dua pelaku upaya penculikan seorang lansia di kawasan Pandai Indah Kapuk, Jakarta yang CCTV-nya viral. Salah satu pelaku ternyata mantan kekasih anak korban. Dua pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya tertangkap. Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menangkap CW dan FAP di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Dalam aksinya kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban masuk ke mobil. Dikonfirmasi oleh Kapolsek Penjaringan, AKBP Akta Buana Putra, aksi pencobaan penculikan ini dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak direstui hubungannya oleh salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan dua anak. Penerimaan murid baru SMA dan SMK negeri selalu menuai protes orang tua setiap tahunnya. Di Pekanbaru, Riau, seorang ibu dari calon siswa sekolah menengah atas atau SMA protes sambil menangis usai sang anak tidak diterima SMA negeri. Padahal rumahnya tidak jauh dari sekolah dengan jarak 1 km.
3: Bisa pulang susah di minta ampun. Tidak pernah lapar-lapar. Nilai TKA-nya tinggi 73.
4: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru, Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
5: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
3: 1 kilo jaraknya.
5: Tak terima kak ya?
3: Terima.
6: 1 kilo tidak diterima ya?
3: Tak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
4: Ketua posko pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
7: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan, nah kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan, kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi Pak.
4: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB SMA SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2020.

0: 26. Adesia Putra, Pekanbaru, Riau.
1: Tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan.
2: Di salah satu apotek di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga sejumlah obat terlihat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis obat yang banyak digunakan masyarakat, mulai dari obat sakit kepala, obat demam, hingga obat mah. Pemilik apotek menyebut kenaikan harga terjadi secara bertahap dari distributor dan disebut berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi ketergantungan bahan baku impor. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan sejumlah konsumen mulai mengeluhkan harga obat yang kian mahal.
3: Biasanya berapa persen, Om?
4: 15, ada yang 15 sampai 30%.
3: Ini gitu?
4: Berdampak banget lah.
5: Itu kenapa bisa berdampak?
4: Biasanya harganya sekian kan, dari naik ke sekian. Tapi untuk kesehatan sih rata-rata ya banyak diprioritaskan beli gitu.
2: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, masalah berbeda dihadapi para nelayan. Puluhan kapal nelayan di Desa Tupabiring, Kecamatan Botoa, hanya tertambat di tepi sungai karena kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Kondisi ini telah berlangsung hampir satu bulan dan membuat banyak nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Kalaupun tersedia, solar disebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga subsidi.
6: Harganya berapa, Pak?
7: Sekarang, Pak, per liternya berapa, Pak?
8: Di Kalimantan hampir 20 ribu.
7: Hampir 20 ribu.
8: Di supaya ini anu enggak langka dan anu bisa dijangkau.
2: Pemerintah desa setempat menyebut kelangkaan terjadi karena berkurangnya frekuensi pengiriman solar ke wilayah tersebut. Baik kenaikan harga obat maupun kelangkaan solar menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan gangguan pasokan masih memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sudah masuk musim libur sekolah, tentu sebagian orang tua tengah memikirkan aktivitas apa untuk mengisi hari libur. Bagi yang punya uang cukup, tentu mereka mengisi waktu libur dengan bertamasya. Namun tidak sedikit yang terdampak sulitnya ekonomi dan harus menyiasati bagaimana berlibur meski uangnya pas-pasan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Bagi sebagian masyarakat, kondisi ekonomi saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan, bahkan daya beli masyarakat juga mengalami tantangan. Namun, dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa mengesampingkan pos liburan mereka.
1: Kondisi ini tergambar di salah satu objek wisata di tengah kota Bandung, Jawa Barat. Taman yang menghadirkan wisata edukasi transportasi ini dipadati oleh wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Beragam wahana edukasi bertema transportasi, area bermain hingga ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Berlibur di tengah tekanan ekonomi saat ini nampaknya bukan lagi terkait kemewahan. Bagi sebagian orang, liburan menjadi cara untuk sejenak melepas penat. Seperti yang dilakukan oleh Nike. Meski situasi ekonomi menuntut lebih banyak perhitungan, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya untuk berlibur. Bedanya, kali ini liburan dilakukan dengan strategi yang lebih matang. Mulai dari memilih tujuan yang dekat dari rumah, tiket masuk yang terjangkau, hingga memanfaatkan berbagai promo yang tersedia.
2: Harus disesuaikan dengan ekonomi sekarang, karena kalau misalkan nggak disesuaikan dengan ekonomi sekarang, mungkin nantinya bakalan pengeluaran bakalan membengkak gitu ya. Dengan misalkan, kalau kesini kan bisa bekal gitu kan, lebih hemat, terus bisa bareng-bareng makan di taman-taman kota, meskipun kalau jarak ke daerah pegunungan kan jauh, kalau ini di tengah-tengah kota gitu.
1: Apa yang dilakukan oleh Nike tampaknya juga menjadi pola yang diikuti oleh banyak warga lain. Jika dulu liburan mungkin soal kemana perginya, kini yang tidak kalah penting adalah berapa biayanya. Meski harus berhitung dalam mengeluarkan uang, mereka tetap berusaha menyediakan anggaran untuk berlibur.
3: Mau nggak mau ya kita orang tua kan tetap harus ngajak anak.

0: anak-anak liburan juga ya, karena mereka kan udah capek belajar gitu ya. Ini sebagai reward buat mereka supaya tetap semangat belajar setelah nanti masuk ajaran baru lagi. Jadi ya ini salah satu apa ya, alternatif kali ya. Mungkin selain ke taman-taman gitu ya, taman-taman kota, ini juga termasuk sambil liburan sambil belajar.
1: Iya, sangat berpengaruh sih.
2: Harus berhemat sih, biasanya mana yang
1: paling kurangin jajan anak sih ya untuk saat ini. Tapi kalau bisa masih bisa apa sih ajak anak untuk berwisata juga. Murah meriah, soalnya kan kasihan juga anak ya, nggak selalu apa sih anak di rumah terus.
3: Pengelola Taman Lalu Lintas Bandung menilai pengunjung kini jauh lebih selektif dalam menentukan tujuan liburan. Sejak akhir 2025 terdapat pengurangan jumlah pengunjung sekitar 20%. Faktor harga tiket, akses yang mudah, serta nilai tambah yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Pengelola memandang ada pola perilaku yang berubah dari wisatawan dalam situasi seperti sekarang.
4: Sekarang juga perilaku pengunjung juga agak beda. Jadi yang biasanya kalau dulu masuk, ya terus bermain wahana banyak gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi masuk, tapi mereka kalau keluarga ya, kakek, nenek, ibu, bapak, anaknya cuma dua paling. Tapi ya itu, orang tuanya lebih banyak, jadi mereka tidak terlalu banyak main wahana. Jadi ke sini sengaja bawa bekal segala macam, botram di sini.
3: Sementara itu, menurut Kepala Museum Geologi, destinasi wisata perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung yang berubah. Karenanya, selain mempertahankan harga tiket yang relatif terjangkau, Museum Geologi juga berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menarik melalui berbagai program edukatif yang ditawarkan.
5: Selama ini juga kita mencoba menarik minat kunjungan dengan beberapa event-event juga. Nah, tanggal 6 Juni kemarin yang terakhir kita menyelenggarakan Day and Night at the Museum. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam kita bisa menjaring 7.500 pengunjung dalam satu hari malam itu. Nah, kemudian juga di hari-hari seperti biasa rata-rata kalau yang berkunjung di bulan Juni, Mei, Juni ini terutama juga sekitar lebih dari 2.000 pengunjung.
3: Pada akhirnya cara masyarakat berlibur mungkin berubah. Lebih hemat dan penuh pertimbangan, namun kebutuhan untuk sejenak keluar dari rutinitas tetap ada. Sebab di tengah tekanan ekonomi, keinginan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sesaat masih menjadi kebutuhan banyak orang. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Berbagai tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di sejumlah daerah. Seperti di Ponorogo, Jawa Timur, warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.

0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara

0: Bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Berbagai tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di sejumlah daerah. Seperti di Ponorogo, Jawa Timur, warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi yang diyakini membawa berkah. Kalau di Lamongan dan Purwakarta, pergantian Tahun Baru Islam dimeriahkan dengan pawai obor dan parade lampion yang diikuti ribuan orang.
1: Ribuan warga memadati sepanjang alur kirab budaya di kawasan makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo dalam rangkaian perayaan Grebek Suro menjelang Tahun Baru Islam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin petang. Selain menanti iring-iringan kirab lima pusaka, ada dua momen lain yang ditunggu oleh warga, yakni momen berebut air bekas jamasan pusaka dan berebut gunungan hasil bumi, yang diyakini membawa berkah dan menjadi simbol harapan akan keselamatan serta kesejahteraan pada Tahun Baru.
2: Dapat ini Mas Pare, Gambas, Terong. Alhamdulillah, buat masa 2 hari ke depan.
3: Kenapa Mbak? Kasih rebutan atau seperti apa?
2: Rebutan, jadi sana kan saya lihat rebutan, nah saya langsung lari Mbak.
3: Karena berkah atau seperti apa?
2: Berkah, berkah banget Mbak. Buat anak kos, iya. Bangkasnya dapat rezeki lebih lancar Mbak.
1: Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, parade lampion dan pawai ta'aruf memeriahkan malam pergantian Tahun Baru Islam. Pawai diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga ke wilayah Jawa Timur, sebaiknya membawa jaket atau baju tebal. Karena saat ini ada fenomena bediting atau kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari. Udara yang sangat dingin ini akan semakin terasa di kawasan wisata seperti di Gunung Bromo, Ranupani, Semeru, Kota Batu, hingga Kawah Ijen.
4: Bediding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bediding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bediding lebih kuat, di antaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bediding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu.
5: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak. Seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari. Sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
4: Secara umum, fenomena bediding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
6: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget, benar. Dingin banget, jadi gampang flu, gampang batuk, gitu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
4: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala, bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
7: Dan selain itu mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
4: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Tradisi menjelang tahun baru Islam, penutup Ka'bah atau kiswah diganti dengan yang baru. Proses penggantian kiswah menarik perhatian umat muslim dunia. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Perang Amerika Serikat dengan Iran terus mendekati perdamaian panjang. Usai keduanya sepakat dengan draft perjanjian, penandatanganan perjanjian akan dilakukan di Swiss pada Jumat ini.
1: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
2: بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
0: Tradisi menjelang tahun baru Islam, penutup Ka'bah atau kiswah diganti dengan yang baru. Proses penggantian kiswah ini menarik perhatian umat muslim dunia. Sejumlah petugas terlihat memasang kiswah baru yang menyelimuti Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Menurut otoritas Arab Saudi, kiswah terbuat dari panel-panel sutra yang dihias dengan bordir ayat-ayat suci Al-Quran dan inskripsi Islami. Proses penggantian kiswah dilakukan untuk menandai datangnya tahun baru dalam kalender Hijriah. Di saat yang sama, jemaah tetap memadati Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bagian dari ibadah mereka. Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat pakaian unik tim nasional Piala Dunia yang menampilkan identitas bangsa mereka. Dan saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
3: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen motif macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disebut banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephant Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi dan presisi. Sebuah rumah moda Inggris, Dunhill, merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.

Unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan rumah makan sekaligus tempat tinggal di kawasan Tapos pada 9 Juni lalu. DR ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial Y dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, dua wanita berinisial ASA dan G yang merupakan ibu dan anak menjadi korban perampokan oleh DR. Kedua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit setelah berupaya melawan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar samping rumah menggunakan bantuan kursi plastik. Petugas di Treskrim Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya, di belakang Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata

0: Seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk polisi saat berada di pelabuhan Merak. Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV.
1: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat empat tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah terhadap aksi pencurian motor di sekitar Anda. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik mahasiswa di Jalan Medan area selatan Kota Medan. Di lokasi lain, seorang residivis ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap usai menggasak motor milik warga di Karawaci, Tangerang, Banten.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Medan Area Selatan, Gang Genevo Medan pada 4 Juni 2026. Pelaku berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban di Jalan Medan Area Selatan Gang Hormat. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba.
3: Dari hasil CCTV kita bergerak dan tim berhasil mengamankan TSKG lebih kurang 3 jam setelah kejadian. Kemudian hasil dari interogasi, pelaku sudah menggadaikan kendaraan.

0: tersebut kepada si A. Si A dengan harga 1.300.000.
1: Seorang pelaku curanmor berinisial H ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Karawaci di Jalan Raya Serang, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu. Pelaku ditembak kakinya setelah berusaha kabur saat penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor pada hari Jumat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian, STNK, sebuah ponsel, serta sebilah senjata tajam. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku H merupakan residivis kasus curanmor yang pernah menjalani hukuman di wilayah Cibinong, Jawa Barat 2 tahun lalu. Menurut polisi, pelaku bersama komplotannya beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang dengan menyasar sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Modus yang digunakan yaitu memakai kunci T untuk merusak kunci kontak kendaraan.
2: Jadi pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa. Gitu. Pada saat diamankan sebenarnya ada dua orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Larikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap seorang pelaku spesialis pencurian mesin alat berat milik sebuah pabrik di Kabupaten Serang, Banten. Sebelum menggasak 2 buah aki alat berat, pelaku bersama komplotannya mengancam satpam pabrik menggunakan senjata tajam jenis golok. Di lokasi lain, polisi menangkap 4 orang pelaku pelemparan bom molotov ke tempat potong rambut hingga mengalami kebakaran di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditegur oleh pemilik tempat potong rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
1: CCTV ini merekam saat 3 orang pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah pabrik di Desa Camplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pelaku tampak memegang senjata tajam jenis golok, sementara 2 pelaku lainnya mencari barang yang akan dicuri. Para pelaku kemudian menggondol 2 buah aki alat berat dan merampas sebuah ponsel milik satpam pabrik tersebut. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan saksi, petugas berhasil menangkap 1 pelaku utama di kediamannya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah ponsel milik korban, 2 batang pipa, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam.
4: Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang. Yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar.
1: Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Aksi pelemparan bom molotov ke salah satu tempat pangkas rambut di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan sebuah mobil. Akibatnya bangunan pangkas rambut itu pun terbakar dan 1 dari 2 orang korban yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, 4 pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam oleh tim gabungan Satreskrim Polres Labuhan Batu dan Densus 88. Menurut polisi, motif kejadian tersebut berawal dari cekcok permasalahan utang piutang antara wanita yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut dengan pelaku, mantan kekasihnya, yang berujung sakit hati karena pelaku tak terima ditegur oleh pemilik tempat pangkas rambut tersebut.
5: Yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara NHZ di sini sakit

0: yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha dan usaha tersebut. Ya, dapat informasi bahwasanya ada juga di Semarang.
1: Ada juga ya.
0: Dan dalam waktu kurang lebih 1x24 jam, kami berhasil menangkap 4 orang pelaku.
2: Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Motif asmara jadi alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi dilakukan lantaran korban tidak merestui hubungan putrinya dengan salah satu pelaku lantaran pelaku sudah punya istri dan dua anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Sintia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap dengan polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Selengkapnya, usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom.

0: Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan seorang istri yang dikabarkan sudah 4 hari pergi dari rumah. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Satuan Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar. Selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan.
1: Lutfiana, 33 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kendal, Jawa Tengah, adalah wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal, Minggu siang. Setelah mengetahui identitas korban, petugas meminta suami korban, Ahmad Rimulyono, mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang, untuk mencocokkan data-data korban. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda, Jawa Tengah.
2: Dari anggota Polsek Weleri, Reskrim beserta anggota menghubungi dari pihak keluarga korban, sehingga kami hubungi, kita pastikan kembali bahwa akhirnya dipastikan bahwa korban adalah memang salah satu dari keluarganya.
3: Untuk hasil otopsi sendiri gimana, Den?
2: Hasil otopsi tadi malam telah melakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara atas perintah dari Bapak Kapolres Kendal. Untuk hasilnya sendiri belum keluar dan juga belum ada hasilnya.
1: Sebelumnya, Lutfiana pergi dari rumah sejak Kamis pagi. Korban berpamitan akan berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya dan berencana pergi ke rumah temannya yang bernama Rizka. Namun pada Kamis malam hingga 4 hari berselang, korban tak kunjung pulang. Suami korban berusaha menghubunginya, yang dijawab oleh korban bahwa dirinya menginap di rumah temannya tersebut. Suami korban pun mencoba menghubungi korban melalui panggilan telepon maupun video call, tapi tidak pernah dijawab korban. Sejak hari Jumat, nomor kontak korban sudah tidak bisa dihubungi lagi.
4: Izinnya mau belanja dulu. Terus sorenya nantinya mau keluar gitu. Terus aku pulang kerja kan udah di rumah. Pikiran saya kan ya kayak keluar kayak biasa. Udah sampai terlanjur di rumah gitu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus tak telepon berdiri, cuman tidak diangkat.
1: Satreskrim Polresta Banyumas menangkap ARN alias D, pelaku pembunuhan neneknya sendiri dan kekasih gelapnya saat hendak kabur ke wilayah Dieng Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta 2 anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini sudah merencanakan pembunuhan ini dengan menghantam kedua korban dengan benda tajam.
5: Ketika si korban 2 ini melihat ada kaki di situ menghabisinya, padahal dari awal si tersangka ini menerangkan bahwasannya dia pun akan menghabisi si korban 2 dengan maksud untuk menguasai harta benda yang di bawahnya.
6: Semuanya pakai palu itu, Pak?
5: Ya, pakai palu yang sama yang ada di lokasi korban 1.
1: Sebelumnya warga desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah gempar dengan penemuan 2 wanita yang tewas dalam satu rumah Jumat pagi. Satu korban merupakan wanita muda yang tewas di dalam kamar dengan luka berat di leher. Sementara korban lainnya merupakan seorang nenek ditemukan tewas di dalam sumur. Saat warga mendatangi rumah sang nenek, warga mendapati seorang pemuda berinisial D yang merupakan cucu sang nenek. Namun saat ditanya warga, D justru kabur.
7: Lihatnya ya, Mas, mohon maaf. Lehernya udah ditutup kain. Saya kurang tahu nggih. Yang penting saya lihatnya lehernya tutup kain. Terus saya datang posisinya di sumur sudah kelihatan ada kaki.
8: Oh, berarti salah satu korban itu ditemukan di dalam sumur.
7: Iya.
8: Terus yang satunya lagi
7: di kamar.

0: di kamar dalam kondisi leher ditutupi kain.
1: Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya di kamar pribadi rumahnya di Desa Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga yang curiga dengan kematian korban yang dinilai janggal menuntut polisi dapat mengusut tuntas teka-teki kematian korban.
1: Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Yogi Saleh, 40 tahun, salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, yang ditemukan istrinya tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Perwakilan keluarga Yogi Saleh, Eka Yusuf, menegaskan pihak keluarga melihat adanya kejanggalan pada kematian korban usai ditemukan beberapa luka tusuk dan memar di tubuh korban. Keluarga meminta polisi segera mengungkap secara cepat dan terbuka terkait penyebab pasti kematian korban. Apalagi sebelum tewas, korban sempat bercerita kepada istrinya terkait permasalahan di lingkungan pekerjaannya.
3: Jalan kronologisnya itu istrinya yang paling tahu di rumahnya seperti apa. Kemudian tiba-tiba datang jenazah ke sini dibuat tim forensik dari Polres Purwakarta. Kemudian saya kok tiba-tiba harus menerima hasil otopsi ini. Padahal saya tidak tahu hasilnya apa. Padahal itu banyak luka di tubuhnya. Ada luka, banyak tusukan di leher, di segala macam gitu ya. Dan saya harus, misalkan keluarga harus menerima apanya. Kalau takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan ini, saya kira keluarga kita keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya.
1: Sementara itu, Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binzen yang bertakziah ke rumah duka mengatakan, korban dikenal sosok yang baik. Saiful pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
4: Saya dan semuanya pejabat yang ada di pemerintah dari Kabupaten Purwakarta bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik.
5: Ya, langkah dari pemerintah daerah akan mendukung pihak keluarga mengungkap kasus ini atau seperti apa?
4: Ya, kita lihat kan semuanya kita serahkan pada yang berwajib. Dan kita otopsi sudah dan hasilnya juga nanti tentunya oleh pihak yang berwajib seperti apa.
1: Sebelumnya, usai menghadiri sebuah acara wisuda bersama anak dan mertuanya, istri korban menaruh curiga karena kondisi rumah yang terkunci dan gelap, sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istri korban menemukan ceceran darah di depan kamar tidur utama keluarga. Ia pun histeris karena suaminya sudah tak bernyawa bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta mengatakan, dari hasil olah TKP awal, tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban. Kondisi kamar masih rapi, namun dari hasil visum ditemukan adanya bekas jeratan di leher, memar di beberapa anggota tubuh, serta 3 luka tusuk di bagian leher dan 1 luka robek di bagian ulu hati yang diduga disebabkan oleh senjata tajam. Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dan belum dapat mengambil kesimpulan atas kasus ini. Istri korban juga masih dalam kondisi shock sehingga belum bisa dimintai keterangan.
6: Sesuai yang saya kronologis tadi itu, mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa.
1: Sumi, tetangga korban, menuturkan Yogi dikenal sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang bergaul.
7: Justru nggak tahu itu teh bapak orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak, jadi saya nggak tahu teh gitu biarpun kita deketan rumah orangnya tertutup nggak pak gitu, jadi nggak tahu teh kayak gitu.
8: Tapi aman berarti itu nggak ada
7: kecurigaan dari mana-mana gitu.
8: Atau sempat sebelum meninggal ngobrol sama tetangga dekat atau gitu?
7: Nggak tahu gitu sama saya, yang nggak tahu kalau sama yang lain gitu.
9: Jadi jarang sosialisasi dengan masyarakat.
7: Dibilang jarang ya, mungkin sama yang lain mah gitu, sama bapak-bapak mungkin ada, mungkin nggak tahu ya gitu. Tahu saya, karena sibuk mungkin dia kerja gitu.
1: Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di

0: Kolbis Kelurahan Sindangkasi, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebelum dimakamkan di pemakaman di daerah Tegalwaru, Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Suami istri ditangkap polisi karena diduga mengeksploitasi anak dan cucunya menjadi manusia silver dengan target Rp500.000 per hari. Seorang ayah di Surabaya ditangkap setelah diduga meruda paksa anak kandungnya sendiri. Penemuan bayi dengan mulut dilakban menggegerkan warga Denpasar.
6: SM dan suaminya MM ditangkap polisi setelah diduga mengeksploitasi dua anak kandung serta seorang cucu untuk menjadi pengemis manusia silver di jalanan. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya keributan anak di sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci, Jumat malam. Saat diperiksa, PW 9 tahun menolak pulang karena takut mendapat kekerasan dari sang nenek. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban bersama dua anak lainnya, MH dan RA, dipaksa mengemis dengan target setoran hingga Rp500.000 per hari. Jika target tidak mencapai, pelaku mengancam hingga melakukan kekerasan fisik terhadap para korban. Saat ini para korban dalam pendampingan dinas sosial untuk pemulihan psikologis dan kesehatan. YS, 48 tahun, kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang kini berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan ini dilakukan sejak tahun 2023 saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Pelaku beraksi saat istri sedang mengikuti kegiatan di luar rumah. Selama ini, korban memilih diam karena berada di bawah ancaman dan tekanan pelaku. Kasus baru terbongkar pada April 2026 setelah korban memberanikan diri melapor ke Polrestabes Surabaya. Kini korban mendapat pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukan. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

0: Beruntung saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu.
1: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Data terbaru kartu Jakarta Pintar milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta.
2: Kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum.
3: MWP, bocah 6 tahun korban perundungan ini masih trauma dengan kejadian yang dialaminya pada Sabtu pekan lalu. Saat itu MWP yang sedang bermain tiba-tiba digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas hingga tak sadarkan diri. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus ini terus berjalan.
2: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Rusni Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat kita damai atau gimana. Dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
3: Dua pelaku bullying, bocah hingga kesetrum sudah diamankan polisi. Satu pelaku berumur 17 tahun ditahan, sementara satu lainnya yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya namun tetap akan diproses. Akibat tindakan mereka, Kartu Jakarta Pintar atau KJP milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta. Hal itu ditegaskan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim pada Minggu. Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan.
4: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
3: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat kehilangan kendali saat berkendara, sebuah mobil Matic dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang tengah terparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Akibatnya satu orang pengendara motor tewas dalam kejadian ini. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria lansia tewas usai diserang tetangganya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban akhirnya tewas diduga lantaran kehabisan darah.
5: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di ruas jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai oleh wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. Tiga mobil lainnya rusak akibat tertabrak mobil. Seorang pengendara motor tewas dan kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka pada bagian kepala.
6: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok. Langsung disambar sama mobil ini.
7: Sempat keseret berarti?
6: Mental. Terbang ngelompati mobil ngono-ngono.
7: Si motornya?
6: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
7: Terus gimana kondisi korban itu, Pak?
6: Meninggal satu orang.
5: Sementara itu, kasus kecelakaan hingga mengakibatkan satu orang tewas ini kini ditangani Unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Di lokasi berbeda, seorang pria lansia berusia 73 tahun tewas setelah terlibat pertikaian dengan tetangganya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Senin. Diduga lantaran pelaku yang tak senang ditegur oleh korban, pelaku kemudian masuk ke rumah korban dan melakukan penusukan hingga menyebabkan korban bersimbah darah. Sempat melakukan pengejaran, korban akhirnya tumbang dan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, diduga karena kehabisan darah.
8: Ini terus? Jaya kedinga, apa kau? Lawannya apa? Bang, terpaksa. Sudah tuh ayah masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know, ini lanjut kau.
9: Luka di mana, Pak? Luka di mana?
5: Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Kasus pembunuhan ini kini ditangani oleh Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang kakek nekat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur ke Lamongan akhirnya ditangkap polisi. Di lokasi lain, seorang siswa SD terluka akibat terseret lebih dari 1 km usai mempertahankan motor milik orang tuanya yang dibawa kabur pencuri.
1: Viral di media sosial, seorang kakek berinisial S terekam kamera saat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas milik Dinas Perhubungan di depan Satpas Colombo Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Pada Minggu 24 Mei lalu, pelaku yang mengenakan jaket jeans biru terlihat membersihkan bekas coran di dasar tiang sebelum membawanya pergi. Seorang tukang beca yang sempat terekam dalam video disebut tidak terlibat. Bahkan sempat memperingatkan pelaku, namun pelaku berdalih tiang tersebut sudah tidak terpakai. Bermodal video viral, tim patroli cyber unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Sempat melarikan diri ke Lamongan, pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Sementara tiang besi tersebut hendak dijual ke tukang besi bekas, namun gagal karena pelaku keburu ditangkap polisi.
2: Memang pelaku ini sudah memantau dari rambu tersebut, jadi tujuannya adalah untuk dijual secara kiloan besinya. Namun setelah kita amankan, kita berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, langsung kita periksa untuk lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Itu mau dijual kepada penadah besi bekas. Cuman belum sempat dijual, sudah kami amankan.
1: Akibat perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial IMS ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Petang di rumahnya karena nekat mencuri seekor sapi bunting milik Made Kertayasa yang satu kampung dengan dirinya. Pelaku memilih mencuri sapi yang tengah bunting dengan alasan nilai jualnya lebih mahal. Terbongkarnya kasus ini setelah sebelumnya pemilik sapi melihat pelaku tengah mencari burung di sekitar kandang sapi. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku dan kembali ke rumah. Namun saat dicek petang hari, sapi yang tengah bunting miliknya tidak ditemukan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah.
3: Sapi lepas sendiri, habis itu dia seolah-olah mengamankan sapi yang lepas, dia tuntun bawa ke rumahnya, lumayan rumah dengan TKP jaraknya jauh sekali, dia tuntun ke rumahnya, kalau posisi sudah aman, dia pelihara dulu di rumahnya, sudah aman posisinya tidak ada yang komplain, dia jual. Habis itu berlanjut lagi ke pencurian yang berikutnya.
4: Itu orang dekat
3: dari kebetulan satu desa.
1: Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka pada bagian tangan dan kaki usai terseret saat menghalangi aksi pelaku curanmor yang menggasak motor milik orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Korban curanmor, Reni, menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah, sesaat kemudian datang dua pelaku. Satu pelaku diantaranya mencuri motor yang terparkir di halaman rumah. Ada korban yang menghalangi aksi pelaku berusaha memegang handle belakang, lalu bergelantungan di motor sejauh lebih dari 1 km. Ada korban baru turun dari motor setelah diancam oleh pelaku.
5: Saya keluar kan, dia minta tolong, tak kirain kenapa, dia udah keseret. Tapi saya nggak nolong dia, mau ya motor saya dulu.
6: Termasuk nekat ya, Bu, itu?
5: Iya. Terus saya pulang, kok nggak ada anaknya, pikir saya dilepas gitu loh. Ternyata dia diikut malahan.
7: Sejauh?
5: Sekitar 3 kilo sampai ke sini. Diancam.
7: Sama pelaku?
5: Iya.
7: Gimana
5: ancamannya? Kalau nggak mau turun, mau dijual.
1: Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi masih menyelidiki peristiwa pencurian motor tersebut. Petugas menyita barang bukti berupa sandal pelaku yang tertinggal di lokasi.
8: Dan kami cek TKP, olah TKP, dan mencari saksi-saksi tertinggal satu buah sandal milik pelaku tertinggal di lokasi.
1: Akibat pencurian motor tersebut,

0: korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang wanita yang membawa 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba asal Malaysia ditangkap saat menumpang sebuah mobil rental menuju kota Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Polisi menangkap 3 orang wanita yang membawa 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape berisi narkoba asal Malaysia saat ketiganya menumpang sebuah mobil rental menuju kota Medan, Sumatera Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap 5 orang yang masih satu keluarga di Sumedang, Jawa Barat karena bersama-sama menjadi kurir dan pengedar sabu.
1: Ya udah.
2: Petugas Satres Narkoba Polres Asahan menangkap 3 orang wanita berinisial M, KM, dan NG di Desa Seiapung, Kabupaten Asahan pada Senin malam 8 Juni lalu. Ketiganya ditangkap saat menumpang sebuah mobil rental menuju Kota Medan, Sumatera Utara dengan membawa sejumlah tas berisi 9 bungkus kemasan teh Cina berisi kristal putih yang diduga sabu dan 4 bungkus besar berisi ratusan bungkus cartridge vape berisi cairan mengandung narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba yang dibawa pelaku berasal dari Malaysia. Ketiga pelaku rencananya akan mengantarkan barang haram tersebut ke Kota Medan karena tergiur dengan upah besar yang dijanjikan.
3: Penangkapan terhadap 3 orang perempuan yang tadi sudah kami sebutkan demikian, bahwa dari 3 orang teman kita amankan 9 bungkus yang diduga sabu dan 800 yang diduga
4: tiga orang perempuan ini sebenarnya
3: kalau kami lihat dari kronologis hanya sebagai kurir karena dia dijanjikan agar barang tersebut dibawa ke Medan diartikan dari inisial B untuk mendapat upah seorang perempuan.
2: Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga wanita beserta barang bukti kini sudah dibawa ke Polres Asahan. Petugas Satres Narkoba Polres Sumedang menangkap 5 orang pelaku yang merupakan satu keluarga di Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka karena bersama-sama menjadi kurir dan pengedar sabu. Di mana pelaku utamanya merupakan seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan namun masih mampu mengoperasikan perdagangan narkoba.
5: Di naon tadi simpennya? Karunya budak.
2: Petugas juga menangkap seorang pria di Kecamatan Jatinangor dengan barang bukti sabu dengan berat 25,35 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas narkoba dengan kemasan seperti batang pohon singkong.
6: Satu keluarga menjadi kurir sabu di wilayah Sumedang di Sumedang Utara. Berdasarkan LPA 496-2026, yang mana tersangka inisial RM, kemudian tersangka inisial RCY, tersangka RJ, tersangka AI, dan tersangka DA yang kami tangkap tanggal 2 Juni 2026 dengan modus operandi barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 29,1 gram sabu. BB sabu tersebut milik dari saudara DA yang mana tersangka DA sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika di lembaga pemasyarakatan.
2: Atas perbuatannya, keenam pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice kolaborator dari satu terperiksa kasus korupsi di BGN. Sementara itu, ribuan simpatisan Selasa siang membadati area gedung pengadilan di sidang perkara korupsi dengan terdakwa Sudewo, mantan Bupati Kabupaten Pati.
7: Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Penyidik memastikan akan memeriksa sejumlah pihak pekan ini, guna menelusuri aliran dana serta pihak lain yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice collaborator dari satu terperiksa bernama Sony. Kejaksaan Agung menegaskan penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga upaya pemulihan kerugian negara. Pihaknya memastikan akan menelusuri aliran dana maupun keuntungan yang diterima para pihak termasuk melalui penerapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
1: Kan JC itu ada saran-sarannya tentu, dan apakah dia bisa menguap yang lebih besar atau kalau dia pelaku utama kan nanti apakah masuk kategori itu nanti penyidik akan melihat berdasarkan fakta dan keterangan nanti yang diberikan nanti.
5: Pak, akan ditelusuri juga nggak sih Pak lewat TPPU Pak?
1: Bukan hal yang tidak mungkin, pasti kita akan mengejar. Pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti penyidik akan dalam rangka.
7: Pada Senin pagi, sekitar 1.500 pendukung Sudewo telah memadati area depan gedung Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Masa yang mengatasnamakan aliasi Pati Banget ini membawa berbagai spanduk berisi tuntutan pembebasan pada sidang perdana mantan Bupati Pati ini. Mereka mengklaim kasus yang menjerat Sudewo merupakan bentuk kriminalisasi. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polrestabes Semarang mengerahkan 700 personel gabungan termasuk bantuan dari Polres Kudus, Pati, serta Grobogan. Sudewo merupakan mantan Bupati Pati yang ditangkap KPK pada Januari 2025. Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Pati. Dengan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian berkembang hingga melibatkan dugaan suap proyek Kemenhub, DJKA saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berawal dari pengungkapan kasus begal sadis, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Pekanbaru. Sementara itu, seorang karyawan rumah makan Sate Taichan di Palembang, Sumatera Selatan dibegal oleh dua orang pelaku yang menggunakan senjata api saat pulang bekerja.
8: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka.

0: Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
1: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
0: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
2: Sekitar jam 4 subuh, Pak. Aku bukan lagi pegawai dari KAI. Yang kembali ke sekit, tiba-tiba ada dua pelaku ya, begal itu nyerempet aku. Itu mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya, dari ke pistol. Dia melakukan dua, makin motor NX, lalu biru.
3: Ngomong apa dia?
2: Dia ngomong, serah ke motor aku, tembak, aku tembak.
3: Tapi yang nolong waktu itu.
2: Aku sudah teriak-teriak, kan ada mobil lewat juga, tapi kayaknya takut.
4: Sepi memang
0: kondisi. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
0: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu.

0: Tugasnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
1: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
0: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
1: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalase. Dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
0: Percobaan penculikan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Aksi dipicu persoalan asmara. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat kehilangan kendali, mobil metik yang dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas.
2: Inilah detik-detik saat seorang lansia dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil SUV di Jalan Camar Permai, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Korban berusaha melawan dan melepaskan diri dari pelaku penculikan. Dalam aksinya, dua orang pelaku berbagi peran. Cewek yang merupakan otak penculikan mengemudikan mobil, sementara FAP yang direkrut cewek sebagai eksekutor yang menyeret korban saat berolahraga pagi. Para pelaku berusaha mengelabui petugas dengan mengganti plat nomor kendaraan. Kedua pelaku berhasil diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra yang ditemui pada Senin mengatakan, aksi percobaan penculikan ini dipicu oleh motif asmara. Cewek yang merupakan kekasih anak korban merasa kesal karena korbannya tidak direstui.
3: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
2: Korban GH yang berusia 70 tahun adalah seorang pengusaha.
4: Kaget ya, Pak?
5: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh sih. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa ada musuh. Dan semuanya terungkap dengan oleh polisi yang...
2: Dua pelaku dijerat pasal 466 KUHP

0: mobil. Pengendara motor tewas sementara kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka di bagian kepala.
1: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok, langsung disambar sama mobil ini.
2: Sempat keseret berarti?
1: Iya, si motor mental, itu. Bukan keseret, mental.
2: Oh, mental.
1: Terbang, ngelompatin mobil.
2: Si motornya?
1: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
2: Oh, terus gimana kondisi korban itu, Pak?
1: Meninggal satu orang.
2: Meninggal.
0: Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kini saatnya kita simak kilas update berikut dari dalam negeri. Gempa mengguncang Palu, warga panik dan berhamburan. Berikut adalah kepanikan siswa sekolah dasar yang sedang mengikuti upacara penamatan viral di media sosial. Dari video yang terlihat sejumlah siswa berhamburan keluar ketika gempa terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis ketika sejumlah warga yang sedang bermain tenis terlihat keluar menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Gempa menimbulkan plafon di gor terlihat ambruk. Menurut BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang berpusat di bagian tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun gempa dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare hingga Gorontalo. Bergeser kilas update selanjutnya, pengunjung terjatuh saat eskalator ngerem mendadak. Berikut ini adalah sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat yang mengalami error, membuat pengunjung pasar terjatuh. Peristiwa terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Berdasarkan keterangan pers, Pasar Jaya eskalator beroperasi secara normal sebelum terjadinya lonjakan pengunjung yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator. Berikutnya juga viral, warga negara asing menjadi korban penjambretan ponsel. Lagi-lagi. Aksi penjambretan terhadap turis asing yang tengah berboncengan di jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Bali viral di media sosial. Pelaku penjambretan memepet korban dan mengambil ponsel yang tengah digunakan melihat peta jalan. Peristiwa terjadi pada akhir pekan ini terekam kamera mobil seorang warga yang tengah melintas. Hingga kini polisi masih memburu pelaku penjambretan warga negara asing tersebut. Berikutnya kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang dianiaya oleh 4 orang warga Malaysia. Sementara itu gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur menjadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar setengah miliar rupiah lebih.
4: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
5: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
4: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Dengan membayar mas kawin uang 5

0: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
1: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
0: Pengantin wanita Rizky Anggraini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Libur Tahun Baru Islam, asik ya berburu kuliner viral di Pekan Raya Jakarta ya. Nah, apa saja yang baru nih di Jakarta Fair tahun ini? Selengkapnya di News Update, sesaat lagi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Ya, ya. Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
4: Apa?
5: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
4: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
5: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama kami di News Update. Seorang orang tua calon siswa sekolah menengah atas di Pekanbaru Riau menangis pilu karena anaknya tidak diterima di SMA Negeri. Padahal rumah siswa tersebut tak jauh dari sekolah yang diinginkan yang berjarak hanya 1 km.
5: Bisa pulang susah dia minta ampun. Tidak pernah 88. TKA-nya tinggi 73.
6: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
7: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
5: Kilo jaraknya.
7: Tak terima kak ya?
5: Diterima.
8: 1 kilo dia nggak diterima ya?
5: Nggak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
6: Ketua posko pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
9: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan. Kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
6: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB, SMA, SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
4: Kita ke informasi lain, bagi Anda pecinta kuliner atau food hunter yang ingin berburu kuliner unik bisa mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang akan digelar pada atau hingga 12 Juli 2026. Pasalnya beragam kuliner unik disajikan dan terkadang variannya juga eksklusif hanya ada selama periode PRJ saja. Berikut liputan selengkapnya.

Pekan Raya Jakarta dibuka. Saatnya berburu kuliner unik dan viral, pemirsa. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan atau camilan. Nah, salah satu camilan yang lagi viral nih, katanya sajian anak rajungan atau bahasa gaulnya baby crab yang renyah dan gurih.

0: maksudnya ini yang best seller apa sih?
1: Menurut saya yang best seller di Grilled Squid sama di Oyster Bakar kan. Nanti kalau kakak beli Grilled Squid 1, Oyster Bakar 1 nanti bakal gratis baby crab atau bisa dapet gratis sabun. Sama yang ini yang paling jumbo ini kita bisa ambil sendiri, capit sendiri.
0: Nah kayaknya ngambil sendiri ya biar seru, yang 100.000 ini kayaknya kita nyerok sendiri lah ya. Oke kak.
2: Dengan harga Rp100.000, saya sudah bisa mengambil sebanyak mungkin baby crab yang ada di sini, lengkap dengan minumannya. Nah, walaupun kita bebas nyerok baby crab sepuasnya, tapi kita nggak boleh ya nyemilin langsung di tempatnya. Kan nunggu waktu lama? Ini dia nih, baby crab dan oyster atau tiram pesanan saya. Rasanya macam-macam nih, ada topping rica-rica dan keju mozzarella. Semuanya dibakar hingga wangi seperti ini. Satu porsi oyster bakar dibanderol dengan harga Rp75.000. Penasaran dengan rasanya?
0: Rasanya unik ya, jadi oysternya ini masih fresh, terus kemudian mozzarellanya ini juga enak, jadi perpaduan yang pas lah ya.
2: Sudah makan baby crab dan oyster, saatnya cari yang seger. Nah, di salah satu stan kuliner ini ada buah mangga yang segar, apalagi kalau rujak mangganya dibentuk seperti bunga yang mekar seperti ini. Mangga berbentuk bunga mekar dari jenis mangga budi raja berukuran jumbo ini merupakan hal yang baru di PRJ tahun ini. Dengan merogoh kocek Rp50.000, Anda bisa menikmati mangga berbentuk cantik ini yang tengah viral. Hal ini juga yang membuat banyak pembeli penasaran dengan rasanya.
1: Ini ternyata rasanya manis banget. Terus si kuah-kuah, terus si sambalnya ini tuh kayak manis, asam, pedes gitu.
0: Tapi super enak.
1: Enak sih, menurut aku enak sih. Ya worth it lah.
2: Iya, perpaduan bumbu rujak yang manis, asam, dan pedas menambah cita rasa mangga ini.
0: Nah ini dia mangga mekar saya, tapi karena tetehnya saya banyak jadi saya sudahi dulu kali ya. Tapi kalau ngomongin harga, karena kita berdua tadi baby crabnya Rp100.000, terus ini Rp50.000, ya cukup worth it lah ya, karena satu orang ini kira-kira 75 udah puas bisa makan mangga segini ini dan cantik banget. Jadi gak tega nih saya makannya gimana, tapi ya udahlah ya, kita nikmati dulu. Adit Nanda, Maranatha, Jakarta.
3: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar di Surabaya melakukan panen raya melon. Lebih dari 500 buah melon yang dipanen. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що

0: Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

Tradisi menjelang Tahun Baru Islam, penutup Ka'bah atau kiswah diganti dengan yang baru. Proses penggantian kiswah menarik perhatian umat Muslim dunia. Sejumlah petugas berikut ini terlihat memasang kiswah baru yang menyelimuti Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Menurut otoritas Arab Saudi, kiswah terbuat dari panel-panel sutra yang dihias dengan bordir, ayat-ayat suci Al-Quran, dan inskripsi Islami. Proses penggantian kiswah dilakukan untuk menandai datangnya tahun baru dalam kalender Hijriah. Di saat yang sama, jemaah tetap memadati Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik. Melalui greenhouse hidroponik ini, Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, namun juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan pengunjung. Informasi ini sekaligus menutup news update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat Tahun Baru Islam. Sampai jumpa.

0: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu, melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah ini saya lihat ada banyak variannya, Pak. Dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian? Dan gimana sih, Pak, untuk proses pengembangannya?
1: Ya,

0: Untuk varian kita ada 4 varian, Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa, Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leoni.
1: Menariknya, Panen Raya Melon Hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga, sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya. Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
2: Melonnya cukup manis sekali, dan jalan-jalannya di Masjid Al-Akbar ini punya program yang cukup bagus. Ada kebunnya, juga ada mini soccernya, jadi bisa saja setelah main bola kita menikmati melonnya itu.
1: Dengan adanya greenhouse ini, Masjid Al-Akbar Surabaya berhasil membuktikan bahwa rumah ibadah juga bisa menjadi pusat inovasi dan agrowisata yang bermanfaat bagi umat. Gia Marisa, Andas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat sore. Partai Solidaritas Indonesia PSI beri sinyal kuat bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal segera menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Langkah itu bakal jadi babak baru dalam perjalanan politik Jokowi pasca kepresidenan sekaligus berpotensi mengubah konstelasi politik nasional menuju pemilu 2029. Seberapa besar dampaknya terhadap peta kekuatan partai politik? Kami akan bahas dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Tenggara Kota Palu pada Selasa siang. Hingga Selasa sore belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat peristiwa gempa ini. Libur Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat Wush. Hingga Selasa pagi tiket yang terjual sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Yang juga menjadi sorotan, suasana diskusi yang dihadiri langsung tiga anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta, Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber itu untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kita awali newsroom dari timur Indonesia. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak Selasa pagi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang tengah beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi pemukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi.

0: Sementara itu, di lokasi lain Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Meski tidak terjadi hujan abu, warga tetap diimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Inilah rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik dari awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 WIB. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur permukiman warga di sekitar lereng gunung. Dan saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8.55 menit dengan jarak luncur 2.000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kali Putih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
0: Dari peristiwa gempa yang berkekuatan magnitudo 6,7 telah mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang sekitar pukul 11.27 menit waktu Indonesia Tengah WITA. Gempa ini memicu sejumlah kerusakan bangunan dan kepanikan warga. Dalam video amatir yang diterima redaksi CNN Indonesia, sejumlah warga panik saat gempa mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang pukul 10.27 menit WIB atau sekitar 11.27 menit WITA. Dari video amatir, warga memilih keluar gedung dan sejumlah bangunan terlihat mengalami kerusakan. Tidak hanya warga saja, sejumlah pasien rumah sakit juga dievakuasi keluar gedung menggunakan kursi roda. Dari keterangan pihak BMKG, pusat gempa terjadi di laut pada 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. BMKG juga menyatakan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dengan jenis gempa vulkanik dangkal tektonik yang merupakan dampak aktivitas Gunung Lokon. Dan untuk mengetahui situasi terkini dan dampak gempa Palu bermagnitudo 6,7, kita langsung tergabung dengan Hadianto Rashid, Wali Kota Palu. Selamat sore Pak Wali, Assalamualaikum. Pak Adi, bisa diceritakan Pak kondisi terkini di Palu seperti apa Pak? Pak Wali, selamat sore. Sudah tersambung, ya. Pak. Silakan, Pak. Saya tanyakan tadi bagaimana kondisi terkini di wilayah Palu.
2: Baik. Alhamdulillah kondisi terkini ya dari gempa siang tadi yang berskala 6,7 magnitudo sampai dengan saat ini telah terjadi gempa susulan sekitar 91 gempa susulan dan terakhir tadi gempa berkekuatan sekitar 2 sampai dengan 3 skala Richter ya. Dan alhamdulillah masyarakat terus memantau, pemerintah juga terus memantau kondisi-kondisi yang ada dan sejauh ini kita berharap bahwa kepanikan warga bisa berangsur-angsur normal gitu ya. Karena memang gempa ini mengingatkan kembali masyarakat. Dan kita berharap bahwa ya moga-moga keadaan bisa berangsur pulih.
0: Ya kami mendoakan semua pemirsa di Indonesia mendoakan hal itu Pak Wali. Bisa Anda gambarkan Pak, apakah sudah ada laporan korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang signifikan di sana?

0: masih masuk dalam kategori kecil. Mm-hmm. Kita bersyukur untuk itu, dan alhamdulillah juga korban jiwa sampai dengan, tapi ya memang ada korban-korban yang mengalami luka ringan. Mm-hmm. Ya disebabkan karena kondisi panik sehingga isi yang ada memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah.
1: Baik, semoga kita komunikasinya lancar ya Pak ya. Saya paham dengan kondisi di sana, mungkin ada gangguan internet yang terjadi.
0: Betul, karena gempa baru saja terjadi kira-kira 2 menit yang lalu.
1: Oke, ada gempa susulan kembali.
0: Ada gempa, informasi sekitar 3,3. Skala Richter.
1: Oke, tetap waspada juga Anda di sana Pak Wali ketika berdialog.
0: Terima kasih.
1: Pak, saya lanjutkan pertanyaannya Pak. Kemudian bagaimana tadi sudah ada laporan korban yang luka-luka. Ini mayoritas di sekolah atau di titik mana Pak? Keramaian?
0: Hari ini kan ada hari libur ya.
1: Oh oke.
0: Okay. Iya hari libur karena tahun baru Islam. Mm-hmm. Jadi ada beberapa kegiatan seperti pelaksanaan pesta yang dilaksanakan oleh warga. Nah, terpantau tadi ada beberapa pelaksanaan pesta yang berjalan pada saat gempa, sehingga yang berada dalam gedung ya, dikarenakan plafon mungkin ada yang jatuh sehingga menimpa. Nah, hal itu yang menyebabkan luka-luka, tetapi dalam pantauan ya moga-moga masih dalam kategori yang baik, artinya tidak mengalami luka yang cukup serius gitu.
1: Kami punya gambar, kami punya informasi Pak Wali, ada anak sekolah dasar yang terkena dampak gempa ini, kalau saya mengutip dari relasi menyebut di kampus Tadulako, ini Pak kampusnya, ini seperti kita tayangkan di gambar berikut ini.
0: Ya.
1: Jadi pada evakuasi untuk anak sekolah dasarnya acara apa Pak?
0: Dari tadi ketika saya melakukan kunjungan di jam

0: anak.
1: Mm-hmm.
0: Informasinya alhamdulillah gitu.
1: Mm-hmm.
0: Memang ada yang mengalami luka ya, disebabkan karena plafon yang jatuh.
1: Mm.
0: Tapi sebagaimana informasi yang masuk, alhamdulillah kondisinya ya tidak terlalu serius gitu.
1: Baik, kami doakan semoga ini bisa tertangani dengan baik, begitu ya Pak. Dan juga selamatkan diri Anda dan juga keluarga, termasuk keluarga Anda Pak Wali. Semoga tidak ada gempa susulan yang membuat warga panik. Terima kasih untuk sementara waktu.
0: Terima kasih Pak banyak, Pak Rashid. Terima kasih banyak.
1: Kota Palu,
0: banyak,
1: selamat tahun baru Islam.
0: Selamat tahun baru, makasih.
1: Ke lokasi lain, tumpukan sampah rumah tangga meluber hingga ke badan jalan di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kondisi mengganggu aktivitas warga karena bau menyengat dan juga menghambat akses lalu lintas. Tumpukan sampah juga terlihat di aliran sungai Cibanten di kota Serang, Banten, di mana kondisi itu memicu keprihatinan warga dan pegiat lingkungan karena pencemaran terus terjadi meski aksi pembersihan sungai berulang kali telah dilakukan.
2: Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan, hingga kayu terlihat memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik tersebut membuat volume sampah sulit dikendalikan.
3: Ya pernah padat, masa waktu ya. Saya lihatin dulu. Pokoknya udah mengganggu sekali buat kesehatan deh. Padat sekali ini. Ini mesti tembok ini Pak, kalau ada yang biayain mah. Dipagar gitu Pak tembok.
4: Jadi harapannya mau dipagar aja Bu ya?
3: Iya ditembok lah harusnya lah.
4: Biar
3: tutup.
4: Biar nggak ke jalanan Bu?
3: Jadi warga nggak terganggu lewat.
2: Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah tersebut dan membangun pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi

0: luber ke jalan raya. Tumpukan sampah rumah tangga juga memenuhi permukaan sungai Cibanten di kota Serang, Banten pada Senin. Volume sampah yang sangat padat tidak hanya menghambat aliran sungai, tetapi juga menimbulkan bau menyengat hingga mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai. Relawan Komunitas Peduli Sungai Cibanten, Lulu Jamaludin, menyebut tumpukan sampah yang berada di belakang kawasan perumahan Harmoni 2 diketahui membentang hingga mencapai sekitar 100 meter.
1: Meminta ke Pak Wali Kota mudah-mudahan bisa menggerakkan juga kepada masyarakat gitu, memberitahukan atau mempunyai tindakan tegas bahwa kalau terus-terusan buang sampah nggak akan beres-beres, dan ini sungai yang bersejarah ini akan mubazir, akan penuh sampah dan juga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami pada masyarakat juga jaga sungai yang peninggalan zaman purba ini supaya bersih bermanfaat.
0: Relawan Peduli Sungai Cibanten berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah daerah untuk mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai, seperti pemberian sanksi denda yang berat. Tanpa adanya penegakan aturan hukum yang tegas dari pemerintah, maka pencemaran di sepanjang jalur Sungai Cibanten ini dinilai akan terus berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lain dari aksi viral, sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Di lokasi lain di Bandung, garasi yang viral berdiri di atas trotoar jalan akhirnya dibongkar oleh pihak Satpol PP.
3: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum, kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, seberapa besar dampaknya terhadap peta kekuatan partai politik? Nah, jika benar Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, kami akan bahas bersama PDIP dan juga Jubir Jokowi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Informasi berikutnya dari politik tanah air, PDI Perjuangan merespon rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan partainya sudah tidak ada urusan dengan Jokowi sejak dipecat. PDI Perjuangan merespon rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengatakan partainya sudah tidak ada urusan dengan Jokowi sejak dipecat. Dedi mengatakan Jokowi bukan sosok baru bagi PSI. Menurutnya, keterkaitan Jokowi dengan partai itu sudah terlihat sejak lama. Dedi mengatakan PDIP terus mengawasi gerakan PSI yang menurutnya berusaha memujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah. Dedi mengaku tidak takut dengan langkah Jokowi dan PSI. Ia mengatakan pada pemilu 2024 lalu PSI tetap gagal masuk parlemen meski banyak mendapat keuntungan. Dedi mengatakan PSI tidak hanya berupaya merekrut kader PDIP, tetapi juga kader dari partai-partai lain seperti Nasdem, Demokrat, dan PAN. Oleh karena itu, menurutnya PSI akan berhadapan dengan banyak kekuatan politik sekaligus. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengungkapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Grace mengatakan PSI saat ini tengah mempercepat penyempurnaan struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai persiapan menjelang proses verifikasi partai. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya juga buka suara mengenai rencananya untuk kembali berkeliling ke sejumlah daerah Indonesia dalam waktu dekat ini, apalagi kondisi kesehatannya diakui Jokowi sudah pulih kembali. Diakui Jokowi, perjalanan ke daerah dilakukan demi memenuhi banyaknya undangan yang datang langsung dari masyarakat daerah.
1: Ya, ya seperti ini.
2: Sudah full 100%.
1: Ya, seperti ini kan. Sudah. Memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan. Sudah siap. Insya Allah sudah siap.
2: Sudah siap artinya...
0: Sejumlah wilayah yang bakal dikunjungi Jokowi antara lain Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Namun Jokowi enggan membeberkan apa yang akan dilakukannya dalam upaya mendukung Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2029 nanti. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia PSI beri sinyal kuat bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal segera menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Langkah itu bakal jadi babak baru dalam perjalanan politik Jokowi pasca kepresidenan sekaligus berpotensi mengubah konstelasi politik nasional menuju ke arah pemilu 2029. Lalu apa makna politik di balik kedekatan Jokowi dan PSI? Seberapa besar dampaknya terhadap peta kekuatan partai politik? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Freddy Damanik, Sekjen Projo. Selamat sore Bang Freddy dan juga Jubir PDI Perjuangan Aryo Seno Bagas Koro. Selamat sore Bang Freddy, selamat sore Mas Seno, selamat tahun baru satu Muharram.
3: Selamat tahun baru Suro, terima kasih. Tahun baru.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di tanggal merah ini ya. Saya langsung ke Bang Freddy terlebih dahulu. Jadi officially kapan akan menjabat sebagai Ketua dan Pembina PSI Pak Jokowi dan apakah ada keyakinan

0: Elektabilitas PSI akan meningkat, meroket setelah Pak Jokowi ke PSI, Bang Fred.
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya pertanyaan ini salah atau salah narasumber, nggak tahu. Bukan kepada saya seharusnya.
0: Karena pihak PSI. Jokowi, Bang. Anda harus tahu itu.
1: Tapi it's okay lah. Ya, bagi kami projo, Pak Jokowi ini kan ini milik rakyat ya, milik bangsa dan negara. Jadi kami melihatnya yang paling penting bukan jabatan apa yang akan dipegang Pak Jokowi, melainkan bagaimana gagasan dan semangat yang selama ini diperjuangkan beliau, diperjuangkan Pak Jokowi dapat terus berlanjut dalam pembangunan bangsa. Jadi kalaupun Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina PSI, menurut kami memang hal tersebut merupakan hak politik beliau lah sebagai warga negara, tokoh bangsa, setelah tidak lagi menjadi presiden. Nah, sekali lagi yang harus dijaga adalah agar keberadaan beliau memberi nilai tambah bagi demokrasi, tentunya memperkuat federasi politik, menghadirkan politik yang lebih dekat dengan rakyat. Jadi sekali lagi kami melihat, memang secara jujur memang langkah ini potensi memang menguntungkan PSI secara elektoral dan organisatoris tentunya. Tapi sekaligus memang akan banyak persepsi-persepsi politik yang harus juga dijawab dengan tata kelola partai, ya, transparan yang disampaikan Pak Jokowi selama ini, dinasti politik kan, berbagai isu meritokrasi dan lain-lain lah. Jadi itu tantangannya, bagaimana nanti PSI bisa menjawab itu. Tetapi gini, kami sebetulnya masih ragu, jujur kami projo masih ragu Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Ya, karena kami percaya kan Mas Kaisang kan masih ketua umum ya. Mas Kaisang masih ketua umum, bagi kami ini menjadi harusnya menjadi hambatan kepada Pak Jokowi kalau beliau menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Kecuali Mas Kaisang misalnya tidak menjadi ketua umum PSI lagi, beliau menjadi ketua Dewan Pembina Pak Jokowinya, tentu ini menjadi lebih baik lah. Tetapi kalau Mas Kaisang masih ketua umum, kami jujur masih ragu kalau Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Demikian pengantar saya.
0: Oke, keraguan Anda itu karena POV yang beredar di masyarakat seperti itu, begitu ya, narasi yang berkembang kalau Pak Jokowi masuk, ada Kaisang di situ, ada dominasi keluarga, dominasi politik keluarga bahkan.
1: Iya, bukan POV. Ini jauh hari saya sudah mengatakan ini, dan tidak baik itu. Itu justru yang hal-hal seperti itu yang dari dulu kita berusaha hindari kan, begitu. Dan kami percaya Pak Jokowi kalau memang sudah menjadi ketua Dewan Pembina sejak kemarin-kemarin kan sudah itu kan. Tetapi sampai sekarang itu belum terjadi, dan kami juga wajar juga PSI menggaungkan itu ya, klaim-klaim itu wajar juga karena memang mereka punya kepentingan menaikkan elektabilitas, persepsi dan lain-lain. Itu saya rasa di situ.
0: Baik, saya bergeser ke Mas Seno. Mas Seno, andai kata nanti memang jika benar Pak Jokowi di PSI sebagai ketua dan pembina, bagaimana kemudian potensi pengaruh basis pemilih yang selama ini dekat dengan PDIP?
2: Iya, makasih Mas pertanyaannya. Jadi saya simpel saja jawabannya, Mas. Yang pertama-tama saya hadir ke sini karena menghormati undangan teman-teman CNN dan jawab keterangan kepada publik untuk berbicara dalam kapasitas ya selain sebagai kader partai juga sebagai warga negara. Karena pada prinsipnya sebenarnya kalau boleh saya kasih disclaimer, sejak Pak Jokowi dan keluarganya kemudian dipecat oleh partai di akhir tahun 2024, sudah tidak ada lagi sebenarnya kaitan relevansi dan kompetensi kami untuk berbicara soal Pak Jokowi. Karena buat kami sejak beliau memutuskan untuk kemudian lebih banyak condong kepada ambisi politik keluarga, menggerakkan berbagai sumber daya kekuasaan untuk kepentingan politik keluarga, buat kami itu ada banyak hal yang kami rasa sudah berseberangan dengan nilai-nilai partai. Termasuk kemudian berbagai kebijakan policy beliau berkaitan dengan beban fiskal. Terutama di periode kedua beliau yang itu berseberangan dengan arahan partai. Yang kami anggap itu kemudian tidak cocok dengan apa yang kami perjuangkan, termasuk misalnya salah satu paling bisa dinotis adalah soal kereta cepat bus, dan oleh karena itu yang sampai hari ini masih menjadi beban tanggung jawab fiskal negara yang harus ditanggung Pak Prabowo. Oleh karena itu kami pada saat memutuskan untuk memecat beliau, kami rasa sudah tidak ada kaitan. Tetapi pada dasarnya di perjuangan siap saja bersaing dengan siapapun. Pak Jokowi kalau mau masuk ke PSI juga lebih bagus lagi, artinya semakin jelas beliau ada di mana, strukturnya apa, ya kan, kemudian nanti bisa gerak atas nama partai apa secara elektoral. Kan yang hari ini kemudian kadernya diambil oleh PSI bukan hanya PD Perjuangan. Ada banyak partai lain yang juga diambil oleh PSI, dan pada saat Pak Jokowi masuk ke sana kan semakin jelas bagaimana orkestrasi politik itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu sudah di-start. Sehingga bukan hanya kami yang harusnya itu mengkritisi, tapi saya kira semua partai politik juga akan kemudian menaruh atensi terhadap berbagai pergerakan partai politik satu sama lain. Sehingga saya kira biasa-biasa saja, nggak ada yang perlu ditanggapi berlebihan. Saya kira itu,
0: Mas. Bagaimana melihat peta kekuatan politik nanti, Mas Seno, jika Pak Jokowi di PSI, apakah ada kekhawatiran berikutnya? Karena Pak Jokowi punya banyak loyalis begitu ya, yang akan mendukungnya dimanapun Pak Jokowi berada. Apakah ada pesimisme dari PDIP, cocktail effect Pak Jokowi tidak ada artinya?
2: Ya, pada dasarnya kan kalau ngomong identifikasi Pak Jokowi dan PSI itu kan bukan hal baru, Mas.
0: Oke.
2: Sejak beberapa tahun yang lalu juga Jokowisme itu sudah diluncurkan, kan. Ini agak unik juga karena ideologi itu biasanya yang ada ismenya itu dibuat setelah orang membuat karya buku, pemikirannya bisa dibaca, atau setelah dia sudah meninggal. Sehingga ideologi itu diformalkan. Tetapi ini kan beliau masih di kekuasaan dan sudah ada ismenya. Ini bahkan Donald Trump aja nggak ada Trumpisme. Tapi Pak Jokowi kan sudah ada beberapa tahun yang lalu. Dan itu ditaungkan oleh PSI. Sehingga saya kira bukan hal baru untuk mengidentifikasi PSI dengan Pak Jokowi. Oh, kita melihat juga beberapa pemilu sebelumnya juga ada kegagalan dua kali pemilu untuk PSI kemudian masuk ke Senayan. Sampai hari ini dengan asosiasi yang sudah dibentuk itu. Sehingga walaupun kemudian Pak Jokowi berpartai nanti di PSI secara resmi, ya silahkan saja kita uji. Berpartai itu kan berbeda dengan membangun kultus personal. Kalau kultus personal dengan politik populisme mungkin mudah saja datang pakai bansos segala macam. Kalau berpartai saya kira ada darah dan keringat dalam tanda kutip yang harus ditumpahkan dalam menjaga basis konstituen selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Dan itu tidak semudah hanya dengan menggantungkan pada figur, ada pengorganisasian, pelembagaan segala macam yang saya kira PD Perjuangan sudah banyak sekali bicara soal ini, dan itu tidak semudah yang dilakukan hanya dengan datang keliling safari satu orang, kemudian menganggap itu akan membangun basis loyalitas konstituen untuk memilih. Proses politik kita masih lebih panjang dari itu, dan berdemokrasi kita masih lebih susah dari itu. Saya kira itu, Pak.
0: Saya mau tampilkan grafis quote ya dari rekan Anda, Bang Guntur Romli. Statement ini menyebutkan, Jokowi ini gagal bawa PSI ke parlemen, apalagi sekarang. Ini standing point PDIP apa, ataupun apakah standing pointnya Mas Gunrom nih, Mas Eno?
2: Ya, prinsipnya kan semua orang bebas berdemokrasi dan berbicara. Dan kami juga, kalau sekarang apa yang disampaikan Mas Guntur Romli itu kan juga suatu fakta juga kan. Waktu beliau jadi presiden dan sudah terasosiasi dengan PSI, itu kan kemudian juga belum membawa pengaruh elektoral untuk masuk ke Senayan. Nah sekarang apakah akan ada signifikan yang berbeda? Ya kita nggak tahu. Itu hak politik semua orang berpolitik dan lain sebagainya. Tapi yang disampaikan Pak Guntur Romli itu saya kira kan suatu fakta yang ya nggak usah ditutup-tutupi, memang begitu kenyataannya. Nah, karena berpartai dan berorganisasi saya kira energinya sangat berbeda dibandingkan hanya kemudian politik pemilu yang bicara soal pemilu eksekutif. Itu dua hal yang berbeda, memenangkan orang pada saat maju di konteks eksekutif dan memenangkan parpol dalam konteks ini suatu organisasi. Satu orang buruk, satu organisasi bisa ikut kena. Satu orang berbuat baik, belum tentu organisasinya dapat manfaat. Jadi ini yang agak lebih berbeda dibandingkan hanya memenangkan orang per orang. Saya kira logikanya seperti itu.
0: Saya beralih ke Bang Fred. Bang Fred, ini kan agenda Pak Jokowi dua pekan terakhir berada di sejumlah daerah ya. Apakah Anda punya informasi ini? Karena Anda orang dekatnya Pak Jokowi, tentu Anda tahu agenda-agenda Pak Jokowi ya. Apakah ini penyempurnaan verifikasi untuk kepengurusan PSI di daerah atau justru test the water ya, tes ombak, cek ombak di daerah?
1: Ya, jadi memang yang pertama kan Pak Jokowi ini akan ke Lampung ya. Kalau tidak ada perubahan 26, 27, 28 kan begitu. Memang yang akan mendampingi, menemani beliau di sana nanti itu ada relawan, dan juga harus kami akui memang ada kader-kader PSI kan begitu. Jadi tapi secara khusus bukan memang beliau sebagai misalnya kader PSI ingin hanya memberi misalnya semangat kepada PSI, bukan. Beliau berkunjung dan pendukungnya baik relawan maupun yang hari ini memang ada di PSI yang menyambut beliau, mendampingi beliau. Jadi menurut kami ya biasa

0: nya itu di 2029 itu bukan hal yang mustahil gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada hal-hal yang aneh, sama saja dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang melakukan kunjungan-kunjungan ke kader-kadernya, ke para pendukungnya ataupun ke daerah-daerah. Saya rasa seperti itu.
1: Apakah ada agenda lain dalam kunjungan ke daerah itu untuk mengupayakan ke arah 2029 untuk Gibran?
0: Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi per hari ini ya Pak Joko itu belum ada berbicara tentang 2029, belum ada deklarasi politik apapun, termasuk untuk Mas Gibran ya, masih dinamika masih sangat jauh. Belum tentu juga Mas Gibran nanti maju di dalam Pilpres 2029. Baik menjadi apapun itu kan, jadi masih terlalu dini kalau kita asosiasikan atau kita persepsikan kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah itu untuk Pilpres ataupun Pileg 2029. Baik. Tetapi apabila itu berdampak nanti, saya rasa itu merupakan keniscayaan juga, karena memang politik yang di yang kami pahami dan yang politik modern yang hari ini kita percayai adalah tidak hanya semata-mata jabatan atau kekuasaan, tetapi adalah kedekatan emosional dengan rakyat. Itu yang perlu dijalin dan terus menerus. Itu tidak akan lekang oleh waktu, begitu.
1: Oke, Mas Eno, dengan agenda Pak Jokowi ke sejumlah daerah, PDIP membacanya seperti apa? Apakah ini sebagai bentuk Pak Jokowi masih proaktif? Politik praktisnya terlihat pasca kepresidenan.
2: Ya pasti Mas, sudah pidato di acara PSI berkali-kali kan. Okay. Artinya udah bukan hal baru, ini itu bukan hal baru gitu loh. Baik. Yang harus kita glorifikasi, kita bahas lagi ini sudah bukan hal baru yang semua orang sudah tahu. Sehingga kalau dulu Pak Jokowi bilang nanti saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, oh ternyata ini sen kanan belok kiri lagi gitu. Itu hanya pembuktian bahwa ini sen kanan belok kiri lagi aja, bukan masalah apa-apa. Jadi buat kami biasa saja, kami sudah melihat dan membaca ini dari awal. Dan kami anggap ya silakan saja, itu hak politik semua orang, tapi membangun partai tidak sama dengan membangun kultus personal terhadap orang per orang yang itu dibangun hanya berdasarkan popularitas dan bansos. Berbeda dengan membangun partai politik, saya rasa itu.
1: Oke, PSI ini kan sudah mulai menarik ya sejumlah kader partai lain ke partainya. Ada Nasdem di situ, termasuk PDIPK. Siapa yang ditarik?
2: Ya, saya kira yang paling kelihatan kan bukan dari partai kami justru yang ditarik masuk. Okay. Yang artinya itu justru kalau ditanyakan dan diwawancara ke kami, harusnya diwawancara ke partai-partai lain itu.
1: Baik.
2: Karena sejauh ini partai kami kan masih aman-aman aja. Kami masih terbukti solid. Di dalam konteks kepengurusan inti kami juga masih tetap solid dengan situasi apapun, di dalam ataupun di luar pemerintah. Maka dalam hal itu saya rasa sebenarnya yang hari ini sedang dilakukan, misi talent scouting itu bukan di PDI Perjuangan, justru malah di partai-partai lain. Kalau kemudian beliau malah masuk sebagai struktural resmi, maka harusnya yang memasang alarm apa bahwa kadernya sedang di scouting itu bukan PDI Perjuangan, malah justru teman-teman partai-partai lain lah yang harusnya mulai bersiap-siap.
1: Saya kira itu. Oke, saya dapat poinnya, dan kita harapkan memang apapun yang dipilih Pak Jokowi, kita akan dukung terus Pak Jokowi dalam hal apapun begitu ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak berdua, Bang Freddy Namanik, Sekjen Projo, dan juga Mas Aryo Seno Bagaskoro, Jubir PDIP. Selamat sore. Selamat tahun baru Islam. Menyusul libur tahun baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat. Wush, informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
5: Chocolate ice cream, just Hello Choco.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.

0: Bom ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, libur tahun baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat Whoosh. Hingga Selasa pagi tiket yang terjual tercatat sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian menggunakan kereta cepat Whoosh. Pihak KCIC mencatat peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa. Sebagai gambaran, pada Senin kemarin, jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000 lembar. Dalam penjualan tiket, KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis yang menyesuaikan tanggal, okupansi, serta rute perjalanan. Untuk kelas premium ekonomi, harga tiket dibanderol mulai dari Rp250.000. Untuk mendukung kebutuhan perjalanan, KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10% hingga 20%. KCIC berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program promo guna memudahkan masyarakat selama masa liburan.
5: KCIC dalam program jualan tiket bus terus menerapkan yang namanya tarif dinamis, yaitu tarif yang menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan, okupansi, rute perjalanan, dan faktor-faktor lainnya. Adapun tiket bus di momen libur sekolah dan libur tahun baru Islam kali ini jual mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Karena itu KCIC mengimbau untuk masyarakat segera melakukan pemesanan untuk mendapatkan tarif yang lebih hemat di momen-momen saat ini. Kemudian KCIC juga menghadirkan promo diskon rombongan mulai dari 10% hingga 20%. Caranya dengan membeli tiket minimal 20 tiket dalam satu kali perjalanan atau 10 tiket perjalanan pergi dan pulang.
4: Pemirsa, tahun baru Islam juga menjadi hari libur nasional di Indonesia. Nah, di tanggal merah ini biasanya dimanfaatkan warga untuk berwisata. Kami ajak Anda untuk melihat langsung keramaian berlibur di Pulau Dewata, Bali. Bersama rekan kami sudah bergabung dari luar studio dengan Kartika Widowati, jurnalis foto CNN Indonesia yang tengah berada di Eco Beach, Canggu, Bali. Selamat sore, Tika. Bagaimana di sana untuk keramaian hari ini? Silakan.
6: Selamat sore, Herano. Kalau saya mention atau saya menyebutkan Canggu, mungkin yang terpikir dari digunakannya adalah kemacetan, warga negara asing yang tidak taat aturan, atau berbagai tempat yang bisa Anda datangi ketika Anda berlibur kembali. Jadi saya akan membahas di poin ketiga ini ya. Kalau dulu ikon atau hal yang menarik tentang Bali adalah kawasan Cita yang sempat menjadi sentra atau pusat keramaian wisata di Bali, yang artinya jika Anda berkunjung ke Bali, Anda wajib mendatangi kita cepat. Ini tren yang beberapa tahun terakhir ini bergeser ke kawasan Canggu, Tujuh Benang, Berawa, Prerengan, dan sebagainya. Dan memang pembangunan di kawasan Canggu ini masif. Jadi banyak sekali hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengunjungi kawasan Canggu ini. Misalnya, jika Anda penggemar olahraga, di sini banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa Anda datangi, misalnya seperti luaran yang hampir ada di setiap sudut Canggu ini. Ataupun yang sedang tren sekarang adalah table sport, yang menurut saya setiap hari itu selalu ada tempat atau table sport baru yang baru dibuka di kawasan Canggu. Kemudian selain itu Anda bisa menikmati coffee shop, atau banyak sekali ditawarkan coffee shop berbagai konsep yang ada di kawasan Canggu ini, yang bisa Anda pilih sesuai dengan kepribadian Anda, ataupun saat ini Anda ingin mengunjungi coffee shop dengan konsep seperti apa, itu banyak sekali yang bisa Anda datangi. Jadi Anda bisa menikmati secangkir kopi, kemudian sepotong teh dengan suasana yang hanya Anda bisa dapatkan di Canggu ini. Dan Canggu juga terkenal dengan tempat untuk menghabiskan sore seperti saat ini saya berada di Expo di Heranov. Semakin sore semakin ramai di sini orang datang yang bukan hanya wisatawan mancanegara, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga penduduk atau orang lokal yang memang tinggal di kawasan Canggu ini ataupun warga negara asing yang memang sudah menetap di kawasan Canggu ya. Jadi mereka sekedar datang untuk menghabiskan sore menikmati keindahan laut ataupun berjalan-jalan di tepi pantai atau membawa binatang piaraan mereka untuk jalan di atas pasir. Dan ombak-ombak yang ada di pantai pesisir barat ini, barat Pulau Bali ini, Heranov, salah satunya di Canggu ini memang terkenal sebagai titik-titik untuk olahraga surfing ya, untuk melakukan surfing. Dan di sini juga ombaknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar maksud saya, jadi aman untuk para surfing pemula untuk datang untuk menjajal ombak di kawasan Pantai Canggu ini. Tapi selain ombak juga, di kawasan pesisir barat Pulau Bali ini juga terkenal dengan pemandangan sunset atau matahari tenggelam. Dan saya bisa rekomendasikan kepada Anda di ekobis ini juga sebagai salah satu titik untuk menyaksikan matahari tenggelam. Anda bisa melakukan menikmati matahari tenggelam dengan berbagai cara. Anda bisa menyewa bintang yang disediakan di kafe-kafe yang ada di pinggir pantai. Atau Anda bisa datang menghabiskan sore Anda dengan teman-teman di beach club yang juga ada di pinggir pantai. Atau sekedar jalan-jalan dan duduk di atas pasir, terserah. Dan menyaksikan matahari tenggelam dengan cara Anda sendiri. Sekarang, Noh.
4: Baik, terakhir di momen libur sekolah, apakah ada lonjakan, prediksi lonjakan jumlah pengunjung ke Bali? Tika?
6: Bisa diulangi pertanyaannya?
4: Ya, apakah ada potensi lonjakan jumlah pengunjung ke Bali di momen libur sekolah ini?
6: Kalau tadi saya ke salah satu BTW yang ada juga tidak jauh dari sini, memang lonjakan tidak terlalu ada ya, Rama, karena memang untuk libur nasional cuma hari ini saja, tetapi memang di Bali itu sedang ada libur yang lumayan panjang karena berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh di hari esok, ini hari Rabu tanggal 17. Tetapi memang tidak banyak penduduk atau warga Bali yang keluar menghabiskan waktu di objek-objek wisata karena memang mereka lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan itu sendiri. Terang, oh.
4: Baik, yang pasti jaga kebersihan begitu ya, ketika berlibur jangan tinggalkan sampah sembarangan, itu kunci utamanya jika berwisata. Terima kasih untuk waktunya Kartika, selamat sore. Ke informasi berikutnya, umat muslim di sejumlah daerah memperingati momen tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Senin malam. Di Purwakarta, pawai obor yang diikuti ribuan orang jadi tontonan warga. Nah, sementara itu suasana Kota Lamongan, Jawa Timur meriah dengan parade lampion dan juga pawai ta'aruf.
7: Pemukulan beduk menandai detik-detik pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin petang. Malam harinya jalan protokol kota meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf. Pawai diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion, seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Suasana serupa juga terekam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. Ribuan orang antusias mengikuti pawai obor menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai perpindahan dari kebatilan menuju kebenaran, serta dari keterpurukan menuju peradaban.
8: Adakan pemutihan lagi, adakan Tahun Baru Islam atau bubul putih untuk mengadakan pemutihan. Karena kemarin-kemarin mungkin banyak salah, banyak dosa yang pernah kerjakan. Datang tahun baru ini, kita perbanyak istighfar dan bertobat.
7: Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Lamongan, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai

0: War ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar selama sebulan ke depan. Jadi ajang rekreasi wisata berbelanja. Pekan Raya Jakarta juga memiliki berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan bersama keluarga. Salah satunya lomba menggambar dan mewarnai yang bisa melatih keterampilan anak.

0: Gelaran Pekan Raya Jakarta menyimpan banyak keseruan yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Selain berbelanja, masih ada kegiatan seru yang melibatkan anak saat berkunjung ke Jakarta Fair. Salah satunya berkunjung ke stand Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 G Expo Kemayoran. Di sana, anak-anak bisa diajarkan tentang cara memadamkan api, mengetahui alat-alat pemadam kebakaran, serta edukasi lainnya.
1: Sangat bermanfaat, jadi anak-anak bisa mencobanya, jadi bukan cuma lihat di TV, dan dia lihat yang di tempat kejadian, jadi dia bisa mencoba langsung, dan dia bisa merasakannya, gitu.
0: Tak hanya itu, dianjurkan Pemprov DKI Jakarta juga ada lomba menggambar bagi anak usia 10-12 tahun yang diselenggarakan pada Senin 15 Juni. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga menambah pengalaman yang menyenangkan bagi si kecil. Hasil karya peserta dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar dan mewarnai.
2: Hasilnya memang benar-benar luar biasa ya, mereka menurut saya udah sangat bagus ini, rata-rata udah sangat bagus. Temanya udah, semua udah sesuai dengan tema.
0: Tema lomba menggambar untuk hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta adalah Gambar Jakartamu. 3 dari 50 peserta terpilih menjadi juara. Juara 1 mendapatkan hadiah Rp1.250.000, juara 2 mendapatkan hadiah Rp750.000, sementara juara 3 mendapatkan hadiah Rp500.000.
3: Jadi di sini ada ondel-ondel yang sedang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain prosotan, ceplak gunung, sama bermain ayunan. Di sini ada para orang tua yang menunggu mereka. Terus di sini tuh ada makna dari kota modern, terus ini kota yang hijau, dan ini HUT DKI Jakarta.
0: Selain lomba menggambar, akan ada juga lomba band untuk siswa-siswi SMA sederajat pada 11 Juli. Lomba kesenian Betawi pada 30 Juni dan 5 Juni. Lomba mewarnai pada 6 Juli. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga diselenggarakan lomba game Mobile Legend pada 28 dan 29 Juli, serta stand-up komedi pada 20 dan 27 Juni. Informasi pendaftaran bisa dilihat di media sosial CNN Indonesia. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Pemirsa, ada sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa itu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 10.

0: 9 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Informasi mancanegara ketahui dari perkembangan situasi geopolitik, Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dokumen yang belum dipublikasikan itu akan menjadi dasar dimulainya negosiasi lanjutan antara kedua negara.
3: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
4: بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو.
3: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
2: Di belahan dunia lainnya, serangan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan sebanyak 10 orang. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam serangan dan menganggap bahwa itu adalah kejahatan. Nah, sementara itu dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan itu dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
5: Bangunan indah bersejarah di kompleks biara Kiev, Pechereslavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini.

0: Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
1: Ada sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, bomber B-52 Stratofortress, jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa itu. Di hari yang sama, sebuah pesawat tempur pembom milik Rusia, Tu-22M3 Bomber Strategic, juga jatuh di wilayah Siberia. 4 awak pesawatnya selamat setelah berhasil melontarkan diri dari pesawat.
2: Pesawat pembom Amerika Serikat bomber B-52 Stratofortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22M3 Bomber Strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22M3 Bomber Strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
1: Informasi berikutnya, Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain menutup Ka'bah di Masjidil Haram pada Senin malam. Pergantian kiswah ini menandakan bahwa tahun baru Islam 1448 Hijriah telah dimulai.
2: Begitu Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan 16 Juni 2026 sebagai 1 Muharram 1448 Hijriah, prosesi penggantian kiswah pun digelar. Prosesi ini melibatkan puluhan petugas khusus dan teknisi yang menurunkan kiswah lama secara berlahan dan membentangkan kiswah baru setinggi 14 meter ke seluruh dinding Ka'bah. Dimulai sejak Senin petang hingga Selasa dini hari, sehingga pada hari pertama Muharram, Ka'bah sudah diselimuti kiswah baru. Tradisi mengganti kiswah dahulunya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Sepinya Masjidil Haram dimanfaatkan untuk mengganti kiswah. Namun sejak 2022, pergantian kiswah diubah menjadi pada malam 1 Muharram. Sementara kiswah juga bukan benda sembarangan. Kain penutup Ka'bah ini diproduksi di Komplek Raja Abdul Aziz, melibatkan sekitar 200 hingga 250 perajin, seniman, dan teknisi. Kain kiswah terbuat dari sutra hitam murni yang diimpor dari Italia. Berhias sulaman kaligrafi ayat Al-Quran yang terbuat dari 100 kg benang perak dan 120 kg benang emas. Biaya produksinya mencapai 85 hingga lebih dari 100 miliar rupiah, tergantung fluktuasi kurs. Kiswah lama yang dipensiunkan akan dipotong-potong untuk dijadikan hadiah bagi mitra atau tamu kerajaan Arab Saudi.
1: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Bamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Isi momen libur Tahun Baru Islam, sejumlah orang pilih mengunjungi Masjid Istiqlal. Tak hanya datang untuk berwisata melihat kemegahan Istiqlal, warga juga bisa mengikuti sejumlah kegiatan religi di masjid terbesar di Asia Tenggara ini.
11: Masjid Istiqlal menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dipilih warga untuk menghabiskan momen libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang kemegahan Masjid Istiqlal atau mengikuti sejumlah kegiatan religi yang digelar untuk menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah.
12: Karena memang kami merasa Masjid Istiqlal ini adalah tempat yang paling harus dikunjungi pertama kali ketika mengunjungi Jakarta ini, karena kan di sini pusat peribadatan untuk umat Islam yang paling monumental, terkenal lah di sini. Jadi kami tertarik untuk mendatangi Istiqlal ini sendiri, Bu.
13: Iya, ini baru pertama kali saya datang ya ke Masjid Istiqlal. Ini adalah sesuatu impian saya dan alhamdulillah terwujud dengan saya bisa sampai ke sini. Nggak nyangka awalnya karena gimana ya, saya dengar dari orang, nengok dari televisi gitu kan, bahwasannya Masjid Istiqlal seperti ini. Dan hari ini saya bisa berdiri dan benar-benar melihat, dan ya luar biasa banget.
11: Rangkaian acara menyambut Tahun Baru Islam bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dan telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Acara kick-off penyusunan Kosmin, Kosa Isyarat Keislaman Indonesia oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dihadiri sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Serta ada juga talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z dengan tema menebarkan maslahat menguatkan umat menjadi sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar di lantai utama Masjid Istiqlal. Menteri Agama menyebut momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah memiliki

0: memiliki makna penting bagi umat Islam untuk menyebarkan maslahat atau kebaikan tanpa terkecuali, termasuk kepada para penyandang disabilitas.
1: Nah, hari ini kita memperingati satu Muharram dengan mengundang kelompok-kelompok difabel tunarungu, tunanetra, dan kelompok-kelompok difabel yang lain. Kita berikan satu contoh bahwa banyak sekali tokoh-tokoh dunia dalam sejarah Islam pun juga sangat, bahkan di dalam Al-Quran pun juga disinggung beberapa ayat yang betapa pentingnya memperhatikan kelompok-kelompok difabel ini. Nah, satu Muharram ini kita deklarasikan sebagai hari istimewa buat kelompok difabel di Indonesia, bahkan di dunia manapun juga, dengan launching Quran untuk difabel. Semoga Indonesia akan semakin dikenal sebagai kelompok yang sangat memperhatikan kelompok-kelompok difabel.
0: Sehari sebelumnya, Masjid Istiqlal telah menggelar tablik akbar Simaan Al-Quran Qiyamulail hingga sholat subuh berjamaah. Seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bisa diikuti oleh masyarakat umum tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Jemaah tinggal langsung mendatangi lantai utama Masjid Istiqlal untuk mengikuti rangkaian acara yang digelar. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Dan berikut kami ajak Anda untuk melihat suasana keramaian libur sekolah di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah bergabung Arif Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia. Arif, bagaimana kemeriahan di Taman Mini Indonesia Indah sore hari ini? Apakah mulai dipadati oleh pengunjung dan anak sekolah yang sedang libur saat ini? Silakan Arif dengan laporan Anda.
3: Ya, selamat sore Ruli. Terus sekali memang hari ini di hari libur Tahun Baru Islam. Ini memang Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan. Dan ini untuk Tahun Baru Islam sendiri, untuk Taman Mini Indonesia Indah ini menyediakan berbagai paket menarik, yaitu mulai dari periode 12 sampai dengan 19 Juni 2026. Dan saat ini saya berada di Amfiteater Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah dan sedang berlangsung itu pertunjukan musik tradisional berpadu dengan musik modern, yaitu namanya Doll Fusion, yaitu perpaduan alat musik tradisional dari Bengkulu dengan musik modern. Dan ini tadi sudah dimulai dari pukul 17 dan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, dan ini semuanya free, gratis. Nah, tadi sebelumnya pukul 16 juga ada pertunjukan tari kecak di amfiteater, dan nanti puncak acara pada pukul 18.30 di Air Mancur Tirta Cerita, ini tidak jauh dari sini, ini nanti akan ada drone show, karena memang ini drone show di Taman Mini Indonesia Indah ini memang berlangsung setiap akhir pekan dan juga libur nasional. Dan memang selama libur Muharram ini dari periode 12 sampai dengan 19 Juni 2026 ini Taman Mini Indonesia Indah menyediakan tiket-tiket bundling. Salah satunya itu adalah yang paling cukup laku dibeli oleh para pengunjung adalah paket bundling dari Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu untuk masuk ke 4 wahana itu hanya dikenakan harga Rp100.000, yaitu ke Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, dan juga Dunia Serangga atau Farmhouse, di mana tadinya ini harga normalnya yaitu Rp255.000, tapi untuk periode libur Tahun Baru Islam sampai dengan 19 Juni nanti ini hanya Rp100.000. Dan memang untuk kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah sendiri ini banyak sekali yang bisa dieksplor oleh pengunjung, mulai dari naik kereta gantung, terutama untuk menikmati pertunjukan teater Keong Mas. Nah, itu juga bisa. Dan tak hanya itu saja, di sini juga banyak anjungan-anjungan dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Dan memang kalau sore hari ini, Ruli, ini memang yang paling banyak diburu adalah pertunjukan di Amfiteater Panggung Budaya dan juga untuk pertunjukan Air Mancur nanti malam pukul 18.30. Dan selama libur nasional ini, Taman Mini Indonesia Indah buka sampai dengan pukul 22, di mana untuk pengunjung terakhir yang masuk itu diperbolehkan pada pukul 20. Nah, jadi memang bagi Anda nih yang mau ingin menghabiskan waktu malam hari sambil jalan-jalan Taman Mini, bisa nih langsung aja datang ke sini. Dan data dari Humas Taman Mini Indonesia Indah ini di hari libur Tahun Baru Islam sampai dengan pukul 17 tadi itu total ada 16.000 pengunjung yang sudah datang ke Taman Mini Indonesia, dan angka ini masih akan terus bertambah, mungkin prediksinya bisa mencapai hampir 20.000 untuk libur Tahun Baru Islam ini. Dan memang ini masih berlangsung sampai dengan 19 Juni besok, jadi bagi Anda yang mungkin anaknya sudah mulai libur sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah swasta atau yang sudah selesai

0: ujian akhir semester ini bisa nih dimanfaatkan untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah, karena banyak juga wisata edukasi yang ada di sini seperti museum transportasi, lalu juga dunia science tech, di mana anak-anak bisa belajar mengenai sains dan juga teknologi. Dan tentunya di sini karena untuk pengunjung sudah menggunakan angkutan lingkungan berbasis EV, sehingga untuk angkutan transportasi tidak perlu khawatir lagi terjadi kemacetan atau penumpukan, karena semua mobil dari pengunjung itu semua dipul di tempat parkir khusus, dan untuk masuk ke area Taman Indonesia Indah itu menggunakan angkutan keliling yang berbasis EV. Jadi Ruli, jika ada waktu bersama keluarga, bisa nih memanfaatkan libur Muharram di Taman Mini Indonesia Indah sampai dengan 19 Juni 2026. Ruli.
1: Baik, Arief Rim, laporan Anda menarik sekali. Nampaknya juga harus mulai merencanakan untuk bisa berwisata atau berliburan ke Taman Mini Indonesia Indah dengan beragam atraksi dan hiburan yang disajikan di sana. Arief, terima kasih banyak laporan Anda, lengkap sekali, dan selamat bertugas kembali dan menikmati beragam hiburan yang ada di sana. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Beralih ke informasi lain, suasana diskusi yang dihadiri 3 anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta, Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.
2: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes 3 narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
3: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
2: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
4: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
2: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun di tengah jalannya diskusi, suasana disebut menjadi tidak kondusif setelah muncul kelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan. Situasi semakin memanas dengan adanya pelemparan air dan dugaan tindakan fisik sehingga pihak keamanan menyarankan para narasumber meninggalkan lokasi. Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya dan rombongan menghindari dialog. Ia menyatakan bahwa mereka sempat kembali dan melanjutkan diskusi secara spontan bersama mahasiswa di luar gedung.
5: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja, kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Kami karena...
1: Dan usai jeda, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya termasuk dari Jakarta Fair Kemayoran. Tetap bersama kami.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Live di CNN Indonesia.
5: Yeay, ayo suruh semua.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.

0: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
1: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
2: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Bagi warga Jakarta, Pekan Raya Jakarta 2026 atau PRJ jadi event yang ditunggu-tunggu. Selama sebulan ke depan, masyarakat bisa menikmati beragam diskon dari barang elektronik hingga kebutuhan rumah tangga. Bertempat di GIA Expo Kemayoran, PRJ menjadi event khas jelang ulang tahun Jakarta. Banyak sekali makanan viral serta kebutuhan harian yang bisa didapat di event tahunan ini. Harga yang murah tentu saja menjadi daya tarik utama PRJ. Ya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair digelar selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli nanti. Acara pameran multiproduk dan hiburan terbesar di Jakarta ini selalu dipenuhi warga, apalagi bertepatan dengan masa liburan sekolah. Dan kita langsung saja melihat bagaimana kemeriahan di PRJ. Sudah ada produser lapangan Irin Wardani di Kemayoran JI Expo. Selamat sore Irin, bisa Anda jelaskan bagaimana keseruan, keasikan dan diskon-diskon yang ada di PRJ sore hari ini? Irin, silakan dengan laporan Anda.
5: Ya, selamat sore Ruli. Kalau ke PRJ atau Pekan Raya Jakarta memang identik dengan makanan-makanan yang lucu-lucu, yang viral, yang tasnya juga itu menjadi salah satu buruan dari warga, tidak hanya warga Jakarta ya, tapi tadi saya lihat juga ada beberapa warga asing juga ternyata datang ke PRJ untuk menikmati vibe menjelang ulang tahun Kota Jakarta. Nah, kalau saya sekarang ada di Hall C1, tepatnya di booth-nya LRT Jakarta, karena ada sesuatu yang menarik buat saya, yaitu permainan simulator jadi masinis LRT. Ruli, yang terkenal dari Jakarta tentu saja adalah transportasinya. Ini bisa saya bilang ya, dari setiap kota-kota besar yang ada di dunia bahkan, Jakarta itu harus berbangga diri karena transportasinya kita sudah koneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Salah satunya di LRT ini. Nah, keseruannya adalah bermain menjadi masinis. Dan tadi saya dengar bahwa simulator-simulator ini adalah simulator yang sebenarnya yang ada di dalam LRT Jakarta. Nah, mukanya Mas Noval ini tadi sempat kenalan agak tegang nih. Jadi dia uji coba menjadi masinis LRT Jakarta. Tanggung jawabnya ternyata besar karena harus membawa penumpang. Dan kita bisa lihat tuh penumpangnya ada di situ semua. Sambil menunggu Mas Noval, sambil kita melihat Mas Noval ini bermain, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan masinisnya yang perempuan. Ini masinis beneran ya. Kalau Mas Noval adalah pengunjung, kalau Mbak Maisel ini adalah masinis beneran. Ini masih memandu atau bisa kita jawab, tanya jawab dulu Mbak?
6: Boleh.
5: Boleh.
6: Iya,
5: jadi
6: boleh.
5: Kita bisa tinggal Mas Novalnya ya?
6: Boleh.
5: Kita Mbak Maisel.
6: Kita mendampingi di sini.
5: Mbak Maisel, sudah berapa lama jadi masinis di LRT Jakarta?
6: Kebetulan saya di sini menjadi masinis di LRT Jakarta baru kurang lebih 1 tahun, Kak.
5: Satu tahun menjadi masinis perempuan, ah ini luar biasa ya, karena selama ini masinis itu kan identik dengan pekerjaan laki-laki ya.
6: Betul.
5: Apa yang disuka menjadi masinis LRT?
6: Yang saya suka sebagai masinis LRT karena yang pertama masih LRT sendiri ini keretanya berbeda dengan kereta yang lain karena dia sudah ada pengaman otomatisnya, tetapi tetap penggunanya tetap dengan masinis. Untuk kita powering ataupun pengeremannya tetap dari masinis agar penumpang sampai dengan selamat ya Kak kita.
5: Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa ini simulator-simulator yang sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini bukan simulator ya, tapi alat yang ada di LRT ya.
6: Betul, bisa dibilang seperti itu. Simulator ini adalah seperti yang ada di dalam kereta LRT sendiri, seperti itu.
5: Yang istimewa dari kereta-kereta lainnya LRT itu apa sih Mbak? Sampai mau membawa, memperkenalkan simulator ini dan membuat masyarakat mencoba menjadi masinis.
6: Yang menarik buat masyarakat Jakarta terutama ya, membawa simulator ke sini yaitu memperkenalkan LRT Jakarta untuk masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya agar tahu ini LRT Jakarta memiliki sistem yang berbeda seperti pengamanannya. Contohnya yaitu ini kalau kita jalankan kereta kita harus pencet 1 menit dan dilepas. Kita tekan 1 menit dan dilepas kurang lebih 3 detik kayak gitu.
5: Kecepatan LRT itu juga yang ada di simulator ini sama dengan kecepatan yang di kenyataannya Mbak?
6: Sama, untuk kecepatan sendiri kita kecepatan operasional maksimumnya ada di 60 km per jam dan kecepatan operasionalnya ada di 55 km per jam. Tetapi untuk di simulator ini kita permit speednya menggunakan 50.

0: km per jam. Dan apabila kita kecepatannya lebih dari 50 km per jam ini, akan terkena overspeed. Seperti contohnya kita boleh, kalau kita jalan, boleh.
1: Nah, kita akan ditunjukin ya. Uji cobanya adalah Mas Noval sekali lagi menjadi masinis. Siapa tahu habis ini dia melamar ke LRT Jakarta menjadi masinis ya.
0: Betul, boleh sekali. Jadi kalau sebelum jalan kita harus tunjuk sebut sinyalnya, Kak. Seperti ini ada warna hijau, kita bisa tunjuk dengan tangan kiri, kita bilang satu berjalan. Selanjutnya yaitu kita klakson satu kali untuk meninggalkan stasiun dan kita berjalan.
1: Oke, Mas Noval, silakan jalan.
0: Kita di sini simulasikan untuk kecepatan lebih dari 50 km ya.
1: Noval udah lancar nih rulinya bermain. Habis ini beneran bikin CV.
0: Karena ini tadi taspatnya dia 80, kita simulasikannya lebih dari 80. Maka kita akan...
1: Masih lanjut ke 80 km ya? Ini saya juga ikutan tegang.
0: Sebenarnya ini hanya di simulatornya saja, Kak. Mungkin kita bisa ulang sesuai yang di realnya saja ya.
1: Hai. Ini berhenti ya?
0: Ya, kita bisa ulang di awalnya saja.
1: Hai. Dan stasiunnya juga stasiunnya sesuai kenyataan ya?
0: Sesuai benar.
1: Nah, ini adalah jalur-jalur yang akan lagi sementara dibangun ya, Mbak ya? Velodrome gitu ya?
0: Oh iya, ini kita mulai dari awal aja. Iya.
1: Karena tadi ada kesalahan dari masinisnya. Sebentar. Mas, tolong melihat ke arah kamera. Oke, saya mau tanya nih, Mas Noval, gimana setelah bermain simulator? Abis ini mau melamar jadi masinis LRT nggak?
2: Duh, kayaknya nggak deh. Enggak, takutnya kenapa? Takutnya ada yang salah nanti.
1: Oke, tadi ada berapa kesalahan yang dilakukan?
2: Banyak sih kayaknya.
1: Banyak, ternyata untungnya ini hanyalah simulator ya, jadi tidak membahayakan. Tapi setelah ini merasakan kecanggihan simulator LRT gimana?
0: Seru.
2: Seru sih. Karena bisa ngerasain bawa kereta gitu.
1: Bawa kereta. Kapan lagi ya bawa kereta ya? Kereta secanggih LRT ya?
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Mas Noval. Mbak Michelle, terima kasih atas penjelasannya. Ini antriannya ternyata masih banyak.
0: Iya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Ini usia berapa yang boleh main simulator ini?
0: Untuk usia yang boleh memainkan simulator ini mulai dari usia 17 tahun. Dan apabila anak kecil ingin memainkan harus didampingi dengan orang tuanya. Jadi... ketika masih di bawah 17 tahun harus ada pendampingan orang tua.
1: Oke, biar sensasi merasakan menjadi masinis LRT juga bisa dirasakan semua umur, tapi butuh tetap pendampingan dari orang tua ya.
0: Boleh, oke. Iya, Kak.
1: Selamat bertugas kembali. Sayangnya ini bertugasnya di booth PRJ ya.
0: Betul, yang sangat ramai pengunjungnya.
1: Pengunjung. Jangan capek-capek, Mbak. Bawa keretanya juga masih lama ini.
0: Iya.
1: Masih sebulan ke depan. Itu keseruannya saya habis ini mau mencoba menjadi masinis. Siapa tahu kalau nggak jadi wartawan saya bisa jadi kayak Mbak Michelle ya. Ruli.
3: Simulasi dari keretanya dulu ya. Bisa apa enggak nih? Apakah nanti akan banyak kesalahan juga seperti Noval tadi? Irin, terima kasih untuk laporan Anda. Seru sekali, menyenangkan sekali. Dan jangan lupa untuk belanja-belanja karena banyak diskon di PRJ saat ini. Terima kasih. Ini Wardani melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Dan kita ke informasi lain. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Pemohon menilai penggunaan anggaran tersebut berdampak pada pemenuhan anggaran pendidikan. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan gugatan yang diajukan oleh Koalisi Selamatan Pendidikan Indonesia bersama Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Penggugat menolak pemangkasan lebih dari 20% anggaran pendidikan dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai program MBG. Pemangkasan itu mengurangi ruang fiskal bagi sektor pendidikan. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim menggali keterangan dari dua ahli dan dua saksi. Sidang juga dihadiri perwakilan pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang APBN tahun 2026.
4: Harapannya sederhana, penuhi konstitusi bahwa 20% anggaran pendidikan itu untuk pendidikan bukan untuk MBG. Karena kondisi fiskal kita setelah ada kebijakan MBG ini langsung membuat masalah di dalam pembiayaan pendidikan kita secara nasional. Transfer ke daerah berkurang, fiskal menyempit dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengembalikan apa yang memang menjadi haknya pendidikan. Termasuk juga hak untuk guru-guru yang saat ini dikontrak sangat P3 keparuh waktu yang kondisinya sangat memprihatinkan lah, berbulan-bulan tidak digaji, gajinya di bawah standar minimum dan lain sebagainya.
3: Badan Gizi Nasional

Konal atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis, mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga

0: SPPG. Selama ini setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
1: To fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
0: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
1: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
0: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
1: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
0: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
3: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
1: flu reda. Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Selasa ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Ya, ya. Gini. Hah?
6: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
4: Apa?
6: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
4: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
6: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
2: Federasi Sepak Bola Tunisia resmi memecat pelatih kepala timnas Tunisia Sabri Lamouchi pada Senin malam. Keputusan ini diambil hanya berselang beberapa jam setelah skuad Carthage Eagles dihajar Swedia dengan skor 1-5 di laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resmi di akun Instagram, Federasi Sepak Bola Tunisia menginformasikan masa kerja mantan gelandang timnas Prancis itu telah berakhir. Lamouchi yang baru ditunjuk pada Januari lalu memang sudah dalam posisi tertekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai akibat kekalahan telak 0-5 dari Belgia di laga uji coba. Seperti dilansir Sky Sports, Federasi Sepak Bola Tunisia mengkonfirmasi rencana penunjukan Mohder Kabayer sebagai pelatih interim timnas Tunisia selama di Piala Dunia 2026 yang sedang berjalan. Sementara itu, keberhasilan Tanjung Verde menahan imbang Spanyol tak lepas dari kontribusi kiper mereka Josimar Fozinha Diaz. Kiper berusia 40 tahun itu mampu menahan gempuran pemain La Furia Roja sepanjang pertandingan. Total, Fozinha mampu melakukan 7 penyelamatan di laga ini. Usai pertandingan, Fozinha pun mengaku senang atas hasil imbang ini.
7: For me it's an honor to represent my country. We do this with passion, with love, because we are from small country with little bit condition, and our qualification was very difficult also in the group with Cameroon, Libya and Cameroon. But we know if we work and if we follow the plan of the coach, we had a great chance to qualify. Today the dream come true. We compete against Spain, and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud of all of the player, all the people from Cape Verde.
2: Argentina dan Prancis akan memulai laga pertama di Piala Dunia 2026 pada Rabu besok. Lionel Messi dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap tampil saat melawan Aljazair. Sementara timnas Prancis juga bersiap melawan Senegal yang akan menjadi lawan pertama mereka di Grup I. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore, sampai jumpa.
8: Juara bertahan Argentina akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan menghadapi wakil Afrika Aljazair di Stadion Kansas City Rabu pagi waktu Indonesia. Pada latihan terakhir sebelum melawan Aljazair, bintang Argentina Lionel Messi telah terlihat berlatih bersama tim. La Pulga sebelumnya sempat mengalami cedera otot saat datang ke Amerika. Pelatih Argentina Lionel Scaloni siap memasukkan nama Messi di dalam starting 11 saat menghadapi Aljazair. Sementara salah satu pemain senior Argentina Nicolas Otamendi mengatakan, timnya sudah siap bertarung di Piala Dunia 2026 dengan target mempertahankan gelar juara.
9: Nos preparamos para competir, trabajamos para eso. Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien. Estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación no diferente, pero sí saber que vamos a competir.
8: Persiapan serius juga dilakukan finalis 4 tahun lalu Perancis. Tim Ayam Jantan akan menghadapi Senegal di pertandingan pertama Grup 1 di Stadion New Jersey Rabu pagi waktu Indonesia. Datang ke Piala Dunia 2026, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe tengah mendapatkan sorotan publik setelah penampilannya bersama klubnya Real Madrid dianggap menurun usai gagal meraih trofi pada musim lalu. Kendati demikian, pasukan Didier Deschamps tetap fokus dan serius mempersiapkan tim jelang lawan Senegal.
10: Le Sénégal est une équipe avec beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts. Leur milieu, notamment, qui a très bien performé durant la dernière compétition. Mais ils ont aussi des joueurs offensifs, une défense, un équilibre qui rend le Sénégal une équipe très difficile à prendre au sérieux. Mais je pense que le match se jouera avec beaucoup d'aspects. Et je pense qu'on a les atouts pour rivaliser contre le Sénégal.
8: Setelah melawan Senegal pada Rabu pagi, timnas Prancis juga akan menghadapi Irak pada 23 Juni di Stadion Philadelphia. 4 hari berselang, Usman Dembele dan kawan-kawan akan menantang Norwegia di Stadion Boston.

0: Unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan rumah makan sekaligus tempat tinggal di kawasan Tapos pada 9 Juni lalu. DR ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial Y dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, dua wanita berinisial ASA dan G yang merupakan ibu dan anak menjadi korban perampokan oleh DR. Kedua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit setelah berupaya melawan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar samping rumah menggunakan bantuan kursi plastik. Petugas di Treskrim Mumpol Dariau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya, di belakang Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk polisi saat berada di Pelabuhan Merak. Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV.
1: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat empat tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah terhadap aksi pencurian motor di sekitar Anda. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik mahasiswa di Jalan Medan area selatan Kota Medan. Di lokasi lain, seorang residivis ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap usai menggasak motor milik warga di Karawaci, Tangerang, Banten.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Medan Area Selatan, Gang Genevo Medan pada 4 Juni 2026. Pelaku berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban di Jalan Medan Area Selatan Gang Hormat. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba.
3: Dari hasil pemeriksaan CCTV kita bergerak dan tim berhasil mengamankan TSKG lebih kurang 3 jam setelah kejadian. Kemudian hasil dari interogasi, pelaku sudah menggadaikan kendaraan tersebut kepada si A. Si A dengan harga 1.300.000.
2: Seorang pelaku curanmor berinisial H ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Karawaci di Jalan Raya Serang, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu. Pelaku ditembak kakinya setelah berusaha kabur saat penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor pada hari Jumat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian, STNK, sebuah ponsel, serta sebilah senjata tajam. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku H merupakan residivis kasus curanmor yang pernah menjalani hukuman di wilayah Cibinong, Jawa Barat 2 tahun lalu. Menurut polisi, pelaku bersama komplotannya beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang dengan menyasar sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Modus yang digunakan yaitu memakai kunci T untuk merusak kunci kontak kendaraan.
4: Jadi pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa. Gitu. Pada saat diamankan sebenarnya ada dua orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Larikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap seorang pelaku spesialis pencurian mesin alat berat milik sebuah pabrik di Kabupaten Serang, Banten. Sebelum menggasak 2 buah aki alat berat, pelaku bersama komplotannya mengancam satpam pabrik menggunakan senjata tajam jenis golok. Di lokasi lain, polisi menangkap 4 orang pelaku pelemparan bom molotov ke tempat potong rambut hingga mengalami kebakaran di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditegur oleh pemilik tempat potong rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
2: CCTV ini merekam saat 3 orang pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah pabrik di Desa Camplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pelaku tampak memegang senjata tajam jenis golok, sementara 2 pelaku lainnya mencari barang yang akan dicuri. Para pelaku kemudian menggondol 2 buah aki alat berat dan merampas sebuah ponsel milik satpam pabrik tersebut. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan saksi, petugas berhasil menangkap 1 pelaku utama di kediamannya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah ponsel milik korban, 2 batang pipa, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam.
5: Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang. Yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar.
2: Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Aksi pelemparan bom molotov ke salah satu tempat pangkas rambut di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan sebuah mobil. Akibatnya bangunan pangkas rambut itu pun terbakar dan 1 dari 2 orang korban yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, 4 pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam oleh tim gabungan Satreskrim Polres Labuhan Batu dan Densus 88. Menurut polisi, motif kejadian tersebut berawal dari cekcok permasalahan utang piutang antara wanita yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut dengan pelaku, mantan kekasihnya yang berujung sakit hati karena pelaku tak terima ditegur oleh pemilik tempat pangkas rambut tersebut.
6: Yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara NHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha dan usaha tersebut. Ya, dapat informasi bahwasanya ada juga

0: harapannya juga ya.
1: Dan dalam waktu kurang lebih 1x24 jam, kami berhasil menangkap 4 orang pelaku.
2: Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Motif asmara jadi alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi dilakukan lantaran korban tidak merestui hubungan putrinya dengan salah satu pelaku lantaran pelaku sudah punya istri dan dua anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap oleh polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Selengkapnya, usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan seorang istri yang dikabarkan sudah 4 hari pergi dari rumah. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Satuan Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar. Selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan.

0: Lutfiana, 33 tahun warga Kelurahan Sukodono, Kendal, Jawa Tengah, adalah wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal, Minggu siang. Setelah mengetahui identitas korban, petugas meminta suami korban, Ahmad Trimulyono, mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Semarang untuk mencocokkan data-data korban. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jawa Tengah.
1: Dari anggota Polsek Weleri, Reskrim beserta anggota menghubungi dari pihak keluarga korban. Sehingga kami hubungi, kita pastikan kembali bahwa akhirnya dipastikan bahwa korban adalah memang salah satu dari keluarganya.
2: Untuk hasil otopsi sendiri gimana, Den?
1: Hasil otopsi tadi malam setelah melakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara atas perintah dari Bapak Kapolres Kendal, untuk hasilnya sendiri belum keluar dan juga belum ada hasilnya.
0: Sebelumnya, Lutfiana pergi dari rumah sejak Kamis pagi. Korban berpamitan akan berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya dan berencana pergi ke rumah temannya yang bernama Rizka. Namun pada Kamis malam hingga 4 hari berselang, korban tak kunjung pulang. Suami korban berusaha menghubunginya, yang dijawab oleh korban bahwa dirinya menginap di rumah temannya tersebut. Suami korban pun mencoba menghubungi korban melalui panggilan telepon maupun video call, tapi tidak pernah dijawab korban. Sejak hari Jumat, nomor kontak korban sudah tidak bisa dihubungi lagi.
3: Izinnya mau belanja dulu. Terus sorenya nantinya mau keluar gitu. Terus aku pulang kerja kan udah di rumah. Pikiran saya kan ya kayak keluarga biasa. Udah sampai terlanjur dia pulang itu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balasnya lama. Terus akhirnya pun berdiri, cuman tidak diangkat.
0: Satreskrim Polresta Banyumas menangkap ARN alias D, pelaku pembunuhan neneknya sendiri dan kekasih gelapnya saat hendak kabur ke wilayah Dieng Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta dua anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini sudah merencanakan pembunuhan ini dengan menghantam kedua korban dengan benda tajam.
4: Ketika si korban dua ini melihat ada kaki di situ menghabisinya, padahal dari awal si tersangka ini menerangkan bahwasannya dia pun akan menghabisi si korban dua dengan maksud untuk menguasai harta benda yang di bawahnya.
5: Semuanya pakai palu itu, Pak?
4: Ya, pakai palu yang sama yang ada di lokasi korban satu.
0: Sebelumnya warga desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah gempar dengan penemuan dua wanita yang tewas dalam satu rumah Jumat pagi. Satu korban merupakan wanita muda yang tewas di dalam kamar dengan luka berat di leher. Sementara korban lainnya merupakan seorang nenek ditemukan tewas di dalam sumur. Saat warga mendatangi rumah sang nenek, warga mendapati seorang pemuda berinisial D yang merupakan cucu sang nenek. Namun saat ditanya warga, D justru kabur.
6: Lihatnya ya, Mas, mohon maaf. Lehernya udah ditutup kain. Saya kurang tahu nggih. Yang penting saya lihatnya lehernya tutup kain. Terus saya datang posisinya di sumur sudah kelihatan ada kaki.
7: Oh, berarti salah satu korban itu ditemukan di dalam sumur.
6: Iya.
7: Terus yang satunya lagi
6: di kamar.
7: Di kamar dalam kondisi leher ditutupi kain.
6: Betul.
0: Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya di kamar pribadi rumahnya di Desa Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga yang curiga dengan kematian korban yang dinilai janggal menuntut polisi dapat mengusut tuntas teka-teki kematian korban.
0: Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Yogi Saleh, 40 tahun, salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, yang ditemukan istrinya tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Perwakilan keluarga Yogi Saleh Eka Yusuf menegaskan, pihak keluarga melihat adanya kejanggalan pada kematian korban usai ditemukan beberapa luka tusuk dan memar di tubuh korban. Keluarga meminta polisi segera mengungkap secara cepat dan terbuka terkait penyebab pasti kematian korban. Apalagi sebelum tewas, korban sempat bercerita kepada istrinya terkait permasalahan di lingkungan pekerjaannya.
9: Jalan kronologisnya itu istrinya yang paling tahu di rumahnya seperti apa. Kemudian tiba-tiba datang jenazah ke sini dibuat tim forensik dari Polres Purwakarta. Kemudian saya kok tiba-tiba harus menerima hasil otopsi ini. Padahal saya tidak tahu hasilnya apa. Padahal itu banyak luka di tubuhnya. Ada luka, banyak tusukan di leher, di segala macam gitu. Dan saya harus, misalkan keluarga harus menerima apanya. Kalau takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan ini, saya kira keluarga kita keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya.
0: Sementara itu, Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binzen yang bertakziah ke rumah duka mengatakan, korban dikenal sosok yang baik. Saiful pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
10: Saya dan semuanya pejabat yang ada di pemerintah dari Kabupaten Purwakarta bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik.
11: Ya, langkah dari pemerintah daerah akan mendukung pihak keluarga mengungkap kasus ini atau seperti apa?
10: Ya, kita lihat kan semuanya kita serahkan pada yang berwajib. Dan kita otopsi sudah dan hasilnya juga nanti tentunya oleh pihak yang berwajib seperti apa.
0: Sebelumnya, usai menghadiri sebuah acara wisuda bersama anak dan mertuanya, istri korban menaruh curiga karena kondisi rumah yang terkunci dan gelap, sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istri korban menemukan ceceran darah di depan kamar tidur utama keluarga. Ia pun histeris karena suaminya sudah tak bernyawa bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta mengatakan, dari hasil olah TKP awal, tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban. Kondisi kamar masih rapi, namun dari hasil visum ditemukan adanya bekas jeratan di leher, memar di beberapa anggota tubuh, serta 3 luka tusuk di bagian leher dan 1 luka robek di bagian ulu hati yang diduga disebabkan oleh senjata tajam. Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dan belum dapat mengambil kesimpulan atas kasus ini. Istri korban juga masih dalam kondisi shock sehingga belum bisa dimintai keterangan.
12: Sesuai yang saya kronologis tadi itu, mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa.
0: Sumi, tetangga korban, menuturkan Yogi dikenal sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang bergaul.
13: Justru nggak tahu itu teh bapak orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak, jadi saya nggak tahu teh gitu biarpun kita deketan rumah orangnya tertutup nggak pak gitu, jadi nggak tahu teh kayak gitu.
14: Tapi aman berarti nggak ada
13: curiga? Nggak ada kecurigaan dari mana-mana gitu.
14: Atau sempat sebelum meninggal ngobrol sama tetangga dekat atau gitu?
13: Nggak tahu gitu sama saya, yang nggak tahu kalau sama yang lain gitu.
15: Jadi jarang sosialisasi dengan masyarakat.
13: Dibilang jarang ya, mungkin sama yang lain mah gitu, sama bapak-bapak mungkin ada, mungkin nggak tahu ya gitu. Tahu saya, karena sibuk mungkin dia kerja gitu.
0: Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Gang Kolbis Kelurahan Sindangkasi, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebelum dimakamkan di pemakaman di daerah Tegalwaru, Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Suami istri ditangkap polisi karena diduga mengeksploitasi anak dan cucunya menjadi manusia silver dengan target Rp500.000 per hari. Seorang ayah di Surabaya ditangkap setelah diduga meruda paksa anak kandungnya sendiri. Penemuan bayi dengan mulut dilakban menggegerkan warga Denpasar.
4: SM dan suaminya MM ditangkap polisi setelah diduga mengeksploitasi dua anak kandung serta seorang cucu untuk menjadi pengemis manusia silver di jalanan. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya keributan anak di sebuah pusat perbelanjaan di Pangkalan Kerinci, Jumat malam. Saat diperiksa, PW 9 tahun menolak pulang karena takut mendapat kekerasan dari sang nenek. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban bersama dua anak lainnya, MH dan RA, dipaksa mengemis dengan target setoran hingga Rp500.000 per hari. Jika target tidak mencapai, pelaku mengancam hingga melakukan kekerasan fisik terhadap para korban. Saat ini para korban dalam pendampingan dinas sosial untuk pemulihan psikologis dan kesehatan. YS, 48 tahun, kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang kini berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan ini dilakukan sejak tahun 2023 saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Pelaku beraksi saat istri sedang mengikuti kegiatan di luar rumah. Selama ini, korban memilih diam karena berada di bawah ancaman dan tekanan pelaku. Kasus baru terbongkar pada April 2026 setelah korban memberanikan diri melapor ke Polrestabes Surabaya. Kini korban mendapat pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga sekitar Denpasar Barat, Bali pada Jumat lalu. Mirisnya, bayi ditemukan di dalam tas belanja dengan mulut ditutup lakban. Bayi itu lalu dibuka lakbannya dan diselimuti warga yang menemukan. Anggota Polsek Denpasar Barat kemudian membawa bayi ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Beruntung saat diperiksa petugas medis, bayi masih dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan luka maupun lecet pada tubuhnya. Polisi masih mencari keberadaan orang tua bayi malang itu.
3: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Data terbaru kartu Jakarta Pintar milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta.
5: Kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum.
6: MWP, bocah 6 tahun korban perundungan ini masih trauma dengan kejadian yang dialaminya pada Sabtu pekan lalu. Saat itu MWP yang sedang bermain tiba-tiba digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas hingga tak sadarkan diri. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus ini terus berjalan.
5: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana. Biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
6: Dua pelaku bullying bocah hingga kesetrum sudah diamankan polisi. Satu pelaku berumur 17 tahun ditahan, sementara satu lainnya yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tuanya namun tetap akan diproses. Akibat tindakan mereka, Kartu Jakarta Pintar atau KJP milik kedua pelaku resmi dicabut Pemprov DKI Jakarta. Hal itu ditegaskan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim pada Minggu. Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan

0: dan toleransi terhadap segala bentuk perundungan.
1: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
0: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat kehilangan kendali saat berkendara, sebuah mobil Matic dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor dan tiga mobil yang tengah terparkir di bahu jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Akibatnya satu orang pengendara motor tewas dalam kejadian ini. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria lansia tewas usai diserang tetangganya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, korban akhirnya tewas diduga lantaran kehabisan darah.
3: Mobil jenis Matic ini rusak setelah sempat terguling di ruas jalan Tarum Barat, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai oleh wanita lansia melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin kendaraan, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor yang baru keluar dari toko. Tiga mobil lainnya rusak akibat tertabrak mobil. Seorang pengendara motor tewas dan kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka pada bagian kepala.
4: Orang ban baru nyentuh jalanan aspalnya dikit kok. Langsung disambar sama mobil ini.
5: Sempat keseret berarti?
4: Iya, si mental. Bukan keseret, mental.
5: Oh, mental.
4: Terbang, ngelompati mobil. Ngomong-ngomong.
5: Si motornya?
4: Motornya nggak mental, yang mental orangnya.
5: Oh. Terus gimana kondisi korban itu, Pak?
4: Meninggal satu orang.
5: Meninggal.
3: Sementara itu, kasus kecelakaan hingga mengakibatkan satu orang tewas ini kini ditangani Unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Di lokasi berbeda, seorang pria lansia berusia 73 tahun tewas setelah terlibat pertikaian dengan tetangganya di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada Senin. Diduga lantaran pelaku yang tak senang ditegur oleh korban, pelaku kemudian masuk ke rumah korban dan melakukan penusukan hingga menyebabkan korban bersimbah darah. Sempat melakukan pengejaran, korban akhirnya tumbang dan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, diduga karena kehabisan darah.
6: Ini terus? Jaya, ngapo kau, lawannya ngapo ini? Udah, terpaksa. Sudah tuh ayah masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know, ini lanjut kau.
7: Luka di mana, Pak? Luka di mana?
3: Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Kasus pembunuhan ini kini ditangani oleh Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang kakek nekat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur ke Lamongan akhirnya ditangkap polisi. Di lokasi lain, seorang siswa SD terluka akibat terseret lebih dari 1 km usai mempertahankan motor milik orang tuanya yang dibawa kabur pencuri.
3: Viral di media sosial, seorang kakek berinisial S terekam kamera saat mencuri tiang besi bekas rambu lalu lintas milik Dinas Perhubungan di depan Satpas Colombo Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Pada Minggu 24 Mei lalu, pelaku yang mengenakan jaket jeans biru terlihat membersihkan bekas coran di dasar tiang sebelum membawanya pergi. Seorang tukang beca yang sempat terekam dalam video disebut tidak terlibat, bahkan sempat memperingatkan pelaku, namun pelaku berdalih tiang tersebut sudah tidak terpakai. Bermodal video viral, tim patroli cyber unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Sempat melarikan diri ke Lamongan, pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke Jalan Ikan Kerapu, Surabaya. Sementara tiang besi tersebut hendak dijual ke tukang besi bekas, namun gagal karena pelaku keburu ditangkap polisi.
8: Memang pelaku ini sudah memantau dari rambu tersebut, jadi tujuannya adalah untuk dijual secara kiloan besinya. Namun setelah kita amankan, kita berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, langsung kita periksa untuk lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Itu mau dijual kepada penadah besi bekas.

0: cuman belum sempat dijual, sudah kami amankan.
1: Akibat perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang pria berinisial IMS ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Petang di rumahnya karena nekat mencuri seekor sapi bunting milik Made Kertayasa yang satu kampung dengan dirinya. Pelaku memilih mencuri sapi yang tengah bunting dengan alasan nilai jualnya lebih mahal. Terbongkarnya kasus ini setelah sebelumnya pemilik sapi melihat pelaku tengah mencari burung di sekitar kandang sapi. Tanpa curiga, korban membiarkan pelaku dan kembali ke rumah. Namun saat dicek petang hari, sapi yang tengah bunting miliknya tidak ditemukan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah.
2: Sapi lepas sendiri, habis itu dia seolah-olah mengamankan sapi yang lepas, dia tuntun bawa ke rumahnya, lumayan rumah dengan TKP jaraknya jauh sekali, dia tuntun ke rumahnya, kalau posisi sudah aman, dia pelihara dulu di rumahnya, sudah aman posisinya, tidak ada yang komplain, dia jual. Habis itu berlanjut lagi ke pencurian yang berikutnya.
3: Itu orang dekat dari
2: kebetulan satu desa.
1: Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka pada bagian tangan dan kaki usai terseret saat menghalangi aksi pelaku curanmor yang menggasak motor milik orang tuanya di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Korban curanmor, Reni, menjelaskan saat kejadian anaknya sedang bermain di depan rumah, sesaat kemudian datang dua pelaku. Satu pelaku diantaranya mencuri motor yang terparkir di halaman rumah. Ada korban yang menghalangi aksi pelaku berusaha memegang handle belakang, lalu bergelantungan di motor sejauh lebih dari 1 km. Ada korban baru turun dari motor setelah diancam oleh pelaku.
4: Saya keluar kan, dia minta tolong, tak kirain kenapa, dia udah keseret. Tapi saya nggak nolong dia, mau ya motor saya dulu.
5: Termasuk nekat ya, Bu, itu?
4: Iya. Terus saya pulang, kok nggak ada anaknya, pikir saya dilepas gitu loh. Ternyata dia diikut malahan.
6: Sejauh?
4: Sekitar 3 kilo sampai ke sini. Diancam.
6: Sama pelaku?
4: Iya.
6: Gimana
4: ancamannya? Kalau nggak mau turun, mau dijual.
1: Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi masih menyelidiki peristiwa pencurian motor tersebut. Petugas menyita barang bukti berupa sandal pelaku yang tertinggal di lokasi.
7: Dan kami cek TKP, olah TKP, dan mencari saksi-saksi tertinggal satu buah sandal milik pelaku tertinggal di lokasi.
1: Akibat pencurian motor tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tiga orang wanita yang membawa 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba asal Malaysia ditangkap saat menumpang sebuah mobil rental menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
5: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
6: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
5: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku

0: burun, ra, buruan, ra.
1: Kobaran api meluluh lantakan gudang limbah plastik yang berada di Kampung Jara Costa, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dari kawasan industri dan Dinas Damkarmat Kabupaten Bekasi untuk memadamkan amukan sejago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja gudang limbah sedang libur. Dugaan sementara kebakaran dipicu pembakaran sampah yang berdekatan dengan gudang limbah barang bekas.
2: Untuk kesulitan kita di air, jaraknya terlalu jauh dari sumber air. Sampah itu banyak yang tertimbun sama bangunan seng terutama, itu yang menyulitkan kita untuk memadamkan apinya, karena api berada di bawah seng seperti itu.
1: Peristiwa tersebut kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Lokasi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar. Akibat kejadian ini, pemilik ternak mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Suasana diskusi yang dihadiri oleh tiga anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
2: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan.

0: Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
1: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sehingga kita sampai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
0: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memanasnya diskusi yang terjadi di GIK UGM pada Senin malam kemarin yang melibatkan 3 pejabat negara bersama dengan rekan-rekan mahasiswa seakan menunjukkan sejumlah hal yang krusial dalam ruang dialog maupun penyampaian aspirasi kita hari ini. Alih-alih hanya dilihat sebagai bentuk protes, benarkah kejadian tersebut juga bermakna sebagai tersumbatnya penyampaian aspirasi selama ini? Dan untuk menjawabnya sudah ada 2 orang narasumber kami dari luar studio, yakni Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, serta peneliti Social Research Center UGM, Abe Widianto. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Budiman dan juga Pak Abe.
3: Waalaikumsalam, ya selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Budiman terlebih dahulu. Jadi Anda ya. Ada di lokasi semalam, sudah banyak kronologi yang teman-teman media tanyakan pada Anda. Tapi saya ingin spesifik bahwa benarkah kemudian ini kondisi memanas ketika Anda menyampaikan bahwa seharusnya kritik tidak disampaikan pada media sosial namun pada lembaga atau kemudian jalur-jalur resmi begitu Pak Budiman?
3: Saya tidak pernah mengatakan itu.
2: Oke. Okay. Jadi apa yang bisa Anda ceritakan?
3: Saya tidak mengatakan itu, sehingga saya Pak Nusron mengatakan itu. Bahwa kami datang memang untuk siap untuk dikritik langsung, mumpung kami datang ke sini. Pak Nusron mengatakan jangan cuma mengkritik lewat media sosial. Tapi kami datang langsung. Jadi kebetulan Pak Nusron mengatakan itu. Kalau saya sendiri menyampaikan bahwa saya tidak anti perbedaan pendapat, saya selalu melihat perbedaan pendapat itu sebagai nafas pikiran, dan Pak Presiden sendiri menyampaikan pada seorang menteri, dan menteri itu menyampaikan pada saya, supaya jangan ada yang mengganggu pengkritik-pengkritik seperti Tio dan melakukan manuver-manuver yang bisa mencelakakan. Okay. Begitu yang saya sampaikan. Ya, pada saat itulah terjadi proses penggerutukan.
2: Oke, okay. Dalam gitu. POV Anda, dalam sudut pandang Anda, Pak Budiman, jadi apa yang...
3: Menarik nih bahwa ternyata ada asumsi seperti itu ya. Tidak, ini saya kira memang perlu juga harus saya luruskan di sini.
2: Oke, okay. Baik. Tapi dalam POV atau pandangan Anda, mengapa kemudian statement itu kemudian setelahnya ditanggapi dengan kemudian kondisi yang memanas begitu Pak Budiman?
3: Statement waktu Pak Nusron mengatakan itu tidak ada statement, tidak ada situasi memanas. Mm-hmm. Itu bahkan di tengah-tengah. Pak Nusron mengatakan itu di tengah-tengah. Ya, tidak ada. Jadi pernyataan silakan kritik kami, jangan cuma mengkritik di media sosial, itu pernyataan di tengah-tengah. Dan itu tidak ada reaksi apapun. Okay. Jadi sebenarnya reaksi penggerudukan itu bukan reaksi spontan, sesuatu yang sudah direncanakan.
2: Okay.
3: Jadi apapun yang terjadi, perkataan yang kami sampaikan memang pada waktu itu kami diminta untuk pergi. Untuk menggagalkan diskusi di dalam ruangan itu.
2: Oke, jadi bukan ketika pun setelah Anda mengatakan jangan ganggu Tio itu ya, Pak Budiman?
3: Iya. Tidak ada hubungan dengan itu. Karena ini bukan reaksi spontan orang marah. Mm-hmm. Bukan. Ini sesuatu yang sudah well planned, sudah terencana dengan baik, mereka sudah menyiapkan spanduk, mereka sudah menyiapkan alat pukul, karena saya juga hampir kena pukul, tapi terkena ajudan saya dalam bentuk alat yang dibungkus oleh kertas koran, begitu. Cuma nggak kena saya, tapi terkena kepala ajudan saya. Kalau Pak Mas Daryono, Wamentan malah kena pukul, begitu.
2: Okay.
3: Saya nyaris kena pukul.

0: dengan spanduk segala macam, dengan botol-botol yang dilemparkan. Jadi ini bukan sebuah perbedaan pendapat. Sementara di lain pihak, ironinya ratusan mahasiswa yang hadir di situ betul-betul menunggu momentum tanya jawab untuk mengkritik kami. Cuma sayangnya belum sempat tanya jawabnya dimulai, sudah digerutuk, sudah digagalkan.
1: Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk bisa menghubungi pihak teman-teman mahasiswa, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya ke Pak Abe terlebih dahulu. Jadi artinya kalau kemudian tadi disebut ini menjadi kejadian yang direncanakan, bukan sesuatu yang reaktif begitu, apa yang kita bisa baca dari gejala sosial ini, Pak Abe?
2: Saya kira catatan dari Mas Budiman Sudatmiko, saya harus klarifikasi ya, bahwa tentu saja ini bagian yang mesti dipahami sebagai post factum. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tahu persis tentang spirit zaman, memanggil mereka untuk hadir dan bersuara di antara sekian banyak warga yang tidak bisa bersuara karena banyak alasan. Dimensi itu yang lalu kemudian bahwa ini well planned, itu saya kira tentu saja mesti diklarifikasi. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu adalah cerminan dari jejak panjang bagaimana mereka menggelar berjilid-jilid demonstrasi secara damai. Tetapi apa yang terjadi, aksi damai mereka, data-data mereka yang sudah dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat menyuarakan aspirasi, tidak pernah didengarkan oleh negara, tidak didengarkan oleh pemerintah. Ini tentu saja peristiwa apa yang terjadi dengan peristiwa kemarin malam itu adalah bagian cerita kulminasi dari sumbatan-sumbatan yang tidak didengarkan oleh pemerintah. Apa yang mereka artikulasikan itu adalah tentang keresahan, bukan keresahan mereka sendiri. Keresahan tentang apa yang terjadi dengan perampasan berbagai sumber daya lingkungan hidup di berbagai tempat di Indonesia, karena mereka juga sempat menonton film Pesta Babi misalnya, atau berbagai praktik dari pembangunan program prioritas Advacita yang itu jelas-jelas dianggap oleh mahasiswa itu sangat memboroskan anggaran dan bahkan menyita sebagian dana pendidikan yang harus mereka dapatkan.
1: Oke.
2: Itu selain itu ada Koperasi Desa Merah Putih. Catatan-catatan itu sudah panjang dan disampaikan berulang kali dalam berbagai babak demonstrasi yang damai. Artinya apa? Mahasiswa itu melihat situasi ini adalah bagian dari merebut momentum-momentum penting itu sebagai sesuatu yang selalu harus dia dorongkan, bahwa apa yang dia lakukan bersama sebetulnya ingin bergabung dengan diskusi itu, tetapi mereka tahu persis bahwa bagaimana Pancasila sebagai persatuan itu bukan hanya sebagai jargon ya, mestinya itu adalah sesuatu yang mesti harus dipraktikkan dalam wujud praktik pembangunan-pembangunan yang ramah kepada lingkungan, ramah kepada orang kecil, ramah kepada mereka yang terpinggirkan, termarginalkan dan terbuang.
1: Baik.
2: Situasi itu yang kemudian menyulut warga masyarakat kampus ini juga punya sense, punya sensibilitas, dan saya kira saya dalam konteks ini, saya kira artikulasi ini Mas Budiman, saya kira anak-anak revolusi itu sudah hadir hari ini.
1: Okay,
2: dan saya kira itu respon dari bagian dari catatan inspirasi Mas Budiman sudah melahirkan buah-buah itu, dan hari ini kita menyaksikan buah-buah itu sudah lahir, saya kira.
1: Oke, menarik kalimatnya adalah kulminasi keresahan yang tidak direspon meski disampaikan secara baik-baik sebelumnya. Pak Budiman, saya minta komentar Anda.
0: Pertama, situasi, saya tidak mau melakukan glorifikasi, tapi bahwa situasi yang lebih mencekam, lebih intimidatif pernah kami rasakan. Dan kami bisa berdebat dengan yang berbeda, meskipun hasil kadang-kadang hasil perbedaan pendapat itu membuat kami terpenjara begitu ya, karena baik juga teman-teman lain karena hanya perbedaan pendapat terpenjara pada masa Orde Baru. Tapi satu hal yang gak pernah masuk dalam tradisi gerakan mahasiswa pro demokrasi adalah membubarkan diskusi. Itu tidak pernah. Forum, majelis itu bagi kami anggap sebagai satu tempat yang sakral di mana perbedaan yang paling ekstrim bisa dipertemukan untuk mencapai solusi. Meskipun buang perbedaan pendapat pada zaman Orde Baru sangat minim, bagi kami itu tetap harus kami jaga. Meskipun itu ruang diisi oleh mereka yang berbeda pandangan dengan kami secara ekstrim, ya, tentu saja itu. Jadi kami tidak pernah

0: menjadikan pembubaran diskusi itu karena itu dengan fasistis. Kami menolak pembubaran diskusi baik oleh aparat negara maupun oleh kelompok masyarakat. Mm-hmm. Kita tahu juga waktu lalu ada diskusi-diskusi yang dibubarkan karena larangan ideologi, ya, kira-kira seperti itu. Itu juga tidak benar. Itu okay, tidak benar.
1: Pak Budiman, saya dalami kalau begitu. Jadi Anda melihat yang semalam terjadi ini masuk dalam kategori pembubaran secara paksa? Maksud Anda begitu?
0: Ya, saya katakan gitu. Karena memang sudah ada ruangan diskusi, sudah ada siap kritik, sudah ada siap adu argumentasi sangat keras sekalipun. Dan moderator sudah bertanya juga, apakah teman-teman yang hadir di sini ikut demonstrasi kemarin? Mayoritas banyak yang mengatakan ya kami ikut. Okay. Artinya bukan mahasiswa yang kalem, yang submisif, yang nurut. Mereka demonstran juga, tapi mereka menunggu masa yang tepat, forum yang tepat, stage yang tepat. Oke, kami akan hajar Budiman, kami akan hajar Pak Nusron, kami akan sikat Pak Daryono dalam kamar kritik. Dan kami menunggu itu, ya, kami menunggu itu dalam dialog. Dan kedua, soal kulminasi, ya. Soal kulminasi, saya sepakat bahwa kritik-kritik tadi sampai benar. Tapi pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, apa yang tidak membela orang miskin ketika kita bicara koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah cara membela orang miskin paling struktural, paling sustainable, dan paling konstitusional. Kita memang sudah lama di Indonesia membela orang miskin itu sekedar karitatif. Nah, Pak Prabowo ingin membawa sebuah dengan tradisi amanat konstitusi bahwa membela orang miskin artinya juga merombak sistem ekonomi makro, okay, bukan sekedar tif gitu ya. Ini mungkin membuat banyak orang kaget, membuat sebagian orang kaget. Tradisi-tradisi mengatasi kemiskinan dan karitatif, tradisi-tradisi populisme jangka pendek, ini mau ditinggalkan oleh Pak Prabowo, tapi dengan perombakan-perombakan struktural. Ini membuat orang kaget. Karena apa? Yang mau dirombak bukan cuma sekedar, yang mau diambil bukan sekedar sebagian uang karitatif dalam bentuk bansos atau BLT, tapi merombak secara struktural.
1: Oke, okay, baik. Memang, Pak Budiman, kami tangkap pesan Anda. Jadi, kalau bisa saya garis bawahi, berarti ketika satu sisi dianggap ini kulminasi sesuatu yang tidak direspon, meski disampaikan baik-baik, tapi satu sisi menurut Anda, apa yang dijalankan pemerintahan Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka, itu sudah on the track?
0: Pertama, MBG itulah janji kampanye. Memintanya menghentikannya artinya Anda meminta lahirnya seorang pemimpin pengkhianat yang mengkhianati janji kampanyenya. Dan janji kampanye itu sudah dilaporkan pada KPU. Seorang presiden adalah wajib menjalankan janji kampanyenya. Bahwa ada kesalahan, kekeliruan, yes, harus dikoreksi. Makanya hari ini juga kepala BGN yang baru juga akan melakukan review, akan melakukan evaluasi dan moratorium pengembangan SPPG baru.
1: Baik.
0: Itu bagian dari kritik dimasukkan ya.
1: Okay.
0: Kedua, konstitusi pasal 33 ya, jadi artinya tidak ada pelanggaran konstitusional. Kalau tidak ada pelanggaran konstitusional, kenapa harus dijatuhkan tengah jalan ya?
1: Oke, baik-baik. Kita tangkap, kita kunci di situ dulu, Pak Budiman. Saya ke Pak Abe, apa tanggapan Anda kemudian?
2: Mas Bram, saya kira ini bagian dari cerita monolog ya. Catatan ini saya kira sudah panjang. Data bahwa ada banyak program-program yang itu memboroskan anggaran negara dan bahkan dibangun dengan bahkan menghilangkan ideologi penting dari koperasi. Koperasi itu nggak pernah dibuat dari atas. Koperasi itu berbasis anggota dan itu adalah legacy dari Muhammad Hatta. Jadi bicara tentang koperasi yang kalau dibicarakan dengan cara komando seperti ini, itu bukan sekali koperasi, tapi korporatisasi negara sampai ke level desa. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, peristiwa apa yang terjadi kemarin itu, diskusinya itu sebetulnya diskusi yang sebetulnya sudah terlihat siapa pembicaranya, siapa penyelenggaranya, dan apakah mereka melibatkan pembicara mahasiswa, apakah melibatkan pembicara akademisi. Semua bicara atas nama pemerintah, tanpa ada pihak-pihak yang secara dialogis dihadirkan sebagai bagian dari yang mestinya jadi narasumber. Nah, dalam konteks itu, maka apalagi judul Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu sloganistik. Sangat sangat jelas bahwa di Jogja ada banyak pusat studi yang sangat pantas berbasis kepada bagaimana pusat studi Pancasila. Pusat
0: studi yang lain saya kira ada banyak. Pak Abe. Nah, ya, saya kira cukup menjadi alasan untuk membubarkan.
2: Ya, bukan, tidak ada keinginan mahasiswa untuk membubarkan itu saya kira. Catatan pentingnya adalah masa itu Ini masalah
0: terjadi, bukan,

0: itu, masa psikologis itu psikologi masa sulit sekali untuk dihindarkan ya. Mas Budiman adalah aktivis jalanan yang tahu persis kondisi psikologi masa. Kalau kemudian mereka menghendaki keluar itu, agar diskusinya setara. Diskusi sudah setara sejak dari awal. Bahkan penyelenggaranya, pembicaranya, di lingkup kampus juga tidak melibatkan orang kampus, bahkan aktivis-aktivis mahasiswa sendiri gitu ya. Dan dalam konteks ini saya kira memang bias ini sudah terjadi bahkan sejak di dalam flyer itu diundangkan. Maka kemudian mahasiswa tentu saja ini bagian yang juga penting untuk direbut dan dijadikan ruang untuk mengartikulasikan ekspresi gagasan mereka, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi tentu saja psikologis massa, siapa yang bisa mengendalikan psikologis massa? Ini situasi yang tentu saja tidak bisa judgmental dengan begitunya lalu mengatakan bahwa mahasiswa membubarkan dan anti terhadap
1: kita berangkat dari asumsi yang berbeda. Ya. Ada yang inkonsisten dari pendeta AB. Sudah dilihat katanya bahwa acara ini monolog pemerintah, artinya sudah dilihat, sudah dihitung, tapi kedua kemudian seolah-olah pembubarannya spontan. Ini kan inkonsisten. Jadi sebenarnya pembubaran itu sesuatu sudah dihitung karena di forum hanya sepihak dari pemerintah, ya? Atau ini adalah sifat spontan, ya? Ada inkonsistensi dari pernyataan Pak AB ini, ya? Jadi mana? Kalau saya cenderung pada analisa Pak AB yang pertama, bahwa ini penilaiannya, ini forum hanya isinya pemerintah, nggak ada akademisi, omong Pancasila, nggak ada studi-studi, orang dari forum studi Pancasila UGM yang dilibatkan. Artinya kan sesuatu harus dihitung. Kalau saya sepakat dengan analisis Pak AB yang pertama, tapi analisis yang keduanya, ya, bahwa ini adalah spontan, itu jadi inkonsisten. Kalau saya sepakat yang pertama, tetapi sekali lagi, apapun itu, bahwa ini menurut saya, kita, Pak AB, saya bukan akademisi Pak AB, saya bukan dokter juga, saya tidak terlalu pintar untuk jadi dokter dan tidak terlalu pintar juga untuk jadi dosen UGM ya, atau dosen universitas apapun di Indonesia, saya nggak secerdas itu. Tapi saya orang lapangan, psikologi massa, tanggung jawab adalah pada pimpinan komandan gerakan massa, ya. Tapi yang saya tidak paham adalah kenapa akademisi bisa melakukan legitimasi atas tindakan mob. Ini agak aneh. Jadi menurut saya berbeda sekali. Jadi menurut saya kalau misalnya saya memimpin demonstrasi terjadi kerusuhan, saya penanggung jawabnya. Misalnya saya komandan lapangan, saya penanggung jawabnya. Dan pasti saya juga akan dihukum oleh karena itu. Meskipun saya juga pernah dihukum oleh sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi oke lah. Tapi intinya bagi seorang akademisi yang punya kemewahan akademis, kemewahan objektivitas, kemudian melihat keadaan darurat psikologi massa kemudian dibenarkan secara akademis. Wong kami aja orang lapangan, kalau ada situasi di luar kontrol aja kami nggak bisa benarkan, kok bisa di akademis yang supposed to be yang seharusnya lebih jernih, kok bisa membenarkan situasi itu? Okay. Kalau gitu apakah akan dilegitimasi nih setiap bentuk?
2: Saya
1: akan setiap bentuk mob, gitu kan nggak mungkin.
2: Oke, baik Pak Budiman, silakan Pak AB.
0: Iya, catatannya bahwa kita tahu persis, ada begitu banyak. Mas Budiman memakai frame agar mahasiswa santun dan dialogis. Apakah pemerintah santun dan dialogis? Ketika banyak undang-undang ditelikung dari balik tanpa ada konsultasi publik dan diubah.
1: Saya tidak mau bilang
0: santun. Apakah itu kemudian, ini bukan basis legitimasi untuk membenarkan aksi mereka. Tetapi bahwa mahasiswa tahu persis, zaman sudah memanggil pemerintah ini seperti tone deaf. Ini sesuatu yang bahkan nggak pernah mau mendengarkan. Bahkan dicibir anteng-anteng dan lain sebagainya.
1: Pak Prabowo sedang melawan neoliberalisme.
0: Maka ini saya kira catatan ini jelas bahwa itu
1: sedang melawan oligarki tambang dan oligarki sawit. Saya berharap UGM, saya kira UGM punya tradisi.
0: Dari Mas Budiman juga nggak benar dalam konteks ini ya.
1: UGM tradisinya ada tradisi universitas prokrayatan.
0: Saya baru menyampaikan, saya diam loh tadi Mas Budiman. Saya diam loh tadi mendengarkan Anda.
2: Oke, silakan Pak Abi.
0: Saya punya pernyataan.
1: Anda tidak suka kan diinterupsikan? Kira-kira begitulah situasinya.
0: Tidak, saya untuk diinterupsi kalau itu framingnya sudah nggak benar sejak dari awal. Sejak dalam
1: sama seperti juga ngasih, framing itu kalau di kamu ya sama artinya sama situasinya Pak AB, sama situasinya, sama situasinya. Jadi tidak ada yang dibenarkan. Apa yang saya lakukan pada Anda menginterupsi nggak benar. Sama seperti juga terjadi semalam. Gak benar.
0: Kenapa Anda mencari alasan akademis
1: setelah intelektual saja, bahwa itu benar?
0: Saya
1: tidak bayangkan seorang dosen begitu akan melakukan itu. Saya tidak bayangkan seorang dosen.
0: Itu adalah framing dari positioning yang berbeda posisi.
2: Bapak, mohon ditahan dulu semuanya. Pak Budiman, Pak AB. Ada
1: seorang dosen.
2: Pak Budiman, Pak AB, kita tahan. Satu terakhir pertanyaan terakhir saya, Pak Budiman. Pak Budiman. Baik, Bapak-bapak mohon ditahan dulu. Pertanyaan terakhir dari saya kepada masing-masing. Jadi artinya dari kejadian kemarin masing-masing. Saya akan ke Pak Budiman sebentar. Pak Budiman sebentar. Saya ke Anda terakhir. Jadi artinya menurut Anda apa yang jika dilakukan kembali, apa yang harus dibenahi baik dari masing-masing pembicara, pembuat acara maupun pesertanya. Saya ke Anda dulu, Pak Budiman.
1: Saya diundang. Saya bukan pembuat acara. Mm-hmm. Saya diundang untuk menghadiri acara itu. Dan sebagai orang yang diundang, saya menghormati yang mengundang.
2: Okay.
1: Menghormati yang mengundang. Bayangkan misalnya Pak AB mengundang orang. Orang itu datang dari jauh. Datang. Kemudian Pak AB sebagai pemilik rumah, tiba-tiba ada orang lain masuk dan mengusir tamu yang diundang Pak AB. Dan Pak AB mengatakan, ya orang itu marah sama kamu. Ya diwajar aja itu kulminasinya. Itu yang saya ingin sampaikan.
2: Baik.
1: Itu sampaikan. Kira-kira begitu.
2: Oke, baik. Terakhir Pak AB, pertanyaannya sama.
0: Catatannya saya kira peristiwa post factum tadi malam itu adalah bagian dari bagaimana perjuangan mahasiswa mengartikulasikan yang ternyata aspirasi mereka selama satu tahun lebih dengan aksi damai, demonstrasi damai itu nggak pernah didengarkan oleh pemerintah. Yeah. Apa yang berusaha untuk dilakukan sebetulnya adalah bagian di dalam cara mereka melakukan menempuh itu sebagai bagian dari mengartikulasikan keprihatinan masyarakat yang jelas secara sosial, ekonomi, politik sudah banyak data yang kemudian mereka terima dan itu disampaikan. Apa yang terjadi pada peristiwa semalam itu adalah bagian di dalam mahasiswa juga adalah sesuatu spirit zaman sudah memanggil mereka untuk menyuarakan tentang aspirasi itu. Kalau kemudian ternyata pada praktik semalam ingin mereka terlibat di dalam diskusi yang deliberatif, tentu saja apa yang terjadi adalah bagian di dalam kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk terciptanya peristiwa itu, apa peristiwa yang diidealisasikan seperti yang Mas Budiman sampaikan, tetapi bahwa apa yang dilakukan mahasiswa ini jelas artikulasinya bahwa ini adalah bentuk dari sumbatan-sumbatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sendiri yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Tentu ini menjadi pembelajaran bersama bahwa Anak-Anak Revolusi, itu buku yang ditulis oleh Mas Budiman Sujatmiko, sudah hadir dan tidak usah bicara tentang ini sopan santun lagi, karena apa? Peristiwa ketidaksopanan, ketidaksantunan itu sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh para pejabat publik kita.
2: Baik.
0: Yang bahkan dengan tanpa malu-malu mengubah konstitusi dengan sangat brutalnya. Saya kira catatan itu juga perlu menjadi refleksi bersama dari kita. Dan bangsa ini membutuhkan pembenahan radikal dan tidak perlu baperan seperti itu.
2: Oke, baik. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Pak Budiman, mohon maaf. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko dan juga Pak AB Widianto telah bergabung sama kita.
1: Selamat malam. Malam.
2: Sebelumnya, mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam pada Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman, Yogyakarta. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
3: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
4: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan Civitas Akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat, Serikat Pekerja UGM.
5: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Kalau saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa, siapa yang diuntungkan. Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
4: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
6: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
4: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dan selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, mobile

0: Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru dalam diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dokumen yang belum dipublikasikan tersebut akan menjadi dasar dimulainya negosiasi lanjutan antar kedua negara.
2: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
3: بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو.
2: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
1: Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran disebut bersejarah. AS dan Iran akan menandatangani kesepakatan damai pada 19 Juni mendatang. Lalu bagaimana kita membaca kesepakatan damai ini? Benarkah akan menguntungkan semua pihak? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti. Prof. Angel, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Bram.
1: Baik, terima kasih. Prof, jadi artinya kalau kita membaca setelah mungkin sekitar 2 bulan gitu atau hampir 3 bulan nanti akan terjadi MOU, apa yang bisa kita baca terlebih dahulu? Siapa yang kemudian lebih unggul pada posisi ini atau dua-duanya sama-sama kelelahan dalam kemudian berperang?
4: Ya, yang namanya perang ya Mas, pasti kalau bahasa peribahasa di Indonesia kan menang jadi apa, arang kalah jadi abu. Artinya ya, dua-duanya sama-sama mengalami kelelahan, dua-duanya sama-sama mengalami kerugian gitu ya. Tapi gini, dengan adanya peace deal ini tentu dua-duanya sebenarnya juga mendapatkan keuntungan-keuntungan to some extent ya. Iran di satu sisi dia kalau boleh kita katakan mengalami dua-duanya bisa saja mengklaim dua-duanya menang begitu ya, tapi dengan versinya masing-masing. Iran bisa saja mengklaim dia menang karena apa? Karena tidak ada pergantian rezim yang menjadi tujuan dari Amerika sejak awal gitu ya. Kemudian Iran juga bisa mengklaim dengan adanya peace deal ini, kesepakatan damai ini yang nantinya akan rencananya ditandatangani tanggal 19 Juni ya Mas ya. Paling tidak sudah ada beberapa poin yang menurut Iran bisa menguntungkan Iran, seperti misalnya sanksinya kemungkinan bisa dilonggarkan, kemudian ada janji dari Amerika dan beberapa negara-negara Arab yang akan memberikan bantuan investasi dan keuangan jika Iran mengikuti beberapa terms and condition yang diharapkan gitu ya, sampai 300 miliar US dollar kalau tidak salah gitu ya. Dan tentu di sisi lain juga Amerika mendapatkan keuntungan karena Selat Hormuz akhirnya dibuka. Oh, dan Iran juga mendapatkan blokadenya Amerika kan juga dibuka gitu, sehingga

0: import yang masuk ke Iran juga kan itu bisa membantu perekonomian di dalam negeri, dan Selat Hormuz dibuka itu akan membantu untuk Amerika, harga minyak atau karena cadangan minyaknya Amerika hari ini tuh sudah benar-benar merosot, boleh dibilang sudah pada titik yang cukup minimal gitu ya, masih ya, jadi memang membutuhkan Selat Hormuz ini segera dibuka. Artinya sekali lagi kedua belah pihak bisa saja mengklaim ada keuntungan-keuntungan yang sebenarnya mereka dapatkan. Begitu Mas Bram.
1: Oke, Prof, berarti kalau dalam meja perundingan yang kita bisa baca adalah masing-masing merasa sama-sama terhimpit, masing-masing sama-sama merasa perlu berunding, atau kemudian soal benefitnya tadi itu menjadi poin yang lebih menjual sebetulnya untuk bisa mendorong ke meja perdamaian.
0: Ya, ya betul Mas. Artinya gini, paling tidak sampai hari ini atau hari Minggu kemarin, baik Amerika maupun Iran sama-sama sepakat mau menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Itu dulu. Mereka punya satu titik temu. Ya, makanya mereka mau gitu ya menandatangani peace deal kemarin itu di hari Minggu. Nah, yang menjadi perjalanan selanjutnya adalah tadi teknisnya seperti apa? Kesepakatan yang bagaimana yang kemudian akan mereka tanda tangani lebih lanjut dalam kurang lebih 60 hari kan ya Mas, mereka mengatakan akan ada MOU atau kesepakatan yang lebih teknis, yang lebih detail gitu. Okay. Tentang misalnya tentang sanksi Irannya seperti apa, uraniumnya pengawasannya bagaimana, pencabutan blokadenya bagaimana, dan seterusnya. Dan
1: oke, Prof, izinkan saya masuk di situ, Prof, saya dalami. Berarti artinya kami publik melihat ketika ada MOU, maka draftnya sebetulnya belum secara teknis ter-breakdown begitu ya? Masih bisa dibicarakan? Yes.
0: Iya, betul. Karena yang kemarin hari Minggu itu kan hanya baru peace deal aja, sepakat bahwa mereka mau menciptakan atau sepakat untuk membuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Nah, baru teknis dalam 60 hari ini. Paling tidak yang pertama, draft pertama mungkin yang akan disepakati di tanggal 19 Juni ini, gitu ya. Tapi tadi itu kan masih perjalanan panjang nih. Tentu kita semua berharap kedua belah pihak bisa sama-sama menahan diri, kedua belah pihak bisa sama-sama melihat hal-hal yang menguntungkan semua, gitu ya. Tidak hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Itu harapannya, sehingga kesepakatan demi kesepakatan bisa tercapai.
1: Oke, berarti kami bisa juga membayangkan ketika sudah ditandatangani, pembahasan berjalan, maka tidak akan sampai pada titik temu ketika ada poin-poin yang dianggap tidak menguntungkan dua belah pihak.
0: Ya, karena gini, secara kalau kita melihat dari kacamata HI ya Mas, hubungan internasional, ketika negara-negara itu sifatnya self-centric atau state-centric atau national, kepentingan nasional saja yang menjadi fokus utama mereka, maka Amerika dan Iran nggak akan ketemu nih, karena masing-masing punya kepentingan nasional yang bertolak belakang. Gitu. Tapi ketika, kalau dari perspektif liberal, kesepakatan itu bisa tercapai ketika negara-negara ini tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi berfokus pada kawasan, misalnya perdamaian kawasan, perekonomian atau kesejahteraan kawasan, bahkan lebih luas lagi perdamaian atau kesejahteraan global. Nah, ketika kedua belah pihak bisa juga melihat bukan hanya pada negaranya, kepentingan nasionalnya, tapi kepentingan kawasan dan kepentingan global, sebenarnya kesepakatan-kesepakatan itu bisa tercapai. Begitu Mas Bram.
1: Oke, kalau begitu saya mencoba menggeser. Apa yang kemudian bisa kami bayangkan soal Israel ataupun Arab Saudi? Apakah kemudian kesepakatan juga akan menguntungkan kawasan-kawasan negara pada kawasan ini begitu, Prof?
0: Ya, tadi yang saya sampaikan Mas Bram, sebenarnya negara-negara di kawasan tuh memberikan semacam konsesi ya. Ada sejumlah investasi yang mereka tawarkan, terutama negara-negara Arab, Saudi Arabia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara teluk lainnya itu sudah mempersiapkan lah kurang lebih paket investasi kalau Iran mau mengikuti peace deal atau kesepakatan-kesepakatan damai. Nah, dalam hal ini artinya sebagian besar atau hampir seluruh kawasan di Timur Tengah itu mensupport Iran kalau Iran mau menandatangani kesepakatan. Nah, justru saya melihat yang kurang happy atau yang kurang sepakat atau yang kurang setuju dengan adanya kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran ini justru Israel. Karena Israel itu kan memang sangat mengharapkan supaya Iran tidak punya kekuatan nuklir, tidak melakukan yang namanya pengayaan uranium, dan Israel juga sangat menginginkan supaya proksi

0: proksinya Iran itu tidak lagi melakukan apa namanya serangan-serangan yang dianggap mengancam Israel. Ini menurut Israelnya loh ya. Artinya seperti Hezbollah yang ada di Lebanon. Nah, itu yang diinginkan oleh Israel. Nah, sayangnya kesepakatan Amerika dan Iran ini kan kita belum tahu nih apakah juga sampai membahas misalnya tadi tentang proksi-proksinya Iran harus bagaimana atau apakah Iran harus, karena kan gini, Iran dengan Hezbollah, Houthi dan beberapa proksi lainnya kan bukan, artinya Iran tidak punya kendali langsung juga terhadap Hezbollah atau Houthi gitu ya. Memang punya kedekatan hubungan tapi kan nggak bisa mengendalikan seperti yang katakanlah seperti negara bagiannya Iran kan bukan juga gitu. Nah, ini mungkin oleh Israel akan dianggap sebagai ancaman buat Israel. Begitu Mas.
1: Baik, Prof, terakhir kalau begitu saya ingin menarik lebih luas lagi bagaimana perjanjian 19 Juni ini bisa merubah positioning baik Iran maupun Israel. Iran maupun Amerika, mohon maaf.
0: Ya, saya sih berharapnya seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas, baik Amerika dan Iran boleh saja mereka punya kepentingan-kepentingan nasional yang mereka kedepankan. Iran punya sejumlah katakanlah proposalnya yang menguntungkan kepentingan nasional. Amerika juga punya proposal yang menguntungkan kepentingan nasional Amerika. Tapi jangan dilupakan bahwa ini juga bicara tentang perdamaian atau keamanan dan kesejahteraan di kawasan. Dan lebih jauh lagi ini juga bicara tentang perdamaian dan keamanan serta kesejahteraan global. Jadi kedua negara diharapkan untuk bisa melihat masalah ini dalam perspektif yang lebih luas. Karena Selat Hormuz dibutuhkan oleh banyak negara. Gitu ya. Dan kawasan Timur Tengah sekali lagi dibutuhkan juga. Bukan hanya untuk negara-negara di kawasan teluknya itu sendiri. Gitu, tapi juga oleh banyak negara. Terutama karena berkaitan dengan minyak dan energi. Begitu Mas. Dan itu yang menjadi fokus dan menjadi titik balik untuk bisa lebih berdamai antara Amerika dengan Iran.
1: Oke, okay, baik. Kita akan lihat bagaimana setelah 19 Juni mendatang. Terima kasih atas waktu Anda, Profesor Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof.
0: Malam, terima kasih, Mas.
1: Terima kasih. Berikutnya, serangan ugal-ugalan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan 10 orang. Sementara dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan tersebut dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
2: Bangunan indah bersejarah di kompleks biara Kiev, Pechereslavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
1: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brasil pada hari Minggu. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree.

0: khawatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. Dilaporkan 6 orang tewas dalam kecelakaan ini, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter mengalami rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Diketahui Oliver Tree merupakan penyanyi, penulis, produser rekaman, rapper, dan pembuat film asal Santa Cruz, California. Namanya sempat ramai diperbincangkan setelah lagunya berjudul When I'm Down menjadi viral dan meraih pengakuan internasional melalui lagu Life Goes On pada 2021 serta Miss You pada 2022.
1: Berikutnya, sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, Bomber B-52 Stratofortress, jatuh di California pada hari Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Di hari yang sama, sebuah pesawat tempur pembom milik Rusia, TU-22M3 Bomber Strategik, juga jatuh pada wilayah Siberia. 4 awak pesawatnya selamat setelah berhasil melontarkan diri dari dalam pesawat.
2: Pesawat pembom Amerika Serikat Bomber B-52 Stratofortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat Bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat TU-22M3 Bomber Strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat TU-22M3 Bomber Strategik adalah versi modern dari pesawat tempur TU-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
1: Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram pada Senin malam. Pergantian kiswah ini menandakan tahun baru Islam 1448 Hijriah telah dimulai.
2: Begitu Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan 16 Juni 2026 sebagai 1 Muharram 1448 Hijriah, prosesi penggantian kiswah pun digelar. Prosesi ini melibatkan puluhan petugas khusus dan teknisi yang menurunkan kiswah lama secara berlahan dan membentangkan kiswah baru setinggi 14 meter ke seluruh dinding Ka'bah. Dimulai sejak Senin petang hingga Selasa dini hari, sehingga pada hari pertama Muharram, Ka'bah sudah diselimuti kiswah baru. Tradisi mengganti kiswah dahulunya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Sepinya Masjidil Haram dimanfaatkan untuk mengganti kiswah. Namun sejak 2022, pergantian kiswah diubah menjadi pada malam 1 Muharram. Sementara kiswah juga bukan benda sembarangan. Kain penutup Ka'bah ini diproduksi di Komplek Raja Abdul Aziz, melibatkan sekitar 200 hingga 250 perajin, seniman, dan teknisi. Kain kiswah terbuat dari sutra hitam murni yang diimpor dari Italia. Berhias sulaman kaligrafi ayat Al-Quran yang terbuat dari 100 kg benang perak dan 120 kg benang emas. Biaya produksinya mencapai 85 hingga lebih dari 100 miliar rupiah, tergantung fluktuasi kurs. Kiswah lama yang dipensiunkan akan dipotong-potong untuk dijadikan hadiah bagi mitra atau tamu kerajaan Arab Saudi.
1: Bertepatan dengan tahun baru

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Bagi warga Jakarta, Pekan Raya Jakarta 2026 atau PRJ menjadi event yang ditunggu-tunggu. Selama sebulan ke depan, masyarakat bisa menikmati beragam diskon dari barang elektronik hingga kebutuhan rumah tangga. Bertempat di G-Expo Kemayoran, PRJ menjadi event khas jelang ulang tahun Jakarta. Banyak sekali makanan viral serta kebutuhan harian yang bisa didapat dari event tahunan ini. Harga yang murah tentu saja menjadi daya tarik utama dari PRJ. Dan bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Jadi bagaimana keseruan pada minggu kedua kali ini?

0: senang sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda karena di samping saya ada alunan musik dangdut Melayu seperti itu. Kalau bisa Anda dengar ya lagunya, jangan-jangan ya, memang bikin kita goyang karena sebentar lagi sekitar pukul 10 malam area PRJ ini akan segera ditutup. Jadi ini memang waktu yang tepat untuk menghabiskan rasa lelah setelah seharian keliling di PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Saya ada di booth yang kalau bisa saya bilang ya, ini adalah satu-satunya booth yang isinya anak-anak dan sangat antusias. Tidak cuma orang tuanya, tapi anak-anaknya antusias mau jadi pemadam kebakaran nih. Walaupun cuma ada dua petugas pemadam kebakaran yang ada di booth sini, booth pemadam kebakaran milik Pemprov DKI Jakarta, ini menyediakan wahana yang menarik minat anak-anak. Walaupun wahananya hanya bergantung ya, di tali gantung itu, tapi dari semua umur ini kayak ini adik kecil ini, bisa nggak ya kita wawancara adik kecil ini? Saya izin wawancara, boleh? Boleh ya, saya udah izin bapaknya. Halo adik kecil, namanya siapa?
1: Namanya siapa?
2: Pamikit.
0: Siapa? Alea, kamu mau jadi pemadam kebakaran?
1: Iya.
0: Masih kecil. Bapak ini usianya berapa anak ya, Pak?
3: 3 tahun. Dia minta sendiri.
0: Karena ngelihat teman-teman.
3: Ya, dan dia suka naik-naik juga.
0: Oh, jadi ini mah untuk ini ya, untuk supaya anaknya merasakan naik-naik dengan cara yang aman ya.
3: Cara yang benar dan safety.
0: Nah, ini sudah berapa kali datang ke PRJ ini, Pak?
3: PRJ ini baru pertama kali.
0: Asalnya Bapak, maaf, namanya siapa?
3: Namanya Sigit dari Bekasi.
0: Jauh-jauh ke sini ke PRJ.
3: Ke PRJ.
0: Belanja apa aja?
3: Makan aja sih palingan.
0: Makan aja. Ya. Terus terakhir ke sini ya?
3: Belum, nanti mau ke elektronik.
0: Oh, ke elektronik lah, sembari anak-anaknya ini bersiap untuk dinaikkan atau digantung. Ini kayaknya antri-antri. Yang antri ibu-ibu atau anak-anaknya nih? Anak-anaknya. Siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Ini kayaknya ini. Saya mau wawancara dulu dong. Sini, ayo. Sini. Pakai topi pemadam kebakaran. Kamu namanya siapa, Adek? Sini. Kamu namanya siapa?
4: Alfat,
0: ini mau jadi pemadam kebakaran?
4: Boleh.
0: Seberapa tahu kamu soal pemadam kebakaran?
4: 83%.
0: Tugasnya dia apa? Tugasnya petugas pemadam kebakaran apa?
4: Bantuin kalau ada hewan nyangkut. Ada kebakaran.
0: Oke, bantuin hewan nyangkut sama kebakaran ya. Itu makanya kamu jadi pemadam ya. Tapi kalau mau naik ini antri ya. Takut gak?
4: Enggak.
0: Excited?
4: Udah bisa manjat.
0: Kamu manjat apa aja?
4: Dikit.
0: Manjat genteng?
4: Dikit Zania.
0: Oh, dikit Zania. Di wahana permainan ya. Berarti kamu antri dulu ya. Nah, itu dia. Nah, sambil kita melihat. Ini nanti saya wawancara petugas pemadam kebakarnya, tapi seperti ini, usia 3 tahun loh Bram, berani sekali adiknya ini, tidak ada rasa takut sama sekali. Dan memang kalau saya sekali lagi Bram, banyak sekali hiburan-hiburan yang ada di PRJ ini, selain di wahana pemadam kebakaran. Nah. Wah, kebesaran topinya, tapi dia berani loh. Oke, kitanya heboh sendiri ya. Oh, 3 tahun berani. Bram, 3 tahun berani gak manjat-manjat seperti ini? Oke. Nah, karena diamankan gini, saya mau memanggil Mas Reza sebagai petugas. Mas Reza, selamat malam. Capek gak ngangkut-ngangkut anak-anak?
5: Kalau untuk nyenengin masyarakat sih, capeknya gak berasa. Iya, gak berasa. Yang penting semuanya senang di sini.
0: Oke, tadi ada anak kecil bilang petugasnya pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Itu gimana tuh? Jadi hewan yang nyangkut, jadi pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Jadi image-nya menolong hewan ya?
5: Sebenarnya nggak cuma nolongin hewan juga kan, nolongin masyarakat yang dalam keadaan darurat maupun tidak darurat. Untuk hewan yang keadaan darurat juga kita evakuasi. Jadi tergantung pengaduan dari masyarakat, kalau emang pemadam bisa membantu, kita bantu gitu.
0: Informasi apa yang Mas harapkan bisa diperoleh masyarakat dengan booth di PRJ ini?
5: Kalau di booth PRJ ini, informasi yang bisa didapat dari masyarakat sebenarnya nggak cuma di wahana ini ya. Sebenarnya kita di sini juga ingin mengenalkan apar lebih detail lagi dengan dari tata cara penggunaan dan jenis-jenis aparnya dan apa jenis apar itu yang khusus untuk yang apa ya, jenis-jenisnya kan ada dari yang kita untuk madamin bahan bakar kayak kayu, api, itu ada jenisnya lagi, ada yang dari minyak, listrik, itu beda-beda jenisnya. Sebenarnya kita mau mengedukasi itu.
0: Jadi dalam keadaan darurat di rumah yang biasanya lebih sering terbakar,
5: bisa kita pahami nanti. Jadi kita sudah bisa melakukan pencegahan api tahap awal, walaupun tanpa pemadam, manggil pemadam, mudah-mudahan itu bisa tercapai di masyarakat sebenarnya.
0: Jadi tujuan booth-nya ini adalah untuk memberikan informasi.
5: Iya.
0: Ya. Dan juga supaya pemadam tidak dikenal sebagai penolong hewan aja.
5: Iya, begitu kurang lebihnya.
0: Terima kasih ya Mas Reza. Selamat bertugas, ini antriannya banyak sekali itu Bram. Jadi pemadam kebakaran sekali lagi tidak cuma membantu memadamkan kebakaran atau menolong hewan-hewan seperti yang tadi, tapi juga bisa memberikan edukasi. Karena kalau kita bisa bilang ya, di booth ini juga banyak sekali perlengkapan-perlengkapan memadamkan api atau mencegah terjadinya kebakaran yang biasanya sering terjadi di rumah dari hal-hal kecil, dari dapur, dari korsleting listrik, atau dari pembakaran nyamuk. Seperti itu, Bram. Jadi ditunggu ya di PRJ.
6: Baik, jadi ini belajar sambil bermain ya untuk anak-anak. Terima kasih atas laporan Anda. Irin Wardani melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Isi momen libur tahun baru Islam, sejumlah orang memilih mengunjungi Masjid Istiqlal. Tidak hanya datang untuk berwisata, melihat kemegahan Masjid Istiqlal, namun warga juga bisa mengikuti sejumlah kegiatan religi di masjid terbesar di Asia Tenggara.

0: ketika mengunjungi Jakarta ini, karena kan di sini pusat peribadatan untuk umat Islam yang paling monumental, terkenal lah di sini. Jadi kami tertarik untuk mendatangi Istiqlal ini sendiri, Bu.
1: Iya, ini baru pertama kali saya datang ya ke Masjid Istiqlal. Ini adalah sesuatu impian saya dan alhamdulillah terwujud dengan saya bisa sampai ke sini. Nggak nyangka awalnya karena gimana ya, saya dengar dari orang, nengok dari televisi gitu kan, bahwasannya Masjid Istiqlal seperti ini. Dan hari ini saya bisa berdiri dan benar-benar melihat, dan ya luar biasa banget.
2: Rangkaian acara menyambut Tahun Baru Islam bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dan telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Acara kick-off penyusunan Kosmin, Kosa Isyarat Keislaman Indonesia oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dihadiri sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Serta ada juga talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z dengan tema menebarkan maslahat menguatkan umat menjadi sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar di lantai utama Masjid Istiqlal. Menteri Agama menyebut momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah memiliki makna penting bagi umat Islam untuk menyebarkan maslahat atau kebaikan tanpa terkecuali termasuk kepada para penyandang disabilitas.
3: Nah, hari ini kita memperingati 1 Muharram dengan mengundang kelompok-kelompok difabel tunarungu, tunanetra dan kelompok-kelompok difabel yang lain. Kita berikan satu contoh bahwa banyak sekali tokoh-tokoh dunia dalam sejarah Islam pun juga sangat, bahkan di dalam Al-Quran pun juga disinggung beberapa ayat yang betapa pentingnya memperhatikan kelompok-kelompok difabel ini. Nah, 1 Muharram ini kita deklarasikan sebagai hari istimewa buat kelompok difabel di Indonesia bahkan di dunia manapun juga dengan launching Quran untuk difabel. Semoga Indonesia akan semakin dikenal sebagai kelompok yang sangat memperhatikan kelompok-kelompok difabel.
2: Sehari sebelumnya, Masjid Istiqlal telah menggelar tablik akbar Simaan Al-Quran Qiyamulail hingga sholat subuh berjamaah. Seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bisa diikuti oleh masyarakat umum tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Jemaah tinggal langsung mendatangi lantai utama Masjid Istiqlal untuk mengikuti rangkaian acara yang digelar. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
4: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik melalui greenhouse hidroponik Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, namun juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan para pengunjungnya.
5: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah, ini saya lihat ada banyak variannya, Pak. Dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian? Dan gimana sih, Pak, untuk proses pengembangannya?
6: Iya, untuk varian kita ada 4 varian, Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa, Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leoni.
5: Menariknya panen raya melon hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga, sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya. Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
7: Melonnya cukup manis sekali, dan jarang-jarang ya di Masjid Al-Akbar ini,

0: Per ini punya program yang cukup bagus. Ada kebunnya, juga ada mini soccernya. Jadi bisa saja setelah main bola kita menikmati melonnya itu.
1: Dengan adanya greenhouse ini, Masjid Al Akbar Surabaya berhasil membuktikan bahwa rumah ibadah juga bisa menjadi pusat inovasi dan agrowisata yang bermanfaat bagi umat. Gia Marisa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali menyelenggarakan Bulan Belanja Bandung 2026. Salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan adalah Pasar Kreatif Bandung yang hadir di 8 pusat perbelanjaan di Kota Bandung.
3: Sejumlah UMKM meramaikan gelaran Pasar Kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam produk hasil kreativitas pelaku usaha mulai dari produk kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan dipamerkan dalam acara itu. Untuk pekan pertama, 57 pelaku UMKM berkesempatan membuka tenannya di Paris Van Java Mall dan 35 UMKM di 23 Pascal Shopping Center yang terdiri dari tenan fashion, craft, dan juga kuliner.
4: Alhamdulillah banget Pasar Kreatif ini sendiri memberikan peluang untuk kita ya semakin berkembang. Jadi memang dari pihak dari Disdagin itu memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terus maju, untuk berkembang. Dan kemarin itu saya juga agak surprise juga ya. Tiba-tiba ada salah satu customer tuh yang bilang, "Bu, ini ada B2B-nya enggak?"
3: Yang paling banyak diburu konsumen dalam ajang diskon tahunan ini adalah produk fashion dan aksesoris. Pakaian anak hingga orang dewasa memberi potongan harga cukup besar.
5: Semoga menjadi lebih baik lagi agar bisa tempatnya ramai, biar bisa dikunjungi banyak orang.
3: Selain tenan penjualan aneka produk UMKM, ada pula berbagai aktivitas seru yang bisa diikuti, seperti workshop merangkai bunga yang banyak diikuti pengunjung.
6: Kebetulan aku scroll TikTok, terus lewat tuh aku cek IG-nya karena aku juga suka mengikuti bunga ini. Jadi aku coba daftar gitu.
3: Banyaknya produk unik yang ditampilkan membuat acara ini ramai didatangi pengunjung. Hal ini berimbas pada peningkatan kunjungan di pusat perbelanjaan.
7: Kegiatan ini dalam rangka peningkatan aktivitas dari kepariwisataan dan belanja di Kota Bandung. Dengan targetnya adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, meningkatkan kunjungan yang berwisata dan berbelanja di Kota Bandung.
3: Pasar Kreatif Bandung merupakan salah satu rangkaian acara program Bulan Belanja untuk memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Rangkaian acara digelar dari bulan Juni hingga Agustus 2026 dan diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dengan target transaksi mencapai 100 miliar rupiah. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah sembuh.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
10: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga dihimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu Gunung Lewotobi Laki-Laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
11: Rekaman CCTV BPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalops BPPD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Pusdalos BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur permukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
12: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8.55 dengan jarak luncur 2.000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kali Putih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
11: Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara mengalami kerusakan dan karam di perairan Laut Cibuni, Kabupaten Sukabumi di Maluku Barat Daya, dan tim SAR masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai.
13: Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi fisik kapal tongkang pengangkut batu bara Titan 70 dalam posisi miring saat berada di tengah laut perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi sejak Jumat lalu. Kapal tongkang yang sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Cilacap ini karam setelah mengalami kerusakan pada kapal takbot penarik tongkang. 16 anak buah kapal sempat terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari dengan kapal darurat sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kapten dan anak buah kapal berhasil diselamatkan nelayan, lalu dievakuasi ke pantai ujung Genteng.
14: Ini yaitu kapal Titan 70, yang mana kapal tersebut mengangkut batu bara dari Lampung mau menuju ke Cilacap. Di perairan Cibuni ada gangguan sehingga mau bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal tersebut ada gangguan.
13: Tim medis dari Puskesmas Cilacap memastikan seluruh awak kapal dalam kondisi sehat. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kendala teknis yang menimpa kapal tersebut. Memasuki hari keempat, tim gabungan Polairut dan Basarnas masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai, Maluku Barat Daya.

0: Hingga saat ini tim SAR belum menemukan tanda-tanda bangkai kapal maupun korban yang hilang. Petugas berkoordinasi dengan nelayan tradisional untuk menggali informasi terkait keberadaan korban. Kendala cuaca dan luasnya area pencarian membuat tim SAR memutuskan untuk meminta penambahan personel dan armada dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya agar operasi SAR selama 7 hari ke depan lebih maksimal. Sebelumnya, pada Kamis 11 Juni lalu, sebuah speedboat dengan 10 penumpang dilaporkan karam setelah dihantam ombak tinggi dan angin kencang saat dalam perjalanan dari desa Sinai Rusi menuju Tepa. Speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Akibat insiden ini, 8 orang yang masih satu keluarga, terdiri dari 2 laki-laki, 4 perempuan, dan 2 anak-anak, dinyatakan hilang. Sementara 2 penumpang lainnya berhasil selamat usai berenang selama berjam-jam menuju daratan. 2 korban selamat diketahui bernama Yaakob Anamova, 22 tahun, dan Ignatius Matronkoli, 42 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Libur Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat Wush. Dan hingga Selasa pagi, tiket yang terjual sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian menggunakan kereta cepat Wush dan pihak KCIC mencatat peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa. Sebagai gambaran, pada Senin jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000 lembar. Dalam penjualan tiket, KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis yang menyesuaikan tanggal, okupansi, serta rute perjalanan. Untuk kelas premium ekonomi, harga tiket dibanderol mulai dari Rp250.000. Dan untuk mendukung kebutuhan perjalanan, KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10% hingga 20%. Syaratnya pembelian minimal 20 tiket untuk satu kali jalan atau 10 tiket untuk perjalanan pergi dan pulang.
2: Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026 atau bertepatan dengan hari libur Tahun Baru Islam, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush dibandingkan hari-hari biasanya. Adapun sampai pagi hari ini, di pukul 8 pagi ini, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sebanyak 7.000 tiket dan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih terus berlangsung. Adapun kemarin, di hari Senin tanggal 15 Juni, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sekitar 17.000 tiket. KCIC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat segera melakukan pemesanan tiket Wush, baik melalui aplikasi Wush, website kcic.co.id, maupun seluruh mitra resmi yang menjual tiket Wush lainnya. KCIC dalam program jualan tiket Wush terus menerapkan yang namanya tarif dinamis, yaitu tarif yang menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan, okupansi, rute perjalanan, dan faktor-faktor lainnya.
1: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi panikan saat seorang pria yang bawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
3: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombespol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sebesar 49,80 triliun, sama dengan pagu anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Senin siang di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Purbaya mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum pada lingkup Kemenku. Sementara usulan pagu Kemenku 2027 terdiri dari 3 fungsi.

0: Fungsi masing-masing pelayanan umum sebesar 45,52 triliun, fungsi ekonomi 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar 3,99 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan melalui 5 program yang disusun untuk mendukung program kerja prioritas nasional dan kegiatan strategis.
1: Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pangku indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar 49,8 triliun rupiah yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar 39,32 triliun rupiah, PNBP sebesar 102,15 miliar rupiah, dan BLU sebesar 10,38 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi sebesar 36,33 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang kedua, program pengelolaan penerimaan negara sebesar 1,62 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang ketiga, program pengelolaan belanja negara sebesar 14,12 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang keempat, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar 194,68 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 93,63 miliar rupiah dan PNBP sebesar 101,04 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar 47,93 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 37,55 triliun.
0: Badan Gizi Nasional merespon nasib pengadaan barang yang telah dibeli oleh pengurus BGN sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik. Sejumlah pengadaan Badan Gizi Nasional dengan harga fantastis sudah dibeli dan belum diberikan kepada para penerima manfaat atau para petugas di SPPG. Salah satunya adalah 21.000 motor listrik yang sudah terparkir di kawasan Sentul. Badan Gizi Nasional menyebut saat ini pihak BGN akan fokus memberikan barang-barang yang sudah dibelanjakan, diberikan kepada penerima secara maksimal. Wakil Kepala BGN Arum Sari menyebut pengadaan barang tersebut bukanlah hanya motor listrik, melainkan masih banyak lagi pengadaan yang sudah dibelanjakan.
2: Ya, nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya. Yang sudah memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan. Nah itu salah satu cara juga, 2026 kami sisir anggarannya, yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025, kami bilang no, itu nggak ada lagi di 2026, lakukan, lihat dulu, saya terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai, kalau masih kurang, kita lengkapi, itu nanti yang kita tambahkan di 2026. Tapi prinsip secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya. Itu.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
1: Inilah suasana sesaat setelah puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengepung rombongan menteri pada Senin malam. Mereka mengepung dialog yang tengah berjalan yang dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko di Gelanggang Inovasi dan Kreasi GIK UGM. Kericuan pecah saat Budiman Sujatmiko mendapat giliran bicara di forum bertema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mahasiswa yang menganggap ketiganya tidak cocok menjadi narasumber dalam diskusi bertema Pancasila kemudian terlibat perdebatan. Suasana kian memanas saat ketiga narasumber hendak meninggalkan lokasi diskusi namun dikepung oleh mahasiswa. Sempat terjadi kejar-kejaran dan saling dorong saat Nusron Wahid dan Sudaryono keluar melalui pintu depan GIK. Para mahasiswa bahkan membuat Nusron dan Sudaryono keluar mobil untuk berdialog di jalan.
2: Kalian merasa bersalah atau tidak?
1: Seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron mengenai ratusan ribu hektar lahan di Papua yang dialihfungsikan. Ia menagih tanggung jawab Nusron sebagai Menteri ATR BPN.
0: Saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN.
3: Kamu beritahu, sibuk MBG, sibuk apa itu?
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri Nusron dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
4: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Diadili kayak apa aja, kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul.
1: Nusron dan Sudaryono pun akhirnya berhasil dievakuasi meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, selamat datang di Insight Story with Yana Valencia. Penerima Nobel Perdamaian

0: Maria Ressa dalam bukunya How to Stand Up to a Dictator menulis bahwa demokrasi is fragile, so you have to fight every bit, every law, every safeguard, every institution, and every story. Sebegitu rapuhnya demokrasi sehingga wajar jika masyarakat dan juga pemerintah beramai-ramai menjaga ruang demokrasi dengan caranya masing-masing, termasuk terus menjaga ruang diskusi. Tadi malam diskusi tiga pejabat pemerintahan di UGM berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa menilai yang dilakukan bukan diskusi tapi sosialisasi. Di tengah tekanan ekonomi dan juga geopolitik ini, bagaimana kita tetap merawat nalar kritis dengan peran kita masing-masing? Malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio. Saya sapa terlebih dahulu, ada Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Terima kasih Bang Kodari sudah bersedia datang.
1: Terima kasih, Mbak Diana.
0: Kemudian saya juga sapa, ini selanjutnya ada Firdian Aurelio. Ini sebenarnya ex-ketua BEM Unpad di 2022, kemudian sekarang di...
2: Jadi warga negara yang baik.
0: Oke. Okay. Kemudian menjadi influencer juga nih sekarang Firdian ya, aku lihat di Instagram ya. Oke. Okay. Baik, selanjutnya juga ada Bang Ubed, Ubedillah Badrun, ada pengamat politik. Terima kasih Bang Ubed sudah datang.
3: Sama-sama, Diana.
0: Kemudian ini sebenarnya ada satu kursi kosong yang sebenarnya harusnya diisi oleh Bang Ali Ngabalin, sudah konfirmasi datang tapi hingga saat ini belum datang, kita akan nantikan kedatangannya. Dan juga kami juga masih menanti bergabung melalui sambungan Zoom ada Mesa, ketua dari SEMA UGM. Karena ada dua narasumber yang belum hadir begitu ya, saya mungkin ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, kan ketika beberapa kali demonstrasi dilakukan itu banyak teman-teman mahasiswa Bang Ubed dampingi begitu. Ketika kejadian yang kemarin itu ada cerita apa Bang dari teman-teman mahasiswa? Adakah yang mungkin bercerita ke Bang Ubed?
3: Saya kira mereka gelisah ya dengan keadaan sekarang. Karena di satu sisi ekonomi keluarga mereka juga mengalami penurunan. Dan kemudian di saat yang sama demokrasi memburuk. Kemudian konsentrasi pemerintah lebih fokus pada program unggulan yang sebetulnya program itu bermasalah.
0: Oke.
3: Dan banyak problem yang mereka kaji, termasuk juga remiliterisme, kemudian pengesahan undang-undang kepolisian yang tidak mengedepankan apa yang disebut dengan partisipasi yang bermakna. Yeah. Itu yang kemudian membuat mereka lihat keadaan ini kok makin memburuk. Saya melihat mereka juga mengkaji secara serius, ada diskusi yang mendalam dan bahkan perdebatan di antara mereka. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk turun ke jalan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kami dosen tidak pernah intervensi pada pada gerakan mahasiswa.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ketika mahasiswa mengajak diskusi ya kita bersama-sama.
0: Oke. Okay.
3: Dan saya posisinya diundang kemarin itu tidak mengintervensi, tapi diundang untuk diminta untuk orasi. Jadi menurut saya ketika mereka mengajak kita untuk ke berdiskusi, bahkan penelitian sebelumnya, kemudian melakukan advokasi, demonstrasi, menurut saya itu hal yang wajar ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan kemarin itu karena begitu cepat meluas, itu adalah artinya kegelisahannya sudah luar biasa di kalangan
0: mahasiswa. Tapi kalau kita bahas spesifik soal diskusi teman-teman UGM begitu ya, dengan Mas Sudaryono, kemudian ada Nusron Wahid, dan juga ada Budiman Sujatmiko.
3: Yeah.
0: Apa yang Anda tangkap di situ ketika diskusi yang seharusnya memang berlangsung begitu ya, dari awal cukup baik begitu ya, tidak ada tanda-tanda pembubaran, kemudian teman-teman mahasiswa ini menginterupsi di tengah begitu. Apakah ini memang segelisah itu mahasiswa sampai mungkin mendengar penjelasan pun rasanya sudah sensi begitu, bahasa Gen Z-nya begitu ya Mas Ubed?
3: Saya mau saya katakan bahwa mahasiswa itu tidak anti dialog. Mahasiswa tidak mungkin mereka menghilangkan tradisi dialognya. Karena ketika mereka menolak dialog itu, berarti mereka menolak demokrasi. Yang mereka lakukan menurut saya adalah ekspresi dari kekecewaan yang mendalam, dari praktek kekuasaan yang menurut mereka itu makin melenceng. Jadi ketika utusan dari rezim, dari pemerintah datang begitu, bagi mereka melihatnya bukan ruang dialog yang equal.
0: Oke. Okay.
3: Tetapi
0: tidak setara.
3: Itu bungkus yang dibuat seolah-olah dialog, tetapi sesungguhnya membawa misi sosialisasi dari program kekuasaan. Dan itu tafsir yang dilakukan oleh mahasiswa itu wajar begitu. Karena mereka berkali-kali banyak pemerintah mengajakkan dialog dengan mahasiswa itu, itu tidak kemudian melahirkan tindakan atau eksekusi dari kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh mahasiswa.
0: Okay.
3: Banyak tuh peristiwa yang sebetulnya.
0: Okay.
3: Dalam soal korupsi misalnya, keinginan mahasiswa itu sebetulnya juga ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kan sampai hari ini indeks korupsi kita makin jeblok. Posisinya cuma 30.

0: 4 begitu, turun dari tahun sebelumnya. Jadi realitas empirik yang makin memburuk itu membuat mereka, ngapain kalian datang? Kalian itu menyusun program dan melaksanakan program. Melakukan eksekusi untuk kemudian mendengar aspirasi, lalu lakukan tindakan yang memberi manfaat buat orang banyak.
1: Oke, baik.
0: Jadi menurut saya itu bukan anti-dialog ya. Dari mereka ekspresi kekesalan mereka, kecewaan mereka terhadap pejabat yang dalam situasi yang sangat darurat atau situasi yang memburuk, mereka seolah-olah tidak begitu cepat untuk merespon keadaan.
1: Oke, baik. Saya mau beralih ke Firdian terlebih dulu. Firdian, ini kan kamu bersama teman-teman mahasiswa dulu ya, meskipun sekarang juga masih aktif begitu untuk melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan sama politik dan isu sekitarnya. Apa yang kamu baca ketika kejadian kemarin, ketika dialog, diskusi sudah diberikan ruang, kemudian tadi Mas Ubed menyebut sebenarnya bukan anti-dialog, tapi itu mungkin rasa-rasanya sudah kegelisahan yang hampir memuncak begitu. Apa yang kamu baca dari aksi teman-teman kemarin?
2: Iya, pertama saya pengen bilang, saya terhubung, terkontak dengan Bintang Mesa,
1: okay.
2: Ketua Serikat Mahasiswa UGM tahun ini setelah Tio.
1: Saya mah.
2: Dan beliau baru ngechat barusan mengabarkan bahwa mereka teman-teman UGM lagi mencari safe house.
1: Oke. Okay.
2: Karena keamanannya tidak terjamin setelah ekspresi kemarin di UGM. Jadi mereka menyampaikan pesan kepada saya sambil menunggu mereka dapat safe house. Saya coba sedikit wakilkan dulu apa poin tuntutan mereka. Nanti kalau ada Mesa boleh tolong didetailkan.
1: Oke, siap.
2: Pertama saya pengen bilang gini. Lama-lama negara itu gak bisa membedakan. Kapan harus dialog? Yang mana yang ini bukan dialog, tapi ini tuntutan.
1: Oke.
2: Dalam demokrasi, dalam bernegara yang baik, dialog itu adalah hal-hal sehari-hari. Kita lagi berdialog.
1: Ya kan?
2: Tapi dialog itu contohnya adalah kita bahas MBG menunya apa. Mau telur kah, ikan kah, ayam kah, yang mana protein terbaik itu dialog. Dialog tuh misalnya MBG ini baiknya pakai catering kah, pakai mitra kah, pakai vendor kah, pakai transfer kah, itu dialog. Tapi kalau tuntutannya, kalau narasinya, pembahasannya adalah bebaskan 140 tahanan politik yang sampai sekarang masih ada di ruang-ruang pengadilan dan penjara, itu bukan dialog, itu keharusan, itu tuntutan. Kalau kita menginginkan hentikan eksploitasi alam baik di Papua, baik di Aceh dan lain sebagainya yang merusak alam dan mengambil hak rampas masyarakat di sana, itu tuntutan bukan dialog. Kalau kita minta jangan sampai ada program yang memangkas anggaran pendidikan, itu tuntutan Mbak, bukan dialog. Disuruh konstitusi. Kalau kita meminta negara jangan represif dengan aparatnya, jangan menghalang-halangi demonstrasi, itu tuntutan konstitusi, bukan suatu yang perlu didialogin. Kalau sekarang misalnya kita orang muda minta Andri Yunus di peradilan sipil, jangan militer, undang-undang Polri cabut, TNI jangan masuk sipil, polisi jangan masuk sipil, itu tuntutan Mbak, bukan dialog.
1: Jadi menurut Anda yang disampaikan atau yang menjadi topik diskusi kemarin itu seharusnya bukan hal yang bisa didiskusikan, tidak yang, bisa ditawar.
2: Yang saya pengen bilang, kalau acara kemarin dari Totpol, teknis itu. Itu teknis, itu kan bawa narasi Pancasila, teknis lah. Saya pengen ngomong hal yang lebih bigger picture. Bahwa hari ini situasi yang teman-teman muda sampaikan, mau itu di Bundaran HI kemarin, di Bandung juga ada aksi demonstrasi, di seluruh kota Semarang dan lain sebagainya, termasuk media sosial ya. Bahwa ada hari ini yang kami tuh udah lelah untuk berdialog Mbak, karena kami hari-hari penuh dengan kekerasan. Tahun lalu 13 orang meninggal di demonstrasi. Ada ribuan yang ditangkap, total 6.000, dan sekarang 140 nih. Ya kan? Itu yang membuat kami lelah dengan dialog, karena kita udah ngomong udah setahun lebih. Bahkan kalau mau ngomongin tarik ke zaman Jokowi, karena Presiden Prabowo adalah pelanjutan Jokowi, dari tahun 2019 saya jadi mahasiswa Mbak, undang-undang KPK kita tolak tetap disahin, cipta kerja tolak tetap disahin, Minerba tolak tetap disahin, jadi yang mana lagi nunggu dialog?
1: Jadi lelah karena tidak didengarkan.
2: Itu poinnya.
1: Baik, saya beralih dulu ke Mr. Q. Mr. Q ini sebenarnya ada beberapa kritik dan juga masukan begitu ya untuk teman-teman di pemerintahan bahwa Mas Ubed menyebutkan bahwa dialognya tidak equal, kemudian ini adalah wujud kekecewaan. Firdian juga menyampaikan bahwa ini ada rasa lelah untuk berdialog. Bagaimana Anda menjawab hal itu ketika masyarakatnya sudah mulai lelah berdialog dengan pemerintahnya? Bukankah ini suatu hal yang gawat?
3: Pertama kan begini, kalau soal dialog, justru kehadiran dari Pak Daryono, Pak Nusron, Pak Diman di UGM itu adalah ajakan atau pintu untuk melakukan dialog. Kalau selama ini misalnya ada aspirasi yang tidak tersampaikan dan ingin disampaikan misalnya secara langsung, justru kan ketemu secara langsung.

0: Dan kegiatan yang dilakukan oleh beliau-beliau ini sudah dilakukan di berbagai kampus begitu. Tapi masalahnya kenapa di UGM ini kan kemudian terjadi
1: interupsi lah.
0: Interupsi terjadi apa penggerebekan atau apapun namanya ketika acara dialog itu sudah berlangsung dengan baik.
1: Okay.
0: Setahu saya Mas Dar dan kawan-kawan sudah kulonuun, sudah menyiapkan acara ini dengan lama. Jadi acara ini sebetulnya acara yang direstui dan diketahui oleh otoritas kampus, begitu. Dan acaranya juga kalau kita lihat yang ikut dalam beberapa menit itu kan kalangan mahasiswa kan duduk dengan baik, dengan tertib, forumnya berjalan dengan baik. Nah, jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi. Ada mahasiswa yang tenang, memang ingin berdialog, mungkin juga capek gitu, tetapi tetap mau dialog. Okay. Ada yang, apa istilah Mas Ubed tadi itu? Istilah beliau di depan tadi.
1: Apa? Tidak equal?
0: Tidak equal, tapi ada juga yang merasa equal ya, ikut kegiatan itu. Tetapi ada kelompok yang lain. Saya kira harus dibedakan adanya kelompok-kelompok yang tetap merasa forum itu bisa diikuti, bisa diterima, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, pada titik itu kan sebetulnya kita harus bicara mengenai, kalau bicara demokrasi ya, kita yang namanya ruang publik itu kan kita harus kita hargai.
1: Betul.
0: Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau nggak ada dialog, hanya tuntutan kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue kan, maunya dia saja kan begitu. Saya kira dialog itu ya dijawab dengan dialog yang lain gitu. Kan nggak susah tuh misalnya hari apa kemarin hari Senin misalnya. Pak Daryono dan kawan-kawan mengadakan dialog. Nanti yang punya pandangan berbeda silahkan melakukan dialog pada hari yang berbeda gitu loh. Diurus juga perizinannya, forumnya, panggungnya dengan pihak otoritas kampus. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog.
1: Tapi menurut Pak Kodari begitu ya, ketika masyarakat merasa bahwa oke, ini ada yang sudah lelah di posisi mungkin lelah meter, mungkin kita pakai istilah lelah meternya tuh udah di level minus begitu. Bagaimana pemerintah melihat kalangan itu? Karena kan tentu mereka adalah masyarakat Indonesia yang apa yang ingin dilakukan pemerintah untuk merangkul mereka yang sudah merasa lelah jadi PMI misalnya.
0: Masalah kita ini kan sangat banyak ya, ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kekayaan sumber daya alam, dan masalah yang lain-lain.
1: Ya, betul.
0: Itu membutuhkan waktu untuk berproses. Dan Pak Prabowo itu adalah orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat, gitu. Mungkin bagi sebagian kalangan menilai beliau buru-buru, ini ngapain cepat, kenapa enggak pilot project 5 tahun dan seterusnya. Justru beliau ingin cepat, gitu, karena menyadari permasalahan yang ada. Saya nonton misalnya ada di mana di acara tadi malam itu ketika Pak Nusron dan Pak Daryono itu sedang duduk dialog itu, ini gimana kok nggak ada yang rakyat kecil? Ya rakyat kecil itu sedang dibantu oleh Pak Prabowo. Misalnya yang nggak bisa sekolah itu difasilitasi dengan sekolah rakyat. Mereka-mereka yang kekurangan gizi dibantu dengan MBG. Nah, kita harus paham juga bahwa memang untuk mengelola suatu negara ada yang namanya mekanisme. Itu tidak boleh dilupakan. Mekanisme di mana ada yang disebut sebagai pemerintah, kemudian ada yang namanya masyarakat, ada pasar, ada berbagai macam institusi. Nah, pemerintah itu dibentuk melalui suatu mekanisme yang namanya pemilu. Jadi pemilu sudah diselenggarakan, tahun 2024 sudah ada pemenangnya, mandat masyarakat adalah kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi dan misinya. Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Karena itu adalah visi, misi, dan kontrak politiknya Pak Prabowo.
1: Dia
0: dipilih karena program kerja yang dilaksanakan gitu loh. Nggak bisa diberhentikan. Karena itu ketidaksetujuan itu pun harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat teknokratis. Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye. Dan jangan hanya lihat diri Anda sendiri yang tidak setuju dengan MBG. Lihatlah 96 juta masyarakat Indonesia mayoritas yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya. Okay, nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang. Misalnya nih, misalnya kalau bicara pelaksanaan SPPG-nya harus memenuhi syarat higienitas, syarat IPAL, ya, pembuangan limbah dan seterusnya. Kemudian kadar gizinya harus memenuhi syarat-syarat, harus dicantumkan, harus higienis. Dan itu bagus, itu bisa dibahas itu.
1: Okay.
0: Tetapi itu pun juga sebetulnya Pak Prabowo dan tim sebagai yang mendapatkan mandat itu punya ruang, punya hak untuk bisa mengimplementasikan gagasan ini sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Okay. Yang barangkali nanti kalau orang lain yang terpilih sebagai presiden atau kepala BGN lain yang ditunjuk oleh presiden melaksanakannya dengan cara yang berbeda. Tapi itu kan sesuatu yang biasa sekali.
1: Berarti maksud
0: nggak bisa nggak ada ruang diskusi di situ.
1: Gawat kalau sudah mengatakan
0: kalau tuntutan lalu kemudian diterima itu gawat. Di mana ruang demokratisnya di situ.
1: Oke. Jadi maksud Anda sebenarnya pemerintah itu mendengarkan masyarakat.
0: Sangat mendengarkan.
1: Tapi ada beberapa kontrak politik yang
0: gelisah Anda itu bukan
1: bisa
0: cuman
1: dianulir,
0: Pak Ubed, bukan cuma mahasiswa. Pak Prabowo tuh gelisah luar biasa. Saya tuh gelisah luar biasa. Pak Prabowo gelisah luar biasa dengan apa? Dengan anak-anak yang nggak bisa sekolah, anak-anak yang kelaparan. Ada studi dari Bappenas itu. Saya lupa persis angkanya berapa. Tetapi dengan adanya MBG, jumlah anak-anak yang merasa lapar pada saat sekolah itu berkurang sangat signifikan.
1: Okay,
0: kalau nggak salah tinggal berapa? 15% dari sebelumnya sekitar 45% yang merasa lapar. Itu kan artinya sesuatu yang konkret yang dikerjakan oleh pemerintah. Harus selesai, Pak. Nah, kita ini itu hampir 300 juta orang dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Itu tantangannya. Okay, siapapun yang akan berada di pemerintahan akan menghadapi tantangan itu.
1: Oke, baik.
0: Pemerintah mendengarkan, bukan tidak mendengarkan. Saya kira itu poin pentingnya.
1: Oke, baik. Saya mau ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Mr. Q begitu ya. Salah satunya ini adalah bahwa kalau misalnya kita cuma mau dengerin tuntutan, itu namanya hashtag semau gue. Tidak membuka ruang demokrasi itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa program kerja yang sudah menjadi kontrak politik karena program itulah Pak Presiden Prabowo sekarang dipilih. Makanya MBG tidak bisa dihentikan. Komentar Anda?
2: Pertama, bahwa tuntutan itu dia bisa ditempatkan sebagai ruang dialog ketika yang menuntut diberikan ruang yang sama. Acara kemarin itu, tiga orang itu pejabat negara semua.
1: Okay.
2: Mestinya ada representasi dua mahasiswa di situ sebagai panel untuk berdebat secara akademik. Itu kan tidak terjadi.
1: Dari yang situ Anda melihat itu tidak equal?
2: Iya, itu yang saya maksud dengan tidak equal. Bukan satu arah pejabat di depan begini lalu masih ada di situ begitu. Tapi representasi dari mereka tidak diberi ruang untuk melakukan perdebatan sangat serius. Kemudian yang kedua, justru karena itu bersifat politik, justru dengan itu Prabowo punya otoritas untuk menghentikan MBG.
1: Oke. Meskipun dia dipilih karena itu begitu.
2: Iya, Prabowo punya otonomi untuk moratorium. Bahwa ide MBG itu kan ide yang umum lah di banyak negara dan itu boleh dilakukan. Dan baik kan tujuannya.
1: Ya.
2: Tetapi dalam konteks sosial ekonomi hari ini, dia menjadi sangat problem. Karena menyangkut kondisi fiskal.
1: Ya. Tata kelola yang masih berantakan
2: dan seterusnya. Karena saya mau menyebut dosanya, karena persoalannya begitu luar biasa. Bayangkan korupsi per hari satu miliar, ya kan? Kerugian negara diduga oleh Kejaksaan Agung triliunan itu jumlahnya. Jadi korupsi yang sedemikian parah, tata kelola yang bermasalah itu mesti dihukum tuh. Nah, salah satu hukum dalam konteks korupsinya tetap berjalan, tapi hukum dalam konteks memberikan hukuman terhadap program itu penting untuk melakukan semacam moratorium, bahkan menghentikan. Dan Prabowo punya otoritas itu. Apakah kemudian boleh dilakukan lagi? Boleh, pada waktu yang tepat ketika kemudian kondisi fiskal kita sehat gitu. Kan kondisi fiskal kita lagi berantakan. Kalau soal kondisi rakyat miskin yang kelaparan masih banyak. Target pemerintah kan 6,5% jumlah orang miskin di Indonesia. Sekarang masih 8,4. Dan banyak target-target yang dikeluarkan atau dikampanyekan oleh pemerintah itu kemudian tidak terwujud dalam 2 tahun ini. Jadi menurut saya itu kalau didetailkan terlalu banyak masalah yang sebetulnya kita akhirnya bertanya-tanya. Ini ada semacam disfungsi. Di istana maupun di DPR. DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan. pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi publik.

Oke, ini ada dua klaim yang berbeda. Yang satu pemerintah mengklaim bahwa kita sudah dengarkan, tapi memang butuh proses. Yang satu merasa bahwa tidak didengarkan. Standarnya seperti apa? Kenapa dua pihak ini bisa merasa tidak didengarkan ataupun sudah mendengarkan tapi tidak dianggap? Kita akan jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
1: reda. Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Selasa ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
5: Iya, iya. Gini-gini. Hah?
6: Kita itu kayak orang apa, kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
4: Apa?
6: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
4: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
6: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Selasa 16 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Kami lanjutkan diskusi malam hari ini masih bersama dengan Bang Kodari, Ferdian dan juga Mas Ubed. Nah tadi sebelum jeda kita banyak debat lah ya soal dengar dan mendengarkan. Ini memang kata yang cukup subjektif gitu jadinya ya. Karena perihal diskusi di UGM kemarin begitu. Tadi Mas Ubed nyinggung soal ini kok bisa dalam suatu forum tiga pejabatnya tapi nggak ada perwakilan dari mahasiswanya. Katanya kalau diskusi harusnya equal. Nah saya mau ke Firdian terlebih dahulu. Firdian kamu dapat info nggak dari teman-teman SEMA? Apakah teman-teman SEMA itu diajakkah untuk datang berdiskusi bersama, berdialog sehingga mungkin seharusnya antisipasi untuk hal-hal interupsi seperti kemarin itu tidak terjadi begitu?
8: Iya kalau pertama saya pengen bilang teman-teman Mesa cerita bahwa satu acaranya punya reservasi, jadi punya kuota. Jelas ini nggak inklusif sepenuhnya. Kedua, ya di panggung juga tidak ada perwakilan dari teman-teman mahasiswa.
7: Jadi tapi kan, dibuka sesi tanya jawab di situ ya? Ya
8: tapi kan ada menit dan lain sebagainya lah ya, teknis ya lagi-lagi. Ketiga, tema Pancasila dan lain sebagainya. Jelas ini bukan bentuk partisipasi bermakna lah. Tapi saya bilang gini, kadang saya suka nggak ngerti Mbak sama pola pikir pejabat negara yang misalnya mengatakan bahwa ketika kita mengkritisi A sama dengan kita tidak setuju dengan niat baiknya.
7: Oke.
8: Siapa juga yang nggak pengen stunting nggak ada Indonesia? Semua orang pengen stunting hilang kok dari Indonesia. MBG nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan nggak ada program yang haram kok di dunia ini.
7: Oke.
8: Tapi kita lagi ngomongin pelaksanaannya, boros-boros anggarannya. Nanti kaitannya, oh kamu nggak pengen stunting, loh nggak gitu arahnya kok. Terus kedua misalnya, MBG tidak bisa di stop. Pertama kita juga minta evaluasi total, baru piloting project kan. Tapi misal alasan tadi, Bang Kodari bilang MBG gak bisa stop karena ini kontrak politik kepada masyarakat janji kampanye. Masalahnya, rezim ini juga berulang kali melanggar kontrak politiknya sendiri. Okay. Asta cita Presiden Prabowo Gibran, satu, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Andri Yunus, umurnya 28, saya usia 25. Dia disiram air keras buta permanen. Yang nyiram di peradilan militer 2 tahun. Afan Kurniawan, muda, usia sama seperti saya, kurang bawah dikit, dilindas. Yang lindas cuma disuruh minta maaf. Okay. Dan ada 140 tahanan politik sekarang, banyak yang dipukul. Mahasiswa UNPAD, waktu itu ada yang bahkan sampai nyaris koma. Terus misalnya ngomongin soal poin nomor 7, Asta Cita nih, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan narkoba. Reformasi politik. Instead of polisi kita reformasi, kita kan nggak minta bubarin polisi ya, kita minta polisi pada posnya.
7: Okay.
8: Instead of reformasi di pada kepolisian, yang ada malah kita dapat perpanjangan usia Kapolri. polisi bisa dudukin jabatan sipil. Instead of kita dapat reformasi TNI, supaya TNI fokus pada pertahanan, karena kita lagi dalam geopolitik yang sulit, yang kita dapat malah TNI boleh ikut ngurus untuk MBG, KDMP, dan lain sebagainya. Dan begitu banyak sekali poin di sini yang akhirnya rezim Prabowo-Gibran juga melanggar kontrak politik kepada rakyatnya, gitu loh. Poin saya adalah di sini, bernegara itu kan soal bagaimana, kalau policy proses ya Mbak, itu kan bagaimana akhirnya kebijakan itu dirumuskan, dicoba, dievaluasi, terus rumuskan lagi, sampai akhirnya nemuin terbaik. Jadi ketika kami hari ini meminta kepada negara dalam berbagai aksi setahun terakhir, ya kan, itu gak cuma soal MBG kan Mbak. Tadi itu soal hentikan polisi dan TNI bisa dudukin pos sipil, berikan amnesti kepada seluruh tahanan politik, hentikan kriminalisasi pada profesional dan lain sebagainya, dan banyak sekali tuntutan yang kita lakukan. Dan satu pun tuntutan Mbak, bisa dicek di UBK, UI, UGM, gak ada kok yang turunkan Prabowo Gibran. Kita ini gak ngarah, gak, kita tuh ngomongin tuntutan biro, apa teknokratis kok sebenarnya.
7: Meskipun ada guma reformasi jilid 2 itu berarti maksudnya bukan kesana teman-teman.
8: Kan Pak Presiden juga sih ngomong pengen ada reformasi politik, hukum. Karena maksudnya reformasi kan gak selamanya diidentikan dengan hal-hal yang dianggap negara itu, apa maksudnya rusuh, ntar dulu dong. Jangan selalu anggap masyarakat yang bersuara dan punya keresahan, apalagi orang muda ya, itu selalu dianggap kesannya, wah itu sekelompok orang doang kok dikit itu. Mbak, kami ntar 20 tahun lagi yang hidup tuh kami. Kalau pohon-pohon rusak kan kami yang nafas udaranya jelek. Bang Kodari, gitu kan.
7: Bang Kodari silakan tanggapi. Ini anak muda kalau bersuara kritis jangan dianggap apa-apa mau rusuh lah. Jangan dianggap cuma segelintir orang lah. Ini memang ada suara-suara organik begitu. Kekecewaan, merasa tidak didengar. Dan tadi ada beberapa tuntutan yang sebenarnya mengarah pada harusnya sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo begitu.
9: Pertama begini, soal format acara, ya kembali ya, itu kan masing-masing punya format,
7: punya konsep atau ide sendiri.
9: Ya saya kira juga nggak tepat lah kalau misalnya kasih judul Pancasila lalu dianggap bukan partisipasi, itu jelas tidak tepat. Justru kita, siapa lagi kalau bukan kita, terus mau mengangkat nilai-nilai Pancasila. Seperti saya bilang, caranya sederhana saja. Kalau Anda nggak setuju dengan formatnya, nggak setuju dengan isinya, gak setuju dengan semuanya, ya Anda bikin forum sendiri. Bukan dengan cara membubarkan forum yang sudah ada. Kembali lagi, di institusi kampus itu kan ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya. Ya, kalau memang forum itu bermasalah sama sekali kan gak mungkin ada forum. Gak mungkin ada forum. Nah, karena forumnya sudah ada, tinggal dijawab dengan forum yang lain. Itu yang namanya saya kira demokrasi, namanya demokratis. Jadi Anda nggak setuju misalnya dengan surveinya Kodari, ya Anda bikin survei sendiri.
7: Flashback ya Bang, bikin survei ya.
9: Itu salah satu contoh kan gitu. Anda nggak setuju dengan pernyataan saya, Anda bikin pernyataan yang lain kan begitu. Anda nggak setuju dengan gerakan saya, jawablah dengan gerakan sendiri. Bukan berarti kemudian Anda melarang saya melakukan survei, Anda melarang saya melakukan riset. Itu yang pokoknya itu ya, yang menurut saya perlu diluruskan di sini. Yang kedua ya, sekali lagi permasalahan bangsa dan negara itu banyak. Karena itu harus diselesaikan. Nah, kita misalnya begini dilihat dalam diskusi bukan dalam acara di UGM kemarin. Pak Kodari, apa siapa Pak Nusron? Anda mengaku salah nggak? Ya sekarang salahnya apa? Gitu. Tersebut dulu salahnya apa? Nanti kemudian biar dijawab. Itu Anda mengeluarkan izin untuk food estate di Papua. Nah, kemudian Pak Daryono dan Pak Nusron mengatakan, okay, kalau memang dia katakan terjadi penggusuran, kita ke sana. Kita lihat sama-sama penggusuran yang di mana yang terjadi. Kan itu kan ajakan untuk terbuka. Menurut saya luar biasa loh yang dilakukan oleh Pak Daryono dan Pak Nusron itu. Mau datang, mau mendengarkan, mau dialog, sudah ngomong silakan mau bicara apa saja, nanti kita diskusi, kita dialog. Kan itu yang namanya dewasa dan demokratis. Bahkan ketika ditanya mengenai food estate, ya mari kita sama-sama ke sana. Menurut saya luar biasa. Tidak sama sekali kemudian menghindar atau melarang datang, malah diajak datang gitu loh. Kurang demokratis apa? Nah, kalau ada masalah-masalah, ya kita selesaikan. Nah, balik lagi soal MBG. MBG itu kalau ada masalah pada level teknokrasi,

0: ada pemborosan anggaran satu bulan sampai 1 triliun.
1: Oke.
0: Karena apa? Karena SPPG itu diberikan insentif ya pukul rata. Berapapun penerima manfaatnya, dia satu SPPG 6 juta. Nah ini kan dikoreksi, mau dikoreksi oleh pimpinan yang baru. Tidak lagi berdasarkan pukul rata, tetapi berdasarkan penerima manfaat. Nah ini sebetulnya bukan kebijakan baru, di awal pun juga seperti itu. Okay. Awalnya dulu penerima, tiap penerima 3.000, penerima manfaat itu kemudian 2.000, lalu 2.000 kali 3.000, 6 juta.
1: Okay.
0: Bahwasanya kemudian pimpinan yang lain membuat kebijakan yang dianggap salah, ya dikoreksi oleh pimpinan yang sekarang. Enggak ada satu persoalan yang bisa diselesaikan seketika. Itu katakan oleh Firdian sendiri. Ada masalah evaluasi perbaiki, ada masalah perbaiki evaluasi. Itu persis sekarang yang sedang dijalankan. Okay. Gitu.
1: Tapi kan masalahnya Bang Kodari kalau soal MBG ini begitu ya spesifiknya. Anggarannya itu sudah cukup banyak begitu. Bahkan di 2027 ada penganggaran 270T. Meskipun belum diketok nih di DPR. Kemarin di rapat anggarannya pun tertutup. Selain soal MBG kan ada beberapa hal yang kontradiktif begitu, yang mungkin dimaksudkan teman-teman mahasiswa. Kita semua disuruh hemat, tapi mungkin ada beberapa pos-pos anggaran yang boros. Misalnya kebijakan MBG, KDMP, kemudian bahkan kritik presiden sering keluar negeri. Hal itu kan terus digaungkan, tapi tidak kunjung masyarakat itu melihat perubahan yang berarti. Sehingga mungkin wajar ada beberapa perubahan suara-suara
0: kan ada perubahan yang berarti pada hari ini. Kan ada perubahan yang berarti.
1: Tapi
0: SPPG yang baru kan diberhentikan. Karena mau fokus kepada SPPG yang sudah berjalan, yang sudah operasional. Itu kan konkret sekali.
1: Iya, Oke, di situ 27.000
0: SPPG. Bahwasanya kemudian KDMP ada, KDMP ini misalnya ya. Ini kan KDMP kan masih di tahapan awal. Kita lihat nanti masalah-masalah yang udah muncul apa. Ada misalnya yang letaknya mungkin dianggap terlalu jauh. Tapi kan kita bicara mengenai outlier. Memang dalam implementasi, gagasan besar itu ketika diterapkan dalam apa dalam realita di lapangan, pasti ada yang namanya outlier. Mau Pak Ubed, mau Pak Firdian nanti kalau melaksanakan program yang besar, pasti ada yang namanya outlier.
1: Katakanlah
0: itu.
1: Memang sudah
0: yang
1: ada perubahan yang berarti,
0: itu kita perbaiki.
1: Tapi kenapa menurut Anda ketika sudah ada perbaikan itu, apa yang Anda baca sebagai Kepala Bakom? Perubahan sudah dilakukan, perbaikan sudah dilakukan, tetapi masyarakat masih ada beberapa yang masih merasa tidak puas.
0: Yang tidak puas kan pasti ada. Nggak ada dalam suatu pemerintahan itu yang 100% itu nggak puas, itu nggak mungkin.
1: Tapi ini bahkan ya, misalnya, mahasiswa pun demonstrasi.
0: Ada mahasiswa yang demo, ada juga yang enggak kan. Biasa aja, ada yang demo, ada yang enggak. Jadi kan enggak bisa melihat satu sisi. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Pada saat demo, ada mahasiswa yang demo, ini MBG dibentikan, tapi ketemu dengan seorang anak kecil yang justru saya pengen MBG dibentikan. Iya. Jadi ada yang puas, ada yang enggak puas. Sampai hari ini mayoritas masih puas. Ya kita berjalan. Jangan sampai karena mendengarkan satu kelompok tertentu, ini harus dihentikan, lalu berhenti. Lah namanya pemimpin itu kan punya visi dan misi. Setiap pemimpin, setiap calon presiden itu punya identifikasi terhadap permasalahan bangsa apa, apa saja permasalahan bangsa, dan apa solusinya. Lalu ketika dia menjabat, dia berusaha menjalankan solusi itu. Apa-apa yang dilakukan sekarang ini kan, itu sudah ditulis oleh Pak Prabowo, misalnya dalam buku Strategi Transformasi Bangsa. Nah berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan.
1: Yang juga Mr. Kito
0: kalau Lewis. Misalnya nanti ternyata Anda merasa bahwa ini gagal, kan ada rentang waktunya 5 tahun. Presiden itu kan diberikan waktu 5 tahun untuk menjalankan visi-misinya.
1: Baik.
0: Terbukti atau tidak terbukti berhasil itu kan nanti lihat. Di belakang, misalnya sekarang nih presiden ya, beliau mengidentifikasi bahwa ada masalah kebocoran. Kebocoran paling besar itu karena ada under invoicing dan ada transfer pricing. Terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Katakanlah pada hari ini yang paling besar kebun kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan juga batu bara. Lalu beliau membuat suatu solusi, rumusan solusi yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PTDSI. Diproyeksikan dengan badan baru ini, under invoicing dan transfer pricing bisa dicegah. Sehingga nanti pemasukan untuk negara di akhir tahun itu bisa terkumpul sekian ratus triliun. Sekian ratus triliun itu dipakai untuk membiayai berbagai macam program pemerintah, termasuk juga melakukan perlindungan sosial atau memberikan subsidi. Apakah nanti berjalan atau tidak? Ya dilihat. Overallnya nanti tahun 2029. 2029 ketika beliau ketika ada pemilu lagi, beliau nanti akan dianu kan akan diuji kan dia akan memaparkan.
1: Lebih banyak yang ini,
0: banyak yang puas
1: atau tidak puas
0: kan, begitu kan. Yang puas pilih beliau lagi, yang enggak puas pilih yang lain.
1: Karena dulu biasanya itu. Mr. Q yang survei seberapa kepuasan kepada pemerintahan biasanya gitu kan ya Mr. Q.

0: Oke. Jadi okay. Jangan diputus di, jangan vonis ini ditaruh di tengah okay. jalan.
1: Oke. Okay.
0: Vonisnya itu ada timeline.
1: Nanti.
0: Itu yang namanya sistem, itu yang namanya demokrasi.
1: Oke, okay, baik.
0: Kalau tiap tengah jalan okay. kita nggak punya sistem.
1: Oke. Okay,
0: tiga bulan sekali ganti presiden.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Mas Ubed, silakan tanggapi. Kalau mau menghakimi nanti di mungkin dekat-dekat pemilu 2029, menurut Anda?
2: Ya, Bung Hudori nggak bisa membedakan antara kritik dengan menghakimi. Jadi itu kritik yang sangat pedas, sangat tajam dari mahasiswa terhadap praktek kekuasaan yang sudah 2 tahun ini hampir berjalan begitu. Dan tuntutan mahasiswa itu saya kira dari mungkin 10 sampai 15 tuntutan, hanya beberapa saja yang agak terlihat mulai diperbaiki gitu ya.
1: Oke, okay, mulai terlihat.
2: Misalnya mahasiswa menuntut agar betul-betul korupsi diselesaikan sampai ke akar-akarnya misalnya.
1: Iya. Dan hal itu sebenarnya penegakan hukum juga dilakukan di Presiden Prabowo.
2: Tetapi maling di istana nggak dilakukan tuh.
1: Oke.
2: Okay. Nggak diberantas. Saya harus katakan itu ya, karena uang yang dikorupsi dari orang-orang sekitar istana itu hampir ratusan triliun.
1: Oke. Okay.
2: Itu tidak dilakukan. Beliau bicara akan saya kejar sampai ke Antartika, tapi di lingkaran istana dia tidak lakukan. Satu. Yang kedua misalnya, bahwa Prabowo punya astacita di antara memperkuat demokrasi. Demokrasi kita sekarang memburuk. Indeks kebebasan sipil kita masih 5, budaya politik kita masih 4.
1: Okay. Tapi kan kata Bang Kodari, yaitu mungkin ada yang tidak puas, tapi ada juga yang merasa puas.
2: Iya, apa di antara ukur masyarakat itu kualitas negara tidak hanya dengan survei. Mengukur itu harus komprehensif. Survei itu kuantitatif, perlu ada juga pendekatan kualitatif.
1: Okay.
2: Untuk melihat seberapa besar sesungguhnya secara empirik masyarakat merasakan itu. Jadi soal demokrasi misalnya ya, masih memburuk. Soal bagaimana kemudian lingkungan hidup kita masih memburuk. Penegakan hukum kita indeksnya masih 5. Jadi kalau dibedah, jabarkan itu, masih sangat banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh Prabowo.
1: Jadi menurut
2: Anda pemerintah? Problemnya yang parah juga, respon dari, ini belum soal hak asasi manusia ya, tadi soal Andri Yunus dan lain-lain itu memperburuk lah. Problemnya juga di saat yang sama, Prabowo komunikasinya buruk, harus saya katakan ini, gak apa-apa deh. Komunikasinya buruk. Bagaimana dia merespon demonstrasi langsung direspon dengan dia mengatakan bahwa di belakang demonstrasi itu ada antek-antek asing. Mereka antek asing. Mereka dibiayai oleh koruptor.
1: Oke.
2: Okay. Reformasi jilid 2 itu dibiayai oleh koruptor. Kemudian presiden oleh istana bilang pemimpin reformasi jilid 2 kan misalnya.
1: Okay.
2: Berarti dia koruptor juga kan itu. Jadi maksud saya kita mesti lebih dalam mengupasnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih yang dimaksud memberantas korupsi misalnya? Apa sih yang dimaksud dengan menegakkan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan reformasi kepolisian. Jadi perdebatan substantif itu penting untuk mengukur seberapa serius pemerintah membenahi keadaan. Kalau soal MBG, ya terlihat ada moratorium
1: ada
2: di beberapa tempat. Ya. Meskipun saya membayangkan moratorium yang dimaksud itu moratorium agak masif. Ya, misalnya dilakukan seluruhnya dan sebetulnya apa yang terjadi di MBG sekarang itu membenarkan kesimpulan mahasiswa bahwa MBG itu maling bergedok gizi itu. Karena ternyata kan elitnya maling tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi menurut saya mahasiswa ternyata benar gitu. Mahasiswa ternyata benar. Jadi artinya jangan kemudian melihat apa kritik itu sebagai direspon sebagai ya itu kan bagian sebagian saja, sebagian yang lain enggak. Bukan kuantitasnya, bukan sebagian kritik sebagian tidak, tapi kualitas kritiknya seperti apa? Kan itu yang penting kita lihat. Kita dalami kualitas kritik mahasiswa itu apa poin-poinnya. 10 tuntutan itu, ada yang 5 sampai 10 dan bahkan 15, itu apa? Dan tentu mereka, mahasiswa menginginkan bahwa, mengapa mereka terus, dalam tanda petik ya, cukup kuat gitu, bersemangat untuk menuntut agenda mereka itu, karena mereka percaya bahwa mereka itu generasi penduduk terbanyak di muka Indonesia ini, di bumi Indonesia. Mereka mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Lingkungan yang rusak, sumber daya alam yang sudah dikuras banyak, ratusan triliun uang nggak jelas itu, dan seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi tolonglah, saya sebetulnya 50-50 ya dengan rezim ini. Bahkan cenderung sudah tidak percaya gitu
1: Okay.
2: dengan istana ini. Karena terlalu banyak dramanya, Kalau Mas Ruis tunjukkan aja, nggak usah membuat framing-framing macam-macam gitu. Tunjukkan serius, lakukan sektor ekonomi apa, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana reformasi kepolisian. Kan yang terjadi waktu 2025 kemarin, mahasiswa menghendaki reformasi polisi, di antara ciri reformasi kepolisian adalah reformasi struktural selain kultural ya, sistem dan macam-macam. Misalnya mahasiswa menghendaki waktu itu pemberhentian Kapolri. Sekarang Kapolri malah berpeluang untuk ditambah usia pensiunnya. Jadi kan mana reformasi kepolisiannya?
1: Oke.
2: Jadi itu persoalan sangat serius yang melukai generasi masa depan ini. Ini belum bicara soal kerusakan lingkungan ya dan macam-macam yang mereka sangat mengkhawatirkan bagaimana 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan.
1: Betul, Indonesia. Karena fakta membawa kepada kebenaran, kebenaran membawa kepada kepercayaan.
2: Iya.
1: Dan kepercayaan itu yang menurut Anda sudah tercederai. Dan apakah di balik demonstrasi itu ada antek-antek asing, nanti kita akan tanya ke Bang Korea. Dan juga mungkin yang kemarin sempat demo juga. Tapi harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.

0: Oh, okay. Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: lanjutkan diskusi malam hari ini bersama Bang Kodari, yeah. Firdian dan juga Bang Ubed. Sebelum jeda tadi di-mention oleh Bang Ubed, ini kalau orang kritik, demo, bilangnya antek-antek asing. Yeah. Saya mau sebelum ke Bang Kodari yang menjawab gitu ya, saya mau ke Firdian dulu. Yeah. Firdian, Anda kan dari 2019 gitu ya, dari zamannya Pak Jokowi juga udah sering demo begitu ya. Dan kita tahu memang kalau demo itu ada banyak unsur, ada banyak lapisan, kita tidak bisa bohong itu kan.
1: Yeah.
0: Ketika Anda yang dulu sering orasi, sering demo, kemudian ketika ada kritik dan lain sebagainya dituduh sebagai antek-antek asing. Anda merasakah sebagai antek-antek asing?
2: Saya menurut saya ya Mbak, yang misalnya apa, negara menganggap bahwa LSM menerima dana asing.
0: Ya.
2: Lebih banyak kementerian yang menerima dana asing. Hmm. Berarti semua orang di Republik ini antek asing.
0: Hmm. Kalau kategorinya itu.
2: Substantif kan? Iya itu. Sangat-sangat tidak substantif kalau misalnya mau gitu terus.
0: Hmm.
2: Makanya gini, saya selalu bilang kalau mau melihat sesuatu kritik tuh by bigger picture aja. Kayak lagi-lagi diskusi di UGM.
0: Ya.
2: Itu satu dari rangkaian kemarahan. Hmm. Dalam setahun, dua tahun terakhir, di rezim yang baru. Second account-nya Jokowi Widodo lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah.
0: Second account-nya Jokowi Widodo,
2: oke. Okay. Saya pengen bilang gini, tadi misalnya Bang Kodari bilang, gak bisa nih MBG di stop. Karena dia belum 5 tahun.
0: Iya. Gitu. Memang butuh waktu tentu untuk...
2: Saya pengen bilang gini program. Sekarang. Saya ini alumni ilmu pemerintahan, Mbak, di kampus, di UNPAD. Saya belajar gimana kebijakan publik. Tidak ada satupun kebijakan publik yang haram untuk berhenti. Semua kebijakan publik itu boleh mulai berhenti evaluasi sesuai dengan keadaan.
0: Oke.
2: Kenapa banyak sekali suara di mana MBG dianggap hanya program konsolidasi kekuasaan, hanya penguatan untuk aparat sipil negara, politisi dan sebagainya, supaya 2009 terpilih kembali? Karena akhirnya kita melihat pemborosan anggarannya, MBG itu nggak deserve untuk ada di sekarang. Apalagi kalau tadi penerimaan manfaatnya seluruhan, contoh. Bukan hanya masyarakat yang menjerit bahwa hari ini daya beli sangat melemah, ekonomi sangat sulit. Pemerintah daerah loh yang ngomong di DPR kan, gak bisa membayar guru P3K karena anggarannya gak cukup.
0: Okay.
2: Kita melihat banyak sekali efek domino dari pemborosan anggaran. Jadi kalau saya pakai analogi, misalnya saya harus naik mobil nih Mbak sama teman-teman saya 7 hari. Kami hanya punya uang 2 juta rupiah, bensin, makan, itol, dan sebagainya. Kemudian si supirnya bilang sebagai pemimpin mobilnya, ayo selama 7 hari setiap rest area kita makan makannya mahal.
0: Oke.
2: 2 hari pertama bisa makan-makan mahal. Hari keempat uangnya habis, bensinnya nggak jalan, mobilnya berhenti, Mbak. Jadi saya pengen bilang, ini bukan soal kita nggak pengen lagi-lagi ya stunting dihapuskan, tapi kita lagi ngomong soal bentar. Krisis kayak gini, ada yang lebih prioritas. Saya Mbak, 1 bulan lalu saya habis dari tempat di mana Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila. Sesuai tema di UGM itu.
0: Oke. Okay.
2: Tidak jauh jaraknya dari ND, saya membangun sekolah di Kecamatan Kie, daerah 3T di Nusa Tengah Timur.
0: Oke. Okay.
2: Dengan kepala mata sendiri saya saksikan betapa gedung SPPG lebih megah dibanding sekolah SD Inpres Fatukusi yang saya bangun di sana, Mbak. Jangankan membuat MBG sana, kantinnya nggak ada. Oh berarti di sana masyarakat kelaparan dong. Prioritas utamanya bukan itu. Jadi masyarakat ketika ngomongin soal MBG atau pendidikan itu tuh bukan sesuatu yang harus pilih salah satu. Ini soal prioritas, tar dulu. Sebelum mereka, tapi kan ada yang butuh makan juga. Ada, makanya jangan disamaratain. Dan misal tadi, ya kita berharap makanya BGN evaluasi. Gimana kita bisa berharap ada perbaikan MBG kalau BGN dipimpin oleh Nanik?
0: Oke.
2: Okay. Udah inkompeten. Inkompeten, Mbak. Gitu. Inkompeten jelas lah, Mbak. Okay. Jadi hari ini kita melihat ketidakpercayaan publik itu muncul bukan karena niat. Misalnya presiden sering mengatakan niat-niat baik. Niat baik itu nggak pernah kita tolak, Mbak. Pengen korupsi hilang, pengen stunting hilang. Tapi yang kita kritisi adalah, kok niat baik lu nggak sejalan sih sama implementasinya? Niat baik lu memberi untuk menghilangkan stunting, tapi pemimpin BGN-nya jelas tidak ada yang kompeten. Even yang baru sekarang juga enggak.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi menurut saya hari ini keseluruhan tuntutan dari teman-teman muda itu bukan cuma soal tuntutan teknokratik, tapi kita melihat teknokratik ini tidak akan terwujud tanpa ada perubahan politik. Dan perubahan politik itu enggak tentang selamanya tentang kerusuhan gitu ya, Mbak. Tapi dia tentang perbaikan total reformasi jilid 2 tadi.
0: Oke, baik. Bang Kodari, ini kan yang aku tangkap dari Mas Ubed, kemudian jadi Firdian. Ini bahwa kritik itu kerap kali dimentahin. Tidak didengarkan secara utuh, tidak dilihat bigger picture-nya tadi kata kata Firdian. Ada sebutan antek-antek asing, kemudian kita tahu juga ada kasusnya Pak Dino Patijalal begitu yang mengkritisi beberapa hal, kemudian langsung dijawab oleh Pak Seskap dan lain sebagainya. Mas Ubed tadi juga sempat menyinggung soal komunikasi. Menurut Anda ketidakpuasan ini juga adakah soal unsur kelalaian berkomunikasi pemerintah dengan masyarakat ya? Karena kalau pacaran kan yang paling penting justru komunikasinya kan, Mr. Q.
1: Iya deh. Saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ya.
0: Oke.
1: Jadi ya misalnya ada survei yang kemarin dari Poltreking angkanya masih 72%. Bahwasannya ada yang 24%, 25% tidak puas ya wajar aja bisa terjadi. Ya bisa jadi ya beliau-beliau berdua ini akan menggambarkan yang 24%. Mungkin saya menggambarkan yang 72%. Jadi biasa. Nah, yang pasti begini, setiap pemerintah, setiap orang itu pasti punya identifikasi masalah dan masalah itu kemudian dicarikan solusinya. Nah, solusi itu yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini. Bahwasannya kemudian solusi-solusi itu ada dinamika dalam implementasinya dan mendengarkan masukan dan kritikan yang ada, ya itulah fungsinya kritikan dan masukan. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo juga mengatakan saya mau melanjutkan program ini, itu adalah mandat beliau, itu otoritas beliau gitu loh, yang sudah dipilih dan diberikan ke

0: kepercayaan untuk 5 tahun. Kalau Anda tetap nggak setuju, ya ya tunggu. Seperti saya bilang, 2029. Hmm. Nanti pilih kandidat yang pemikirannya berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo misalnya keluar negeri, mungkin cara pandangnya berbeda. Pak Prabowo sering keluar negeri. Pak Prabowo sering keluar negeri itu satu, ya. Karena memang situasi dan kondisi geopolitik global kita pada hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Justru ketika geopolitiknya ini rentan, maka kemudian presiden itu harus membangun banyak aliansi. Ya, sekaligus juga mencari sumber daya yang penting, terutama soal energi. Ya.
1: Okay.
0: Karena apa? Karena realitanya memang bangsa kita ini sekian puluh tahun pada hari ini telah menjadi bangsa pengimpor, di mana kebutuhan minyak per hari ya 1,6 juta liter yang bisa kita produksi sendiri itu 6 juta. Jadi 1 juta ini kalau presiden nggak keliling, tidak melakukan diplomasi, tidak membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar yang punya produksi minyak yang bagus, maka kan nggak dapat itu minyaknya.
1: Okay.
0: Nah, yang kedua ya, kita juga berada dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak banyak menyadari, saya ceritakan pada hari ini, yang namanya itu Thucydides trap. Ya, Thucydides trap itu adalah situasi di mana hegemon yang lama itu sedang berhadapan dengan hegemon yang baru.
1: Hegemon yang lama
0: itu adalah Amerika Serikat, hegemon okay. baru itu namanya Republik Rakyat China.
1: Hmm.
0: Nah, situasi seperti ini biasanya menimbulkan situasi-situasi yang berbahaya karena hegemon yang lama ini merasa terancam dan dia berusaha untuk bertahan dengan hegemon yang baru.
1: Okay.
0: Nah, belum tentu hegemon baru itu sebetulnya mau menyerang, tapi karena dia khawatir, dia curiga, dia was-was, dia serang duluan gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, maka hubungan baik dengan banyak negara menjadi lebih penting lagi. Kesiapan dalam negeri juga harus luar biasa. Makanya Pak Prabowo sangat menekankan pentingnya swasembada pangan. Swasembada pangan itu harus dikejar. Enggak ada cara lain, okay. karena yang namanya perang besar itu bisa terjadi okay. sewaktu-waktu. Bukan mustahil yang ada namanya perang dunia ketiga gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi cara pandang Pak Prabowo mungkin enggak sama dengan dengan pihak di luar atau pengamat yang kacamatanya melihat diplomasi Indonesia itu dalam konteks situasi dan kondisi geopolitik normal.
1: Tapi tentu boleh kan Bang punya pandangan lain dan menyampaikan
0: hal
1: itu kepada pemerintah?
0: Boleh banget. Ini kan kita punya acara pada hari ini ya. Ada Bang Ubed, ada Firdian, ada saya. Ini kan kita diskusi, kita dialog.
1: Iya, tapi ya kan? Masalah didengar
0: kalau
1: atau tidaknya berarti
0: diskusi,
1: urusan nanti.
0: Kalau
1: gitu
0: diskusi
1: ya, Bang.
0: Ini kemudian tiba-tiba ada yang pakai toa, bubar-bubar, kami nggak percaya. Nah itu kan cerita saya lagi. Kalau Anda nggak setuju dengan diskusi ini, Anda bikin diskusi yang lain begitu.
1: Oke, okay, baik. Terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber karena waktu kita terbatas. Singkat saja ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tidak sakit hati kepada pemerintahnya?
2: Pemerintah harus melakukan perubahan radikal dari seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak merespon secara subjektif, bahkan reaktif begitu ya, tetapi responnya rasional. Tetapi saya berpikir, apakah pemerintah bisa melakukan perubahan radikal itu? Saya ragu di situ.
1: Oke, okay. Masuk mungkin yang 24% yang di-mention oleh Bang Kodari.
2: Tidak juga, bisa okay. jadi sebetulnya masyarakat yang kecewa dengan pemerintah yang berkualitas itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
1: Oke, Anda merasa angka itu.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Saya lanjut ke Firdian, silakan Firdian singkat saja.
3: Repot juga Mbak kalau segala performa itu dinilai dengan survei. Ketika dulu kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir memerdekakan Indonesia dengan 95% orang buta huruf. Jadi kalau rakyat ditanya apa itu merdeka, enggak tahu jawabannya. Tapi dikatakan merdeka itu lu punya tanah sendiri, lu garap sendiri, lu yang akan menikmati sendiri. Jadi dalam hari ini negara jangan terus-terusan menjadikan angka hanya sebagai rakyat sebagai angka.
1: Oke, baik.
3: Kematian sebagai angka, keracunan sebagai angka. Dan buat teman-teman UGM yang terutama sekarang lagi nyari safe house, kalian nggak berlebihan. Saya pernah diteror juga.
1: Oke.
3: Dan saya tahu rasanya betapa negara terlihat abai dan nganggap paling itu drama permainan.
1: Oke.
3: Hati-hati, tapi langkah kemarin saya support.
1: Oke.
3: Banyak dialog yang formalitas memang perlu kita lawan.
1: Dan hal itu memancing diskursus yang baru begitu ya. Oke, terakhir Bang Kodari. Singkat Bang Kodari.
0: Iya, pertama begini, survei itu untuk diketahui tidak ada kaitannya dengan responden buta huruf atau tidak.
1: Oke.
0: Karena ditanya.
1: Oke Bang.
0: Anda setuju atau tidak setuju, nggak harus buta huruf, nggak harus bisa baca huruf.
1: Oke. Nggak
0: buta huruf pun bisa menjawab juga survei. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah menyebut nama Bung Karno sebagai pelopor kemerdekaan.

0: kebangsaan. Pak Prabowo itu adalah bapak transformasi bangsa. Beliau melihat masalah-masalah yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena itu beliau melakukan langkah-langkah yang mungkin pada hari ini agak sulit diterima. Tapi sebetulnya itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir, kami sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, presiden sangat terbuka untuk masukan. Nah, masukan-masukan itu yang akan membuat kebijakan-kebijakan ini bisa mengalami perubahan. Ya, yang beliau mungkin, Pak Firdian mungkin apa ya pesimis dengan Bu Nani. Tapi kita lihatlah nanti. Kasih kesempatan lah. Jangan apa namanya cepat-cepat a priori. Kasih kesempatan, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk implementasi dari MBG.
1: Oke, baik, kita lihat nanti.
0: Tapi kalau stop, enggak.
1: Oke, baik.
0: Sabar, tunggu 2009.
1: Oke, baik, baik. Kita akan lihat begitu ya bagaimana perbaikan yang dijanjikan oleh dari pemerintah, dan kita tentu terus mendukung ya teman-teman mahasiswa yang terus bersuara, termasuk dari SEMA UGM yang juga saat ini mungkin ada dalam tantangan tertentu. Kita harapkan dalam kondisi yang sehat dan terus menjadi WNI yang sehat, bugar, dan optimis. Ya,
0: pasti, pasti.
1: Oke. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini. Sudah hadir ada Mr. Q, Bang Kodari, kemudian Firdian, kemudian juga Mas Ubed. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode Insight Sore with Diana Valencia. Pekan depan, selamat malam. Thank you, Mr.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Masalahnya kan
1: video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
2: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
1: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
1: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
4: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
1: Pengantin wanita Rizky Anggraini ini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Seorang pejabat di Pemkab Purwakarta ditemukan tewas dengan 4 luka tusuk di kamar pribadi rumahnya. Saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pelaku percobaan penculikan seorang lansia di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Salah satu pelaku ternyata adalah pacar anak korban yang kesal hubungan asmaranya tidak direstui oleh korban.

0: Pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha.
2: Kaget ya Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa ada musuh. Dan semuanya terungkap dengan polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam CCTV. Adapun di Serang, Banten, satu anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyatroni pabrik berhasil dibekuk dan 3 lainnya masih buron.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV,

0: CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta 1 golok yang digunakan untuk mengancam. Kini, anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria lansia di Palembang, Sumatera Selatan tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara di Labuhan Batu, Sumatera Utara, 4 orang ditangkap usai melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang mengalami luka serius. Motifnya ternyata karena sakit hati, ditegur oleh pemilik pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
2: Ayah, jalan ya! Ayah, jadilah ya!
3: Inilah detik-detik Suharno, lansia 73 tahun korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menanteng senjata tajam memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat larikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa berdarah itu bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Diduga kesal ditegur oleh korban karena nyelonong masuk rumah orang, pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya.
4: Dia tuh masuk deh ke pekarangan, jadi dia nanu kayam ini
5: Terus?
4: Jaya, jadi ngapo kau, lawannya ngapo ini. Nah, terpaksa, sudah tuh ayam masuk, ngambil palam juga. Ya habis, you know, ini lanjut kan.
5: Luka di mana, Pak? Luka di mana tadi ayam?
4: Tangan ini, terkontrol.
3: Polisi kini tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Parapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya 1 dari 2 orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk 4 pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
6: Saudara yang hasil ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menangani hal yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasannya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahayati Sadia Sesoma dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara NHZ di barbershop tersebut yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara NHZ di sini sakit hati yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
3: Polisi kini masih memburu 1 pelaku lain yang identitasnya juga sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pejabat Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan 4 luka tusuk di kamar pribadi rumahnya. Pihak keluarga Yogi Saleh meminta polisi mengungkap tuntas apa penyebab kematian korban.
7: Jasad Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah di dalam ruang kamar pribadi rumahnya oleh istrinya pada Minggu malam. Awalnya, istri korban curiga usai menghadiri acara wisuda bersama anak dan mertuanya saat kondisi rumah yang terkunci dan gelap sehingga istri pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istrinya menemukan ceceran darah hingga suaminya ditemukan tak bernyawa dan bersimbah darah. Polisi mengatakan dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban, namun hasil visum ditemukan adanya 3 luka tusuk diduga disebabkan oleh senjata tajam.
8: Korban sementara, kami belum bisa berkata.

0: kesimpulan bahwa itu bunuh diri atau korban tindak kejahatan ya, karena fakta-fakta sementara di lapangan ya sesuai yang saya ke kronologis tadi itu. Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban.
1: Menurut tetangga korban, keseharian korban sibuk dengan pekerjaannya dan jarang bergaul. Korban juga dikenal tertutup. Perwakilan keluarga korban Yogi Saleh, 40 tahun, menaruh kecurigaan adanya kejanggalan pada beberapa luka tusuk penyebab kematiannya. Pihak keluarga Yogi Saleh meminta kepolisian untuk bisa mengungkap di balik motif kematian korban yang bersimbah darah di kamar tidur rumahnya. Sementara Bupati Purwakarta merasa kehilangan dan menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian.
2: Takdirnya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan, ini saya kira keluarga minta keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya.
1: Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Kecamatan Tegalwaru untuk dimakamkan di makam keluarga. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Usai anak perempuannya viral di media sosial merundung anak perempuan lain, keluarga pelaku di Batam tampil ke publik dan meminta maaf. Sementara di Probolinggo, komplotan maling motor dibekuk polisi saat tengah asik berkaraoke ditemani pemandu lagu. Dan berikut kilas kriminal.
4: Rekaman video perundungan memperlihatkan tindakan kekerasan fisik dan verbal dilakukan oleh remaja terhadap teman sebayanya. Sayangnya remaja lainnya yang berada di lokasi hanya menyaksikan dan merekam tanpa berupaya melerai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Juni lalu di sebuah rumah di Kecamatan Belakang Padang. Diketahui keduanya masih berstatus sebagai siswi SMP. Kapolsek Belakang Padang AKP Asril membenarkan adanya laporan perihal perundungan dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta saksi-saksi. Pihak keluarga pelaku telah menyampaikan permohonan maaf. Satu dari dua pelaku penjamretan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihajar massa usai merampas ponsel seorang pemotor. Tak berselang lama, petugas Polsek Bantaran mengamankan pelaku lainnya yang bersembunyi di rumah warga. Kedua pelaku bernama Aldi dan Misbahul Munir ini ditangkap setelah merampas ponsel milik seorang mahasiswa yang ditaruh di laci sepeda motor. Korban sempat melakukan pengejaran sambil berteriak minta tolong hingga warga berhasil mengepung pelaku. Untuk menghindari amuk massa susulan, kedua pelaku kini ditahan di Polres Probolinggo. Tengah asik berkaraoke bersama perempuan pendamping lagu, komplotan pencurian motor di sebelah TKP, juga pelaku pembobol konter ponsel berhasil dibekuk tim buru sergap Polres Probolinggo Kota pada Minggu malam. Hasil pengembangan polisi, komplotan diketahui tersangka FS ini juga berhasil membobol konter dan berhasil mencuri 60 ponsel. Dalam pembobolan konter ini, FS dibantu 4 temannya. Dua berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tergiur upah besar, tiga wanita nekat membawa 9 kg sabu dan 800 cartridge vape berisi narkoba asal Malaysia menuju Medan, Sumatera Utara. Adapun di Sumedang, 5 orang yang masih satu keluarga dibekuk karena kedapatan menjadi kurir dan pengedar sabu. Mana?
5: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menggerebek sebuah rumah kontrakan di wilayah Banjar Agung yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari lokasi penggerebekan, polisi meringkus satu orang pengedar narkoba berinisial FD. Selain lokasi, polisi juga menyita barang bukti 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,20 gram, 1 buah handphone, alat hisap sabu berupa pirex dan 1 buah senjata api rakitan. Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut informasi masyarakat yang melaporkan peredaran narkoba di wilayah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku saat ini ditahan di Polres Tulang Bawang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara yang berat. Polisi menangkap 3 wanita kurir 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba asal Malaysia saat ketiganya menumpang sebuah mobil rental menuju Kota Medan, Sumatera Utara.

0: Penangkapan tiga wanita berinisial M, KM, dan NG dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Asahan di Desa Sei Apung, Kabupaten Asahan pada Senin 8 Juni lalu. Polisi menjelaskan ketiga pelaku rencananya akan mengantarkan barang haram tersebut ke Kota Medan dan alasan mau menjadi kurir karena tergiur dengan upah besar yang dijanjikan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga wanita beserta barang bukti kini sudah dibawa ke Polres Asahan. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan keluarga, yakni pasangan suami istri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, seorang narapidana berinisial DA diduga mengendalikan peredaran sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan istrinya. Di lokasi penangkapan, polisi mengamankan 5 orang tersangka dengan barang total 57,69 gram sabu. Kasus kedua terjadi di Kecamatan Jatinangor. Di sini satu orang tersangka pekerja swasta ditangkap dengan barang bukti seberat 25,35 gram. Uniknya, narkoba tersebut dikemas menggunakan kemasan seperti batang pohon singkong agar tidak mudah terdeteksi. Tersangka mengaku mendapatkan barang dari seorang bernama OLD yang saat ini masih buron. Atas perbuatannya, keenam pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami error yang membuat para pengunjung pasar terjatuh. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat kehilangan kendali, mobil Matic yang dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam keterangan persnya pada hari Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi secara normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan pengunjung yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator.
3: Wah gila, ini depan sekolah sih.
2: Mobil jenis Matic ini rusak berat setelah terguling di ruas jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendari wanita lansia ini melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor dan 3 buah mobil. Pengendara motor tewas, sementara kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka di kepala. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Polres Jakarta Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Kepanikan pun terjadi di sejumlah tempat. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di gor terlihat ambruk. Menurut BMKG, gempa berpusat di Tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Kecelakaan tragis akibat benturan 2 helikopter di Brazil menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam International Minute.
4: Detik-detik benturan keras 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan 2 helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. 6 orang tewas, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar.

0: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Mural wajah para pemain tim nasional sepak bola Irak ini terpampang di sebuah dinding di kota Sadr, Baghdad. Sebanyak 7 seniman menggambar wajah para pemain sepak bola seperti Ayman Hussein, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Amari, dan Jalal Hasan. Ibrahim Farid, salah satu seniman, mengatakan hal ini dilakukan untuk merayakan lolosnya tim tersebut ke Piala Dunia 2026 setelah absen selama 40 tahun. Menurutnya, sepak bola merupakan sumber kebahagiaan bagi warga Irak dan tim tersebut pantas mendapatkan dukungan sebagai balasannya.
2: احنا سبع اسامي متطوعين حبينا نسوي بالدعم معنوي للاعبين تعرف كرة القدم هي المتنفس الوحيد والفرحة الوحيدة اللي تفرح الشعب العراقي فمثل ما هم يفرحونا احنا همنا لازم نفرحهم ونكون وراهم سند لهم وداعمين

kembali berlaga ke turnamen Piala Dunia setelah satu-satunya penampilan sebelumnya pada tahun 1986 di Meksiko. Irak tergabung dalam grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Penyerang berpengalaman Ayman Hussein menjadi sosok penting bagi tim nasional Irak selain para pemain muda berbakat seperti Ali Jassim dan Youssef Amin.

0: Jangan Ra, buruk Ra, buruan Ra.
1: Kobaran api meluluh lantakan gudang limbah plastik yang berada di kampung Jara Costa, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dari kawasan industri dan Dinas Damkarmat Kabupaten Bekasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja gudang limbah sedang libur. Dugaan sementara kebakaran dipicu pembakaran sampah yang berdekatan dengan gudang limbah barang bekas.
2: Untuk kesulitan kita di air, jaraknya terlalu jauh dari sumber air. Sampah itu banyak yang tertimbun sama bangunan seng, terutama itu yang menyulitkan kita untuk memadamkan apinya karena api berada di bawah seng seperti itu.
1: Peristiwa tersebut kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Lokasi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar. Akibat kejadian ini, pemilik ternak mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Suasana diskusi yang dihadiri oleh tiga anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
2: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang.

0: konspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
1: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
0: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memanasnya diskusi yang terjadi di GIK UGM pada Senin malam kemarin yang melibatkan 3 pejabat negara bersama dengan rekan-rekan mahasiswa seakan menunjukkan sejumlah hal yang krusial dalam ruang dialog maupun penyampaian aspirasi kita hari ini. Alih-alih hanya dilihat sebagai bentuk protes, benarkah kejadian tersebut juga bermakna sebagai tersumbatnya penyampaian aspirasi selama ini? Dan untuk menjawabnya sudah ada 2 orang narasumber kami dari luar studio, yakni Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, serta peneliti Social Research Center UGM, Abe Widianto. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Budiman dan juga Pak Abe.
3: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Budiman terlebih dahulu. Jadi Anda ya, ada di lokasi semalam, sudah banyak kronologi yang teman-teman media tanyakan pada Anda, tapi saya ingin spesifik bahwa benarkah kemudian ini kondisi memanas ketika Anda menyampaikan bahwa seharusnya kritik tidak disampaikan pada media sosial, namun pada lembaga atau kemudian jalur-jalur resmi, begitu Pak Budiman?
3: Saya tidak pernah mengatakan itu.
2: Oke. Okay. Jadi apa yang bisa Anda ceritakan?
3: Saya tidak mengatakan itu. Seingat saya Pak Nusron mengatakan itu bahwa kami datang memang untuk siap untuk dikritik langsung, mumpung kami datang ke sini. Pak Nusron mengatakan jangan cuma mengkritik lewat media sosial. Tapi kami datang langsung. Jadi kebetulan Pak Nusron mengatakan itu. Kalau saya sendiri menyampaikan bahwa saya tidak anti perbedaan pendapat. Saya selalu melihat perbedaan pendapat itu sebagai nafas pikiran. Dan Pak Presiden sendiri menyampaikan pada seorang menteri, dan menteri itu menyampaikan pada saya supaya jangan ada yang mengganggu pengkritik-pengkritik seperti Tio dan melakukan manuver-manuver yang bisa mencelakakan. Okay. Begitu yang saya sampaikan. Ya, pada saat itulah terjadi proses penggerutukan.
2: Oke, okay. Dalam POV gitu. Anda, jadi, dalam sudut pandang Anda, Pak Budiman, jadi apa yang...
3: Menarik nih bahwa ternyata ada asumsi seperti itu ya. Tidak, saya kira memang perlu juga harus saya luruskan di sini.
2: Oke, okay. Baik. Tapi dalam POV atau pandangan Anda, mengapa kemudian statement itu kemudian setelahnya ditanggapi dengan kemudian kondisi yang memanas begitu, Pak Budiman?
3: Statement waktu Pak Nusron menyatakan itu tidak ada statement, tidak ada situasi memanas. Mm-hmm. Itu bahkan di tengah-tengah. Pak Nusron mengatakan itu di tengah-tengah. Ya, tidak ada. Jadi pernyataan silakan kritik kami, jangan cuma mengkritik di media sosial, itu pernyataan di tengah-tengah. Dan itu tidak ada reaksi apapun.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya reaksi penggerudukan itu bukan reaksi spontan, sesuatu yang sudah direncanakan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi apapun yang terjadi, perkataan yang kami sampaikan memang pada waktu itu kami diminta untuk pergi. Untuk menggagalkan diskusi di dalam ruangan itu.
2: Oke, jadi bukan ketika pun setelah Anda mengatakan jangan ganggu Tio itu ya, Pak Budiman?
3: Iya. Tidak ada hubungan dengan itu. Karena ini bukan reaksi spontan orang marah. Mm-hmm. Bukan. Ini sesuatu yang sudah well planned, sudah terencana dengan baik, mereka sudah menyiapkan spanduk, mereka sudah menyiapkan alat pukul. Karena saya juga hampir kena pukul, tapi terkena ajudan saya dalam bentuk alat yang dibungkus oleh kertas koran, begitu. Cuma nggak kena saya, tapi terkena kepala ajudan saya. Kalau Pak Mas Daryono, Wamentan malah kena pukul, begitu.
2: Okay.
3: Saya nyaris kena dengan spanduk segala macam, dengan botol-botol yang dilemparkan. Jadi ini bukan sebuah perbedaan pendapat. Sementara di lain pihak, ironinya ratusan mahasiswa yang hadir di situ betul-betul menunggu momentum tanya-jawab untuk mengkritik kami. Cuma sayangnya belum sempat tanya-jawabnya dimulai,

0: sudah digerutuk, sudah digagalkan. Begitu.
1: Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk bisa menghubungi pihak teman-teman mahasiswa, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya ke Pak Abe terlebih dahulu. Jadi artinya kalau kemudian tadi disebut ini menjadi kejadian yang direncanakan, bukan sesuatu yang reaktif begitu, apa yang kita bisa baca dari gejala sosial ini, Pak Abe?
2: Saya kira catatan dari Mas Budiman Sudatmiko, saya harus klarifikasi ya, bahwa tentu saja ini bagian yang mesti dipahami sebagai post factum. Mm-hmm. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tahu persis tentang spirit zaman, memanggil mereka untuk hadir dan bersuara di antara sekian banyak warga yang tidak bisa bersuara. Karena banyak alasan. Dimensi itu yang lalu kemudian bahwa ini well planned itu saya kira tentu saja mesti diklarifikasi. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu adalah cerminan dari jejak panjang bagaimana mereka menggelar berjilid-jilid demonstrasi secara damai. Tetapi apa yang terjadi, aksi damai mereka, data-data mereka yang sudah dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat menyuarakan aspirasi, tidak pernah didengarkan oleh negara, tidak didengarkan oleh pemerintah. Mm-hmm. Ini tentu saja peristiwa apa yang terjadi dengan peristiwa kemarin malam itu adalah bagian cerita kulminasi dari sumbatan-sumbatan yang tidak didengarkan oleh pemerintah. Apa yang mereka artikulasikan itu adalah tentang keresahan, bukan keresahan mereka sendiri. Keresahan tentang apa yang terjadi dengan perampasan berbagai sumber daya lingkungan hidup di berbagai tempat di Indonesia, karena mereka juga sempat menonton film Pesta Babi misalnya, atau berbagai praktik dari pembangunan program prioritas Advacita yang itu jelas-jelas dianggap oleh mahasiswa itu sangat memboroskan anggaran dan bahkan menyita sebagian dana pendidikan yang harus mereka dapatkan.
1: Oke.
2: Itu selain itu ada Koperasi Desa Merah Putih. Catatan-catatan itu sudah panjang dan disampaikan berulang kali dalam berbagai babak demonstrasi yang damai. Mm-hmm. Artinya apa? Mahasiswa itu melihat situasi ini adalah bagian dari merebut momentum-momentum penting itu sebagai sesuatu yang selalu harus dia dorongkan, bahwa apa yang dia lakukan bersama sebetulnya ingin bergabung dengan diskusi itu. Tetapi mereka tahu persis bahwa bagaimana Pancasila sebagai persatuan itu bukan hanya sebagai jargon ya, mestinya itu adalah sesuatu yang mesti harus dipraktikkan dalam wujud praktik pembangunan-pembangunan yang ramah kepada lingkungan, ramah kepada orang kecil, ramah kepada mereka yang terpinggirkan, termarginalkan, dan terbuang.
1: Baik.
2: Situasi itu yang kemudian menyulut warga masyarakat kampus ini juga punya sense, punya sensibilitas, dan saya kira, saya dalam konteks ini, saya kira artikulasi ini, Mas Budiman, saya kira anak-anak revolusi itu sudah hadir hari ini.
1: Okay,
2: dan saya kira itu respon dari bagian dari catatan inspirasi Mas Budiman sudah melahirkan buah-buah itu, dan hari ini kita menyaksikan buah-buah itu sudah lahir, saya kira.
1: Oke, menarik kalimatnya adalah kulminasi keresahan yang tidak direspon meski disampaikan secara baik-baik sebelumnya. Pak Budiman, saya minta komentar Anda.
0: Pertama, situasi, saya tidak mau melakukan glorifikasi, tapi bahwa situasi yang lebih mencekam, lebih intimidatif telah kami rasakan. Dan kami bisa berdebat dengan yang berbeda, meskipun hasil kadang-kadang hasil perbedaan pendapat itu membuat kami terpenjara begitu ya, karena baik juga teman-teman lain karena hanya perbedaan pendapat terpenjara pada masa Orde Baru. Tapi satu hal yang gak pernah masuk dalam tradisi gerakan mahasiswa pro demokrasi adalah membubarkan diskusi. Itu tidak pernah. Forum, majelis itu bagi kami anggap sebagai satu tempat yang sakral di mana perbedaan yang paling ekstrim bisa dipertemukan untuk mencapai solusi. Meskipun buang perbedaan pendapat pada zaman Orde Baru sangat minim, bagi kami itu tetap harus kami jaga. Meskipun itu ruang diisi oleh mereka yang berbeda pandangan dengan kami secara ekstrim, ya, ya tentu saja itu. Jadi kami tidak pernah menjadikan pembubaran diskusi, itu karena itu dengan fasistis. Kami menolak pembubaran diskusi baik oleh aparat negara, maupun oleh kelompok masyarakat. Mm-hmm. Kita tahu juga waktu lalu ada diskusi-diskusi yang dibubarkan karena larangan ideologi, ya, ya, kira-kira seperti itu. Itu juga tidak benar, itu tidak benar.
1: Pak Budiman, saya dalami kalau begitu.

0: Jadi Anda melihat yang semalam terjadi ini masuk dalam kategori pembubaran secara paksa? Maksud Anda begitu?
1: Ya, saya katakan gitu. Karena memang sudah ada ruangan diskusi, sudah ada siap kritik, sudah ada siap adu argumentasi sangat keras sekalipun. Dan moderator sudah bertanya juga, apakah teman-teman yang hadir di sini ikut demonstrasi kemarin? Mayoritas banyak yang mengatakan, ya kami ikut. Okay. Artinya bukan mahasiswa yang kalem, yang submisif, yang nurut. Mereka demonstran juga, tapi mereka menunggu masa yang tepat, forum yang tepat, stage yang tepat. Oke, kami akan hajar Budiman, kami akan hajar Pak Nusron, kami akan sikat Pak Daryono dan kami kritik. Dan kami menunggu itu, ya kami menunggu itu dan dialog. Dan kedua, soal kulminasi ya, soal kulminasi saya sepakat bahwa kritik-kritik tadi sampaikan benar. Tapi pertanyaannya ya, pertanyaannya, apa yang tidak membela orang miskin ketika kita bicara koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah cara membela orang miskin paling struktural, paling sustainable, dan paling konstitusional. Kita memang sudah lama di Indonesia membela orang miskin itu sekedar karitatif. Nah, Pak Prabowo ingin membawa sebuah dengan tradisi amanat konstitusi bahwa membela orang miskin artinya juga merombak sistem ekonomi makro, okay. Bukan sekedar aktif gitu ya. Okay. Ini bukan membuat banyak orang kaget, membuat sebagian orang kaget. Tradisi-tradisi mengatasi kemiskinan dan karitatif, tradisi-tradisi populisme jangka pendek, ini mau ditinggalkan oleh Pak Prabowo, tapi dengan perombakan-perombakan struktural. Ini membuat orang kaget. Karena apa? Yang mau dirombak bukan cuma sekedar, yang mau diambil bukan sekedar sebagian uang karitatif dalam bentuk bansos atau BLT, tapi merombak secara struktural.
0: Oke, okay, baik. Memang, Pak Budiman, kami tangkap pesan Anda. Jadi, bisa saya garis bawahi, berarti ketika satu sisi dianggap ini kulminasi sesuatu yang tidak direspon, meski disampaikan baik-baik, tapi satu sisi menurut Anda, apa yang dijalankan pemerintahan Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka, itu sudah on the track?
1: Pertama, MBG itulah janji kampanye. Memintanya menghentikannya artinya Anda meminta lahirnya seorang pemimpin pengkhianat yang mengkhianati janji kampanyenya. Dan janji kampanye itu sudah dilaporkan pada KPU. Seorang presiden adalah wajib menjalankan janji kampanyenya. Bahwa ada kesalahan, kekeliruan, yes, harus dikoreksi. Makanya hari ini juga kepala BGN yang baru juga akan melakukan review, akan melakukan evaluasi dan moratorium pengembangan SPPG baru.
0: Baik.
1: Itu bagian dari kritik dimasukkan ya.
0: Okay.
1: Kedua, konstitusi pasal 33 ya, jadi artinya tidak ada pelanggaran konstitusional. Kalau tidak ada pelanggaran konstitusional, kenapa harus dijatuhkan tengah jalan ya?
0: Oke, okay, baik-baik. Kita tangkap, kita kunci di situ dulu, Pak Budiman. Saya ke Pak Abe, apa tanggapan Anda kemudian?
2: Mas Bram, saya kira ini bagian dari cerita monolog ya. Catatan ini saya kira sudah panjang data bahwa ada banyak program-program yang itu memboroskan anggaran negara dan bahkan dibangun dengan bahkan menghilangkan ideologi penting dari koperasi. Koperasi itu nggak pernah dibuat dari atas. Koperasi itu berbasis anggota dan itu adalah legacy dari Muhammad Hatta. Jadi bicara tentang koperasi yang kalau dibicarakan dengan cara komando seperti ini, itu bukan sekali koperasi, tapi korporatisasi negara sampai ke level desa. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, peristiwa apa yang terjadi kemarin itu, diskusinya itu sebetulnya diskusi yang sebetulnya sudah terlihat siapa pembicaranya, siapa penyelenggaranya, dan apakah mereka melibatkan pembicara mahasiswa, apakah melibatkan pembicara akademisi. Semua bicara atas nama pemerintah, tanpa ada pihak-pihak yang secara dialogis dihadirkan sebagai bagian dari yang mestinya jadi narasumber. Nah, dalam konteks itu maka, apalagi judul Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu sloganistik. Sangat sangat jelas bahwa di Jogja ada banyak pusat studi yang sangat pantas berbasis kepada bagaimana pusat studi Pancasila. Pusat
1: studi yang lain saya kira ada banyak. Pak Abe.
2: Nah, ya.
1: Saya kira cukup menjadi alasan untuk membubarkan.
2: Ya, bukan, saya tidak ada keinginan mahasiswa untuk membubarkan itu saya kira. Catatan pentingnya adalah masa itu, ini masa psikologis bukan, itu. Masa psikologis itu psikologi masa sulit sekali untuk dihindarkan ya. Mas Budiman adalah aktivis jalanan yang tahu persis kondisi psikologi masa. Kalau kemudian mereka menghendaki keluar itu agar diskusinya setara. Diskusi sudah setara sejak dari awal. bahkan penyelenggaranya, pembicaranya, di lingkup kampus juga tidak melibatkan orang kampus, bahkan aktivis-aktivis mahasiswa sendiri gitu ya. Dan dalam konteks ini saya kira memang bias ini sudah terjadi bahkan sejak di dalam player itu diundangkan. Maka kemudian mahasiswa tentu saja ini bagian yang juga penting untuk direbut dan dijadikan ruang untuk mengartikulasikan ekspresi gagasan mereka, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi tentu saja psikologis massa, siapa yang bisa mengendalikan psikologis massa? Ini situasi yang tentu saja tidak bisa judgmental dengan begitunya lalu mengatakan bahwa mahasiswa membubarkan dan anti terhadap
1: kita berangkat dari asumsi yang berbeda. Ya. Ada inkonsisten dari pendeta AB. Sudah dilihat katanya bahwa acara ini monolog pemerintah, artinya sudah dilihat, sudah dihitung, tapi kedua kemudian seolah-olah pembubarannya spontan. Ini kan inkonsisten. Jadi sebenarnya pembubaran itu sesuatu sudah dihitung karena di forum hanya sepihak dari pemerintah, ya? Atau ini adalah sifat spontan, ya? Ada inkonsistensi dari pernyataan Pak AB ini, ya? Jadi mana? Kalau saya cenderung pada analisa Pak AB yang pertama, bahwa ini penilaiannya ini forum hanya isinya pemerintah, nggak ada akademisi, ngomong Pancasila, nggak ada studi-studi orang dari forum studi Pancasila UGM yang dilibatkan. Artinya kan sesuatu yang sudah dihitung. Kalau saya sepakat dengan analisis Pak AB yang pertama, tapi analisis yang keduanya, ya, bahwa ini adalah spontan, itu jadi inkonsisten. Kalau saya sepakat yang pertama, tetapi sekali lagi, apapun itu, bahwa ini menurut saya, kita, Pak AB, saya bukan akademisi Pak AB, saya bukan dokter juga, saya tidak terlalu pintar untuk jadi dokter, dan tidak terlalu pintar juga untuk jadi dosen UGM, ya, atau dosen universitas apapun di Indonesia. Saya nggak secerdas itu. Tapi, saya orang lapangan, psikologi massa, tanggung jawab adalah pada pimpinan komandan gerakan massa. Ya. Tapi yang saya tidak paham adalah kenapa akademisi bisa melakukan legitimasi atas tindakan mob. Ini agak aneh. Jadi menurut saya berbeda sekali, jadi menurut saya kalau misalnya saya memimpin demonstrasi terjadi kerusuhan, saya penanggung jawabnya. Misalnya saya komandan lapangan, saya penanggung jawabnya. Dan pasti saya juga akan dihukum oleh karena itu. Meskipun saya juga pernah dihukum oleh sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi okelah. Tapi intinya, bagi seorang akademisi yang punya kemewahan akademis, kemewahan objektivitas, kemudian melihat keadaan darurat psikologi massa, kemudian dibenarkan secara akademis, wong kami aja orang lapangan, kalau ada situasi di luar kontrol aja kami gak bisa benarkan, kok bisa di akademis yang supposed to be yang seharusnya lebih jernih, kok bisa membenarkan situasi itu? Okay. Kalau gitu apakah akan dilegitimasi nih setiap bentuk?
2: Saya
1: akan setiap bentuk mob, itu kan gak mungkin.
0: Oke, baik Pak Budiman, silakan Pak AB.
2: Iya, catatannya bahwa kita tahu persis, ada begitu banyak. Mas Budiman memakai frame agar mahasiswa santun dan dialogis. Apakah pemerintah santun dan dialogis? Ketika banyak undang-undang ditelikung dari balik tanpa ada konsultasi publik dan diubah.
1: Saya tidak mau
2: bilang santun. Itu kemudian ini bukan basis legitimasi untuk membenarkan aksi mereka. Tetapi bahwa mahasiswa tahu persis zaman sudah memanggil pemerintah ini seperti tone deaf. Ini sesuatu yang bahkan nggak pernah mau mendengarkan. Bahkan dicibir anteng-anteng dan lain sebagainya.
1: Pak Prabowo sedang melawan neoliberalisme.
2: Maka ini saya kira catatan ini jelas bahwa itu
1: sedang melawan oligarki tambang dan oligarki sawit. Saya berharap UGM, saya kira UGM punya tradisi.
2: Dari Mas Budiman juga nggak benar dalam konteks ini ya.
1: UGM tradisinya ada tradisi Universitas Prokrayatan.
2: Saya baru menyampaikan, saya diam loh tadi Mas Budiman. Saya diam loh tadi mendengarkan Anda.
0: Oke, silakan Pak Abi.
2: Saya punya pernyataan.
1: Anda nggak suka kan diinterupsikan? Anda tidak suka diinterupsikan? Kira-kira begitulah situasinya.
2: Tidak, saya untuk diinterupsi kalau itu framingnya sudah nggak benar sejak dari awal. Sejak dalam
1: sama seperti juga framing itu kalau di kamu sama situasinya. Jadi tidak ada yang dibenarkan. Apa yang saya lakukan pada Anda menginterupsi nggak benar. Sama seperti juga terjadi semalam. Nggak benar.
2: Kenapa Anda mencari alasan akademis
1: setelah intelektual bahwa itu
2: benar?
1: Itu yang saya tidak bayangkan di saat dosen begitu akan melakukan itu. Saya tidak membayangkan dari seorang dosen.
2: Itu adalah okay. framing okay. dari Bapak, positioning yang berbeda posisi.
0: Oke, okay. Bapak-bapak mohon bisa. Ditahan dulu semuanya. Pak Budiman, Pak Abe.
1: Ada seorang dosen.
0: Pak Budiman, Pak Abe, kita tahan. Satu dosen. Terakhir pertanyaan. Oh,

0: Akhir saya, Pak Budiman.
1: Situasi out of
0: control. Pak Budiman. Baik, Bapak-bapak, mohon ditahan dulu. Pertanyaan terakhir dari saya kepada masing-masing. Jadi artinya dari kejadian kemarin, masing-masing. Saya akan ke Pak Budiman sebentar. Pak Budiman sebentar. Saya ke Anda terakhir. Jadi artinya menurut Anda, apa yang jika dilakukan kembali, apa yang harus dibenahi baik dari masing-masing? Pembicara, pembuat acara, maupun pesertanya. Saya ke Anda dulu, Pak Budiman.
1: Saya diundang. Saya bukan pembuat acara. Saya diundang untuk menghadiri acara itu. Dan sebagai orang yang diundang, saya menghormati yang mengundang. Menghormati yang mengundang. Bayangkan misalnya Pak AB mengundang orang. Orang itu datang dari jauh. Datang. Kemudian Pak AB sebagai pemilik rumah, tiba-tiba ada orang lain masuk dan mengusir tamu yang diundang Pak AB. Dan Pak AB mengatakan, ya orang itu marah sama kamu. Ya diwajar aja itu kulminasinya. Itu yang saya ingin sampaikan.
0: Baik.
1: Itu sampaikan. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak AB, pertanyaannya sama.
2: Catatannya saya kira peristiwa postfaktum tadi malam itu adalah bagian dari bagaimana perjuangan mahasiswa mengartikulasikan yang ternyata aspirasi mereka selama satu tahun lebih dengan aksi damai, demonstrasi damai itu nggak pernah didengarkan oleh pemerintah. Apa yang berusaha untuk dilakukan sebetulnya adalah bagian di dalam cara mereka melakukan menempuh itu sebagai bagian dari mengartikulasikan keprihatinan masyarakat yang jelas secara sosial, ekonomi, politik sudah banyak yang banyak data yang kemudian mereka terima dan itu disampaikan. Apa yang terjadi pada peristiwa semalam itu adalah bagian di dalam mahasiswa juga adalah sesuatu spirit zaman sudah memanggil mereka untuk menyuarakan tentang aspirasi itu. Kalau kemudian ternyata pada praktik semalam ingin mereka terlibat di dalam diskusi yang deliberatif, tentu saja apa yang terjadi adalah bagian di dalam kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk terciptanya peristiwa itu, apa peristiwa yang diidealisasikan seperti yang Mas Budiman sampaikan, tetapi bahwa apa yang dilakukan mahasiswa ini jelas artikulasinya bahwa ini adalah bentuk dari sumbatan-sumbatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sendiri yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Tentu ini menjadi pembelajaran bersama bahwa Anak-Anak Revolusi itu buku yang ditulis oleh Mas Budiman Sujatmiko sudah hadir dan tidak usah bicara tentang ini sopan santun lagi karena apa peristiwa ketidaksopanan, ketidaksantunan itu sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh para pejabat publik kita.
0: Baik.
2: Yang bahkan dengan tanpa malu-malu mengubah konstitusi dengan sangat brutalnya. Saya kira catatan itu juga perlu menjadi refleksi bersama dari kita. Dan bangsa ini membutuhkan pembenahan radikal dan tidak perlu baperan seperti itu.
0: Oke, baik. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, Pak Budiman. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Terima kasih, Pak Budiman Sujatmiko dan juga Pak AB Widianto telah bergabung sama kita.
3: Sehat selalu semuanya. Malam.
0: Sebelumnya, mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam pada Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman, Yogyakarta. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
4: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
5: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan Civitas Akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat Serikat Pekerja UGM.
6: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas, sama yang kedua selain sebagai dosen saya juga sebagai seorang

0: seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa. Siapa yang diuntungkan? Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis, dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
1: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
2: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
1: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17:45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dan selengkapnya sesaat lagi.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru dalam diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dokumen yang belum dipublikasikan tersebut akan menjadi dasar dimulainya negosiasi lanjutan antar kedua negara.

0: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
1: بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو.
0: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
2: Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran disebut bersejarah. AS dan Iran akan menandatangani kesepakatan damai pada 19 Juni mendatang. Lalu bagaimana kita membaca kesepakatan damai ini? Benarkah akan menguntungkan semua pihak? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti. Prof. Angel, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Bram.
2: Baik, terima kasih. Prof, jadi artinya kalau kita membaca setelah mungkin sekitar 2 bulan gitu atau hampir 3 bulan nanti akan terjadi MOU, apa yang bisa kita baca terlebih dahulu? Siapa yang kemudian lebih unggul pada posisi ini atau dua-duanya sama-sama kelelahan dalam kemudian berperang?
3: Ya, yang namanya perang ya Mas, pasti kalau bahasa peribahasa di Indonesia kan menang jadi apa, arang kalah jadi abu. Artinya ya, dua-duanya sama-sama mengalami kelelahan, dua-duanya sama-sama mengalami kerugian gitu ya. Tapi gini, dengan adanya peace deal ini tentu dua-duanya sebenarnya juga mendapatkan keuntungan-keuntungan to some extent ya. Iran di satu sisi dia kalau boleh kita katakan mengalami dua-duanya bisa saja mengklaim dua-duanya menang begitu ya, tapi dengan versinya masing-masing. Iran bisa saja mengklaim dia menang karena apa? Karena tidak ada pergantian rezim yang menjadi tujuan dari Amerika sejak awal gitu ya. Kemudian Iran juga bisa mengklaim dengan adanya peace deal ini, kesepakatan damai ini yang nantinya akan rencananya ditandatangani tanggal 19 Juni ya Mas ya. Paling tidak sudah ada beberapa poin yang menurut Iran bisa menguntungkan Iran, seperti misalnya sanksinya kemungkinan bisa dilonggarkan, kemudian ada janji dari Amerika dan beberapa negara-negara Arab yang akan memberikan bantuan investasi dan keuangan jika Iran mengikuti beberapa terms and condition yang diharapkan gitu ya, sampai 300 miliar US dollar kalau tidak salah gitu ya. Dan tentu di sisi lain juga Amerika mendapatkan keuntungan karena Selat Hormuz akhirnya dibuka. Oh, dan Iran juga mendapatkan blokadenya Amerika kan juga dibuka gitu, sehingga barang import yang masuk ke Iran juga akan itu bisa membantu perekonomian di dalam negeri. Dan Selat Hormuz dibuka, itu akan membantu untuk Amerika harga minyak atau karena cadangan minyaknya Amerika hari ini tuh sudah benar-benar merosot, apa ya boleh dibilang sudah pada titik yang cukup minimal gitu ya Mas ya. Jadi memang membutuhkan Selat Hormuz ini segera dibuka. Artinya sekali lagi kedua belah pihak bisa saja mengklaim ada keuntungan-keuntungan yang sebenarnya mereka dapatkan. Begitu Mas Bram.
2: Oke, okay, Prof. Berarti kalau dalam meja perundingan, yang kita bisa baca adalah masing-masing merasa sama-sama terhimpit, masing-masing sama-sama merasa perlu berunding, atau kemudian soal benefitnya tadi itu menjadi poin yang lebih menjadi poin yang lebih menjual sebetulnya untuk bisa mendorong ke meja perdamaian.
3: Ya, betul Mas. Artinya gini, paling tidak sampai hari ini atau hari Minggu kemarin, baik Amerika maupun Iran sama-sama sepakat mau

0: menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Itu dulu, mereka punya satu titik temu. Dan makanya mereka mau gitu ya menandatangani peace deal kemarin itu di hari Minggu. Nah, yang menjadi perjalanan selanjutnya adalah tadi teknisnya seperti apa? Kesepakatan yang bagaimana yang kemudian akan mereka tanda tangani lebih lanjut dalam kurang lebih 60 hari kan ya Mas, mereka mengatakan akan ada MOU atau apa kesepakatan yang lebih teknis, yang lebih detail gitu tentang misalnya tentang sanksi Irannya seperti apa, uraniumnya pengawasannya bagaimana, pencabutan blokadenya bagaimana, dan seterusnya. Dan
1: oke, Prof, izinkan saya masuk di situ, Prof, saya dalami. Berarti artinya kami publik melihat ketika ada MOU, maka draftnya sebetulnya belum secara teknis ter-breakdown begitu ya? Masih bisa dibicarakan? Yes.
0: Iya, betul. Karena yang kemarin hari Minggu itu kan hanya baru peace deal aja, sepakat bahwa mereka mau menciptakan atau sepakat untuk membuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Nah, baru teknis ini dalam 60 hari ini. Paling tidak yang pertama, draft pertama mungkin yang akan disepakati di tanggal 19 Juni ini, gitu ya. Tapi tadi itu kan masih perjalanan panjang nih. Tentu kita semua berharap kedua belah pihak bisa sama-sama menahan diri, kedua belah pihak bisa sama-sama melihat hal-hal yang menguntungkan semua, gitu ya. Tidak hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Itu harapannya, sehingga kesepakatan demi kesepakatan bisa tercapai.
1: Oke, berarti kami bisa juga membayangkan ketika sudah ditandatangani, pembahasan berjalan, maka tidak akan sampai pada titik temu ketika ada poin-poin yang dianggap tidak menguntungkan dua belah pihak.
0: Ya, karena gini, secara kalau kita melihat dari kacamata HI ya Mas ya, hubungan internasional, ketika negara-negara itu sifatnya self-centric atau state-centric atau national kepentingan nasional saja yang menjadi fokus utama mereka, maka Amerika dan Iran nggak akan ketemu nih, karena masing-masing punya kepentingan nasional yang bertolak belakang. Gitu. Tapi ketika kalau dari perspektif liberal, kesepakatan itu bisa tercapai ketika negara-negara ini tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi berfokus pada kawasan, misalnya perdamaian kawasan, perekonomian atau kesejahteraan kawasan, bahkan lebih luas lagi perdamaian atau kesejahteraan global. Nah, ketika kedua belah pihak bisa juga melihat bukan hanya pada negaranya, kepentingan nasionalnya, tapi kepentingan kawasan dan kepentingan global, sebenarnya kesepakatan-kesepakatan itu bisa tercapai. Begitu Mas Bram.
1: Oke, kalau begitu saya mencoba menggeser. Apa yang kemudian bisa kami bayangkan soal Israel ataupun Arab Saudi? Apakah kemudian kesepakatan juga akan menguntungkan kawasan-kawasan negara pada kawasan ini begitu, Prof?
0: Ya, tadi yang saya sampaikan Mas Bram, sebenarnya negara-negara di kawasan tuh memberikan semacam konsesi ya. Ada sejumlah investasi yang mereka tawarkan, terutama negara-negara Arab, Saudi Arabia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara teluk lainnya, itu sudah mempersiapkan lah kurang lebih paket investasi kalau Iran mau mengikuti peace deal atau kesepakatan-kesepakatan damai. Nah, dalam hal ini artinya sebagian besar atau hampir seluruh kawasan di Timur Tengah itu mensupport Iran kalau Iran mau menandatangani kesepakatan. Nah, justru saya melihat yang kurang happy atau yang kurang sepakat atau yang kurang setuju dengan adanya kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran ini justru Israel. Karena Israel itu kan memang sangat mengharapkan supaya Iran tidak punya kekuatan nuklir, tidak melakukan yang namanya pengayaan uranium, dan Israel juga sangat menginginkan supaya proksi-proksinya Iran itu tidak lagi melakukan serangan-serangan yang dianggap mengancam Israel. Ini menurut Israelnya loh ya. Artinya seperti Hezbollah yang ada di Lebanon. Nah, itu yang diinginkan oleh Israel. Nah, sayangnya kesepakatan Amerika dan Iran ini kan kita belum tahu nih apakah juga sampai membahas misalnya tadi tentang proksi-proksinya Iran harus bagaimana, atau apakah Iran harus, karena kan gini, Iran dengan Hezbollah, Houthi, dan beberapa proksi lainnya kan bukan, artinya Iran tidak punya kendali langsung juga terhadap Hezbollah atau Houthi gitu ya. Memang punya kedekatan hubungan, tapi kan nggak bisa mengendalikan seperti yang katakanlah seperti negara bagiannya Iran, kan bukan juga gitu. Nah, ini mungkin oleh Israel akan dianggap sebagai ancaman buat Israel. Begitu Mas.
1: Baik, Prof, terakhir kalau begitu saya ingin menarik lebih luas lagi bagaimana perjanjian 19 Juni ini bisa merubah positioning baik Iran maupun Israel. Iran maupun Amerika, mohon maaf.
0: Saya sih berharapnya seperti yang tadi saya sampaikan ya.

0: Mas, baik Amerika dan Iran, boleh saja mereka punya kepentingan-kepentingan nasional yang mereka kedepankan. Iran punya sejumlah, katakanlah, proposalnya yang menguntungkan kepentingan nasional. Amerika juga punya proposal yang menguntungkan kepentingan nasional Amerika. Tapi jangan dilupakan bahwa ini juga bicara tentang perdamaian atau keamanan dan kesejahteraan di kawasan. Dan lebih jauh lagi, ini juga bicara tentang perdamaian dan keamanan serta kesejahteraan global. Jadi, kedua negara diharapkan untuk bisa melihat masalah ini dalam perspektif yang lebih luas, karena Selat Hormuz dibutuhkan oleh banyak negara, gitu ya. Dan kawasan Timur Tengah, sekali lagi, dibutuhkan juga, bukan hanya untuk negara-negara di kawasan teluknya itu sendiri, gitu, tapi juga oleh banyak negara, terutama karena berkaitan dengan minyak dan energi. Begitu, Mas. Mudah-mudahan itu yang menjadi fokus dan menjadi titik balik untuk bisa lebih berdamai antara Amerika dengan Iran.
1: Okay. Itu, Mas Bram. Baik, kita akan lihat bagaimana setelah 19 Juni mendatang. Terima kasih atas waktu Anda, Profesor Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof.
0: Malam, terima kasih, Mas Bram.
1: Terima kasih. Berikutnya, serangan ugal-ugalan Rusia menyasar kompleks situs bersejarah di Ukraina hingga menewaskan 10 orang. Sementara dari ratusan drone serangan jarak jauh yang diluncurkan, Rusia justru membantah serangan tersebut dan mengklaim bahwa itu bersumber dari sistem pertahanan udara tentara Amerika Serikat.
2: Bangunan indah bersejarah di kompleks biara Kiev, Pechereslavra, Ukraina rusak berat usai dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus menjadi situs warisan budaya UNESCO ini tak luput dari serangan masif Rusia. Hingga kini 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Wali kota Vitali Klitschko mengatakan serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Kompleks Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Diketahui serangan terjadi usai Donald Trump berdiskusi melalui telepon dengan Putin pada Senin. Sedangkan pada hari Minggunya, Volodymyr Zelensky dan Donald Trump berdiskusi terkait upaya mengakhiri konflik Rusia-Ukraina menjelang KTT G7 Summit di Prancis. Sayangnya upaya mediasi yang dipimpin AS mengalami kebuntuan karena perhatiannya lebih banyak tertuju pada konfliknya dengan Iran. Sementara beberapa jam pasca serangan, Presiden Zelensky mengunjungi biara kebanggaan warga Ukraina yang dibangun pada abad ke-11 itu dan mengecam serangan ini. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menyebut bahwa serangan di situs bersejarah Ukraina menjadi kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Ia juga berencana akan menambah sistem pertahanan udara dan membahasnya saat bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Trump di pertemuan G7 Summit di Swiss. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan bahwa kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
1: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter terjadi di Brasil pada hari Minggu. Insiden ini menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree.

0: Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. Dilaporkan 6 orang tewas dalam kecelakaan ini, termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter mengalami rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Diketahui Oliver Tree merupakan penyanyi, penulis, produser rekaman, rapper, dan pembuat film asal Santa Cruz, California. Namanya sempat ramai diperbincangkan setelah lagunya berjudul When I'm Down menjadi viral dan meraih pengakuan internasional melalui lagu Life Goes On pada 2021 serta Miss You pada 2022.
1: Berikutnya, sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, Bomber B-52 Stratofortress, jatuh di California pada hari Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Di hari yang sama, sebuah pesawat tempur pembom milik Rusia, Tu-34

0: Tutu M3 bomber strategik juga jatuh pada wilayah Siberia. Empat awak pesawatnya selamat setelah berhasil melontarkan diri dari dalam pesawat.
1: Pesawat pembom Amerika Serikat bomber B-52 Stratofortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22 M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. Empat awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22 M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
0: Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram pada Senin malam. Pergantian kiswah ini menandakan tahun baru Islam 1448 Hijriah telah dimulai.
1: Begitu Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan 16 Juni 2026 sebagai 1 Muharram 1448 Hijriah, prosesi penggantian kiswah pun digelar. Prosesi ini melibatkan puluhan petugas khusus dan teknisi yang menurunkan kiswah lama secara berlahan dan membentangkan kiswah baru setinggi 14 meter ke seluruh dinding Ka'bah. Dimulai sejak Senin petang hingga Selasa dini hari, sehingga pada hari pertama Muharram, Ka'bah sudah diselimuti kiswah baru. Tradisi mengganti kiswah dahulunya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Sepinya Masjidil Haram dimanfaatkan untuk mengganti kiswah. Namun sejak 2022, pergantian kiswah diubah menjadi pada malam 1 Muharram. Sementara kiswah juga bukan benda sembarangan. Kain penutup Ka'bah ini diproduksi di komplek Raja Abdul Aziz, melibatkan sekitar 200 hingga 250 perajin, seniman, dan teknisi. Kain kiswah terbuat dari sutra hitam murni yang diimpor dari Italia. Berhias sulaman kaligrafi ayat Al-Quran yang terbuat dari 100 kg benang perak dan 120 kg benang emas. Biaya produksinya mencapai 85 hingga lebih dari 100 miliar rupiah, tergantung fluktuasi kurs. Kiswah lama yang dipensiunkan akan dipotong-potong untuk dijadikan hadiah bagi mitra atau tamu kerajaan Arab Saudi.
0: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.

0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga dihimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu, Gunung Lewut Tobi Laki-Laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
2: Rekaman CCTV BPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Pusdalos BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur permukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
3: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8.55 dengan jarak luncur 2.000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat, Kali Putih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
2: Sementara itu, Gunung Lewut Tobi Laki-Laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini, Gunung Lewut Tobi Laki-Laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara mengalami kerusakan dan karam di perairan Laut Cibuni, Kabupaten Sukabumi di Maluku Barat Daya, dan tim SAR masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai.
4: Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi fisik kapal tongkang pengangkut batu bara Titan 70 dalam posisi miring saat berada di tengah laut perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi sejak Jumat lalu. Kapal tongkang yang sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Cilacap ini karam setelah mengalami kerusakan pada kapal takbot penarik tongkang. 16 anak buah kapal sempat terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari dengan kapal darurat sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kapten dan anak buah kapal berhasil diselamatkan nelayan, lalu dievakuasi ke pantai Ujung Genteng.
5: Ini yaitu kapal Titan 70, yang mana kapal tersebut mengangkut batu bara dan pun mau menuju ke Cilacap. Di perairan Cibuni ada gangguan sehingga mau bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal tersebut ada gangguan.
4: Tim medis dari Puskesmas Cilacap memastikan seluruh awak kapal dalam kondisi sehat. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kendala teknis yang menimpa kapal tersebut. Memasuki hari keempat, tim gabungan Polairut dan Basarnas masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai, Maluku Barat Daya. Hingga saat ini tim SAR belum menemukan tanda-tanda bangkai kapal maupun korban yang hilang. Petugas berkoordinasi dengan nelayan tradisional untuk menggali informasi terkait keberadaan korban. Kendala cuaca dan luasnya area pencarian membuat tim SAR memutuskan untuk meminta penambahan personel dan armada dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya agar operasi SAR selama 7 hari ke depan lebih maksimal. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni lalu, sebuah speedboat dengan 10 penumpang dilaporkan karam setelah dihantam ombak tinggi dan angin kencang saat dalam perjalanan dari desa Sinai Rusi menuju Tepa. Speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Akibat insiden ini, 8 orang yang masih satu keluarga, terdiri dari 2 laki-laki, 4 perempuan, dan 2 anak-anak dinyatakan hilang. Sementara 2 penumpang lainnya berhasil selamat usai berenang selama berjam-jam menuju daratan. 2 korban selamat diketahui bernama Yaakob Anamova, 22 tahun, dan Ignatius Matronkoli, 42 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Libur Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat Wush. Dan hingga Selasa pagi, tiket yang terjual sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian menggunakan kereta cepat Wush dan pihak KCIC mencatat peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa. Sebagai gambaran, pada Senin jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000 lembar. Dalam penjualan tiket, KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis yang menyesuaikan tanggal, okupansi, serta rute perjalanan. Untuk kelas premium ekonomi, harga tiket dibanderol mulai dari Rp250.000. Dan untuk mendukung kebutuhan perjalanan, KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10% hingga 20%. Syaratnya pembelian minimal 20 tiket untuk satu kali jalan atau 10 tiket untuk perjalanan pergi dan pulang.
6: Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026 atau bertepatan dengan hari libur Tahun Baru Islam, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush dibandingkan hari-hari biasanya. Adapun sampai pagi hari ini, di pukul 8 pagi ini, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sebanyak 7.000 tiket dan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih terus berlangsung. Adapun kemarin, di hari Senin tanggal 15 Juni, tiket Wush yang sudah terjual mencapai sekitar 17.000 tiket. KCIC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat segera melakukan pemesanan tiket Wush, baik melalui aplikasi Wush, website kcic.co.id, maupun seluruh mitra resmi yang menjual tiket Wush lainnya. KCIC dalam program jualan tiket Wush terus menerapkan yang namanya tarif dinamis, yaitu tarif yang menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan, okupansi, rute perjalanan, dan faktor-faktor lainnya.
1: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi panikan saat seorang pria yang bawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
7: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sebesar 49,80 triliun, sama dengan pagu anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Senin siang di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Purbaya mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum pada lingkup Kemenku. Sementara usulan pagu Kemenku 2027 terdiri dari 3 fungsi, masing-masing pelayanan umum sebesar 45,52 triliun, fungsi ekonomi 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan pendidikan sebesar 3,99 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan

0: melalui 5 program yang disusun untuk mendukung program kerja prioritas nasional dan kegiatan strategis.
1: Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan bangku ini.

0: program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi sebesar 36,33 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang kedua, program pengelolaan penerimaan negara sebesar 1,62 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang ketiga, program pengelolaan belanja negara sebesar 14,12 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 194,68 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 93,63 miliar rupiah dan PNBP sebesar 101,04 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar 47,93 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 37,55.
1: Badan Gizi Nasional merespon nasib pengadaan barang yang telah dibeli oleh pengurus BGN sebelumnya, salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik. Sejumlah pengadaan Badan Gizi Nasional dengan harga fantastis sudah dibeli dan belum diberikan kepada para penerima manfaat atau para petugas di SPPG. Salah satunya adalah 21.000 motor listrik yang sudah terparkir di kawasan Sentul. Badan Gizi Nasional menyebut saat ini pihak BGN akan fokus memberikan barang-barang yang sudah dibelanjakan, diberikan kepada penerima secara maksimal. Wakil Kepala BGN Arum Sari menyebut pengadaan barang tersebut bukanlah hanya motor listrik, melainkan masih banyak lagi pengadaan yang sudah dibelanjakan.
2: Ya, nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya. Yang sudah memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan. Nah itu salah satu cara juga, 2026 kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025, kami bilang no, itu nggak ada lagi di 2026. Lakukan, lihat dulu, saya terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang, kita lengkapi, itu nanti yang kita tambahkan di 2026. Tapi prinsip secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya. Itu.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Dan kau. Masalahnya kan aku.
1: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
2: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
1: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
1: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
4: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
1: Pengantin wanita Rizky Anggraini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya

0: pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Seorang pejabat di Pemkab Purwakarta ditemukan tewas dengan 4 luka tusuk di kamar pribadi rumahnya. Saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pelaku percobaan penculikan seorang lansia di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, akhirnya ditangkap. Salah satu pelaku ternyata adalah pacar anak korban yang kesal hubungan asmaranya tidak direstui oleh korban.

0: Pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha.
2: Kaget ya Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa ada musuh. Dan semuanya terungkap dengan polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam CCTV. Adapun di Serang, Banten, satu anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyatroni pabrik berhasil dibekuk dan 3 lainnya masih buron.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam. Kini anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap

0: tiga pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria lansia di Palembang, Sumatera Selatan tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara di Labuhan Batu, Sumatera Utara, 4 orang ditangkap usai melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang mengalami luka serius. Motifnya ternyata karena sakit hati, ditegur oleh pemilik pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
2: Ayah, jalan ya! Ayah, jalan ya!
3: Inilah detik-detik Suharno, lansia 73 tahun, korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menanteng senjata tajam, memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat larikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa berdarah itu bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Diduga kesal ditegur oleh korban karena nyelonong masuk rumah orang, pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya.
4: Dia tuh masuk deh ke pekarangan, jadi dia nanu kayam ini nah.
5: Nah, terus?
4: Jaya, di ngapo kau, ngawannya ngapo ini. Nah, terpaksa, sudah tuh ayam masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know, ini lanjut kau.
5: Luka di mana, Pak? Luka di mana tadi ya, ayam?
4: Tangan ini, nah, terkocel-kocel.
3: Polisi kini tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisinga Mangaraja, Rantau Parapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya 1 dari 2 orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk 4 pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
6: Saudara yang hasil ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menangani tamu. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasannya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahayati Sadia Sesonga dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara NHZ di barbershop tersebut, yang kemudian mengakibatkan bahwasannya saudara NHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
3: Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya juga sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pejabat Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan 4 luka tusuk di kamar pribadi rumahnya. Pihak keluarga Yogi Saleh meminta polisi mengungkap tuntas apa penyebab kematian korban.
7: Jasad Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah di dalam ruang kamar pribadi rumahnya oleh istrinya pada Minggu malam. Awalnya, istri korban curiga usai menghadiri acara wisuda bersama anak dan mertuanya saat kondisi rumah yang terkunci dan gelap sehingga istri pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istrinya menemukan ceceran darah hingga suaminya ditemukan tak bernyawa dan bersimbah darah. Polisi mengatakan dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban, namun hasil visum ditemukan adanya 3 luka tusuk diduga disebabkan oleh senjata tajam.
8: Korban sementara, kami belum bisa berkesimpulan bahwa itu bunuh diri atau korban tindak kejahatan ya, karena fakta-fakta sementara di lapangan ya, sesuai yang saya kronologis tadi itu. Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban.
7: Menurut tetangga korban, keseharian korban sibuk dengan pekerjaannya dan jarang bergaul. Korban juga dikenal tertutup. Perwakilan keluarga korban Yogi Saleh, 40 tahun, menaruh kecurigaan adanya kejanggalan pada beberapa luka tusuk penyebab kematiannya. Pihak keluarga Yogi Saleh meminta kepolisian untuk bisa mengungkap di balik motif kematian korban yang bersimbah darah di kamar tidur rumahnya. Sementara Bupati Purwakarta merasa kehilangan dan menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian.
9: Takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan ini, saya kira keluarga minta keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya.
7: Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Kecamatan Tegalwaru untuk dimakamkan di makam keluarga. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Usai anak perempuannya viral di media sosial merundung anak perempuan lain, keluarga pelaku di Batam tampil ke publik dan meminta maaf. Sementara di Probolinggo, komplotan maling motor dibekuk polisi saat tengah asik berkaraoke ditemani pemandu lagu. Dan berikut kilas kriminal.
10: Rekaman video perundungan memperlihatkan tindakan kekerasan fisik dan verbal dilakukan oleh remaja terhadap teman sebayanya. Sayangnya remaja lainnya yang berada di lokasi hanya menyaksikan dan merekam tanpa berupaya melerai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Juni lalu di sebuah rumah di Kecamatan Belakang Padang. Diketahui keduanya masih berstatus sebagai siswi SMP. Kapolsek Belakang Padang AKP Asril membenarkan adanya laporan perihal perundungan dan saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta saksi-saksi. Pihak keluarga pelaku telah menyampaikan permohonan maaf. Satu dari dua pelaku penjamretan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihajar masa usai merampas ponsel seorang pemotor. Tak berselang lama, petugas Polsek Bantaran mengamankan pelaku lainnya yang bersembunyi di rumah warga. Kedua pelaku bernama Aldi dan Misbahul Munir ini ditangkap setelah merampas ponsel milik seorang mahasiswa yang ditaruh di laci sepeda motor. Korban sempat melakukan pengejaran sambil berteriak minta tolong hingga warga berhasil mengepung pelaku. Untuk menghindari amuk massa susulan, kedua pelaku kini ditahan di Polres Probolinggo. Tengah asik berkaraoke bersama perempuan pendamping lagu, komplotan pencurian motor di sebelah TKP, juga pelaku pembobol konter ponsel, berhasil dibekuk tim buru sergap Polres Probolinggo Kota pada Minggu malam. Hasil pengembangan polisi, komplotan diketahui tersangka FS ini juga berhasil membobol konter dan berhasil mencuri 60 ponsel. Dalam pembobolan konter ini, FS dibantu 4 temannya. Dua berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tergiur upah besar, tiga wanita nekat membawa 9 kg sabu dan 800 cartridge vape berisi narkoba asal Malaysia menuju Medan, Sumatera Utara. Adapun di Sumedang, 5 orang yang masih satu keluarga dibekuk karena kedapatan menjadi kurir dan pengedar sabu. Mana?
11: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menggerebek sebuah rumah kontrakan di wilayah Banjar Agung yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari lokasi penggerebekan, polisi meringkus satu orang pengedar narkoba berinisial FD. Selain lokasi, polisi juga menyita barang bukti 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,20 gram, 1 buah handphone, alat hisap sabu berupa Pyrex dan 1 buah senjata api rakitan. Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut informasi masyarakat yang melaporkan peredaran narkoba di wilayah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku saat ini ditahan di Polres Tulang Bawang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara yang berat. Polisi menangkap 3 wanita kurir 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba asal Malaysia saat ketiganya menumpang sebuah mobil rental menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Penangkapan 3 wanita berinisial M, KM, dan NG dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Asahan di Desa Sei Apung, Kabupaten Asahan pada Senin 8 Juni lalu. Polisi menjelaskan ketiga pelaku rencananya akan mengantarkan barang haram tersebut ke Kota Medan dan alasan mau menjadi kurir karena tergiur dengan upah besar yang dijanjikan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga wanita beserta barang bukti kini sudah dibawa ke Polres Asahan. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan keluarga, yakni pasangan suami istri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, seorang narapidana berinisial DA diduga mengendalikan peredaran sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan istrinya. Di lokasi penangkapan, polisi mengamankan 5 orang tersangka dengan barang total 57,69 gram sabu. Kasus kedua terjadi di Kecamatan Jatinangor. Di sini satu orang tersangka pekerja swasta ditangkap dengan barang bukti seberat 25,35 gram. Uniknya, narkoba tersebut dikemas menggunakan kemasan seperti batang pohon singkong agar tidak mudah terdeteksi. Tersangka mengaku mendapatkan barang dari seorang bernama OLD yang saat ini masih buron. Atas perbuatannya, keenam pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami error yang membuat para pengunjung pasar terjatuh. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, akibat kehilangan kendali, mobil Matic yang dikendarai wanita lansia menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam keterangan persnya pada hari Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi secara normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan pengunjung yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator.
12: Wah gila, ini depan sekolah sih.
0: Mobil jenis Matic ini rusak berat setelah terguling di ruas jalan Tarum Barat, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Peristiwa bermula saat mobil yang dikendari wanita lansia ini melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga akibat masalah di bagian mesin, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor dan 3 buah mobil. Pengendara motor tewas, sementara kondisi penumpangnya kritis. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara wanita lansia pengemudi mobil mengalami luka-luka di kepala. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Jakarta Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Kepanikan pun terjadi di sejumlah tempat. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di gor terlihat ambruk. Menurut BMKG, gempa berpusat di Tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Kecelakaan tragis akibat benturan 2 helikopter di Brazil menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam International Minute.
13: Detik-detik benturan keras 2 helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan 2 helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. 6 orang tewas termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Insiden tragis menimpa seorang wanita berusia 21 tahun bernama Maria Eduarda yang meninggal dunia usai mengikuti aktivitas rope jump di kawasan Esquileto, Limeira, São Paulo, Brazil. Korban meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 40 meter setelah diluncurkan oleh petugas tanpa menggunakan tali pengaman. Diduga petugas lalai memakaikan tali pengaman dan tidak menyadari saat melemparnya. Tim medis dan pemadam kebakaran datang, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada Jumat waktu setempat ini atas dugaan pembunuhan. Kasusnya masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus situs warisan budaya UNESCO, Biara Kiev Pechersk-Lavra, Ukraina, dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Komplek Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan dan menganggapnya sebagai kejahatan Rusia yang paling serius terhadap budaya Kristen di wilayahnya. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin membantah serangan tersebut dan mengklaim hanya menargetkan kompleks industri pertahanan di Kiev, Kharkiv, serta kota besar lainnya. Rusia menyatakan kerusakan tersebut justru disebabkan oleh rudal pertahanan udara dari tentara buatan Amerika Serikat.
1: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado berubah menjadi kepanikan saat seorang pria membawa senjata tajam berlarian dan juga mengamuk di area dalam mall. Informasinya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
14: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
16: Tapi intinya saya tahu.
17: Tapi masyarakat
16: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Enggak. Sekarang yuk diam.
17: Enggak, kan giliran saya bicara.
14: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
14: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
14: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
17: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
14: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di kota Manado, Sulawesi Utara. Pria itu lalu dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mal hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

0: Unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan rumah makan sekaligus tempat tinggal di kawasan Tapos pada 9 Juni lalu. DR ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial Y dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, dua wanita berinisial ASA dan G yang merupakan ibu dan anak menjadi korban perampokan oleh DR. Kedua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit setelah berupaya melawan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar samping rumah menggunakan bantuan kursi plastik. Petugas Ditreskrim Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya, di belakang Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindiket pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pencuri sepeda motor melepaskan tembakan saat beraksi di area parkir gerai es krim di Serang, Banten. Pelaku akhirnya dibekuk polisi saat berada di pelabuhan Merak. Sementara itu, seorang pelaku pembakar gudang pabrik rokok di Malang ditangkap setelah aksinya terekam CCTV.
1: Kamera CCTV merekam momen seorang pelaku pencurian sepeda motor mengeluarkan tembakan ke udara saat terpergok warga. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik pegawai gerai es krim siap saji di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung bergerak dan menangkap ketiga pelaku di area dermaga Pelabuhan Merak. Dua di antaranya adalah residivis kasus serupa. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta tiga buah kunci T. Petugas juga menyita satu unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat empat tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen dua pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah terhadap aksi pencurian motor di sekitar Anda. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik mahasiswa di Jalan Medan area selatan Kota Medan. Di lokasi lain, seorang residivis ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap usai menggasak motor milik warga di Karawaci, Tangerang, Banten.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Medan Area Selatan, Gang Genevo Medan pada 4 Juni 2026. Pelaku berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban di Jalan Medan Area Selatan Gang Hormat. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba.
3: Dari hasil CCTV kita bergerak dan tim berhasil mengamankan TSKG lebih kurang 3 jam setelah kejadian. Kemudian hasil dari interogasi, pelaku sudah menggadaikan kendaraan tersebut kepada si A. Si A dengan harga 1.300.000.
2: Seorang pelaku curanmor berinisial H ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Karawaci.

0: Jalan Raya Serang, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu. Pelaku ditembak kakinya setelah berusaha kabur saat penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor pada hari Jumat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian, STNK, sebuah ponsel, serta sebilah senjata tajam. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku H merupakan residivis kasus curanmor yang pernah menjalani hukuman di wilayah Cibinong, Jawa Barat 2 tahun lalu. Menurut polisi, pelaku bersama komplotannya beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang dengan menyasar sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Modus yang digunakan yaitu memakai kunci T untuk merusak kunci kontak kendaraan.
1: Jadi pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa. Gitu. Pada saat diamankan sebenarnya ada dua orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Larikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur.
0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap seorang pelaku spesialis pencurian mesin alat berat milik sebuah pabrik di Kabupaten Serang, Banten. Sebelum menggasak 2 buah aki alat berat, pelaku bersama komplotannya mengancam satpam pabrik menggunakan senjata tajam jenis golok. Di lokasi lain, polisi menangkap 4 orang pelaku pelemparan bom molotov ke tempat potong rambut hingga mengalami kebakaran di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditegur oleh pemilik tempat potong rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
0: CCTV ini merekam saat 3 orang pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah pabrik di Desa Camplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pelaku tampak memegang senjata tajam jenis golok, sementara 2 pelaku lainnya mencari barang yang akan dicuri. Para pelaku kemudian menggondol 2 buah aki alat berat dan merampas sebuah ponsel milik satpam pabrik tersebut. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan saksi, petugas berhasil menangkap 1 pelaku utama di kediamannya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah ponsel milik korban, 2 batang pipa, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam.
3: Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar.
0: Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Aksi pelemparan bom molotov ke salah satu tempat pangkas rambut di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan sebuah mobil. Akibatnya bangunan pangkas rambut itu pun terbakar dan 1 dari 2 orang korban yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, 4 pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam oleh tim gabungan Satreskrim Polres Labuhan Batu dan Densus 88. Menurut polisi, motif kejadian tersebut berawal dari cekcok permasalahan utang piutang antara wanita yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut dengan pelaku, mantan kekasihnya, yang berujung sakit hati karena pelaku tak terima ditegur oleh pemilik tempat pangkas rambut tersebut.
4: Yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara NHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha dan usaha tersebut. Ya, dapat informasi bahwasanya ada juga yang asmara.
5: Ada juga ya.
4: Dan dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam,

0: berhasil menangkap 4 orang pelaku.
1: Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Motif asmara jadi alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi dilakukan lantaran korban tidak merestui hubungan putrinya dengan salah satu pelaku lantaran pelaku sudah punya istri dan dua anak.

0: Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa musuh. Dan semuanya terungkap oleh polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Selengkapnya, usai jeda.

0: Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan seorang istri yang dikabarkan sudah 4 hari pergi dari rumah. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Satuan Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar. Selengkapnya dalam lacak kasus pembunuhan.
1: Lutfiana, 33 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kendal, Jawa Tengah, adalah wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri, Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal, Minggu siang. Setelah mengetahui identitas korban, petugas meminta suami korban, Ahmad Trimulyono, mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang, untuk mencocokkan data-data korban. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda, Jawa Tengah.
2: Dari anggota Polsek Weleri, Reskrim serta anggota menghubungi dari pihak keluarga korban, sehingga kami hubungi, kita pastikan kembali bahwa akhirnya dipastikan bahwa korban adalah memang salah satu dari keluarganya.
3: Untuk hasil otopsi sendiri gimana, Den?
2: Hasil otopsi tadi malam setelah melakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara atas perintah dari Bapak Kapolres Kendal, untuk hasilnya sendiri belum keluar dan juga belum ada hasilnya.
1: Sebelumnya, Lutfiana pergi dari rumah sejak Kamis pagi. Korban berpamitan akan berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya dan berencana pergi ke rumah temannya yang bernama Rizka. Namun pada Kamis malam hingga 4 hari berselang, korban tak kunjung pulang. Suami korban berusaha menghubunginya, yang dijawab oleh korban bahwa dirinya menginap di rumah temannya tersebut. Suami korban pun mencoba menghubungi korban melalui panggilan telepon maupun video call, tapi tidak pernah dijawab korban. Sejak hari Jumat, nomor kontak korban sudah tidak bisa dihubungi lagi.
4: Izinnya mau belanja dulu, terus sorenya nantinya mau keluar gitu. Terus aku pulang kerja kan udah di rumah, pikir saya kan ya kayak keluarga biasa, udah sampai terlanjur dia pulang itu, nggak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus tak telepon, berdiri cuman tidak diangkat.
1: Satreskrim Polresta Banyumas menangkap ARN alias D, pelaku pembunuhan neneknya sendiri dan kekasih gelapnya saat hendak kabur ke wilayah Dieng, Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta 2 anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini sudah merencanakan pembunuhan ini dengan menghantam kedua korban dengan benda tajam.
5: Ketika si korban 2 ini melihat ada kaki di situ menghabisinya, padahal dari awal si tersangka ini menerangkan bahwasannya dia pun akan menghabisi si korban 2 dengan maksud untuk menguasai harta benda yang di bawahnya.
6: Semuanya pakai palu itu, Pak?
5: Ya, pakai palu yang sama yang ada di lokasi korban 1.
1: Sebelumnya warga desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah gempar dengan penemuan 2 wanita yang tewas dalam satu rumah Jumat pagi. 1 korban merupakan wanita muda yang tewas di dalam kamar dengan luka berat di leher. Sementara korban lainnya merupakan seorang nenek ditemukan tewas di dalam sumur. Saat warga mendatangi rumah sang nenek, warga mendapati seorang pemuda berinisial D yang merupakan cucu sang nenek. Namun saat ditanya warga, D justru kabur.
7: Lihatnya ya, Mas, mohon maaf. Lehernya udah ditutup kain. Saya kurang tahu nggih. Yang penting saya lihatnya lehernya tutup kain. Terus saya datang posisinya di sumur sudah kelihatan ada kaki.
8: Oh, berarti salah satu korban itu ditemukan di dalam sumur.
7: Iya.
8: Terus yang satunya lagi
7: di kamar.
8: Di kamar dalam kondisi leher ditutupi kain. Betul.
1: Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya di kamar pribadi rumahnya di Desa Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga yang curiga dengan kematian korban yang dinilai janggal menuntut polisi dapat mengusut tuntas teka-teki kematian korban.
1: Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Yogi Saleh, 40 tahun, salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, yang ditemukan istrinya tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Perwakilan keluarga Yogi Saleh, Eka Yusuf, menegaskan pihak keluarga melihat adanya kejanggalan pada kematian korban usai ditemukan beberapa luka tusuk dan memar di tubuh korban. Keluarga meminta polisi segera mengungkap secara cepat dan terbuka terkait penyebab pasti kematian korban. Apalagi sebelum tewas, korban sempat bercerita kepada istrinya terkait permasalahan di lingkungan pekerjaannya.
9: Jalan kronologisnya itu istrinya yang paling tahu di rumahnya seperti apa. Kemudian tiba-tiba datang jenazah ke sini dibuat tim forensik dari Polres Purwakarta. Kemudian saya kok tiba-tiba harus menerima hasil otopsi ini. Padahal saya tidak tahu hasilnya apa. Padahal itu banyak luka di tubuhnya. Ada luka, banyak tusukan di leher, di segala macam gitu ya. Dan saya harus, misalkan keluarga harus menerima apanya. Kalau takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan ini, saya kira keluarga tidak keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus.

0: sini sejelas-jelasnya.
1: Sementara itu, Bupati Purwakarta Saiful Bahri Bin Zain yang bertakziah ke rumah duka mengatakan, korban dikenal sosok yang baik. Saiful pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
2: Saya dan

0: dan kita otopsi sudah, dan hasilnya juga nanti tentunya oleh pihak yang berwajib seperti apa.
1: Sebelumnya, usai menghadiri sebuah acara wisuda bersama anak dan mertuanya, istri korban menaruh curiga karena kondisi rumah yang terkunci dan gelap, sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam melalui jendela. Saat di dalam rumah, istri korban menemukan ceceran darah di depan kamar tidur utama keluarga. Ia pun histeris karena suaminya sudah tak bernyawa bersimbah darah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta mengatakan, dari hasil olah TKP awal, tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban. Kondisi kamar masih rapi, namun dari hasil visum ditemukan adanya bekas jeratan di leher, memar di beberapa anggota tubuh, serta 3 luka tusuk di bagian leher dan 1 luka robek di bagian ulu hati yang diduga disebabkan oleh senjata tajam. Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dan belum dapat mengambil kesimpulan atas kasus ini. Istri korban juga masih dalam kondisi shock sehingga belum bisa dimintai keterangan.
2: Sesuai yang saya kronologis tadi itu, mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa.
1: Sumi, tetangga korban, menuturkan Yogi dikenal sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang bergaul.
3: Justru nggak tahu itu teh bapak orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak, jadi saya nggak tahu teh gitu, biarpun kita deketan rumah orangnya tertutup nggak pak gitu, jadi nggak tahu teh kayak gitu.
4: Tapi aman berarti itu nggak ada
3: kecurigaan? Nggak ada kecurigaan dari mana-mana gitu.
4: Atau sempat sebelum meninggal ngobrol sama tetangga dekat atau gitu?
3: Nggak tahu gitu sama saya, yang nggak tahu kalau sama yang lain gitu.
5: Jadi jarang sosialisasi dengan masyarakat.
3: Bilang jarang ya, mungkin sama yang lain mah gitu, sama bapak-bapak mungkin ada, mungkin nggak tahu ya gitu.
4: Karena
3: tahu
4: saya,
3: karena sibuk mungkin dia kerja gitu.
1: Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, korban disemayamkan di rumah duka milik orang tuanya di Gang Kolbis Kelurahan Sindangkasi, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebelum dimakamkan di pemakaman di daerah Tegalwaru, Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
6: Dua pelaku perundungan bocah 6 tahun hingga kejang karena kesetrum tiang listrik sudah ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Polisi menangkap 3 orang wanita yang membawa 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape berisi narkoba asal Malaysia saat ketiganya menumpang sebuah mobil rental menuju kota Medan, Sumatera Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap 5 orang yang masih satu keluarga di Sumedang, Jawa Barat karena bersama-sama menjadi kurir dan pengedar sabu.
1: Ya udah.
2: Petugas Satres Narkoba Polres Asahan menangkap 3 orang wanita berinisial M, KM, dan NG di Desa Sei Apung, Kabupaten Asahan pada Senin malam 8 Juni lalu. Ketiganya ditangkap saat menumpang sebuah mobil rental menuju Kota Medan, Sumatera Utara dengan membawa sejumlah tas berisi 9 bungkus kemasan teh Cina berisi kristal putih yang diduga sabu dan 4 bungkus besar berisi ratusan bungkus cartridge vape berisi cairan mengandung narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, 9 kg sabu dan 800 bungkus cartridge vape narkoba yang dibawa pelaku berasal dari Malaysia. Ketiga pelaku rencananya akan mengantarkan barang haram tersebut ke Kota Medan karena tergiur dengan upah besar yang dijanjikan.
3: Terhadap 3 orang perempuan yang tadi sudah kami sebutkan demikiannya, bahwa dari 3 orang teman kita amankan 9 bungkus yang diduga sabu dan 800 yang diduga
4: jadi 3 orang perempuan ini tugasnya seperti apa?
3: Kalau kami lihat dari kronologis hanya sebagai kurir karena dia dijanjikan agar barang tersebut dibawa ke Medan diartikan dari inisial B untuk mendapat upah
2: seorang. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga wanita beserta barang bukti kini sudah dibawa ke Polres Asahan.

0: Petugas Satres Narkoba Polres Sumedang menangkap 5 orang pelaku yang merupakan satu keluarga di Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka karena bersama-sama menjadi kurir dan pengedar sabu. Di mana pelaku utamanya merupakan seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan namun masih mampu mengoperasikan perdagangan narkoba.
1: Di naon tadi simpenna?
2: Sok disimpenna di naon?
1: Karunya budak,
2: iya. Karunya.
0: Petugas juga menangkap seorang pria di Kecamatan Jatinangor dengan barang bukti sabu dengan berat 25,35 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas narkoba dengan kemasan seperti batang pohon singkong.
3: Satu keluarga menjadi kurir sabu di wilayah Sumedang di Sumedang Utara. Berdasarkan LPA 496-2026, yang mana tersangka inisial RM, kemudian tersangka inisial RCY, tersangka RJ, tersangka AI, dan tersangka DA yang kami tangkap tanggal 2 Juni 2026 dengan modus operandi barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 29,1 gram sabu. BB sabu tersebut milik dari saudara DA yang mana tersangka DA sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika di lembaga pemasyarakatan.
0: Atas perbuatannya, keenam pelaku terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice kolaborator dari satu terperiksa kasus korupsi di BGN. Sementara itu, ribuan simpatisan Selasa siang membadati area gedung pengadilan di sidang perkara korupsi dengan terdakwa Sudewo, mantan Bupati Kabupaten Pati.
5: Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Penyidik memastikan akan memeriksa sejumlah pihak pekan ini, guna menelusuri aliran dana serta pihak lain yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik telah menerima dan mempelajari permohonan justice collaborator dari satu terperiksa bernama Sony. Kejaksaan Agung menegaskan penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga upaya pemulihan kerugian negara. Pihaknya memastikan akan menelusuri aliran dana maupun keuntungan yang diterima para pihak termasuk melalui penerapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
6: Kan dia itu ada syarat-syaratnya tentu dan apakah dia bisa menguap yang lebih besar atau kalau dia pelaku utama kan nanti apakah masuk kategori itu nanti penyidik akan melihat berdasarkan fakta dan keterangan nanti akan diberikan nanti.
7: Pak, akan ditelusuri juga nggak sih Pak lewat TPPU Pak?
6: Bukan hal yang kita mungkin, pasti kita akan mengejar. Pihak-pihak yang dianggap terlibat pasti penyidikan dalam rangka.
5: Pada Senin pagi, sekitar 1.500 pendukung Sudewo telah memadati area depan gedung Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Masa yang mengatasnamakan aliansi Pati Banget ini membawa berbagai spanduk berisi tuntutan pembebasan pada sidang perdana mantan Bupati Pati ini. Mereka mengklaim kasus yang menjerat Sudewo merupakan bentuk kriminalisasi. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polrestabes Semarang mengerahkan 700 personel gabungan termasuk bantuan dari Polres Kudus, Pati, serta Grobogan. Sudewo merupakan mantan Bupati Pati yang ditangkap KPK pada Januari 2025. Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus jual-beli jabatan di Kabupaten Pati dengan barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian berkembang hingga melibatkan dugaan suap proyek Kemenhub, DJKA saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berawal dari pengungkapan kasus begal sadis, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Pekanbaru. Sementara itu, seorang karyawan rumah makan Sate Tejan di Palembang, Sumatera Selatan dibegal oleh dua orang pelaku yang menggunakan senjata api saat pulang bekerja.
8: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
2: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
8: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
9: Sekitar jam 4 subuh, aku panggil pegawai dari KAI. Yang kembali ke sekir, tiba-tiba ada aku ya, bergaul itu, nyerempet aku untuk mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya, dari ke pistol. Dia melakukannya untuk pakai motor NX, kalau biru.
10: Ngomong apa dia?
9: Dia ngomong, sekarang ke motor aku, ketembak aja.
10: Yang nolong waktu itu?
9: Aku sudah teriak-teriak, kan ada mobil lewat juga. Tapi kayaknya takut.
11: Sepi memang kondisi.
8: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
2: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
1: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku

0: mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Gimana aku bisa? Dibungi pinggir!
1: Inilah suasana sesaat setelah puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengepung rombongan menteri pada Senin malam. Mereka

0: Mengobong dialog yang tengah berjalan yang dihadiri Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko di Gelanggang Inovasi dan Kreasi GIK UGM. Kericuan pecah saat Budiman Sujatmiko mendapat giliran bicara di forum bertema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mahasiswa yang menganggap ketiganya tidak cocok menjadi narasumber dalam diskusi bertema Pancasila kemudian terlibat perdebatan. Suasana kian memanas saat ketiga narasumber hendak meninggalkan lokasi diskusi namun dikepung oleh mahasiswa. Sempat terjadi kejar-kejaran dan saling dorong saat Nusron Wahid dan Sudaryono keluar melalui pintu depan GIK. Para mahasiswa bahkan membuat Nusron dan Sudaryono keluar mobil untuk berdialog di jalan.
1: Kalian merasa bersalah atau tidak?
0: Seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron mengenai ratusan ribu hektar lahan di Papua yang dialihfungsikan. Ia menagih tanggung jawab Nusron sebagai Menteri ATR BPN.
2: Saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN.
3: Kamu pemerintah, sibuk MBG, sibuk
0: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri Nusron dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
4: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Diadili kayak apa aja, kita oke, okay, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat, kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu, dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air terus ada yang mukul.
0: Nusron dan Sudaryono pun akhirnya berhasil dievakuasi meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Yana Valencia. Penerima Nobel Perdamaian Maria Ressa dalam bukunya How to Stand Up to a Dictator menulis bahwa democracy is fragile, so you have to fight every bit, every law, every safeguard, every institution, and every story. Sebegitu rapuhnya demokrasi, sehingga wajar jika masyarakat dan juga pemerintah beramai-ramai menjaga ruang demokrasi dengan caranya masing-masing, termasuk terus menjaga ruang diskusi. Tadi malam, diskusi tiga pejabat pemerintahan di UGM berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa menilai yang dilakukan bukan diskusi, tapi sosialisasi. Di tengah tekanan ekonomi dan juga geopolitik ini, bagaimana kita tetap merawat nalar kritis dengan peran kita masing-masing? Malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio. Saya sapa terlebih dahulu, ada Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Terima kasih Bang Kodari sudah bersedia datang.
6: Terima kasih, Mbak Diana.
5: Kemudian saya juga sapa, ini selanjutnya ada Firdian Aurelio. Ini sebenarnya ex-ketua BEM UNPAD di 2022, kemudian sekarang di...
7: Jadi warga negara yang baik.
5: Oke. Okay. Kemudian jadi influencer juga nih sekarang Firdian ya, aku lihat di Instagram ya. Oke. Okay. Baik, selanjutnya juga ada Bang Ubed, Ubedillah Badrun, ada pengamat politik. Terima kasih Bang Ubed sudah datang.
8: Sama-sama, Diana.
5: Kemudian ini sebenarnya ada satu kursi kosong yang sebenarnya harusnya diisi oleh Bang Ali Ngabalin. Sudah konfirmasi datang, tapi hingga saat ini belum datang. Kita akan nantikan kedatangannya. Dan juga kami juga masih menanti bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mesa, ketua dari SEMA UGM. Karena ada dua narasumber yang...

0: belum hadir begitu ya, saya mungkin ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, kan ketika beberapa kali demonstrasi dilakukan, itu banyak teman-teman mahasiswa Bang Ubed dampingi begitu. Ketika kejadian yang kemarin itu ada cerita apa Bang dari teman-teman mahasiswa? Adakah yang mungkin bercerita ke Bang Ubed?
1: Saya kira mereka gelisah ya dengan keadaan sekarang. Karena di satu sisi ekonomi keluarga mereka juga mengalami penurunan. Dan kemudian di saat yang sama demokrasi memburuk, kemudian konsentrasi pemerintah lebih fokus pada program unggulan yang sebetulnya program itu bermasalah.
0: Oke.
1: Dan banyak problem yang mereka kaji, termasuk juga remiliterisme, kemudian pengesahan undang-undang kepolisian yang tidak mengedepankan apa yang disebut dengan partisipasi yang bermakna. Yeah. Itu yang kemudian membuat mereka lihat keadaannya kok makin memburuk. Saya melihat mereka juga mengkaji secara serius, ada diskusi yang mendalam dan bahkan perdebatan di antara mereka sampai kemudian mereka memutuskan untuk turun ke jalan.
0: Oke.
1: Jadi kami dosen tidak pernah intervensi pada pada gerakan mahasiswa.
0: Oke.
1: Tapi ketika mahasiswa mengajak diskusi ya kita bersama-sama.
0: Oke.
1: Dan saya posisinya diundang kemarin itu tidak mengintervensi tapi diundang untuk diminta untuk orasi. Jadi menurut saya ketika mereka mengajak kita untuk berdiskusi, bahkan penelitian sebelumnya, kemudian melakukan advokasi, demonstrasi, menurut saya itu hal yang wajar ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan kemarin itu karena begitu cepat meluas, itu adalah artinya kegelisahannya sudah luar biasa di kalangan
0: mahasiswa. Tapi kalau kita bahas spesifik soal diskusi teman-teman UGM begitu ya dengan Mas Sudaryono, kemudian ada Nusron Wahid dan juga ada Budiman Sujatmiko.
1: Yeah.
0: Apa yang Anda tangkap di situ ketika diskusi yang seharusnya memang berlangsung begitu ya dari awal cukup baik begitu ya, tidak ada tanda-tanda pembubaran, kemudian teman-teman mahasiswa ini menginterupsi di tengah begitu. Apakah ini memang segelisah itu mahasiswa sampai mungkin mendengar penjelasan pun rasanya sudah sensi begitu, bahasa gensinya begitu ya Mas Ubed?
1: Saya mau saya katakan bahwa mahasiswa itu tidak anti dialog. Mahasiswa tidak mungkin mereka menghilangkan tradisi dialognya.
0: Ya.
1: Karena ketika mereka menolak dialog itu, berarti mereka menolak demokrasi.
0: Ya.
1: Yang mereka lakukan menurut saya adalah ekspresi dari kekecewaan yang mendalam, dari praktek kekuasaan yang menurut mereka itu makin melenceng. Jadi ketika utusan dari rezim, dari pemerintah datang begitu, bagi mereka melihatnya bukan ruang dialog yang equal.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi
0: tidak setara.
1: Itu bungkus yang dibuat seolah-olah dialog tetapi sesungguhnya membawa misi sosialisasi dari program kekuasaan. Dan itu tafsir yang dilakukan oleh mahasiswa itu wajar begitu. Karena mereka berkali-kali banyak pemerintah mengajakkan dialog dengan mahasiswa itu tidak kemudian melahirkan tindakan atau eksekusi dari kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh mahasiswa.
0: Okay.
1: Banyak tuh peristiwa yang sebetulnya.
0: Okay.
1: Dalam soal korupsi misalnya, keinginan mahasiswa itu sebetulnya juga ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kan sampai hari ini indeks korupsi kita makin jeblok. Posisinya cuma 34 begitu, turun dari tahun sebelumnya. Jadi realitas empirik yang makin memburuk itu membuat mereka, ngapain kalian datang? Kalian itu menyusun program dan melaksanakan program. Melakukan eksekusi untuk kemudian mendengar aspirasi, lalu lakukan tindakan yang memberi manfaat buat orang banyak.
0: Oke, baik.
1: Jadi menurut saya itu bukan anti-dialog ya. Dari mereka ekspresi kekesalan mereka, kecewaan mereka terhadap pejabat yang dalam situasi yang sangat darurat atau situasi yang memburuk, mereka seolah-olah tidak begitu cepat untuk merespon keadaan.
0: Oke, baik. Saya mau beralih ke Firdian terlebih dahulu. Firdian, ini kan kamu bersama teman-teman mahasiswa dulu ya, meskipun sekarang juga masih aktif begitu untuk melakukan kampanye-kampanye yang berkaitan sama politik dan isu sekitarnya. Apa yang kamu baca ketika kejadian kemarin? Ketika dialog, diskusi sudah diberikan ruang, kemudian tadi Mas Ubed menyebut sebenarnya bukan anti-dialog, tapi itu mungkin rasa-rasanya sudah kegelisahan yang hampir memuncak begitu. Apa yang kamu baca dari aksi teman-teman kemarin?
2: Iya, pertama saya pengen bilang, saya terkontak dengan Bintang Mesa, ketua Serikat Mahasiswa UGM tahun ini setelah Tio.
0: Saya mah.
2: Dan beliau baru ngechat barusan mengabarkan bahwa mereka teman-teman UGM lagi mencari safe house.
0: Oke.
2: Karena keamanannya tidak terjamin setelah ekspresi kemarin di UGM. Jadi mereka menyampaikan pesan kepada saya sambil menunggu mereka dapat safe house. Saya coba sedikit wakilkan dulu apa poin tuntutan mereka. Nanti kalau ada MSA boleh tolong didetailkan.
0: Oke, siap.
2: Pertama saya pengen bilang gini. Lama-lama negara itu gak bisa membedakan. Mm-hmm. Kapan harus dialog? Yang mana yang ini bukan dialog, tapi ini tuntutan.
0: Oke.
2: Dalam demokrasi, dalam bernegara yang baik, dialog itu adalah hal-hal sehari-hari, kita lagi berdialog.
0: Yeah. Ya
2: kan? Tapi dialog itu contohnya adalah, kita bahas MBG menunya apa. Mm. Mau telur kah, ikan kah, ayam kah, yang mana protein terbaik itu dialog. Dialog itu misalnya, MBG ini baiknya pakai catering kah, pakai mitra kah, pakai vendor kah,
0: okay,
2: pakai transfer kah, itu dialog. Mm-hmm. Tapi kalau tuntutannya, kalau narasinya, pembahasannya adalah bebaskan 140 tahanan politik yang sampai sekarang masih ada di ruang-ruang pengadilan dan penjara, mm, itu bukan dialog, itu keharusan, okay, itu tuntutan.
0: Okay.
2: Kalau kita menginginkan hentikan eksploitasi alam baik di Papua, mm-hmm, baik di Aceh dan lain sebagainya yang merusak alam dan mengambil hak rampas masyarakat di sana, hmm, itu tuntutan bukan dialog.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita minta jangan sampai ada program yang memangkas anggaran pendidikan, itu tuntutan, Mbak, bukan dialog.
0: Oke. Okay.
2: Disuruh konstitusi. Okay. Kalau kita meminta negara jangan represif dengan aparatnya, jangan menghalang-halangi demonstrasi, itu tuntutan konstitusi, bukan sesuatu yang perlu didialogin. Kalau sekarang misalnya kita orang muda minta Andri Yunus di peradilan sipil, jangan militer, hmm, undang-undang Polri cabut, TNI jangan masuk sipil, polisi masuk sipil, itu tuntutan, Mbak. Okay. Bukan dialog.
0: Jadi menurut Anda yang disampaikan atau yang menjadi topik diskusi kemarin itu seharusnya bukan hal yang bisa didiskusikan, tidak yang, bisa ditawar.
2: Yang saya pengen bilang, kalau acara kemarin dari Totpol, teknis itu. Hmm. Itu teknis, itu kan bawa narasi Pancasila, teknis lah.
0: Okay.
2: Saya pengen ngomong hal lebih bigger picture. Hmm. Bahwa hari ini situasi yang teman-teman muda sampaikan, mau itu di Bundaran HI kemarin, di Bandung juga ada aksi, yeah, demonstrasi, di seluruh kota Semarang dan lain sebagainya, hmm, termasuk media sosial ya.
0: Okay.
2: Bahwa ada hari ini yang kami tuh udah lelah untuk berdialog, Mbak, karena kami hari-hari penuh dengan kekerasan.
0: Okay.
2: Tahun lalu 13 orang meninggal di demonstrasi. Hmm. Ada ribuan yang ditangkap, total 6.000, dan sekarang 140 nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Okay. Itu yang membuat kami lelah dengan dialog. Karena kita udah ngomong udah setahun lebih. Okay. Bahkan kalau mau ngomongin tarik ke zaman Jokowi, karena mm, Presiden Prabowo adalah pelanjutan Jokowi, mm, dari tahun 2019 saya jadi mahasiswa, Mbak. Mm-hmm. Undang-undang KPK kita tolak tetap disahin. Cipta Kerja tolak tetap disahin.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Minerba tolak tetap disahin. Jadi yang mana lagi nunggu dialog?
0: Oke, okay, jadi tuh, lelah karena tidak didengarkan.
2: Itu poinnya. Okay,
0: baik, saya beri dulu ke Mr. Q. Mm. Mr. Q ini sebenarnya ada beberapa kritik dan juga masukan begitu ya untuk teman-teman di pemerintahan bahwa Mas Ubed menyebutkan bahwa dialognya tidak equal, kemudian ini adalah wujud kekecewaan. Firdian juga menyampaikan bahwa ini ada rasa lelah untuk berdialog.
3: Yeah.
0: Bagaimana Anda menjawab hal itu ketika masyarakatnya sudah mulai lelah berdialog dengan pemerintahnya? Bukankah ini suatu hal yang gawat?
3: Pertama kan begini, kalau soal dialog, justru kehadiran dari Pak Daryono, Pak Nusron, Pak Diman di UGM itu adalah ajakan atau pintu untuk melakukan dialog.
0: Okay.
3: Kalau selama ini misalnya ada aspirasi yang tidak tersampaikan dan ingin disampaikan misalnya secara langsung, justru kan ketemu secara langsung. Dan kegiatan yang dilakukan oleh beliau-beliau ini sudah dilakukan di berbagai kampus begitu. Tapi masalahnya kenapa di UGM ini kan kemudian terjadi
0: interupsi lah.
3: Interupsi terjadi apa penggerebekan atau apapun namanya ketika acara dialog itu sudah berlangsung dengan baik.
0: Okay.
3: Setahu saya Mas Dar dan kawan-kawan sudah kulonuun, sudah menyiapkan acara ini dengan lama. Jadi acara ini sebetulnya acara yang direstui dan diketahui oleh otoritas kampus, begitu. Dan acaranya juga kalau kita lihat yang ikut dalam beberapa menit itu kan kalangan mahasiswa kan duduk dengan baik, dengan tertib, forumnya berjalan dengan baik. Nah, jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi. Ada mahasiswa yang tenang, memang ingin berdialog, mungkin juga capek gitu, tetapi tetap mau dialog. Okay. Ada yang, apa istilah Mas Ubed tadi itu? Istilah beliau di depan tadi.
0: Apa? Tidak equal?
3: Tidak equal, apa? Tapi ada juga yang merasa equal ya, ikut kegiatan itu. Tetapi ada kelompok yang lain. Saya kira harus dibedakan adanya kelompok-kelompok yang tetap merasa forum itu bisa diikuti, bisa diterima, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, pada titik itu kan sebetulnya kita harus bicara mengenai kalau bicara demokrasi ya, kita yang namanya ruang publik itu kan kita harus kita hargai.
0: Betul.
3: Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau nggak ada dialog, hanya tuntutan kan bukan demokrasi namanya. Mm-hmm. Itu namanya semau gue kan, maunya dia saja kan begitu.
0: Mm-hmm.
3: Saya kira dialog itu ya dijawab dengan dialog yang lain gitu. Okay. Kan nggak susah tuh misalnya hari apa kemarin hari Senin misalnya.
0: Mm-hmm.
3: Pak Daryono dan kawan-kawan mengadakan dialog. Nanti yang punya pandangan berbeda silakan melakukan dialog pada hari yang berbeda gitu loh. Diurus juga perizinannya, forumnya, panggungnya dengan pihak otoritas kampus. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog.
0: Tapi menurut Pak Kodari begitu ya, ketika masyarakat merasa bahwa oke, ini ada yang sudah lelah di posisi mungkin lelah meter, mungkin kita pakai istilah lelah meternya tuh udah di level minus begitu. Bagaimana pemerintah melihat kalangan itu? Karena kan tentu mereka adalah masyarakat Indonesia yang apa yang ingin dilakukan pemerintah untuk merangkul mereka yang sudah merasa lelah menjadi TNI misalnya.
3: Masalah kita ini kan sangat banyak ya, ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kekayaan sumber daya alam, dan masalah yang lain-lain.
0: Ya, betul.
3: Itu membutuhkan waktu untuk berproses. Dan Pak Prabowo itu adalah orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat, gitu. Mungkin bagi sebagian kalangan menilai beliau buru-buru, ini ngapain cepat, kenapa enggak pilot project 5 tahun dan seterusnya. Justru beliau ingin cepat, gitu, karena menyadari permasalahan yang ada. Saya nonton misalnya ada di mana di acara tadi malam itu ketika Pak Nusron dan Pak Daryono itu sedang duduk dialog itu. Ini gimana nggak ada yang rakyat kecil? Ya rakyat kecil itu sedang dibantu oleh Pak Prabowo. Misalnya yang nggak bisa sekolah itu difasilitasi dengan sekolah rakyat. Mereka-mereka yang kekurangan gizi dibantu dengan MBG. Nah, kita harus paham juga bahwa memang untuk mengelola suatu negara ada yang namanya mekanisme. Itu tidak boleh dilupakan. Mekanisme di mana ada yang disebut sebagai pemerintah.
0: Okay.
3: Kemudian ada yang namanya masyarakat, ada pasar, ada berbagai macam institusi. Nah, pemerintah itu dibentuk melalui suatu mekanisme yang namanya pemilu.
0: Yeah.
3: Jadi pemilu sudah diselenggarakan tahun 2024, sudah ada pemenangnya. Mandat masyarakat adalah kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi dan misinya. Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Karena itu adalah visi, misi, dan kontrak politiknya Pak Prabowo.
0: Okay, program dia kerjanya
3: dipilih
0: Prabowo. Okay.
3: Karena program kerja yang dilaksanakan gitu loh. Nggak bisa diberhentikan. Karena itu ketidaksetujuan itu pun harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat teknokratis. Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ.
0: Okay.
3: Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye. Dan jangan hanya lihat diri Anda sendiri yang tidak setuju dengan MBG. Lihatlah 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya.
0: Okay,
3: nah,
0: baik.
3: Kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang. Misalnya nih, misalnya kalau bicara pelaksanaan SPPG-nya harus memenuhi syarat higienitas, syarat IPAL, ya, pembuangan limbah dan seterusnya. Kemudian kadar gizinya harus memenuhi syarat-syarat, harus dicantumkan, harus higienis, dan itu bagus, itu bisa dibahas itu.
0: Okay.
3: Tetapi itu pun juga sebetulnya Pak Prabowo dan tim sebagai yang mendapatkan mandat itu punya ruang, punya hak untuk bisa mengimplementasikan gagasan ini sesuai dengan pemikirannya masing-masing.
0: Okay.
3: Yang barangkali nanti kalau orang lain yang terpilih sebagai presiden atau kepala BGN lain yang ditunjuk oleh presiden melaksanakannya dengan cara yang berbeda, tapi itu kan sesuatu yang biasa sekali.
0: Berarti maksud
3: nggak bisa nggak ada ruang diskusi di situ. Gawat kalau
0: Anda
3: sudah mengatakan
0: adalah,
3: kalau tuntutan lalu kemudian diterima itu gawat. Di mana ruang demokratisnya di situ?
0: Oke. Jadi maksud Anda sebenarnya pemerintah itu mendengarkan masyarakat,
3: sangat mendengarkan.
0: Tapi ada beberapa kontrak politik
3: yang gelisah
0: Anda
3: itu
0: tidak bisa dianulir begitu.
3: Bukan cuma mahasiswa, Pak Prabowo tuh gelisah luar biasa. Saya tuh gelisah luar biasa. Pak Prabowo gelisah luar biasa dengan apa? Dengan anak-anak yang nggak bisa sekolah, anak-anak yang kelaparan. Ada studi dari Bappenas itu. saya lupa persis angkanya berapa, tetapi dengan adanya MBG, jumlah anak-anak yang merasa lapar ya, merasa lapar pada saat sekolah itu berkurang sangat signifikan.
0: Okay,
3: kalau nggak salah tinggal berapa

0: 15% dari sebelumnya sekitar 45% yang merasa lapar. Itu kan artinya sesuatu yang konkret yang dikerjakan oleh pemerintah. Harus selesai, Pak. Nah, kita ini itu hampir 300 juta orang dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Itu tantangannya. Okay, siapapun yang akan berada di pemerintahan akan menghadapi tantangan itu.
1: Oke, baik.
0: Tapi pemerintah mendengarkan, bukan tidak mendengarkan. Saya kira itu poin pentingnya.
1: Oke, baik. Saya mau ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Mr. Q begitu ya. Salah satunya ini adalah bahwa kalau misalnya kita cuma mau dengerin tuntutan, itu namanya hashtag semau gue. Tidak membuka ruang demokrasi itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa program kerja yang sudah menjadi kontrak politik. Karena program itulah Pak Presiden Prabowo sekarang dipilih. Makanya MBG tidak bisa dihentikan. Komentar Anda?
2: Pertama, bahwa tuntutan itu dia bisa ditempatkan sebagai ruang dialog ketika yang menuntut diberikan ruang yang sama. Acara kemarin itu, tiga orang itu pejabat negara semua.
1: Okay.
2: Mestinya ada representasi dua mahasiswa di situ sebagai panel untuk berdebat secara akademik. Itu kan tidak terjadi.
1: Dari yang situ saya sebut, Anda melihat itu tidak equal?
2: Iya, itu yang saya maksud dengan tidak equal. Bukan satu arah pejabat di depan begini lalu masih ada di situ begitu. Tapi representasi dari mereka tidak diberi ruang untuk melakukan perdebatan sangat serius. Kemudian yang kedua, justru karena itu bersifat politik, justru dengan itu Prabowo punya otoritas untuk menghentikan MBG.
1: Oke. Meskipun Prabowo, dia dipilih karena itu begitu.
2: Iya, misalnya. Prabowo punya otonomi untuk moratorium. Bahwa ide MBG itu kan ide yang umum lah di banyak negara dan itu boleh dilakukan. Dan baik kan tujuannya.
1: Ya.
2: Tetapi dalam konteks sosial ekonomi hari ini, dia menjadi sangat problem. Karena menyangkut kondisi fiskal.
1: Ya. Tata kelola yang masih perlu perbaikan.
2: Dan seterusnya. Karena saya mau menyebut dosanya, karena persoalannya begitu luar biasa. Bayangkan korupsi per hari satu miliar, ya kan? Kerugian negara diduga oleh Kejaksaan Agung triliunan itu jumlahnya. Ya. Jadi korupsi yang sedemikian parah, tata kelola yang bermasalah itu mesti dihukum tuh. Nah, salah satu hukum dalam konteks korupsinya tetap berjalan, tapi hukum dalam konteks memberikan hukuman terhadap program itu penting untuk melakukan semacam moratorium, bahkan menghentikan. Dan Prabowo punya otoritas itu. Apakah kemudian boleh dilakukan lagi? Boleh pada waktu yang tepat ketika kemudian kondisi fiskal kita sehat gitu. Kan kondisi fiskal kita lagi berantakan. Kalau soal kondisi rakyat miskin yang kelaparan masih banyak. Target pemerintah kan 6,5% jumlah orang miskin di Indonesia. Sekarang masih 8,4. Dan banyak target-target yang dikeluarkan atau dikampanyekan oleh pemerintah itu kemudian tidak terwujud dalam 2 tahun ini. Jadi menurut saya itu kalau didetailkan terlalu banyak masalah yang sebetulnya kita akhirnya bertanya-tanya. Ini ada semacam disfungsi. Di istana maupun di DPR. DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan, pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi publik.
1: Ini ada dua klaim yang berbeda. Yang satu pemerintah mengklaim bahwa kita sudah dengarkan, tapi memang butuh proses. Yang satu merasa bahwa tidak didengarkan. Standarnya seperti apa, kenapa dua pihak ini bisa merasa tidak didengarkan ataupun sudah mendengarkan tapi tidak dianggap? Kita akan jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Insight Story with Diana Valencia.

0: Kami lanjutkan diskusi malam hari ini masih bersama dengan Bang Kodari, Firdian dan juga Mas Ubed. Nah tadi sebelum jeda kita banyak debat lah ya soal dengar dan mendengarkan. Ini memang kata yang cukup subjektif gitu jadinya ya, karena perihal diskusi di UGM kemarin begitu. Tadi Mas Ubed nyinggung soal ini kok bisa dalam suatu forum tiga pejabatnya tapi gak ada perwakilan dari mahasiswanya. Katanya kalau diskusi harusnya equal. Nah saya mau ke Firdian terlebih dahulu. Firdian, kamu dapat info gak dari teman-teman SEMA? Apakah teman-teman SEMA itu diajakkah untuk datang berdiskusi bersama, berdialog, sehingga mungkin seharusnya antisipasi untuk hal-hal interupsi seperti kemarin itu tidak terjadi begitu?
1: Iya, kalau pertama saya pengen bilang teman-teman Mesa cerita bahwa satu, acaranya punya reservasi, jadi punya kuota. Jelas ini gak inklusif sepenuhnya. Kedua, ya di panggung juga tidak ada perwakilan dari...

0: teman-teman mahasiswa.
1: Jadi tapi kan, dibuka sesi tanya jawab di situ ya. Ya
0: tapi kan ada menit dan lain sebagainya lah ya, teknis ya lagi-lagi. Ketiga, tema Pancasila dan lain sebagainya. Jelas ini bukan bentuk partisipasi bermakna lah. Hmm. Tapi saya bilang gini, kadang saya suka gak ngerti mbak sama pola pikir pejabat negara yang misalnya mengatakan bahwa ketika kita mengkritisi A, sama dengan kita tidak setuju dengan niat baiknya.
1: Oke.
0: Siapa juga yang gak pengen stunting gak ada Indonesia? Semua orang pengen stunting hilang kok dari Indonesia. Hmm. MBG gak apa-apa? Gak apa-apa. Hmm. Bukan, gak ada program yang haram kok di dunia ini.
1: Oke.
0: Tapi kita lagi ngomongin pelaksanaannya, boros-boros anggarannya. Nanti kaitannya, oh kamu gak pengen stunting. Loh gak gitu arahnya kok. Terus kedua misalnya, MBG tidak bisa di stop. Pertama kita juga minta evaluasi total. Hmm. Baru piloting project kan. Tapi misal alasan tadi, Bang Kodari bilang MBG gak bisa stop karena ini kontrak politik kepada masyarakat janji kampanye. Hmm. Masalahnya, rezim ini juga berulang kali melanggar kontrak politiknya sendiri. Okay. Asta cita Presiden Prabowo Gibran, satu, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Andrinus, umurnya 28, saya usia 25. Dia disiram air keras buta permanen. Yang nyiram di peradilan militer 2 tahun. Hmm. Afan Kurniawan, muda, usia sama seperti saya, kurang bawah dikit. Dilindas, yang lindas cuma disuruh minta maaf. Okay. Dan ada 140 tahanan politik sekarang. Banyak yang dipukul, mahasiswa UNPAD, waktu itu ada yang bahkan sampai nyaris koma. Terus misalnya ngomongin soal poin nomor 7, asta cita nih, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan narkoba. Reformasi politik, instead of polisi kita reformasi, kita kan nggak minta bubarin polisi ya, kita minta polisi pada posnya.
1: Okay.
0: Instead of reformasi di pada kepolisian, yang ada malah kita dapat perpanjangan usia Kapolri. Mm. Polisi bisa dudukin jabatan sipil. Instead of kita dapat reformasi TNI, supaya TNI fokus pada pertahanan, karena kita lagi dalam geopolitik yang sulit, yang kita dapat malah TNI boleh ikut ngurus untuk MBG, KDMP, dan lain sebagainya. Dan begitu banyak sekali poin di sini yang akhirnya rezim Prabowo Gibran juga melanggar kontrak politik kepada rakyatnya, gitu loh. Poin saya adalah di sini, bernegara itu kan soal bagaimana, kalau policy proses ya mbak, itu kan bagaimana akhirnya kebijakan itu dirumuskan, dicoba, dievaluasi, terus rumuskan lagi sampai akhirnya nemuin terbaik. Jadi ketika kami hari ini meminta kepada negara dalam berbagai aksi setahun terakhir, ya kan, itu nggak cuma soal MBG kan, mbak. Tadi itu soal hentikan polisi dan TNI bisa didukung posisi sipil, berikan amnesti kepada seluruh tahanan politik, hentikan kriminalisasi pada profesional dan lain sebagainya, dan banyak sekali tuntutan yang kita lakukan. Dan satu pun tuntutan, mbak, bisa dicek di UBK, UI, UGM, nggak ada kok yang turunkan Prabowo Gibran. Kita ini nggak ngarah, nggak, kita tuh ngomongin tuntutan biro apa teknokratis kok sebenarnya.
1: Meskipun ada gema reformasi jilid 2 itu berarti maksudnya bukan kesana teman-teman.
0: Kan Pak Presiden juga sih ngomong pengen ada reformasi politik hukum. Karena maksudnya reformasi kan nggak selamanya diidentikan dengan hal-hal yang dianggap negara itu apa masalah rusuh. Ntar dulu dong, jangan selalu anggap masyarakat yang bersuara dan punya keresahan, apalagi orang muda ya, itu selalu dianggap kesannya wah itu sekelompok orang doang kok dikit itu, mbak. Kami ntar 20 tahun lagi yang hidup tuh kami. Kalau pohon-pohon rusak kan kami yang nafas udaranya jelek, Bang Kodari. Gitu kan.
1: Oke, Bang Kodari silakan tanggapi. Ini anak muda kalau bersuara kritis jangan dianggap apa-apa mau rusuh lah. Jangan dianggap cuma segelintir orang lah. Ini memang ada suara-suara organik begitu. Kekecewaan, merasa tidak didengar. Dan tadi ada beberapa tuntutan yang sebenarnya mengarah pada harusnya sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo begitu.
2: Iya. Pertama begini, soal format acara... Ya kembali ya, itu kan masing-masing punya format,
1: punya konsep atau ide sendiri.
2: Ya saya kira juga nggak tepat lah kalau misalnya kasih judul Pancasila lalu dianggap bukan partisipasi, itu jelas tidak tepat. Justru kita, siapa lagi kalau bukan kita terus mau mengangkat nilai-nilai Pancasila. Seperti saya bilang, caranya sederhana saja. Kalau Anda nggak setuju dengan formatnya, nggak setuju dengan isinya, gak setuju dengan semuanya, ya Anda bikin forum sendiri. Bukan dengan cara membubarkan forum yang sudah ada. Kembali lagi, di institusi kampus itu kan ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya. Ya, kalau memang forum itu bermasalah sama sekali kan gak mungkin ada forum. Gak mungkin ada forum. Nah, karena forumnya sudah ada, tinggal dijawab dengan forum yang lain. Itu yang namanya saya kira demokrasi, namanya demokratis. Jadi Anda nggak setuju misalnya dengan surveinya Kodari, ya Anda bikin survei sendiri.
1: Flashback ya Bang, bikin survei ya.
2: Itu salah satu contoh kan gitu. Anda nggak setuju dengan pernyataan saya, Anda bikin pernyataan yang lain kan begitu. Anda nggak setuju dengan gerakan saya, jawablah dengan gerakan sendiri. Bukan berarti kemudian Anda melarang saya.

0: saya melakukan survei, Anda melarang saya melakukan riset. Hmm. Itu yang pokoknya itu ya, okay. Yang menurut saya perlu diluruskan di sini. Mm-hmm. Yang kedua, ya sekali lagi, permasalahan bangsa dan negara itu banyak. Karena itu harus diselesaikan. Nah, kita misalnya begini, lihat. Dalam diskusi, bukan dalam acara di UGM kemarin. Mm. Siapa Pak Nusron? Anda mengaku salah nggak? Ya sekarang salahnya apa? Mm. Gitu. Tersebut dulu salahnya apa, nanti kemudian biar dijawab. Mm. Itu Anda mengeluarkan izin untuk food estate di Papua. Yeah. Nah, kemudian Pak Daryono dan Pak Nusron mengatakan, oke, kalau memang dia katakan terjadi penggusuran, kita ke sana. Kita lihat sama-sama penggusuran yang di mana yang terjadi. Kan itu kan ajakan untuk terbuka. Menurut saya luar biasa loh yang dilakukan oleh Pak Daryono dan Pak Nusron itu. Mau datang, mau mendengarkan, mau dialog, sudah ngomong silakan mau bicara apa saja, nanti kita diskusi, kita dialog. Kan itu yang namanya dewasa dan demokratis. Bahkan ketika ditanya mengenai food estate, ya mari kita sama-sama ke sana. Mm. Menurut saya luar biasa. Tidak sama sekali kemudian menghindar atau melarang datang, malah diajak datang gitu loh. Kurang demokratis apa? Nah, kalau ada masalah-masalah, ya kita selesaikan. Nah, balik lagi soal MBG. MBG itu kalau ada masalah pada level teknokrasi, maka dia harus diselesaikan pada level teknokrasi. Okay. Kalau dia masalah hukum, diselesaikan pada tataran hukum. Hmm. Nah, adanya pelanggaran-pelanggaran hukum itu kan bisa terjadi di mana-mana. Ya, Mas Ubed nanti kalau jadi pejabat, suatu saat nanti Firdian kalau jadi pejabat, mungkin akan mengalami juga ada masalah hukum di lembaganya. Ya, diprosesnya secara hukum. Dan pada hari ini kan faktanya, proses hukum itu kan sedang berjalan. Ya, lihat faktanya loh ya, bahwa kalau ada masalah hukum, itu sedang berjalan. Hmm. Bukan nggak berjalan.
1: Oke.
0: Nah, soal tatanan ini sedang diselesaikan dengan berusaha sebaik-baiknya. Misalnya begini, sekarang ini ada analisa bahwa ada pemborosan anggaran satu bulan sampai 1 triliun.
1: Oke.
0: Karena apa? Karena SPPG itu diberikan insentif ya pukul rata, berapapun penerima manfaatnya dia satu SPPG 6 juta. Nah ini kan mau dikoreksi oleh pimpinan yang baru. Tidak lagi berdasarkan pukul rata, tetapi berdasarkan penerima manfaat. Hmm. Nah ini sebetulnya bukan kebijakan baru, di awal pun juga seperti itu. Okay. Awalnya dulu penerima 3.000, penerima manfaat itu kemudian 2.000, lalu 2.000 kali 3.000, 6 juta.
1: Okay.
0: Bahwasannya kemudian pimpinan yang lama membuat kebijakan yang dianggap salah, ya dikoreksi oleh pimpinan yang sekarang. Enggak ada satu persoalan yang bisa diselesaikan seketika. Itu katakan oleh Firdian sendiri. Ada masalah evaluasi, perbaiki. Ada masalah perbaiki, evaluasi. Itu persis sekarang yang sedang dijalankan. Okay. Gitu.
1: Tapi kan masalahnya Bang Kodari kalau soal MBG ini begitu ya spesifiknya. Anggarannya itu sudah cukup banyak begitu. Yeah. Bahkan di 2027 ada penganggaran 270T. Yeah. Meskipun belum diketok nih di DPR. Yeah. Kemarin di rapat anggarannya pun tertutup. Yeah. Selain soal MBG kan ada beberapa hal yang kontradiktif begitu, yang mungkin dimaksud teman-teman mahasiswa. Kita semua disuruh hemat, tapi mungkin ada beberapa pos-pos anggaran yang boros. Misalnya kebijakan MBG, KDMP, kemudian bahkan kritik presiden sering keluar negeri. Hal itu kan terus digaungkan, tapi tidak kunjung masyarakat itu melihat perubahan yang berarti. Sehingga mungkin wajar ada beberapa perubahan yang
0: berarti pada hari ini. Kan ada perubahan yang berarti.
1: Tapi
0: SPPG yang baru kan diberhentikan.
1: Okay.
0: Karena mau fokus kepada SPPG yang sudah berjalan, yang sudah operasional. Itu kan konkret sekali.
1: Iya, oke. Oke, di situ
0: bahwasanya kemudian KDMP ada. KDMP ini misalnya ya, ini kan KDMP kan masih di tahapan awal.
1: Oke. Okay.
0: Kita lihat nanti, masalah-masalah yang udah muncul apa. Ada misalnya yang letaknya mungkin dianggap terlalu jauh. Tapi kan kita bicara mengenai outlier. Okay. Memang dalam implementasi, gagasan besar itu ketika diterapkan dalam realita di lapangan, pasti ada yang namanya outlier. Mau Pak Ubed, mau Pak Firdian, nanti kalau melaksanakan program yang besar, pasti ada yang namanya outlier.
1: Katakanlah
0: itu.
1: Memang sudah
0: yang
1: ada perubahan yang berarti,
0: Mr. Kita perbaiki. Q.
1: Tapi kenapa menurut Anda ketika sudah ada perbaikan itu, apa yang Anda baca sebagai Kepala Bakom? Perubahan sudah dilakukan, perbaikan sudah dilakukan, tetapi masyarakat masih ada beberapa yang masih merasa tidak puas.
0: Yang tidak puas kan pasti ada. Nggak ada dalam suatu pemerintahan itu yang 100% itu nggak puas, itu nggak mungkin.
1: Tapi ini bahkan misalnya, mahasiswa pun demonstrasi.
0: Ada mahasiswa yang demo, ada juga yang enggak kan. Biasa aja, ada yang demo, ada yang enggak. Jadi kan enggak bisa melihat satu sisi. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Pada saat demo, ada mahasiswa yang demo, ini MBG dibentikan, tapi ketemu

0: dengan suara anak kecil yang justru saya pengen MBG
1: senang dapat MBG, oke. Okay.
0: Iya.
1: Okay, baik.
0: Jadi ada yang puas, ada yang nggak puas. Sampai hari ini mayoritas masih puas.
1: Oke.
0: Okay. Ya kita berjalan. Mm-hmm. Jangan sampai karena mendengarkan satu kelompok tertentu, ini harus dihentikan, lalu berhenti. Okay. Lah namanya pemimpin itu kan punya visi dan misi. Mm-hmm. Setiap pemimpin, setiap calon presiden itu punya identifikasi terhadap permasalahan bangsa apa, apa saja permasalahan bangsa, dan apa solusinya.
1: Iya.
0: Lalu ketika dia menjabat, dia berusaha menjalankan solusi itu. Apa-apa yang dilakukan sekarang ini kan, itu sudah ditulis oleh Pak Prabowo, misalnya dalam buku Strategi Transformasi Bangsa.
1: Hmm.
0: Nah berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan.
1: Yang juga Mr. Kitulis.
0: Kalau misalnya nanti ternyata Anda merasa bahwa ini gagal, kan ada rentang waktunya 5 tahun. Presiden itu kan diberikan waktu 5 tahun untuk menjalankan visi-misinya.
1: Oke, baik.
0: Terbukti atau tidak terbukti berhasil itu kan nanti lihat di belakang. Misalnya sekarang nih Presiden ya, beliau mengidentifikasi bahwa ada masalah kebocoran. Kebocoran paling besar itu karena ada under invoicing dan ada transfer pricing.
1: Betul.
0: Terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Katakanlah pada hari ini yang paling besar kebun kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan juga batu bara. Lalu beliau membuat suatu solusi, rumusan solusi yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PTDSI.
1: Hmm.
0: Diproyeksikan dengan badan baru ini, under invoicing dan transfer pricing bisa dicegah. Sehingga nanti pemasukan untuk negara di akhir tahun itu bisa terkumpul sekian ratus triliun. Sekian ratus triliun itu dipakai untuk membiayai berbagai macam program pemerintah, termasuk juga melakukan perlindungan sosial atau memberikan subsidi. Apakah nanti berjalan atau tidak? Ya dilihat. Overallnya nanti tahun 2029.
1: Okay.
0: 2029 ketika beliau ketika ada pemilu lagi, beliau nanti akan dianu kan, akan diuji kan, dia akan memaparkan.
1: Okay. Lebih banyak yang
0: ini,
1: lebih banyak yang puas atau yang tidak puas,
0: kan, begitu kan?
1: Baik.
0: Yang puas pilih beliau lagi, yang nggak puas pilih yang lain.
1: Karena dulu biasanya itu. Mr. Q yang survei seberapa kepuasan kepada ke pemerintahan biasanya gitu kan ya, Mr. Q. Oke.
0: Jadi jangan diputus di, jangan vonis ini ditaruh di tengah jalan.
1: Okay.
0: Vonisnya itu ada timeline.
1: Nanti.
0: Itu yang namanya sistem, itu yang namanya demokrasi.
1: Oke, baik.
0: Kalau tiap tengah jalan kita nggak punya sistem.
1: Oke,
0: tiga bulan sekali ganti presiden.
1: Oke, gitu. Baik. Mas Ubed, silakan tanggapi. Kalau mau menghakimi nanti, di mungkin dekat-dekat pemilu 2029, menurut Anda?
2: Ya, Bung Hudori nggak bisa membedakan antara kritik dengan menghakimi. Jadi itu kritik yang sangat pedas, sangat tajam dari mahasiswa terhadap praktek kekuasaan yang sudah 2 tahun ini hampir berjalan. Begitu. Dan tuntutan mahasiswa itu saya kira dari mungkin 10 sampai 15 tuntutan, hanya beberapa saja yang agak terlihat mulai diperbaiki gitu ya.
1: Oke, okay, mulai terlihat.
2: Misalnya mahasiswa menuntut agar betul-betul korupsi diselesaikan sampai ke akar-akarnya misalnya.
1: Iya, dan hal itu sebenarnya penegakan hukum juga dilakukan di Presiden Prabowo.
2: Tetapi maling di istana nggak dilakukan tuh.
1: Oke.
2: Okay. Nggak diberantas. Saya harus katakan itu ya, karena uang yang dikorupsi dari orang-orang sekitar istana itu hampir ratusan triliun.
1: Oke.
2: Itu tidak dilakukan, beliau bicara akan saya kejar sampai ke Antartika, tapi di lingkaran istana dia tidak lakukan. Satu. Yang kedua misalnya, bahwa Prabowo punya astacita di antara memperkuat demokrasi. Demokrasi kita sekarang memburuk. Indeks kebebasan sipil kita masih 5, budaya politik kita masih 4.
1: Okay. Tapi kan kata Bang Kodari, ya itu mungkin ada yang tidak puas, tapi ada juga yang merasa puas.
2: Iya, apa di antara ukur masyarakat itu kualitas negara tidak hanya dengan survei. Mengukur itu harus komprehensif. Survei itu kuantitatif, perlu ada juga pendekatan kualitatif.
1: Okay.
2: Untuk melihat seberapa besar sesungguhnya secara empirik masyarakat merasakan itu. Jadi soal demokrasi misalnya ya, masih memburuk. Soal bagaimana kemudian lingkungan hidup kita masih memburuk, penegakan hukum kita indeksnya masih 5. Jadi kalau dibedah, jabarkan itu masih sangat banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh Prabowo.
1: Jadi menurut
2: Anda problemnya yang parah juga respon dari, ini belum soal hak asasi manusia ya, tadi soal Andri Yunus dan lain-lain itu memperburuk lah. Problemnya juga di saat yang sama, Prabowo komunikasinya buruk. Harus saya katakan ini, gak apa-apa deh. Komunikasinya buruk. Bagaimana dia merespon demonstrasi langsung direspon dengan dia mengatakan bahwa di belakang demonstrasi itu ada antek-antek asing. Mereka antek asing. Mereka dibebe oleh koruptor.
1: Oke. Okay.
2: reformasi jilid 2 itu dibiayai oleh koruptor. Kemudian presiden oleh istana bilang pemimpin reformasi jilid 2 kan misalnya. Okay. Berarti dia koruptor juga gitu. Jadi maksud saya kita mesti lebih dalam mengupasnya begitu.
1: Okay.
2: Apa sih yang dimaksud memberantas korupsi misalnya? Apa sih yang dimaksud dengan menegakkan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan reformasi kepolisian? Jadi perdebatan substantif itu penting untuk mengukur seberapa serius pemerintah membenahi keadaan. Kalau soal MBG, ya terlihat ada moratorium
1: ada
2: di beberapa tempat. Ya. Meskipun saya membayangkan moratorium yang dimaksud itu moratorium agak masif. Ya, misalnya dilakukan seluruhnya dan sebetulnya apa yang terjadi di MBG sekarang itu membenarkan kesimpulan mahasiswa bahwa MBG itu maling bergedok gizi itu. Karena ternyata kan elitnya maling tuh.
1: Okay.
2: Jadi menurut saya mahasiswa ternyata benar gitu. Mahasiswa ternyata benar. Jadi artinya jangan kemudian melihat apa kritik itu sebagai direspon sebagai ya itu kan bagian sebagian saja, sebagian yang lain enggak. Bukan kuantitasnya, bukan sebagian kritik sebagian tidak, tapi kualitas kritiknya seperti apa, kan itu yang penting kita lihat. Kita dalami kualitas kritik mahasiswa itu apa poin-poinnya. 10 tuntutan itu, ada yang 5 sampai 10 dan bahkan 15, itu apa? Dan tentu mereka, mahasiswa menginginkan bahwa, mengapa mereka terus, dalam tanda petik ya, cukup kuat gitu, bersemangat untuk menuntut agenda mereka itu, karena mereka percaya bahwa mereka itu generasi penduduk terbanyak di muka Indonesia ini, di bumi Indonesia. Mereka mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Lingkungan yang rusak, sumber daya alam yang sudah dikuras banyak, ratusan triliun uang gak jelas itu, dan seterusnya. Okay. Jadi, tolonglah, saya sebetulnya 50-50 ya dengan rezim ini. Bahkan cenderung sudah tidak percaya gitu, dengan istana ini. Karena terlalu banyak dramanya. Kalau Mas Rus tunjukkan aja, gak usah membuat framing-framing macam-macam gitu. Tunjukkan serius, lakukan sektor ekonomi apa, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana reformasi kepolisian. Kan yang terjadi waktu 2025 kemarin, mahasiswa menghendaki reformasi polisi, di antara ciri reformasi kepolisian adalah reformasi struktural selain kultural ya, sistem dan macam-macam. Misalnya mahasiswa menghendaki waktu itu pemberhentian Kapolri, sekarang Kapolri malah berpeluang untuk ditambah usia pensiunnya. Jadi kan mana reformasi kepolisiannya?
1: Okay,
2: jadi itu persoalan sangat serius yang melukai generasi masa depan ini. Ini belum bicara soal kerusakan lingkungan ya, dan macam-macam yang mereka sangat mengkhawatirkan bagaimana 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan.
1: Betul, Indonesia. Karena fakta membawa kepada kebenaran, kebenaran membawa kepada kepercayaan.
2: Iya.
1: Dan kepercayaan itu yang menurut Anda sudah tercederai. Dan apakah di balik sekarang demonstrasi itu ada antek-antek asing, nanti kita akan tanya ke Bang Korea. Dan juga mungkin yang kemarin sempat demo juga. Tapi harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Insta Story with Yana Valencia.

0: lanjutkan diskusi malam hari ini bersama Bang Kodari, yeah. Firdian dan juga Bang Ubed. Sebelum jeda tadi di-mention oleh Bang Ubed, ini kalau orang kritik, demo, bilangnya antek-antek asing. Yeah. Saya mau sebelum ke Bang Kodari yang menjawab gitu ya, saya mau ke Firdian dulu. Yeah. Firdian, Anda kan dari 2019 gitu ya, dari zamannya Pak Jokowi juga udah sering demo begitu ya. Dan kita tahu memang kalau demo itu ada banyak unsur, ada banyak lapisan, kita tidak bisa bohong itu kan.
1: Yeah.
0: Ketika Anda yang dulu sering orasi, sering demo, kemudian ketika ada kritik dan lain sebagainya dituduh sebagai antek-antek asing. Anda merasakah sebagai antek-antek asing?
2: Saya menurut saya ya Mbak, yang misalnya apa, negara menganggap bahwa LSM menerima dana asing.
0: Ya.
2: Lebih banyak kementerian yang menerima dana asing. Hmm. Berarti semua orang di Republik ini antek asing.
0: Hmm. Kalau kategorinya itu.
2: Substantif kan? Iya itu. Sangat-sangat tidak substantif kalau misalnya mau gitu terus.
0: Hmm.
2: Makanya gini, saya selalu bilang kalau mau melihat sesuatu kritik tuh by bigger picture aja. Kayak lagi-lagi diskusi di UGM.
0: Ya.
2: Itu satu dari rangkaian kemarahan.
0: Hmm.
2: Dalam setahun dua tahun terakhir di rezim yang baru, second account-nya Jokowi Widodo lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah,
0: second account-nya Jokowi Widodo.
2: Okay. Saya pengen bilang gini. Tadi misalnya Bang Kodari bilang gak bisa nih MBG di stop karena dia belum 5 tahun.
0: Ya, memang butuh waktu tentu untuk.
2: Saya pengen bilang gini program. Sekarang. Saya ini alumni pemerintahan Mbak di kampus di Unpad. Saya belajar gimana kebijakan publik

0: tidak ada satupun kebijakan publik yang haram untuk berhenti. Semua kebijakan publik itu boleh mulai berhenti evaluasi sesuai dengan keadaan.
1: Oke.
0: Kenapa banyak sekali suara di mana MBG dianggap hanya program konsolidasi kekuasaan?

0: pemerintah daerah loh yang ngomong di DPR kan,
1: okay,
0: gak bisa bayar guru P3K karena anggarannya gak cukup.
1: Okay.
0: Kita melihat banyak sekali efek domino dari pemborosan anggaran. Jadi kalau saya pakai analogi, misalnya saya harus naik mobil nih mbak sama teman-teman saya 7 hari. Kami hanya punya uang 2 juta rupiah, bensin, makan, itol dan sebagainya. Kemudian si supirnya bilang sebagai pemimpin mobilnya, ayo selama 7 hari setiap rest area kita makan makannya mahal.
1: Oke.
0: Okay. 2 hari pertama bisa makan-makan mahal. Hari keempat uangnya habis, bensinnya nggak jalan, mobilnya berhenti, mbak. Jadi saya pengen bilang, ini bukan soal kita nggak pengen lagi-lagi ya stunting dihapuskan, tapi kita lagi ngomong soal bentar, krisis kayak gini ada yang lebih prioritas. Saya mbak, satu bulan lalu saya habis dari tempat di mana Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila. Sesuai tema di UGM itu.
1: Oke.
0: Tidak jauh jaraknya dari ND, saya membangun sekolah di Kecamatan Kie, daerah 3T di Nusa Tengah Timur.
1: Oke.
0: Dengan kepala mata sendiri saya saksikan betapa gedung SPPG lebih megah dibanding sekolah SD Inpres Fatu Kusi yang saya bangun di sana, mbak. Jangankan membuat MBG sana, kantinnya nggak ada. Oh berarti di sana masyarakat kelaparan dong. Prioritas utamanya bukan itu. Jadi maksudnya ketika ngomongin soal MBG atau pendidikan itu tuh bukan sesuatu yang harus pilih salah satu. Ini soal prioritas, tar dulu sebelum mereka. Tapi kan ada yang butuh makan juga, ada. Makanya jangan disamaratain. Dan misal tadi, ya kita berharap makanya BGN evaluasi. Gimana kita bisa berharap ada perbaikan MBG kalau BGN dipimpin oleh Nanik?
1: Oke. Okay.
0: Udah nggak inkompeten.
1: Atas dasar apa?
0: Inkompeten, mbak. Gitu. Inkompeten jelas lah, mbak. Okay. Jadi hari ini kita melihat ketidakpercayaan publik itu muncul bukan karena niat. Misalnya presiden sering mengatakan niat-niat baik. Niat baik itu gak pernah kita tolak kok mbak. Pengen korupsi hilang, pengen stunting hilang. Tapi yang kita kritisi adalah kok niat baik lu gak sejalan sih sama implementasinya. Niat baik lu memberi untuk menghilangkan stunting, tapi pemimpin BGN-nya jelas tidak ada yang kompeten. Even yang baru sekarang juga enggak.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi menurut saya hari ini keseluruhan tuntutan dari teman-teman muda itu bukan cuma soal tuntutan teknokratik, tapi kita melihat teknokratik ini tidak akan terwujud tanpa ada perubahan politik. Dan perubahan politik itu nggak tentang selamanya tentang kerusuhan gitu ya, mbak. Tapi itu tentang perbaikan total reformasi jilid 2 tadi.
1: Oke, okay, baik. Bang Kodari, ini kan yang aku tangkap dari Mas Ubed, kemudian dari Firdian, ini bahwa kritik itu kerap kali dimentahin. Tidak didengarkan secara utuh, tidak dilihat bigger picture-nya tadi kata kata Firdian. Ada sebutan antek-antek asing, kemudian kita tahu juga ada kasusnya Pak Dino Patijalal begitu yang mengkritisi beberapa hal, kemudian langsung dijawab oleh Pak Seskap dan lain sebagainya. Mas Ubed tadi juga sempat menyinggung soal komunikasi. Menurut Anda ketidakpuasan ini juga adakah soal unsur kelalaian berkomunikasi pemerintah dengan masyarakat ya? Karena kalau pacaran kan yang paling penting justru komunikasinya kan, Mr. Q.
2: Iya deh. Saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya misalnya ada survei yang kemarin dari Poltreking angkanya masih 72%. Bahwasanya ada yang 24%, 25% tidak puas ya wajar aja, bisa terjadi. Ya bisa jadi ya beliau-beliau berdua ini akan menggambarkan yang 24%. Mungkin saya menggambarkan yang 72%. Jadi biasa. Nah, yang pasti begini, setiap pemerintah, setiap orang itu pasti punya identifikasi masalah dan masalah itu kemudian dicarikan solusinya. Nah, solusi itu yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo pada hari ini. Bahwasannya kemudian solusi-solusi itu ada dinamika dalam implementasinya dan mendengarkan masukan dan kritikan yang ada, ya itulah fungsinya kritikan dan masukan. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo juga mengatakan saya mau melanjutkan program ini, itu adalah mandat beliau, itu otoritas beliau gitu loh, yang sudah dipilih dan diberikan kepercayaan untuk 5 tahun. Kalau Anda tetap nggak setuju, ya tunggu, seperti saya bilang 2029, nanti pilih kandidat yang pemikirannya berbeda dengan Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo misalnya keluar negeri, mungkin cara pandangnya berbeda, Pak Prabowo sering keluar negeri. Pak Prabowo sering keluar negeri itu satu ya, karena memang situasi dan kondisi geopolitik global kita pada hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Justru ketika geopolitiknya ini rentan, maka kemudian presiden itu harus membangun banyak aliansi. Ya, sekaligus juga mencari sumber daya yang penting, terutama

0: soal energi. Ya. Okay. Karena apa? Karena realitanya memang bangsa kita ini sekian puluh tahun pada hari ini telah menjadi bangsa pengimpor, di mana kebutuhan minyak per hari ya 1,6 juta liter yang bisa kita produksi sendiri itu 6 juta. Jadi 1 juta ini kalau presiden enggak keliling, tidak melakukan diplomasi, tidak membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar yang punya produksi minyak yang bagus, maka kan enggak dapat itu minyaknya. Okay. Nah, yang kedua, ya kita juga berada dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak banyak menyadari, saya ceritakan pada hari ini, yang namanya itu Thucydides trap. Ya, Thucydides trap itu adalah situasi di mana hegemon yang lama itu sedang berhadapan dengan hegemon yang baru.
1: Pemain lama,
0: hegemon
1: pemain
0: yang lama baru. Itu adalah Amerika Serikat, hegemon okay. baru itu namanya Republik Rakyat China. Hmm. Nah, situasi seperti ini biasanya menimbulkan situasi-situasi yang berbahaya karena hegemon yang lama ini merasa terancam dan dia berusaha untuk bertahan dengan hegemon yang baru.
1: Oke.
0: Nah, belum tentu hegemon baru itu sebetulnya mau menyerang, tapi karena dia khawatir, dia curiga, dia was-was, dia serang duluan gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, maka hubungan baik dengan banyak negara menjadi lebih penting lagi. Kesiapan dalam negeri juga harus luar biasa. Makanya Pak Prabowo sangat menekankan pentingnya swasembada pangan. Swasembada pangan itu harus dikejar. Enggak ada cara lain, okay. karena yang namanya perang besar itu bisa terjadi okay. sewaktu-waktu. Bukan mustahil yang ada namanya perang dunia ketiga gitu loh. Okay. Jadi cara pandang Pak Prabowo mungkin enggak sama dengan pihak di luar atau pengamat yang kacamatanya melihat diplomasi Indonesia itu dalam konteks situasi dan kondisi geopolitik normal.
1: Tapi tentu boleh kan Bang punya pandangan lain dan menyampaikan
0: hal
1: itu kepada pemerintah?
0: Boleh banget. Ini kan kita punya acara pada hari ini ya. Ada Bang Ubed, ada Firdian, ada saya. Ini kan kita diskusi, kita dialog.
1: Iya, tapi ya kan? Masalah didengar
0: kalau
1: atau tidaknya
0: diskusi,
1: berarti urusan nanti.
0: Kalau diskusi
1: gitu ya,
0: ini kemudian tiba-tiba ada yang pakai toa, bubar-bubar, kami nggak percaya. Nah, itu kan cerita saya lagi. Kalau Anda nggak setuju dengan diskusi ini, Anda bikin diskusi yang lain begitu.
1: Oke, baik. Terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber karena waktu kita terbatas. Singkat saja ke Mas Ubed. Mas Ubed, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tidak sakit hati kepada pemerintahnya?
2: Pemerintah harus melakukan perubahan radikal dari seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dan tidak merespon secara subjektif, bahkan reaktif begitu ya, tetapi responnya rasional. Tetapi saya berpikir, apakah pemerintah bisa melakukan perubahan radikal itu? Saya ragu di situ.
1: Oke, masuk mungkin yang 24% yang di-mention oleh Bang Kodari.
2: Tidak juga, bisa jadi sebetulnya masyarakat yang kecewa dengan pemerintah yang berkualitas itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
1: Oke, Anda merasa angka itu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Saya lanjut ke Firdian, silakan Firdian singkat saja.
3: Repot juga Mbak kalau segala performa itu dinilai dengan survei. Ketika dulu kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir memerdekakan Indonesia dengan 95% orang buta huruf. Jadi kalau rakyat ditanya apa itu merdeka, nggak tahu jawabannya. Tapi dikatakan merdeka itu lu punya tanah sendiri, lu garap sendiri, lu yang akan menikmati sendiri. Jadi dalam hari ini negara jangan terus-terusan menjadikan angka hanya sebagai rakyat sebagai angka.
1: Oke, baik.
3: Kematian sebagai angka, keracunan sebagai angka. Dan buat teman-teman UGM yang terutama sekarang lagi nyari safe house, kalian nggak berlebihan. Saya pernah diteror juga.
1: Oke.
3: Dan saya tahu rasanya betapa negara terlihat abai dan nganggap paling itu drama permainan.
1: Oke.
3: Hati-hati, tapi langkah kemarin saya support.
1: Oke.
3: Banyak dialog yang formalitas memang perlu kita lawan.
1: Dan hal itu memancing diskursus yang baru begitu ya. Oke, terakhir Bang Kodari. Singkat Bang Kodari.
0: Iya, pertama begini, survei itu untuk diketahui tidak ada kaitannya dengan responden buta huruf atau tidak.
1: Okay.
0: Karena ditanya.
1: Oke, Bang.
0: Anda setuju atau tidak setuju? Enggak harus buta huruf, enggak harus bisa baca huruf. Okay. Enggak buta huruf pun bisa menjawab juga survei. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah menyebut nama Bung Karno sebagai pelopor kemerdekaan. Pak Prabowo itu adalah bapak transformasi bangsa. Beliau melihat masalah-masalah yang tidak dilihat oleh banyak orang. Karena itu beliau melakukan langkah-langkah yang mungkin pada hari ini agak sulit diterima. Tapi sebetulnya itu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir, kami sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka, presiden sangat terbuka untuk masukan. Nah, masukan-masukan itu yang akan membuat kebijakan-kebijakan ini bisa mengalami perubahan. Ya, yang beliau mungkin Pak Firdian mungkin pesimis dengan Bu Nani, tapi kita lihatlah nanti. Kasih kesempatan lah.
1: Okay.
0: Jangan cepat-cepat a priori. Kasih kesempatan, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan.

0: signifikan untuk implementasi dari MBG.
1: Oke, baik, kita lihat nanti.
0: Tapi kalau stop, enggak.
1: Oke, baik.
0: Sabar, tunggu 2009.
1: Oke, baik. Kita akan lihat begitu ya bagaimana perbaikan yang dijanjikan oleh dari pemerintah, dan kita tentu terus mendukung ya teman-teman mahasiswa yang terus bersuara, termasuk dari SEMA UGM yang juga saat ini mungkin ada dalam tantangan tertentu. Kita harapkan dalam kondisi yang sehat dan terus menjadi WNI yang sehat, bugar, dan optimis. Ya,
0: pasti, pasti.
1: Oke. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini. Sudah hadir ada Mr. Q, Bang Kodari, kemudian Firdian, kemudian juga Mas Ubed. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode Insight Sore with Diana Valencia pekan depan. Selamat malam. Thank you, Mr. Q.

0: Informasi selanjutnya, libur tahun baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat Whoosh. Hingga Selasa pagi, tiket yang terjual tercatat sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian menggunakan kereta cepat Whoosh. Pihak KCIC mencatat peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa. Sebagai gambaran, pada Senin kemarin, jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000 lembar. Dalam penjualan tiket, KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis yang menyesuaikan tanggal, okupansi, serta rute perjalanan. Untuk kelas premium ekonomi, harga tiket dibanderol mulai dari Rp250.000. Untuk mendukung kebutuhan perjalanan, KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10% hingga 20%. KCIC berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program promo guna memudahkan masyarakat selama masa liburan.
1: KCIC dalam program jualan tiket bus terus menerapkan yang namanya tarif dinamis, yaitu tarif yang menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan, okupansi, rute perjalanan, dan faktor-faktor lainnya. Adapun tiket bus di momen libur sekolah dan libur tahun baru Islam kali ini jual mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Karena itu, KCIC mengimbau untuk masyarakat segera melakukan pemesanan untuk mendapatkan tarif yang lebih hemat di momen-momen saat ini. Kemudian KCIC juga menghadirkan promo diskon rombongan mulai dari 10% hingga 20%. Caranya dengan membeli tiket minimal 20 tiket dalam satu kali perjalanan atau 10 tiket perjalanan pergi dan pulang.
0: Pemirsa, tahun baru Islam juga menjadi hari libur nasional di Indonesia. Nah, di tanggal merah ini biasanya dimanfaatkan warga untuk berwisata. Kami ajak Anda untuk melihat langsung keramaian berlibur di Pulau Dewata, Bali. Bersama rekan kami sudah bergabung dari luar studio dengan Kartika Widowati, jurnalis foto CNN Indonesia yang tengah berada di Eco Beach, Canggu, Bali. Selamat sore, Tika, bagaimana di sana untuk keramaian hari ini? Silakan.
2: Selamat sore, Herano. Kalau saya mention atau saya menyebutkan Canggu, mungkin yang terpikir dari digunakannya adalah kemacetan, warga negara asing yang tidak taat aturan, atau berbagai tempat yang bisa Anda datangi ketika Anda berlibur kembali. Jadi saya akan membahas di poin ketiga ini ya. Kalau dulu ikon atau hal yang menarik tentang Bali adalah kawasan Cepa yang sempat menjadi sentra atau pusat keramaian wisata di Bali, yang artinya jika Anda berkunjung ke Bali, Anda wajib mendatangi kita. Tetapi tren yang beberapa tahun terakhir ini bergeser ke kawasan Canggu, Tugu Benang, Berawa, Prerenan, dan sebagainya. Dan memang pembangunan di kawasan Canggu ini masif. Jadi banyak sekali hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengunjungi kawasan Canggu ini. Misalnya, jika Anda penggemar olahraga, di sini banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa Anda datangi, misalnya kita bersenjuaran yang hampir ada di setiap sudut Canggu ini. Ataupun yang sedang tren sekarang adalah table sport, yang menurut saya setiap hari itu selalu ada tempat atau table sport baru yang baru dibuka di kawasan Canggu. Kemudian selain itu, Anda bisa menikmati coffee shop, atau banyak sekali ditawarkan coffee shop berbagai konsep yang ada di kawasan Canggu ini, yang bisa Anda pilih sesuai dengan kepribadian Anda, ataupun saat ini Anda ingin mengunjungi coffee shop dengan konsep seperti apa, itu banyak sekali yang bisa Anda datangi. Jadi Anda bisa menikmati secangkir kopi, kemudian sepotong teh dengan suasana yang hanya Anda bisa dapatkan di Canggu ini. Dan Canggu juga terkenal dengan tempat untuk menghabiskan sore, seperti saat ini saya berada di Eco Beach Heranov. Semakin sore, semakin ramai di sini orang datang yang bukan hanya wisatawan mancanegara, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga penduduk atau orang lokal yang memang tinggal di kawasan Canggu ini, ataupun warga negara asing yang memang sudah menetap di kawasan Canggu ya. Jadi mereka sekedar datang untuk menghabiskan sore menikmati keindahan laut, ataupun berjalan-jalan di pinggir pantai, atau membawa binatang piaraan mereka untuk jalan di atas pasir. Dan ombak-ombak yang ada di pantai pesisir barat ini, barat Pulau Bali ini, Herano, salah satunya di Canggu ini memang terkenal sebagai titik-titik untuk olahraga surfing ya, untuk melakukan surfing. Dan di sini juga ombaknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar maksud saya, jadi aman untuk para surfing pemula untuk datang untuk menjajal ombak di kawasan Pantai Canggu ini. Tapi selain ombak juga, di kawasan pesisir barat Pulau Bali ini juga terkenal dengan pemandangan sunset atau matahari tenggelam. Dan saya bisa rekomendasikan kepada Anda di Eco Beach ini juga sebagai salah satu titik untuk menyaksikan matahari tenggelam. Anda bisa melakukan menikmati matahari tenggelam dengan berbagai cara. Anda bisa menyewa bed yang disediakan di kafe-kafe yang ada di pinggir pantai, atau Anda bisa datang menghabiskan sore Anda dengan teman-teman di beach club yang juga ada di pinggir pantai, atau sekedar jalan-jalan dan duduk di atas pasir yang cerah dan menyaksikan matahari tenggelam dengan cara Anda sendiri.
0: Baik, terakhir di momen libur sekolah, apakah ada lonjakan, prediksi lonjakan jumlah pengunjung ke Bali? Tika?
2: Bisa diulangi pertanyaannya?
0: Ya, apakah ada potensi lonjakan jumlah pengunjung ke Bali di momen libur sekolah ini?
2: Kalau tadi saya ke salah satu BTW yang ada juga tidak jauh dari sini, memang lonjakan tidak terlalu ada ya, Rama, karena memang untuk libur nasional cuma hari ini saja, tetapi memang di Bali itu sedang ada libur yang lumayan panjang karena berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh di hari esok, ini hari Rabu tanggal 17. Tetapi memang tidak banyak penduduk atau warga Bali yang keluar menghabiskan waktu di objek-objek wisata karena memang mereka lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Hari Raya Galungan itu sendiri. Terano.
0: Baik, yang pasti jaga kebersihan begitu ya, ketika berlibur jangan tinggalkan sampah sembarangan, itu kunci utamanya jika berwisata. Terima kasih untuk waktunya Kartika, selamat sore. Ke informasi berikutnya, umat muslim di sejumlah daerah memperingati momen tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada Senin malam. Di Purwakarta, pawai obor yang diikuti ribuan orang jadi tontonan warga. Nah, sementara itu suasana kota Lamongan, Jawa Timur meriah dengan parade lampion dan juga pawai ta'aruf.
3: Pemukulan beduk menandai detik-detik pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin petang. Malam harinya jalan protokol kota meriah dengan parade lampion dan pawai ta'aruf. Pawai diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion, seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Suasana serupa juga terekam di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin malam. Ribuan orang antusias mengikuti pawai obor menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai perpindahan dari kebatilan menuju kebenaran serta dari keterpurukan menuju peradaban.
4: Adakan pemutihan lagi, adakan

0: Tahun Baru Islam atau Bubul Putih untuk mengadakan pemutihan. Karena kemarin-kemarin mungkin banyak salah, banyak dosa yang pernah kerjakan. Datang tahun baru ini, kita perbanyak istighfar dan bertobat.
1: Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat dan Lamongan, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta kembali digelar selama sebulan ke depan. Jadi ajang rekreasi wisata berbelanja. Pekan Raya Jakarta juga memiliki berbagai aktivitas menarik yang bisa dilakukan bersama keluarga. Salah satunya lomba menggambar dan mewarnai yang bisa melatih keterampilan anak.

0: Gelaran Pekan Raya Jakarta menyimpan banyak keseruan yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Selain berbelanja, masih ada kegiatan seru yang melibatkan anak saat berkunjung ke Jakarta Fair. Salah satunya berkunjung ke stand Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 G Expo Kemayoran. Di sana, anak-anak bisa diajarkan tentang cara memadamkan api, mengetahui alat-alat pemadam kebakaran, serta edukasi lainnya.
1: Sangat bermanfaat, jadi anak-anak bisa mencobanya, jadi bukan cuma lihat di TV, dan dia lihat yang di tempat kejadian, jadi dia bisa mencoba langsung, dan dia bisa merasakannya, gitu.
0: Tak hanya itu, dianjurkan Pemprov DKI Jakarta juga ada lomba menggambar bagi anak usia 10-12 tahun yang diselenggarakan pada Senin 15 Juni. Kegiatan ini tak hanya dapat mengasah imajinasi, tapi juga menambah pengalaman yang menyenangkan bagi si kecil. Hasil karya peserta dinilai oleh juri dari Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara. Kriteria penilaian mulai dari kesesuaian tema, ekspresi dan kreativitas, serta teknik menggambar dan mewarnai.
2: Hasilnya memang benar-benar luar biasa ya, mereka menurut saya udah sangat bagus ini, rata-rata udah sangat bagus. Temanya udah, semua udah sesuai dengan tema.
0: Tema lomba menggambar untuk hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta adalah Gambar Jakartamu. 3 dari 50 peserta terpilih menjadi juara. Juara 1 mendapatkan hadiah Rp1.250.000, juara 2 mendapatkan hadiah Rp750.000, sementara juara 3 mendapatkan hadiah Rp500.000.
3: Jadi di sini ada ondel-ondel yang sedang berbagi mainan mobil-mobilan kepada anak ini. Terus di sini ada anak-anak yang sedang bermain prosotan, ceplak gunung, sama bermain ayunan. Di sini ada para orang tua yang menunggu mereka. Terus di sini tuh ada makna dari kota modern, terus ini kota yang hijau, dan ini HUT DKI Jakarta.
0: Selain lomba menggambar, akan ada juga lomba band untuk siswa-siswi SMA sederajat pada 11 Juli, lomba kesenian Betawi pada 30 Juni dan 5 Juni, lomba mewarnai pada 6 Juli. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga diselenggarakan lomba game Mobile Legend pada 28 dan 29 Juli, serta stand-up komedi pada 20 dan 27 Juni. Informasi pendaftaran bisa dilihat di media sosial CNN Indonesia. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Pemirsa, ada sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa itu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mal. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Isi momen libur tahun baru Islam, sejumlah orang pilih mengunjungi Masjid Istiqlal. Tak hanya datang untuk berwisata melihat kemegahan Istiqlal, warga juga bisa mengikuti sejumlah kegiatan religi di masjid terbesar di Asia Tenggara ini.
3: Masjid Istiqlal menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dipilih warga untuk menghabiskan momen libur tahun baru Islam 1448 Hijriah. Di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang kemegahan Masjid Istiqlal atau mengikuti sejumlah kegiatan religi yang digelar untuk menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah.
4: Karena memang kami merasa Masjid Istiqlal ini adalah tempat yang paling harus dikunjungi pertama kali ketika mengunjungi Jakarta ini, karena kan di sini pusat peribadatan untuk umat Islam yang paling monumental, terkenal lah di sini. Jadi kami tertarik untuk mendatangi Istiqlal ini sendiri, Bu.
5: Iya, ini baru pertama kali saya datang ya ke Masjid Istiqlal. Ini adalah sesuatu impian saya dan alhamdulillah terwujud dengan saya bisa sampai ke sini. Nggak nyangka awalnya karena gimana ya, saya dengar dari orang, nengok dari televisi gitu kan, bahwasannya Masjid Istiqlal seperti ini. Dan hari ini saya bisa berdiri dan benar-benar melihat, dan ya luar biasa banget.
3: Rangkaian acara menyambut tahun baru Islam bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dan telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Acara kick-off penyusunan KOSMIN, Kosa Isyarat Keislaman Indonesia oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dihadiri sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Serta ada juga talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z dengan tema menebarkan maslahat menguatkan umat menjadi sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar di lantai utama Masjid Istiqlal. Menteri Agama menyebut momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah memiliki makna penting bagi umat Islam untuk menyebarkan maslahat atau kebaikan tanpa terkecuali termasuk kepada para penyandang disabilitas.
6: Nah, hari ini kita memperingati 1 Muharram dengan mengundang kelompok-kelompok difabel tunarungu, tunanetra, dan kelompok-kelompok difabel yang lain. Kita berikan satu contoh bahwa banyak sekali tokoh-tokoh dunia dalam sejarah Islam pun juga sangat, bahkan di dalam Al-Quran pun juga disinggung beberapa ayat yang betapa pentingnya memperhatikan kelompok-kelompok difabel ini. Nah, 1 Muharram ini kita deklarasikan sebagai hari istimewa buat kelompok difabel di Indonesia, bahkan di dunia manapun juga, dengan launching Quran untuk difabel. Semoga Indonesia akan semakin dikenal sebagai kelompok yang sangat memperhatikan kelompok-kelompok difabel.
3: Sehari sebelumnya, Masjid Istiqlal telah menggelar tablik akbar Simaan Al-Quran Qiyamulail hingga sholat subuh berjamaah. Seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bisa diikuti oleh masyarakat umum tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. jemaah tinggal langsung mendatangi lantai utama Masjid Istiqlal untuk mengikuti rangkaian acara yang digelar. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Dan berikut kami ajak Anda untuk melihat suasana keramaian libur sekolah di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah bergabung Arif Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia. Arif, bagaimana kemeriahan di Taman Mini Indonesia Indah sore hari ini? Apakah mulai dipadati oleh pengunjung dan anak sekolah yang sedang libur saat ini? Silakan Arif dengan laporan Anda.
7: Ya, selamat sore Ruli. Terus sekali memang hari ini di hari libur tahun baru Islam. Ini memang Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan waktu liburan. Dan ini untuk tahun baru Islam sendiri, untuk Taman Mini Indonesia Indah ini menyediakan berbagai paket menarik, yaitu mulai dari periode 12 sampai dengan 19 Juni 2026. Dan saat ini saya berada di amfiteater panggung budaya Taman Mini Indonesia Indah dan sedang berlangsung itu pertunjukan musik tradisional berpadu dengan musik modern, yaitu namanya Doll Fusion, yaitu perpaduan alat musik tradisional dari Bengkulu dengan musik modern. Dan ini tadi sudah dimulai dari pukul 17 dan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung dan ini semuanya free, gratis. Nah tadi sebelumnya pukul 16 juga ada pertunjukan tari kecak di amfiteater dan nanti puncak acara pada pukul 18.30 di Air Mancur Tirta Cerita, ini tidak jauh dari sini, ini nanti akan ada drone show, karena memang ini drone show di Taman Mini Indonesia Indah ini memang berlangsung setiap akhir pekan dan juga libur nasional. Dan memang selama libur Muharram ini dari periode 12 sampai dengan 19 Juni 2026 ini Taman Mini Indonesia Indah menyediakan tiket-tiket bundling. Salah satunya itu adalah yang paling cukup laku dibeli oleh para pengunjung adalah paket bundling dari Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu untuk masuk ke 4 wahana itu hanya dikenakan harga Rp100.000, yaitu ke Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, dan juga Dunia Serangga atau Farmhouse, di mana tadinya ini harga normalnya yaitu Rp255.000, tapi untuk periode libur tahun baru Islam sampai dengan 19 Juni nanti ini hanya Rp100.000. Dan memang untuk kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah sendiri ini banyak sekali yang bisa dieksplor oleh pengunjung, mulai dari naik kereta gantung, terutama untuk menikmati pertunjukan teater Keong Mas. Nah itu juga bisa. Dan tak hanya itu saja, di sini juga banyak anjungan-anjungan dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Dan memang kalau sore hari ini Ruli, ini memang yang paling banyak diburu adalah pertunjukan di amfiteater panggung budaya dan juga untuk pertunjukan Air Mancur nanti malam pukul 18.30. Dan selama libur nasional ini Taman Mini Indonesia Indah buka sampai dengan pukul 22, di mana untuk pengunjung terakhir yang masuk itu diperbolehkan pada pukul 20. Nah jadi memang bagi Anda nih yang mau ingin menghabiskan waktu malam hari sambil jalan-jalan Taman Mini, bisa nih langsung aja datang ke sini. Dan data dari Humas Taman Mini Indonesia Indah ini di hari libur tahun baru Islam sampai dengan pukul 17 tadi itu total ada 16.000 pengunjung yang sudah datang ke Taman Mini Indonesia, dan angka ini masih akan terus bertambah, mungkin prediksinya bisa mencapai hampir 20.000 untuk libur tahun baru Islam ini. Dan memang ini masih berlangsung sampai dengan 19 Juni besok. Jadi bagi Anda yang mungkin anaknya sudah mulai libur sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah swasta atau yang sudah selesai ujian akhir semester, ini bisa nih dimanfaatkan untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah, karena banyak juga wisata edukasi yang ada di sini seperti Museum Transportasi, lalu juga Dunia Science Tech, di mana anak-anak bisa belajar mengenai sains dan juga teknologi. Dan tentunya di sini karena untuk pengunjung sudah menggunakan angkutan lingkungan berbasis EV, sehingga untuk angkutan transportasi tidak perlu khawatir lagi terjadi kemacetan atau penumpukan, karena semua mobil dari pengunjung itu semua dipul di tempat parkir khusus, dan untuk masuk ke area Taman Mini Indonesia Indah itu menggunakan angkutan keliling yang berbasis EV. Jadi Ruli, jika ada waktu bersama keluarga, bisa nih memanfaatkan libur Muharram di Taman Mini Indonesia Indah sampai dengan 19 Juni 2026. Ruli.
2: Baik, Arif Kurniawan, laporan Anda menarik sekali. Nampaknya juga harus lebih merencanakan untuk bisa berwisata atau berliburan ke Taman Mini Indonesia Indah dengan beragam atraksi dan hiburan yang disajikan di sana. Arif, terima kasih banyak laporan Anda, lengkap sekali, dan selamat bertugas kembali dan menikmati beragam hiburan yang ada di sana. Terima kasih Arif Kurniawan melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Beralih ke informasi lain, suasana diskusi yang dihadiri 3 anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta, Senin malam memanas.

0: Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
2: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
3: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
1: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun di tengah jalannya diskusi, suasana disebut menjadi tidak kondusif setelah muncul kelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan. Situasi semakin memanas dengan adanya pelemparan air dan dugaan tindakan fisik sehingga pihak keamanan menyarankan para narasumber meninggalkan lokasi. Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya dan rombongan menghindari dialog. Ia menyatakan bahwa mereka sempat kembali dan melanjutkan diskusi secara spontan bersama mahasiswa di luar gedung.
4: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja, kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman berusaha stay. Kami karena...
0: Dan...

0: Bagi warga Jakarta, Pekan Raya Jakarta 2026 atau PRJ jadi event yang ditunggu-tunggu. Selama sebulan ke depan, masyarakat bisa menikmati beragam diskon dari barang elektronik hingga kebutuhan rumah tangga. Bertempat di GIA Expo Kemayoran, PRJ menjadi event khas jelang ulang tahun Jakarta. Banyak sekali makanan viral serta kebutuhan harian yang bisa didapat di event tahunan ini. Harga yang murah tentu saja menjadi daya tarik utama PRJ. Ya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair digelar selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli nanti. Acara pameran multiproduk dan hiburan terbesar di Jakarta ini selalu dipenuhi warga, apalagi bertepatan dengan masa liburan sekolah. Dan kita langsung saja melihat bagaimana kemeriahan di PRJ. Sudah ada produser lapangan Irin Wardani di Kemayoran JI Expo. Selamat sore Irin, bisa Anda jelaskan bagaimana keseruan, keasikan dan diskon-diskon yang ada di PRJ sore hari ini? Irin, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, selamat sore Ruli. Kalau ke PRJ atau Pekan Raya Jakarta memang identik dengan makanan-makanan yang lucu-lucu, yang viral, yang tasnya juga itu menjadi salah satu buruan dari warga, tidak hanya warga Jakarta ya, tapi tadi saya lihat juga ada beberapa warga asing juga ternyata datang ke PRJ untuk menikmati vibe menjelang ulang tahun Kota Jakarta. Nah, kalau saya sekarang ada di Hall C1, tepatnya di booth-nya LRT Jakarta, karena ada sesuatu yang menarik buat saya, yaitu permainan simulator jadi masinis LRT. Ruli, yang terkenal dari Jakarta tentu saja adalah transportasinya. Ini bisa saya bilang ya, dari setiap kota-kota besar yang ada di dunia bahkan, Jakarta itu harus berbangga diri karena transportasinya kita sudah koneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Salah satunya di LRT ini. Nah, keseruannya adalah bermain menjadi masinis. Dan tadi saya dengar bahwa simulator-simulator ini adalah simulator yang sebenarnya yang ada di dalam LRT Jakarta. Nah, mukanya Mas Noval ini tadi sempat kenalan agak tegang nih. Jadi dia uji coba menjadi masinis LRT Jakarta. Tanggung jawabnya ternyata besar karena harus membawa penumpang. Dan kita bisa lihat tuh penumpangnya ada di situ semua. Sambil menunggu Mas Noval, sambil kita melihat Mas Noval ini bermain, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan masinisnya yang perempuan. Ini masinis beneran ya. Kalau Mas Noval adalah pengunjung, kalau Mbak Maisel ini adalah masinis beneran. Ini masih memandu atau bisa kita tanya-jawab dulu Mbak?
2: Boleh.
1: Boleh. Iya, jadi boleh. Kita bisa tinggal Mas Novalnya ya?
2: Boleh. Kita Mbak Maisel. Kita mendampingi di sini.
1: Mbak Maisel, sudah berapa lama jadi masinis di LRT Jakarta?
2: Kebetulan saya di sini menjadi masinis di LRT Jakarta baru kurang lebih 1 tahun, Kak.
1: 1 tahun menjadi masinis perempuan. Ah, ini luar biasa ya, karena selama ini masinis itu kan identik dengan pekerjaan laki-laki ya.
2: Betul.
1: Apa yang disuka menjadi masinis LRT?
2: Yang saya suka sebagai masinis LRT karena yang pertama masih LRT sendiri ini keretanya berbeda dengan kereta yang lain karena dia sudah ada pengaman otomatisnya, tetapi tetap penggunanya tetap dengan masinis. Untuk kita powering ataupun pengeremannya tetap dari masinis agar penumpang sampai dengan selamat ya Kak gitu.
1: Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa ini simulator-simulator yang sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini bukan simulator ya, tapi alat yang ada di LRT ya.
2: Betul, bisa dibilang seperti itu. Simulator ini adalah seperti yang ada di dalam kereta LRT sendiri, seperti itu.
1: Yang istimewa dari kereta-kereta lainnya LRT itu apa sih Mbak? Sampai mau membawa, memperkenalkan simulator ini dan membuat masyarakat mencoba menjadi masinis.
2: Yang menarik buat masyarakat Jakarta terutama ya, membawa simulator ke sini yaitu memperkenalkan LRT Jakarta untuk masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya agar tahu ini LRT Jakarta memiliki sistem yang berbeda seperti pengamanannya. Contohnya yaitu ini kalau kita jalankan kereta kita harus pencet 1 menit dan dilepas. Kita tekan 1 menit dan dilepas kurang lebih 3 detik kayak gitu.
1: Kecepatan LRT itu juga yang ada di simulator ini sama dengan kecepatan yang di kenyataannya Mbak?
2: Sama, untuk kecepatan sendiri kita kecepatan operasional maksimumnya ada di 60 km per jam dan kecepatan operasionalnya ada di 55 km per jam. Tetapi untuk di simulator ini kita permit speednya menggunakan 50 km per jam dan apabila kita kecepatannya lebih dari 50 km per jam ini akan terkena overspeed. Seperti contohnya kita boleh kalau kita jalan
1: boleh. Nah, kita akan ditunjukin ya. Uji cobanya adalah Mas

0: Oval sekali lagi menjadi masinis. Siapa tahu habis ini dia melamar ke LRT Jakarta menjadi masinis ya.
1: Betul, boleh sekali. Jadi kalau sebelum jalan kita harus tunjuk sebut sinyalnya Kak. Seperti ini ada warna hijau, kita bisa tunjuk dengan tangan kiri, kita bilang satu berjalan, selanjutnya itu kita klakson satu kali untuk meninggalkan stasiun dan kita berjalan.
0: Oke, Mas Oval, silakan jalan.
1: Kita di sini simulasikan untuk kecepatan lebih dari 50 km ya.
0: Novel udah lancar nih ruline bermain. Habis ini beneran bikin CV kemudian.
1: Karena ini tadi taspatnya dia 80, kita simulasikannya lebih dari 80, maka kita akan
0: masih lanjut ke 80 km ya. Ini saya juga ikutan tegang.
1: Sebenarnya ini hanya di simulatornya saja Kak. Mungkin kita bisa ulang sesuai yang di realnya saja ya.
0: Hai. Ini berhenti ya?
1: Iya, kita bisa ulang di awalnya saja.
0: Hai. Dan stasiunnya juga stasiunnya sesuai kenyataan ya?
1: Sesuai benar.
0: Nah, ini adalah jalur-jalur yang akan lagi sementara dibangun ya, Mbak ya? Velodrome gitu ya.
1: Oh iya, ini kita mulai awal aja. Iya.
0: Karena tadi ada kesalahan dari masinisnya. Sebentar. Mas, tolong melihat ke arah kamera. Oke, saya mau tanya nih, Mas Noval, gimana setelah bermain simulator? Abis ini mau melamar jadi masinis LRT nggak?
2: Duh, kayaknya nggak deh. Enggak, takutnya, kenapa? Takutnya ada yang salah nanti.
0: Oke. Tadi ada berapa kesalahan yang dilakukan?
2: Banyak sih kayaknya.
0: Banyak. Ternyata untungnya ini hanyalah simulator ya, jadi tidak membahayakan. Tapi setelah ini merasakan kecanggihan simulator LRT gimana? Seru.
2: Seru sih. Karena bisa ngerasain bawa kereta gitu.
0: Bawa kereta. Kapan lagi ya bawa kereta ya? Kereta secanggih LRT ya?
2: Ya.
0: Oke, terima kasih Mas Noval. Mbak Michelle, terima kasih atas penjelasannya. Ini antriannya ternyata masih banyak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini usia berapa yang boleh main simulator ini?
1: Untuk usia yang boleh memainkan simulator ini mulai dari usia 17 tahun. Dan apabila anak kecil ingin memainkan harus didampingi dengan orang tuanya. Jadi ketika masih di bawah 17 tahun harus ada pendampingan orang tua.
0: Oke. Biar sensasi merasakan menjadi masinis LRT juga bisa dirasakan semua umur, tapi butuh tetap pendampingan dari orang tua ya.
1: Boleh. Oke. Iya, Kak.
0: Selamat bertugas kembali. Sayangnya ini bertugasnya di booth PRJ ya.
1: Betul, yang sangat ramai pengunjungnya.
0: Jangan capek-capek, Mbak. Bawa keretanya juga masih lama ini. Iya. Masih sebulan ke depan itu keseruannya. Saya habis ini mau mencoba menjadi masinis. Siapa tahu kalau nggak jadi wartawan saya bisa jadi kayak Mbak Meisel ya. Ruli.
3: Simulasi dari keretanya dulu ya. Bisa apa enggak nih? Apakah nanti akan banyak kesalahan juga seperti Noval tadi? Irin, terima kasih laporan Anda. Seru sekali, menyenangkan sekali. Dan jangan lupa untuk belanja-belanja karena banyak diskon di PRJ saat ini. Terima kasih. Ini Wardani melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Dan kita ke informasi lain. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Pemohon menilai penggunaan anggaran tersebut berdampak pada pemenuhan anggaran pendidikan. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan gugatan yang diajukan oleh Koalisi Selamatan Pendidikan Indonesia bersama Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Penggugat menolak pemangkasan lebih dari 20% anggaran pendidikan dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai program MBG. Pemangkasan itu mengurangi ruang fiskal bagi sektor pendidikan. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim menggali keterangan dari 2 ahli dan 2 saksi. Sidang juga dihadiri perwakilan pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang APBN tahun 2026.
4: Harapannya sederhana, penuhi konstitusi bahwa 20% anggaran pendidikan itu untuk pendidikan bukan untuk MBG. Karena kondisi fiskal kita setelah ada kebijakan MBG ini langsung membuat masalah di dalam pembiayaan pendidikan kita secara nasional. Transfer ke daerah berkurang, fiskal menyempit dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengembalikan apa yang memang menjadi haknya pendidikan. Termasuk juga hak untuk guru-guru yang saat ini dikontrak sangat P3K paruh waktu yang kondisinya sangat memprihatinkan lah, berbulan-bulan tidak digaji, gajinya di bawah standar minimum dan lain sebagainya.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis, mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
1: To fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kalau sekarang kan diubah lah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
0: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
1: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
0: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
1: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, ini bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu, tapi poinnya nggak cuma itu tuh. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
0: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
3: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa.

0: Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang Kalase. Dilaporkan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Di pertandingan Grup H, Uruguay tak mampu mengalahkan Arab Saudi dan harus puas bermain imbang 1-1. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Federasi Sepak Bola Tunisia resmi memecat pelatih kepala timnas Tunisia Sabri Lamouchi pada Senin malam. Keputusan ini diambil hanya berselang beberapa jam setelah skuad Carthage Eagles dihajar Swedia dengan skor 1-5 di laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resmi di akun Instagram, Federasi Sepak Bola Tunisia menginformasikan masa kerja mantan gelandang timnas Prancis itu telah berakhir. Lamouchi yang baru ditunjuk pada Januari lalu memang sudah dalam posisi tertekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai akibat kekalahan telak 0-5 dari Belgia di laga uji coba. Seperti dilansir Sky Sports, Federasi Sepak Bola Tunisia mengkonfirmasi rencana penunjukan Mohder Kabayer sebagai pelatih interim timnas Tunisia selama di Piala Dunia 2026 yang sedang berjalan. Sementara itu, keberhasilan Tanjung Verde menahan imbang Spanyol tak lepas dari kontribusi kiper mereka Josimar Fozinha Dias. Kiper berusia 40 tahun itu mampu menahan gempuran pemain La Furia Roja sepanjang pertandingan. Total, Fozinha mampu melakukan 7 penyelamatan di laga ini. Usai pertandingan, Fozinha pun mengaku senang atas hasil imbang ini.
2: For me it's an honor to represent my country. We do this with passion, with love, because we are from small country with a little bit condition, and our qualification was very difficult also in the group with Cameroon, Libya and Cameroon. But we know if we work and if we follow the plan of the coach, we had a great chance to qualify. Today the dream come true. We compete against Spain, and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud of all of the player, all the people from Cape Verde.
1: Argentina dan Prancis akan memulai laga pertama di Piala Dunia 2026 pada Rabu besok. Lionel Messi dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap tampil saat melawan Aljazair. Sementara timnas Prancis juga bersiap melawan Senegal yang akan menjadi lawan pertama mereka di Grup I. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore, sampai jumpa.
3: Juara bertahan Argentina akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan menghadapi wakil Afrika Aljazair di Stadion Kansas City Rabu pagi waktu Indonesia. Pada latihan terakhir sebelum melawan Aljazair, bintang Argentina Lionel Messi telah terlihat berlatih bersama tim. La Pulga sebelumnya sempat mengalami cedera otot saat datang ke Amerika. Pelatih Argentina Lionel Scaloni siap memasukkan nama Messi di dalam starting 11 saat menghadapi Aljazair. Sementara salah satu pemain senior Argentina, Nicolas Otamendi, mengatakan timnya sudah siap

0: Enra, buruan, Ra, buruan, Ra.
1: Kobaran api meluluh lantakan gudang limbah plastik yang berada di Kampung Jara Costa, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dari kawasan industri dan Dinas Damkar Mat Kabupaten Bekasi untuk memadamkan amukan sejago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja gudang limbah sedang libur. Dugaan sementara kebakaran dipicu pembakaran sampah yang berdekatan dengan gudang limbah barang bekas.
2: Untuk kesulitan kita di air, jaraknya terlalu jauh dari sumber air. Sampah itu banyak yang tertimbun sama bangunan seng terutama, itu yang menyulitkan kita untuk memadamkan apinya, karena api berada di bawah seng seperti itu.
1: Peristiwa tersebut kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Lokasi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar. Akibat kejadian ini, pemilik ternak mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Suasana diskusi yang dihadiri oleh tiga anggota Kabinet Merah Putih di Sleman, Yogyakarta pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga narasumber tersebut untuk mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran.
1: Suasana diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam memanas. Mahasiswa UGM memprotes tiga narasumber, yaitu Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Masa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
2: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka.

0: seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
1: Sebelumnya pada Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta melakukan long march dan berunjuk rasa menyuarakan 6 tuntutan, diantaranya penghentian program MBG hingga revisi UU Polri. Aksi massa berlanjut di titik 0 km Yogyakarta. Di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah digelar ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno Senin siang. Mahasiswa mengkritisi sejumlah program pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru hanya menghabiskan anggaran negara, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam aksi ini sempat terjadi pengadangan oleh petugas kepolisian di kawasan Tugu Tani saat massa mahasiswa akan bertolak ke Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi. Senin sore, 15 orang perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Kepada para mahasiswa, Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Wapres Gibran pun memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan jadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada Presiden.
2: Saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
1: Usai bertemu Wakil Presiden, para mahasiswa memberi batas waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Memanasnya diskusi yang terjadi di GIK UGM pada Senin malam kemarin yang melibatkan 3 pejabat negara bersama dengan rekan-rekan mahasiswa seakan menunjukkan sejumlah hal yang krusial dalam ruang dialog maupun menyampaikan aspirasi kita hari ini. Alih-alih hanya dilihat sebagai bentuk protes, benarkah kejadian tersebut juga bermakna sebagai tersumbatnya penyampaian aspirasi selama ini? Dan untuk menjawabnya sudah ada 2 orang narasumber kami dari luar studio, yakni Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, serta peneliti Social Research Center UGM, AB Widianto. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Budiman dan juga Pak AB.
4: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
5: Waalaikumsalam.
3: Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Budiman terlebih dahulu. Jadi Anda ya, ada di lokasi semalam, sudah banyak kronologi yang teman-teman media tanyakan pada Anda, tapi saya ingin spesifik bahwa benarkah kemudian ini kondisi memanas ketika Anda menyampaikan bahwa seharusnya kritik tidak disampaikan pada media sosial namun pada lembaga atau kemudian jalur-jalur resmi, begitu Pak Budiman?
4: Saya tidak pernah mengatakan itu.
3: Oke. Okay. Jadi apa yang bisa Anda ceritakan?
4: Saya tidak mengatakan itu. Seingat saya Pak Nusron mengatakan itu. Bahwa kami datang memang untuk siap untuk dikritik langsung, mumpung kami datang ke sini. Pak Nusron mengatakan jangan cuma mengkritik lewat media sosial. Tapi kami datang langsung. Jadi kebetulan Pak Nusron mengatakan itu. Kalau saya sendiri menyampaikan bahwa saya tidak anti perbedaan pendapat. Saya selalu melihat perbedaan pendapat itu sebagai nafas pikiran. Dan Pak Presiden sendiri menyampaikan pada seorang menteri, dan menteri itu menyampaikan pada saya, supaya jangan ada yang mengganggu pengkritik-pengkritik seperti Tio dan melakukan manuver-manuver yang bisa mencelakakan. Okay. Begitu yang saya sampaikan. Ya, pada saat itulah terjadi proses penggerutukan.
3: Oke, okay. Dalam POV gitu. Anda, jadi, dalam sudut pandang Anda, Pak Budiman, jadi apa yang...
4: Menarik nih bahwa ternyata ada asumsi seperti itu ya. Tidak, ini saya kira memang perlu juga harus saya luruskan di sini.
3: Oke, okay. Baik. Tapi dalam POV atau pandangan Anda, mengapa kemudian statement itu kemudian setelahnya ditanggapi dengan kemudian kondisi yang memanas begitu, Pak Budiman?
4: Statement waktu Pak Nusron mengatakan itu tidak ada statement, tidak ada situasi memanas. Mm-hmm. Itu bahkan di tengah-tengah. Pak Nusron mengatakan itu di tengah-tengah. Ya, tidak ada. Jadi pernyataan silakan kritik kami, jangan cuma mengkritik di media sosial, itu pernyataan di tengah-tengah. Dan itu tidak ada reaksi apapun. Okay. Jadi sebenarnya

0: aksi penggerudukan itu bukan reaksi spontan, sesuatu yang sudah direncanakan.
1: Oke.
0: Jadi apapun yang terjadi, perkataan yang kami sampaikan memang pada waktu itu kami diminta untuk pergi. Untuk menggagalkan diskusi di dalam ruangan itu.
1: Oke, jadi bukan ketika pun setelah Anda mengatakan jangan ganggu Tio itu ya, Pak Budiman?
0: Iya. Tidak ada hubungan dengan itu. Karena ini bukan reaksi spontan orang marah. Mm-hmm. Bukan. Ini sesuatu yang sudah well planned, sudah terencana dengan baik, mereka sudah menyiapkan spanduk, mereka sudah menyiapkan alat pukul, karena saya juga hampir kena pukul, tapi terkena ajudan saya dalam bentuk alat yang dibungkus oleh kertas koran, begitu. Cuma nggak kena saya, tapi terkena kepala ajudan saya. Kalau Pak Mas Daryono, Wamentan malah kena pukul, begitu.
1: Okay.
0: Saya nyaris kena pukul dengan spanduk segala macam, dengan botol-botol yang dilemparkan. Jadi ini bukan sebuah perbedaan pendapat. Sementara di lain pihak, ironinya ratusan mahasiswa yang hadir di situ betul-betul menunggu momentum tanya jawab untuk mengkritik kami. Cuma sayangnya belum sempat tanya jawabnya dimulai sudah digerutuk, sudah digagalkan.
1: Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk bisa menghubungi pihak teman-teman mahasiswa, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya ke Pak Abe terlebih dahulu. Jadi artinya kalau kemudian tadi disebut ini menjadi kejadian yang direncanakan, bukan sesuatu yang reaktif begitu, apa yang kita bisa baca dari gejala sosial ini, Pak Abe?
2: Saya kira catatan dari Mas Budiman Sudatmiko, saya harus klarifikasi ya, bahwa tentu saja ini bagian yang mesti dipahami sebagai post factum. Mm-hmm. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tahu persis tentang spirit zaman, memanggil mereka untuk hadir dan bersuara di antara sekian banyak warga yang tidak bisa bersuara. Okay. Karena banyak alasan. Dimensi itu yang lalu kemudian bahwa ini well planned itu saya kira tentu saja mesti diklarifikasi. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu adalah cerminan dari jejak panjang bagaimana mereka menggelar jilid-jilid demonstrasi secara damai. Tetapi apa yang terjadi, aksi damai mereka, data-data mereka yang sudah dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat, menyuarakan aspirasi, tidak pernah didengarkan oleh negara, tidak didengarkan oleh pemerintah. Mm-hmm. Ini tentu saja peristiwa, apa yang terjadi dengan peristiwa kemarin malam itu adalah bagian cerita kulminasi dari sumbatan-sumbatan yang tidak didengarkan oleh pemerintah. Apa yang mereka artikulasikan itu adalah tentang keresahan, bukan keresahan mereka sendiri. Keresahan tentang apa yang terjadi dengan perampasan berbagai sumber daya lingkungan hidup di berbagai tempat di Indonesia, karena mereka juga sempat menonton film Pesta Babi misalnya, atau berbagai praktik dari pembangunan program prioritas Advatita yang itu jelas-jelas dianggap oleh mahasiswa itu sangat memboroskan anggaran dan bahkan menyita sebagian dana pendidikan yang harus mereka dapatkan.
1: Okay.
2: Itu selain itu ada Koperasi Desa Merah Putih. Catatan-catatan itu sudah panjang dan disampaikan berulang kali dalam berbagai babak demonstrasi yang damai. Mm-hmm. Artinya apa? Mahasiswa itu melihat situasi ini adalah bagian dari merebut momentum-momentum penting itu sebagai sesuatu yang selalu harus dia dorongkan, bahwa apa yang dia lakukan bersama sebetulnya ingin bergabung dengan diskusi itu, tetapi mereka tahu persis bahwa bagaimana Pancasila sebagai persatuan itu bukan hanya sebagai jargon ya, mestinya itu adalah sesuatu yang mesti harus dipraktikkan dalam wujud praktik pembangunan-pembangunan yang ramah kepada lingkungan, ramah kepada orang kecil, ramah kepada mereka yang terpinggirkan, termarginalkan dan terbuang.
1: Baik.
2: Situasi itu yang kemudian menyulut warga masyarakat kampus ini juga punya sense, punya sensibilitas, dan saya kira saya dalam konteks ini, saya kira artikulasi ini Mas Budiman, saya kira anak-anak revolusi itu sudah hadir hari ini.
1: Okay,
2: dan saya kira itu respon dari bagian dari catatan inspirasi Mas Budiman sudah melahirkan buah-buah itu, dan hari ini kita menyaksikan buah-buah itu sudah lahir, saya kira.
1: Oke, menarik kalimatnya adalah kulminasi keresahan yang tidak direspon meski disampaikan secara baik-baik sebelumnya. Pak Budiman, saya minta komentar Anda.
0: Pertama, situasi, saya tidak mau melakukan glorifikasi tapi bahwa situasi yang lebih mencekam, lebih intimidatif pernah kami rasakan. Dan kami bisa berdebat dengan yang berbeda,

0: meskipun hasil kadang-kadang hasil perbedaan pendapat itu membuat kami terpenjara begitu ya, karena baik juga teman-teman lain karena hanya perbedaan pendapat terpenjara pada masa Orde Baru. Tapi satu hal yang gak pernah masuk dalam tradisi gerakan mahasiswa pro demokrasi adalah membubarkan diskusi. Ini tidak pernah. Forum, majelis itu bagi kami anggap sebagai satu tempat yang sakral di mana perbedaan yang paling ekstrim bisa dipertemukan untuk mencapai solusi. Meskipun buang perbedaan pendapat pada zaman Orde Baru sangat minim, bagi kami itu tetap harus kami jaga. Meskipun itu ruang diisi oleh mereka yang berbeda pandangan dengan kami secara ekstrim, ya, ya tentu saja itu. Jadi kami tidak pernah menjadikan pembubaran diskusi. Itu karena itu dengan fasistis. Kami menolak pembubaran diskusi baik oleh aparat negara maupun oleh kelompok masyarakat. Kita tahu juga waktu lalu ada diskusi-diskusi yang dibubarkan karena larangan ideologi, ya, ya, kira-kira seperti itu. Itu juga tidak benar. Itu tidak benar.
1: Pak Budiman, saya dalami kalau begitu. Jadi Anda melihat yang semalam terjadi ini masuk dalam kategori pembubaran secara paksa? Maksud Anda begitu?
0: Ya, saya katakan gitu. Karena memang sudah ada ruangan diskusi, sudah ada siap kritik, sudah ada siap adu argumentasi sangat keras sekalipun. Dan moderator sudah bertanya juga, apakah teman-teman yang hadir di sini ikut demonstrasi kemarin? Mayoritas banyak yang mengatakan, ya kami ikut. Artinya bukan mahasiswa yang kalem, yang submisif, yang nurut. Mereka demonstran juga, tapi mereka menunggu masa yang tepat, forum yang tepat, stage yang tepat. Oke, kami akan hajar Budiman, kami akan hajar Pak Nusron, kami akan sikat Pak Daryono dalam kamar kritik. Dan kami menunggu itu, ya, kami menunggu itu dan dialog. Dan kedua, soal kulminasi, ya, soal kulminasi saya sepakat bahwa kritik-kritik tadi sampai benar. Tapi pertanyaannya, apa yang tidak membela orang miskin ketika kita bicara koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah cara membela orang miskin paling struktural, paling sustainable, dan paling konstitusional. Kita memang sudah lama di Indonesia membela orang miskin itu sekedar karitatif. Nah, Pak Prabowo ingin membawa sebuah dengan tradisi amanat konstitusi bahwa membela orang miskin artinya juga merombak sistem ekonomi makro, bukan sekedar aktif gitu ya. Ini mungkin membuat banyak orang kaget, membuat sebagian orang kaget. Tradisi-tradisi mengatasi kemiskinan dan karitatif, tradisi-tradisi populisme jangka pendek. Ini mau ditinggalkan oleh Pak Prabowo, tapi dengan perubahan-perubahan struktural. Ini membuat orang kaget. Karena apa? Yang mau dirombak bukan cuma sekedar, yang mau diambil bukan sekedar sebagian uang karitatif dalam bentuk bansos atau BLT, tapi yang merombak secara struktural.
1: Oke, okay, baik. Memang, Pak Budiman, kami tangkap pesan Anda. Jadi, kalau bisa saya garis bawahi, berarti ketika satu sisi dianggap ini kulminasi sesuatu yang tidak direspon, meski disampaikan baik-baik, tapi satu sisi menurut Anda, apa yang dijalankan pemerintahan Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka, itu sudah on the track?
0: Pertama, MBG, itulah janji kampanye. Memintanya menghentikannya artinya Anda meminta lahirnya seorang pemimpin pengkhianat yang mengkhianati janji kampanyenya. Dan janji kampanye itu sudah dilaporkan pada KPU. Seorang presiden adalah wajib menjalankan janji kampanyenya. Bahwa ada kesalahan, kekeliruan, yes, harus dikoreksi. Makanya hari ini juga kepala BGN yang baru juga akan melakukan review, akan melakukan evaluasi dan moratorium pengembangan SPPG baru.
1: Baik.
0: Itu bagian dari kritik dimasukkan. Yang kedua, Konstitusi pasal 33 ya, jadi artinya tidak ada pelanggaran konstitusional. Kalau tidak ada pelanggaran konstitusional, kenapa harus dijatuhkan tengah jalan ya?
1: Oke, baik-baik. Kita tangkap, kita kunci di situ dulu, Pak Budiman. Saya ke Pak Abe, apa tanggapan Anda kemudian?
2: Mas Bram, saya kira ini bagian dari cerita monolog ya. Catatan ini saya kira sudah panjang. Data bahwa ada banyak program-program yang itu memboroskan anggaran negara dan bahkan dibangun dengan bahkan menghilangkan ideologi penting dari koperasi. Koperasi itu nggak pernah dibuat dari atas. Koperasi itu berbasis anggota dan itu adalah legacy dari Muhammad Hatta. Jadi bicara tentang koperasi yang kalau dibicarakan dengan cara komando seperti ini, itu bukan sekali koperasi, tapi korporatisasi negara sampai ke level desa. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, peristiwa apa yang terjadi kemarin itu, diskusinya itu sebetulnya diskusi yang sebetulnya sudah terlihat siapa pembicaranya, siapa penyelenggaranya, dan apakah mereka melibatkan pembicara mahasiswa, apakah melibatkan pembicara akademisi. Semua bicara atas nama pemerintah, tanpa ada pihak-pihak yang secara dialogis dihadirkan sebagai bagian dari yang mestinya jadi narasumber. Nah, dalam konteks itu maka, apalagi judul Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu sloganistik. Sangat sangat jelas bahwa di Jogja ada banyak pusat studi yang sangat pantas berbasis kepada bagaimana pusat studi Pancasila, pusat studi yang lain,
0: saya kira ada banyak. Pak Abe.
2: Nah, ya, saya kira
0: cukup menjadi alasan untuk membubarkan.
2: Ya, bukan, saya tidak ada keinginan mahasiswa untuk membubarkan itu, saya kira. Catatan pentingnya adalah masa psikologis itu psikologi masa sulit sekali untuk dihindarkan ya. Mas Budiman adalah aktivis jalanan yang tahu persis kondisi psikologi masa. Kalau kemudian mereka menghendaki keluar itu, agar diskusinya setara. Diskusi sudah setara sejak dari awal. Bahkan penyelenggaranya, pembicaranya, di lingkup kampus juga tidak melibatkan orang kampus, bahkan aktivis-aktivis mahasiswa sendiri gitu ya. Dan dalam konteks ini saya kira, memang bias ini sudah terjadi bahkan sejak di dalam flyer itu diundangkan. Maka kemudian mahasiswa tentu saja ini bagian yang juga penting untuk direbut dan dijadikan ruang untuk mengartikulasikan ekspresi gagasan mereka, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi tentu saja psikologis massa, siapa yang bisa mengendalikan psikologis massa? Ini situasi yang tentu saja tidak bisa judgmental dengan begitunya lalu mengatakan bahwa mahasiswa membubarkan dan anti terhadap
0: kita berangkat dari asumsi yang berbeda. Ya. Ada yang inkonsisten dari pendeta AB. Sudah dilihat katanya bahwa acara ini monolog pemerintah, artinya sudah dilihat, sudah dihitung, tapi kedua kemudian seolah-olah pembubarannya spontan. Ini kan inkonsisten. Jadi sebenarnya pembubaran itu sesuatu sudah dihitung karena di forum hanya sepihak dari pemerintah, ya? Atau ini adalah sifat spontan? Ya, ada inkonsistensi dari pernyataan Pak AB ini, ya? Jadi mana? Kalau saya cenderung pada analisa Pak AB yang pertama, bahwa ini penilaiannya ini forum hanya isinya pemerintah, nggak ada akademisi, omong Pancasila, nggak ada studi-studi orang dari forum studi Pancasila UGM yang dilibatkan. Artinya kan sesuatu harus dihitung. Kalau saya sepakat dengan analisis Pak AB yang pertama, tapi analisis yang keduanya, ya, bahwa ini adalah spontan, itu jadi inkonsisten. Kalau saya sepakat yang pertama, tetapi sekali lagi, apapun itu, bahwa ini menurut saya, kita, Pak AB, saya bukan akademisi Pak AB, saya bukan dokter juga, saya tidak terlalu pintar untuk jadi dokter, dan tidak terlalu pintar juga untuk jadi dosen UGM ya, atau dosen universitas apapun di Indonesia. Saya nggak secerdas itu, tapi saya orang lapangan. Psikologi massa tanggung jawab adalah pada pimpinan komandan gerakan massa, ya. Tapi yang saya tidak paham adalah kenapa akademisi bisa melakukan legitimasi atas tindakan mob. Ini agak aneh. Jadi menurut saya berbeda sekali. Jadi menurut saya kalau misalnya saya memimpin demonstrasi terjadi kerusuhan, saya penanggung jawabnya. Misalnya saya komandan lapangan, saya penanggung jawabnya. Dan pasti saya juga akan dihukum oleh karena itu. Meskipun saya juga pernah dihukum oleh sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi oke lah. Tapi intinya bagi seorang akademisi yang punya kemewahan akademis, kemewahan objektivitas, kemudian melihat keadaan darurat psikologi massa, kemudian dibenarkan secara akademis, wong kami aja orang lapangan, kalau ada situasi di luar kontrol aja kami gak bisa benarkan, kok bisa di akademis yang supposed to be yang seharusnya lebih jernih, kok bisa membenarkan situasi itu? Okay. Kalau gitu apakah akan dilegitimasi nih setiap bentuk?
2: Saya
0: akan setiap bentuk mob, gitu kan gak mungkin.
1: Oke, baik Pak Budiman, silakan Pak Abe.
2: Iya, catatannya bahwa kita tahu persis, ada begitu banyak. Mas Budiman memakai frame agar mahasiswa santun dan dialogis. Apakah pemerintah santun dan dialogis? Ketika banyak undang-undang ditelikung dari balik tanpa ada konsultasi publik dan diubah.
0: Saya tidak mau bilang
2: apakah santun. Itu kemudian ini bukan basis legitimasi untuk membenarkan aksi mereka. Tetapi bahwa mahasiswa tahu persis zaman sudah memanggil pemerintah ini seperti tone deaf. Ini sesuatu yang bahkan nggak pernah mau mendengarkan. Bahkan dicibir.

0: tentang aset dan lain sebagainya.
1: Pak Prabowo sedang melawan neoliberalisme.
0: Saya kira tatatan ini jelas bahwa itu
1: sedang melawan oligarki tambang dan oligarki sawit. Saya berharap UGM, saya kira UGM punya tradisi.
0: Dari Mas Budiman juga nggak benar dalam konteks ini ya.
1: UGM tradisinya ada tradisi Universitas Prokrayatan.
0: Saya baru menyampaikan, saya diam loh tadi Mas Budiman. Saya diam loh tadi mendengarkan Anda.
2: Oke, silakan Pak Abi.
0: Saya punya pernyataan.
1: Anda nggak suka kan? Anda nggak suka kan diinterupsikan? Anda nggak suka kan diinterupsikan? Anda nggak suka diinterupsikan? Kira-kira begitulah situasinya.
0: Tidak, layak untuk diinterupsi kalau itu framingnya sudah nggak benar sejak dari awal. Sejak dalam
1: sama seperti juga framing itu kalau di Amerika, sama artinya sama situasinya Pak AB, sama situasinya, sama seperti jadi tidak ada yang dibenarkan apa yang saya lakukan pada Anda menginterupsi nggak benar, sama seperti juga terjadi semalam nggak benar,
0: kenapa Anda mencari alasan akademis
1: atau intelektual bahwa itu benar, itu saya tidak bayangkan seorang dosen begitu akan melakukan itu. Saya tidak bayangkan dari seorang dosen.
0: Itu adalah framing dari positioning yang berbeda posisi.
2: Bapak, mohon ditahan dulu semuanya. Pak Budiman, Pak AB. Ada
1: seorang dosen.
2: Pak Budiman, Pak AB, kita tahan. Satu terakhir pertanyaan terakhir saya, Pak Budiman.
1: Situasi out of control.
2: Pak Budiman.
0: Gak usah marah.
2: Baik, Bapak, mohon ditahan dulu. Pertanyaan terakhir dari saya kepada masing-masing. Jadi artinya dari kejadian kemarin, masing-masing. Saya akan ke Pak Budiman sebentar.
1: Situasi out of control.
2: Pak Budiman, sebentar. Saya ke Anda terakhir, jadi artinya menurut Anda, apa yang jika dilakukan kembali, apa yang harus dibenahi baik dari masing-masing, pembicara, pembuat acara, maupun pesertanya? Saya ke Anda dulu, Pak Budiman.
1: Saya diundang, saya bukan pembuat acara, saya diundang untuk menghadiri acara itu, dan sebagai orang yang diundang, saya menghormati yang mengundang. Menghormati yang mengundang. Bayangkan misalnya Pak AB mengundang orang. Orang itu datang dari jauh. Datang. Kemudian Pak AB sebagai pemilik rumah, tiba-tiba ada orang lain masuk dan mengusir tamu yang diundang Pak AB. Dan Pak AB mengatakan, ya orang itu marah sama kamu. Ya diwajar aja itu kulminasinya. Itu yang saya ingin sampaikan.
2: Baik.
1: Itu sampaikan. Saya kira begitu.
2: Oke, baik. Terakhir, Pak Abi, pertanyaannya sama.
0: Catatannya, saya kira peristiwa post factum tadi malam itu adalah bagian dari bagaimana perjuangan mahasiswa mengartikulasikan yang ternyata aspirasi mereka selama satu tahun lebih dengan aksi damai, demonstrasi damai itu nggak pernah didengarkan oleh pemerintah. Yeah. Apa yang berusaha untuk dilakukan sebetulnya adalah bagian di dalam cara mereka melakukan menempuh itu sebagai bagian dari mengartikulasikan keprihatinan masyarakat yang jelas secara sosial ekonomi politik sudah banyak data yang kemudian mereka terima dan itu disampaikan. Apa yang terjadi pada peristiwa semalam itu adalah bagian di dalam mahasiswa juga adalah sesuatu spirit zaman sudah memanggil mereka untuk menyuarakan tentang aspirasi itu. Kalau kemudian ternyata pada praktik semalam ingin mereka terlibat di dalam diskusi yang deliberatif, tentu saja apa yang terjadi adalah bagian di dalam kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk terciptanya peristiwa itu, apa peristiwa yang diidealisasikan seperti yang Mas Budiman sampaikan, tetapi bahwa apa yang dilakukan mahasiswa ini jelas artikulasinya bahwa ini adalah bentuk dari sumbatan-sumbatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sendiri yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Tentu ini menjadi pembelajaran bersama bahwa Anak-Anak Revolusi, itu buku yang ditulis oleh Mas Budiman Sujatmiko, sudah hadir dan tidak usah bicara tentang ini sopan santun lagi. Karena apa? Peristiwa ketidaksopanan, ketidaksantunan itu sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh para pejabat publik kita.
2: Baik.
0: Yang bahkan dengan tanpa malu-malu mengubah konstitusi dengan sangat brutalnya. Saya kira catatan itu juga perlu menjadi refleksi bersama dari kita, dan bangsa ini membutuhkan pembenahan radikal dan tidak perlu baperan seperti itu.
2: Oke, baik. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Pak Budiman, mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko dan juga Pak AB Widianto telah bergabung sama kami.
1: Selamat malam. Sehat selalu semuanya. Malam.
2: Sebelumnya, mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam pada Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman, Yogyakarta. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
3: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan civitas akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat, Serikat Pekerja UGM.
4: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa, siapa yang diuntungkan. Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
3: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
5: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
3: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17:45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Washington dan Teheran bersiap membuka babak baru diplomasi dengan rencana penandatanganan MOU di Swiss pada 19 Juni mendatang. Dan selengkapnya sesaat lagi.
6: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati.

0: mati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Bagi warga Jakarta, Pekan Raya Jakarta 2026 atau PRJ menjadi event yang ditunggu-tunggu. Selama sebulan ke depan, masyarakat bisa menikmati beragam diskon dari barang elektronik hingga kebutuhan rumah tangga. Bertempat di G-Expo Kemayoran, PRJ menjadi event khas jelang ulang tahun Jakarta. Banyak sekali makanan viral serta kebutuhan harian yang bisa didapat dari event tahunan ini. Harga yang murah tentu saja menjadi daya tarik utama dari PRJ. Dan bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat malam, Irin. Jadi bagaimana keseruan pada minggu kedua kali ini?
3: Saya tidak bisa mendengar suara Anda karena di samping saya ada alunan musik dangdut Melayu seperti itu. Kalau bisa Anda dengar ya lagunya, jangan-jangan ya, memang bikin kita goyang karena sebentar lagi sekitar pukul 10 malam area PRJ ini akan segera ditutup. Jadi ini memang waktu yang tepat untuk menghabiskan rasa lelah setelah seharian keliling di PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Saya ada di booth yang, kalau bisa saya bilang ya, ini adalah satu-satunya booth yang isinya anak-anak dan sangat antusias. Tidak cuma orang tuanya, tapi anak-anaknya antusias mau jadi pemadam kebakaran nih. Walaupun cuma ada dua petugas pemadam kebakaran yang ada di booth sini, booth pemadam kebakaran milik Pemprov DKI Jakarta, ini menyediakan wahana yang menarik minat anak-anak. Walaupun wahananya hanya bergantung ya, di tali gantung gitu, tapi dari semua umur ini kayak ini adik kecil ini. Bisa nggak ya kita wawancara adik kecil ini? Saya izin wawancara, boleh? Boleh ya, saya udah izin bapaknya. Halo adik kecil, namanya siapa?
4: Namanya siapa?
5: Pamikit.
3: Siapa? Alea, kamu mau jadi pemadam kebakaran?
4: Iya.
3: Masih kecil. Bapak ini usianya berapa anaknya, Pak?
6: 3 tahun, dia minta sendiri.
3: Karena ngelihat teman-temannya?
6: Ya, dan dia suka naik-naik juga.
3: Oh, jadi ini mah untuk ini ya, untuk supaya anaknya merasakan naik-naik dengan cara yang aman ya?
6: Cara yang benar dan safety.
3: Nah, ini sudah berapa kali datang ke PRJ ini, Pak?
6: PRJ ini baru pertama kali.
3: Asalnya Bapak, maaf, namanya siapa?
6: Namanya Sigit dari Bekasi.
3: Jauh-jauh ke sini, ke PRJ?
6: Ke PRJ.
3: Dan belanja apa aja?
6: Makan aja sih palingan.
3: Makan aja. Ya. Terus terakhir ke sini ya?
6: Belum, nanti mau ke elektronik.
3: Oh, ke elektronik lah, sembari anak-anaknya ini bersiap untuk dinaikkan atau digantung. Ini kayaknya antri-antri. Yang antri ibu-ibu atau anak-anaknya nih? Anak-anak. Siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Ini kayaknya ini. Saya mau wawancara dulu dong. Sini, ayo. Sini. Pakai topi pemadam kebakaran. Kamu namanya siapa, adek? Sini. Kamu namanya siapa?
7: Alfat.
3: Alfat ini mau jadi pemadam kebakaran?
7: Boleh.
3: Seberapa tahu kamu soal pemadam kebakaran?
7: 83%.
3: Tugasnya dia apa? Tugasnya petugas pemadam kebakaran apa?
7: Bantuin kalau ada hewan nyangkut. Ada kebakaran.
3: Oke. Bantuin hewan nyangkut sama kebakaran ya. Itu makanya kamu jadi pemadam ya. Tapi kalau mau naik ini antri ya. Takut gak?
7: Enggak.
3: Excited?
7: Udah bisa manjat.
3: Kamu manjat apa aja?
7: Dikit.
3: Manjat genteng?
7: Dikit Zania.
3: Oh, dikit Zania. Di wahana permainan ya. Berarti kamu antri dulu ya.

0: sambil kita melihat. Ini nanti saya wawancara petugas pemadam kebakarnya, tapi seperti ini, usia 3 tahun loh Bram, berani sekali adiknya ini, tidak ada rasa takut sama sekali. Dan memang kalau saya sekali lagi Bram, banyak sekali hiburan-hiburan yang ada di PRJ ini, selain di wahana pemadam kebakaran. Wah, kebesaran topinya, tapi dia berani loh. Oke, kitanya heboh sendiri ya. Oh, 3 tahun berani. Berat 3 tahun berani gak manjat-manjat seperti ini? Oke. Nah, karena diamankan gini, saya mau memanggil Mas Reza sebagai petugas. Mas Reza, selamat malam. Capek gak ngangkut-ngangkut anak ke atas?
1: Kalau untuk nyenengin masyarakat sih, capeknya gak berasa. Iya, gak berasa. Yang penting semuanya senang di sini.
0: Oke, tadi ada anak kecil bilang petugasnya pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Itu gimana tuh? Jadi hewan yang nyangkut, jadi pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Jadi image-nya menolong hewan ya?
1: Sebenarnya nggak cuma nolongin hewan juga kan, nolongin masyarakat yang dalam keadaan darurat maupun tidak darurat. Untuk hewan yang keadaan darurat juga kita evakuasi. Jadi tergantung pengaduan dari masyarakat, kalau emang pemadam bisa membantu, kita bantu gitu.
0: Informasi apa yang Mas harapkan bisa diperoleh masyarakat dengan booth di PRJ ini?
1: Kalau di booth PRJ ini, informasi yang bisa didapat dari masyarakat sebenarnya nggak cuma di wahana ini ya. Sebenarnya kita di sini juga ingin mengenalkan apar lebih detail lagi dengan dari tata cara penggunaan dan jenis-jenis aparnya dan jenis apar itu yang khusus untuk yang apa ya, jenis-jenisnya kan ada dari yang kita untuk madamin bahan bakar kayak kayu, api, itu ada jenisnya lagi, ada yang dari minyak, listrik, itu beda-beda jenisnya. Sebenarnya kita mau mengedukasi itu.
0: Jadi dalam keadaan darurat di rumah yang biasanya lebih sering terbakar,
1: bisa kita tangani? Bisa kita pahami nanti, jadi kita sudah bisa melakukan pencegahan api tahap awal. Walaupun tanpa pemadam, manggil pemadam, mudah-mudahan itu bisa tercapai di masyarakat sebenarnya.
0: Jadi tujuan booth-nya ini adalah untuk memberikan informasi.
1: Iya.
0: Ya. Dan juga supaya pemadam tidak dikenal sebagai penolong hewan aja.
1: Iya, begitu.
0: Terima kasih ya Mas Reza. Selamat bertugas, ini antriannya banyak sekali itu Bram. Jadi pemadam kebakaran sekali lagi tidak cuma membantu memadamkan kebakaran atau menolong hewan-hewan seperti yang tadi, tapi juga bisa memberikan edukasi. Karena kalau kita bisa bilang ya, di booth ini juga banyak sekali perlengkapan-perlengkapan memadamkan api atau mencegah terjadinya kebakaran yang biasanya sering terjadi di rumah dari hal-hal kecil, dari dapur, dari korsleting listrik, atau dari pembakaran nyamuk. Seperti itu, Bram. Jadi ditunggu ya di PRJ.
2: Baik, jadi ini belajar sambil bermain ya untuk anak-anak. Terima kasih atas laporan Anda. Irin Wardani melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Isi momen libur tahun baru Islam, sejumlah orang memilih mengunjungi Masjid Istiqlal. Tidak hanya datang untuk berwisata, melihat kemegahan Masjid Istiqlal, namun warga juga bisa mengikuti sejumlah kegiatan religi di masjid terbesar di Asia Tenggara ini.
3: Masjid Istiqlal menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dipilih warga untuk menghabiskan momen libur tahun baru Islam 1448 Hijriah. Di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang kemegahan Masjid Istiqlal atau mengikuti sejumlah kegiatan religi yang digelar untuk menyambut datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah.
4: Karena memang kami merasa Masjid Istiqlal ini adalah tempat yang paling harus dikunjungi pertama kali ketika mengunjungi Jakarta ini, karena kan di sini pusat peribadatan untuk umat Islam yang paling monumental, terkenal lah di sini. Jadi kami tertarik untuk mendatangi Istiqlal ini sendiri, Bu.
5: Iya, ini baru pertama kali saya datang ya ke Masjid Istiqlal. Ini adalah sesuatu impian saya dan alhamdulillah terwujud dengan saya bisa sampai ke sini. Nggak nyangka awalnya, karena gimana ya, saya dengar dari orang, nengok dari televisi gitu kan, bahwasannya Masjid Istiqlal seperti ini. Dan hari ini saya bisa berdiri dan benar-benar melihat, dan ya luar biasa banget.
3: Rangkaian acara menyambut Tahun Baru Islam bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah digelar di lantai utama Masjid Istiqlal dan telah dimulai sejak 15

0: 14 Juni 2026. Acara kick-off penyusunan KOSMIN, Kosa Isyarat Keislaman Indonesia oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dihadiri sejumlah penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Serta ada juga talk show Peaceful Muharram bersama Gen Z dengan tema menebarkan maslahat menguatkan umat menjadi sejumlah rangkaian kegiatan yang digelar di lantai utama Masjid Istiqlal. Menteri Agama menyebut momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah memiliki makna penting bagi umat Islam untuk menyebarkan maslahat atau kebaikan tanpa terkecuali termasuk kepada para penyandang disabilitas.
1: Nah, hari ini kita memperingati 1 Muharram dengan mengundang kelompok-kelompok difabel tunarungu, tunanetra, dan kelompok-kelompok difabel yang lain. Kita berikan satu contoh bahwa banyak sekali tokoh-tokoh dunia dalam sejarah Islam pun juga sangat, bahkan di dalam Al-Quran pun juga disinggung beberapa ayat yang betapa pentingnya memperhatikan kelompok-kelompok difabel ini. Nah, 1 Muharram ini kita deklarasikan sebagai hari istimewa buat kelompok difabel di Indonesia bahkan di dunia manapun juga dengan launching Quran untuk difabel. Semoga Indonesia akan semakin dikenal sebagai kelompok yang sangat memperhatikan kelompok-kelompok difabel.
0: Sehari sebelumnya, Masjid Istiqlal telah menggelar tablik akbar Simaan Al-Quran Qiyamulail hingga sholat subuh berjamaah. Seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bisa diikuti oleh masyarakat umum tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Jemaah tinggal langsung mendatangi lantai utama Masjid Istiqlal untuk mengikuti rangkaian acara yang digelar. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik melalui greenhouse hidroponik Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, namun juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan para pengunjungnya.
3: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah, ini saya lihat ada banyak variannya, Pak. Dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian? Dan gimana sih, Pak, untuk proses pengembangannya?
4: Iya, untuk varian kita ada 4 varian, Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa, Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leoni.
3: Menariknya panen raya melon hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya. Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
5: Melonnya cukup manis sekali dan jarang-jarang ya di Masjid Al-Akbar ini. Al-Akbar ini punya program yang cukup bagus. Ada kebunnya, juga ada mini soccernya. Jadi bisa saja setelah main bola kita menikmati melonnya itu.
3: Dengan adanya greenhouse ini, Masjid Al-Akbar Surabaya berhasil membuktikan bahwa rumah ibadah juga bisa menjadi pusat inovasi dan agrowisata yang bermanfaat bagi umat. Gia Marisa, Andas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali menyelenggarakan Bulan Belanja Bandung 2026. Salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan adalah Pasar Kreatif Bandung yang hadir di 8 pusat perbelanjaan di Kota Bandung.
6: Sejumlah UMKM meramaikan gelaran pasar kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat.

0: beragam produk hasil kreativitas pelaku usaha mulai dari produk kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan dipamerkan dalam acara itu. Untuk pekan pertama, 57 pelaku UMKM berkesempatan membuka tenannya di Paris Van Java Mall dan 35 UMKM di 23 Pascal Shopping Center yang terdiri dari tenan fashion, craft, dan juga kuliner.
1: Alhamdulillah banget pasar kreatif ini sendiri memberikan peluang untuk kita ya semakin berkembang. Jadi memang dari pihak dari Disdagin itu memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terus maju, untuk berkembang. Dan kemarin itu saya juga agak surprise juga ya. Tiba-tiba ada salah satu customer tuh yang bilang, "Bu, ini ada B2B-nya enggak?"
0: Yang paling banyak diburu konsumen dalam ajang diskon tahunan ini adalah produk fashion dan aksesoris. Pakaian anak hingga orang dewasa memberi potongan harga cukup besar.
2: Semoga menjadi lebih baik lagi agar bisa tempatnya ramai, biar bisa dikunjungi banyak orang.
0: Selain tenan penjualan aneka produk UMKM, ada pula berbagai aktivitas seru yang bisa diikuti, seperti workshop merangkai bunga yang banyak diikuti pengunjung.
3: Kebetulan aku scroll TikTok, terus lewat tuh aku cek IG-nya karena aku juga suka mengikuti bunga ini. Jadi aku coba daftar gitu.
0: Banyaknya produk unik yang ditampilkan membuat acara ini ramai didatangi pengunjung. Hal ini berimbas pada peningkatan kunjungan di pusat perbelanjaan.
4: Kegiatan ini dalam rangka peningkatan aktivitas dari kepariwisataan dan belanja di Kota Bandung. Dengan targetnya adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, meningkatkan kunjungan yang berwisata dan berbelanja di Kota Bandung.
0: Pasar Kreatif Bandung merupakan salah satu rangkaian acara program Bulan Belanja untuk memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Rangkaian acara digelar dari bulan Juni hingga Agustus 2026 dan diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dengan target transaksi mencapai 100 miliar rupiah. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.
6: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga dihimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu Gunung Lewut Tobi Laki-Laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
1: Rekaman CCTV BPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalos BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Pusdalos BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur permukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
2: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8 lebih 55 menit dengan jarak luncur 2

0: 1000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kaliputih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mengkonfirmasi, mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
1: Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara mengalami kerusakan dan karam di perairan Laut Cibuni, Kabupaten Sukabumi di Maluku Barat Daya, dan tim SAR masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi fisik kapal tongkang pengangkut batu bara Titan 70 dalam posisi miring saat berada di tengah laut perairan Cibuni, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi sejak Jumat lalu. Kapal tongkang yang sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Cilacap ini karam setelah mengalami kerusakan pada kapal takbot penarik tongkang. 16 anak buah kapal sempat terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari dengan kapal darurat sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. Beruntung insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kapten dan anak buah kapal berhasil diselamatkan nelayan, lalu dievakuasi ke pantai Ujung Genteng.
4: Ini yaitu kapal Titan 70, yang mana kapal tersebut mengangkut batu bara dari Lampung mau menuju ke Cilacap. Di perairan Cibuni ada gangguan sehingga mau bersandar di perairan Cibuni. Informasi dari kapten kapal bahwa memang kapal tersebut ada gangguan.
3: Tim medis dari Puskesmas Cilacap memastikan seluruh awak kapal dalam kondisi sehat. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kendala teknis yang menimpa kapal tersebut. Memasuki hari keempat, tim gabungan Polairut dan Basarnas masih terus berupaya mencari 8 penumpang speedboat yang hilang di perairan Pulau Dai, Maluku Barat Daya. Hingga saat ini tim SAR belum menemukan tanda-tanda bangkai kapal maupun korban yang hilang. Petugas berkoordinasi dengan nelayan tradisional untuk menggali informasi terkait keberadaan korban. Kendala cuaca dan luasnya area pencarian membuat tim SAR memutuskan untuk meminta penambahan personel dan armada dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya agar operasi SAR selama 7 hari ke depan lebih maksimal. Sebelumnya, pada Kamis 11 Juni lalu, sebuah speedboat dengan 10 penumpang dilaporkan karam setelah dihantam ombak tinggi dan angin kencang saat dalam perjalanan dari Desa Sinai Rusi menuju Tepa. Speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Akibat insiden ini, 8 orang yang masih satu keluarga, terdiri dari 2 laki-laki, 4 perempuan, dan 2 anak-anak, dinyatakan hilang. Sementara 2 penumpang lainnya berhasil selamat usai berenang selama berjam-jam menuju daratan. 2 korban selamat diketahui bernama Yakob Anamova, 22 tahun, dan Ignatius Matronkoli, 42 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Libur Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta cepat wush. Dan hingga Selasa pagi, tiket yang terjual sudah mencapai 7.000 lembar dan diprediksi akan terus bertambah. Masyarakat memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian menggunakan kereta cepat Wush, dan pihak KCIC mencatat peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa. Sebagai gambaran, pada Senin jumlah tiket yang terjual mencapai sekitar 17.000 lembar. Dalam penjualan tiket, KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis yang menyesuaikan tanggal, okupansi, serta rute perjalanan. Untuk kelas premium ekonomi, harga tiket di

Enrol mulai dari Rp250.000 dan untuk mendukung kebutuhan perjalanan, KCIC juga menyediakan program diskon rombongan sebesar 10% hingga 20%. Syaratnya pembelian minimal 20 tiket untuk satu kali jalan atau 10 tiket

0: terutama seiring dengan penjualan yang masih terus berlangsung. Adapun kemarin di hari Senin tanggal 15 Juni, tiket usia sudah terjual mencapai sekitar 17.000 tiket. HCC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat segera melakukan pemesanan tiket WUSH baik melalui aplikasi WUSH, website kcic.co.id maupun seluruh mitra resmi yang menjual tiket WUSH lainnya. HCC dalam program jualan tiket WUSH terus menerapkan yang namanya tarif dinamis, yaitu tarif yang menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan, okupansi, rute perjalanan, dan faktor-faktor lainnya.
1: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi panikan saat seorang pria yang bawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
2: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombespol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2027 sebesar 49,80 triliun, sama dengan pagu anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Senin siang di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam agenda tersebut, Purbaya mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum pada lingkup Kemenku. Sementara usulan pagu Kemenku 2027 terdiri dari 3 fungsi, masing-masing pelayanan umum sebesar 45,52 triliun, fungsi ekonomi 284,71 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar 3,99 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan melalui 5 program yang disusun untuk mendukung program kerja prioritas nasional dan kegiatan strategis.
3: Untuk menjalankan keseluruhan program dimaksud, kami mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar 49,8 triliun rupiah yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar 39,32 triliun rupiah, PNBP sebesar 102,15 miliar rupiah, dan BLU sebesar 10,38 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi sebesar 36,33 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang kedua, program pengelolaan penerimaan negara sebesar 1,62 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang ketiga, program pengelolaan belanja negara sebesar 14,12 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni. Yang keempat, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 194,68 miliar rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 93,63 miliar rupiah dan PNBP sebesar 101,04 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah program dukungan manajemen sebesar 47,93 triliun rupiah yang bersumber dari rupiah murni sebesar 37,55.
1: Badan Gizi Nasional merespon nasib pengadaan barang yang telah dibeli oleh pengurus BGN sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik. Sejumlah pengadaan Badan Gizi Nasional dengan harga fantastis sudah dibeli dan belum diberikan kepada para penerima manfaat atau para petugas di SPPG. Salah satunya adalah 21.000 motor listrik yang sudah terparkir di kawasan Sentul. Badan Gizi Nasional menyebut saat ini pihak BGN akan fokus memberikan barang-barang yang sudah dibelanjakan, diberikan kepada penerima secara maksimal. Wakil Kepala BGN Arum Sari menyebut pengadaan barang tersebut bukanlah hanya motor listrik,

0: melainkan masih banyak lagi pengadaan yang sudah dibelanjakan.
1: Ya, nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, ini bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu, tapi poinnya nggak cuma itu tuh. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga. 2026 kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025. Kami bilang no, itu nggak ada lagi di 2026. Lakukan, lihat dulu, saya terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang, kita lengkapi, itu nanti yang kita tambahkan di 2026. Tapi prinsip secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum, yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya. Itu.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: dan nilai rata-rata
1: tiap tahun. Tiap tahun penerimaan murid baru SMA dan SMK negeri selalu menuai protes. Di Pekanbaru Riau, seorang ibu hanya bisa menangis usai anaknya ditolak sistem penerimaan murid baru meski rumahnya berjarak 1 kilometer. Di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan. Hari ini, Tahun Baru Islam, sejumlah tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di Ponorogo, Jawa Timur. Warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi. Jika memang tidak. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Turmawan. Inilah redaksi Mendalam Percaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak Selasa pagi tadi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Selasa pagi sekitar pukul 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 44,4 mm dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Setelah letusan, abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang sekitar pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah atau WITA. Gempa ini memicu sejumlah kerusakan bangunan dan kepanikan warga. Dalam video amatir yang diterima CNN Indonesia, sejumlah warga panik saat gempa mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang pukul 10 lebih 27 menit WIB atau 11 lebih 27 menit WITA. Dari video amatir warga, keluar gedung dan sejumlah bangunan terlihat mengalami kerusakan. Tidak hanya warga, sejumlah pasien rumah sakit juga dievakuasi keluar gedung menggunakan kursi roda. Dari keterangan BMKG, pusat gempa terjadi di laut pada 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. BMKG juga menyatakan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dengan jenis gempa vulkanik dangkal tektonik yang merupakan dampak aktivitas Gunung Lokkon. Viral sebuah video merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi. Sementara di Bandung, garasi yang viral berdiri di atas trotoar jalan akhirnya dibongkar Sabtu PP.
2: Sebuah video yang merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam di objek wisata di Kabupaten Sukabumi menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jakbar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis pada Minggu 14 Juni kemarin. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dengan diberi nafas buatan hingga sadar. Bangunan garasi yang berdiri di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat ini dibongkar setelah videonya viral di media sosial. Bangunan ini dinilai menghalangi jalur pejalan kaki karena berdiri di area trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik. Menurut Ana Rahadi, Ketua RW 6 Kelurahan Citarum kepada Detikkom, garasi itu bukan milik pribadi dan dipakai untuk menyimpan motor pengangkut sampah. Hal itu dilakukan karena pernah mengalami pencurian motor sampah. Ia pun meminta maaf jika garasi yang dibangun tersebut menyalahi aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita awali dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada sebuah kapal tongkang pengangkut batubara sebanyak 10.000 ton karam di perairan Cibuni. 16 anak buah kapal dievakuasi nelayan dari kapal mereka. Sebuah kapal tongkang pengangkut batubara bernama Titan 70 karam di perairan Cibuni, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang termasuk nakoda berhasil diselamatkan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Para nelayan setempat bahu-membahu menyelamatkan korban di tengah laut. Satu persatu anak buah kapal dievakuasi ke atas perahu nelayan lalu dibawa menuju daratan di kawasan pantai Ujung Genteng. Kapal tongkang Titan 70 diketahui mengangkut 10.000 ton batu bara dari Lampung menuju Cilacap, Jawa Tengah. Namun saat melintasi perairan Cibuni, kapal mengalami gangguan teknis akibat lambung kapal pecah. Dikonfirmasi petugas pada Senin, kapal sempat berniat untuk bersandar, namun akibat kerusakan, kapal akhirnya karam. Kita ke Jakarta, ada tumpukan sampah rumah tangga meluber hingga ke badan jalan di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga karena bau menyengat dan menghambat akses lalu lintas. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan hingga kayu terlihat memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik ini membuat volume sampah sulit dikendalikan. Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah dan membangun pagar.

0: pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi meluber ke jalan raya. Masih di Jakarta, polisi menangkap dua pelaku upaya penculikan seorang lansia di kawasan Pandai Indah Kapuk, Jakarta yang CCTV-nya viral. Salah satu pelaku ternyata mantan kekasih anak korban. Dua pelaku pencobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya tertangkap. Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menangkap CW dan FAP di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Dalam aksinya kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban masuk ke mobil. Dikonfirmasi oleh Kapolsek Penjaringan, AKBP Akta Buana Putra, aksi pencobaan penculikan ini dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak direstui hubungannya oleh salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan dua anak. Penerimaan murid baru SMA dan SMK negeri selalu menuai protes orang tua setiap tahunnya. Di Pekanbaru, Riau, seorang ibu dari calon siswa sekolah menengah atas atau SMA protes sambil menangis usai sang anak tidak diterima SMA negeri. Padahal rumahnya tidak jauh dari sekolah dengan jarak 1 km.
1: Bisa pulang susah dia minta ampun. Tidak pernah 88. TKA-nya tinggi 73.
2: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru, Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
3: SMA 15 dekat, Kak. Berapa kilo, Kak, jaraknya?
1: 1 kilo jaraknya.
3: Tak terima, Kak, ya?
1: Diterima.
4: 1 kilo tidak diterima, ya?
1: Tak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
2: Ketua Posko Pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
5: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kan. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan, nah kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan, kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
2: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB SMA SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
0: Tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan.
6: Di salah satu apotek di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga sejumlah obat terlihat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis obat yang banyak digunakan masyarakat, mulai dari obat sakit kepala, obat demam, hingga obat mah. Pemilik apotek menyebut kenaikan harga terjadi secara bertahap dari distributor dan disebut berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi ketergantungan bahan baku impor. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan sejumlah konsumen mulai mengeluhkan harga obat yang kian mahal.
7: Biasanya berapa persen, Om?
8: 15, ada 15 sampai 30%.
7: Ini gitu?
8: Berdampak banget lah.
9: Itu kenapa bisa berdampak?
8: Biasanya harganya sekian kan, dari naik ke sekian. Tapi untuk kesehatan sih rata-rata ya banyak diprioritaskan beli gitu.
6: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, masalah berbeda dihadapi para nelayan. Puluhan kapal nelayan di Desa Tupabiring, Kecamatan Botoa hanya tertambat di

0: tepi sungai karena kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Kondisi ini telah berlangsung hampir satu bulan dan membuat banyak nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Kalaupun tersedia, solar disebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga subsidi.
1: Harganya berapa, Pak?
2: Sekarang, Pak, per liternya berapa, Pak?
3: Di Kalimantan hampir 20 ribu.
2: Hampir 20 ribu?
3: Di, supaya ini nggak langka dan bisa dijangkau.
0: Pemerintah desa setempat menyebut kelangkaan terjadi karena berkurangnya frekuensi pengiriman solar ke wilayah tersebut. Baik kenaikan harga obat maupun kelangkaan solar menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan gangguan pasokan masih memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sudah masuk musim libur sekolah, tentu sebagian orang tua tengah memikirkan aktivitas apa untuk mengisi hari libur. Bagi yang punya uang cukup, tentu mereka mengisi waktu libur dengan bertamasya. Namun tidak sedikit yang terdampak sulitnya ekonomi dan harus menyiasati bagaimana berlibur meski uangnya pas-pasan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Bagi sebagian masyarakat, kondisi ekonomi saat ini dalam situasi tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan mulai mengalami kenaikan, bahkan daya beli masyarakat juga mengalami tantangan. Namun, dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa mengesampingkan pos liburan mereka.
1: Kondisi ini tergambar di salah satu objek wisata di tengah kota Bandung, Jawa Barat. Taman yang menghadirkan wisata edukasi transportasi ini dipadati oleh wisatawan keluarga yang membawa anak-anak. Beragam wahana edukasi bertema transportasi, area bermain hingga ruang terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Berlibur di tengah tekanan ekonomi saat ini nampaknya bukan lagi terkait kemewahan. Bagi sebagian orang, liburan menjadi cara untuk sejenak melepas penat. Seperti yang dilakukan oleh Nike. Meski situasi ekonomi menuntut lebih banyak perhitungan, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya untuk berlibur. Bedanya, kali ini liburan dilakukan dengan strategi yang lebih matang. Mulai dari memilih tujuan yang dekat dari rumah, tiket masuk yang terjangkau, hingga memanfaatkan berbagai promo yang tersedia.
2: Harus disesuaikan dengan ekonomi sekarang, karena kalau misalkan nggak disesuaikan dengan ekonomi sekarang, mungkin nantinya bakalan pengeluaran membengkak gitu ya. Dengan misalkan kalau kesini kan bisa bekal gitu kan, lebih hemat, terus bisa bareng-bareng makan di taman-taman kota, meskipun kalau jarak ke daerah pegunungan kan jauh, kalau ini di tengah-tengah kota gitu.
1: Apa yang dilakukan oleh Nike tampaknya juga menjadi pola yang diikuti oleh banyak warga lain. Jika dulu liburan mungkin soal kemana perginya, kini yang tidak kalah penting adalah berapa biayanya. Meski harus berhitung dalam mengeluarkan uang, mereka tetap berusaha menyediakan anggaran untuk berlibur.
3: Mau nggak mau ya, kita orang tua kan tetap harus ngajak anak-anak liburan juga ya, karena mereka kan udah capek belajar gitu ya. Ini sebagai reward buat mereka supaya tetap semangat belajar setelah nanti masuk ajaran baru lagi. Jadi ya ini salah satu apa ya, alternatif kali ya. Mungkin selain ke taman-taman gitu ya, taman-taman kota, ini juga termasuk sambil liburan sambil belajar.
4: Iya, sangat berpengaruh sih.
5: Harus berhemat sih biasanya, bagaimana yang
4: paling kurangin jajan anak sih ya untuk saat ini. Tapi kalau bisa masih bisa apa sih ajak anak untuk berwisata juga. Murah meriah, soalnya kan kasihan juga anak ya, nggak selalu apa sih anak di rumah terus.
1: Pengelola Taman Lalu Lintas Bandung menilai pengunjung kini jauh lebih selektif dalam menentukan tujuan liburan. Sejak akhir 2025 terdapat pengurangan jumlah pengunjung sekitar 20%. Faktor harga tiket, akses yang mudah, serta nilai tambah yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung. Pengelola memandang ada pola perilaku yang berubah dari wisatawan dalam situasi seperti sekarang.
6: Sekarang juga perilaku pengunjung juga agak beda. Jadi yang biasanya kalau dulu masuk,

0: Ya terus bermain wahana banyak gitu. Kalau sekarang nggak, jadi masuk. Tapi mereka kalau keluarga ya, kakek, nenek, ibu, bapak, anaknya cuma dua paling. Tapi ya itu orang tuanya lebih banyak, jadi mereka tidak terlalu banyak main wahana. Jadi kesini sengaja bawa bekal segala macam, botram di sini.
1: Sementara itu, menurut Kepala Museum Geologi, destinasi wisata perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan ekspektasi pengunjung yang berubah. Karenanya, selain mempertahankan harga tiket yang relatif terjangkau, Museum Geologi juga berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih menarik melalui berbagai program edukatif yang ditawarkan.
2: Selama ini juga kita mencoba menarik minat kunjungan dengan beberapa event-event juga. Nah, tanggal 6 Juni kemarin yang terakhir kita menyelenggarakan Day & Night at the Museum. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam kita bisa menjaring 7.500 pengunjung dalam satu hari malam itu. Nah, kemudian juga di hari-hari seperti biasa rata-rata kalau yang berkunjung di bulan Juni, Mei, Juni ini terutama juga sekitar lebih dari 2.000 pengunjung.
1: Pada akhirnya cara masyarakat berlibur mungkin berubah. Lebih hemat dan penuh pertimbangan, namun kebutuhan untuk sejenak keluar dari rutinitas tetap ada. Sebab di tengah tekanan ekonomi, keinginan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan sesaat masih menjadi kebutuhan banyak orang. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Berbagai tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di sejumlah daerah. Seperti di Ponorogo, Jawa Timur, warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi. Informasinya di redaksi sesaat lagi.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Berbagai tradisi mewarnai perayaan Tahun Baru Islam di sejumlah daerah. Seperti di Ponorogo, Jawa Timur, warga berebut air jamasan dan gunungan hasil bumi yang diyakini membawa berkah. Kalau di Lamongan dan Purwakarta, pergantian Tahun Baru Islam dimeriahkan dengan pawai obor dan parade lampion yang diikuti ribuan orang.
1: Ribuan warga memadati sepanjang alur kirab budaya di kawasan makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo dalam rangkaian perayaan Grebek Suro menjelang Tahun Baru Islam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin petang. Selain menanti iring-iringan kirab lima pusaka, ada dua momen lain yang ditunggu oleh warga, yakni momen berebut air bekas jamasan pusaka dan berebut gunungan hasil bumi, yang diyakini membawa berkah dan menjadi simbol harapan akan keselamatan serta kesejahteraan pada Tahun Baru.
2: Dapat ini Mas Pare, Gambas, Terong, alhamdulillah buat masa 2 hari ke depan.
3: Kenapa Mbak? Kasih rebutan atau seperti apa?
2: Rebutan, dari sana kan saya lihat rebutan, nah saya langsung lari Mbak.
3: Karena berkah atau seperti apa?
2: Berkah, berkah banget Mbak, buat anak kos, iya, berkahnya dapat rezeki lebih lancar Mbak.
1: Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, parade lampion dan pawai ta'aruf memeriahkan malam pergantian Tahun Baru Islam. Pawai diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Suasana alun-alun Lamongan pun semarak dengan gemerlap cahaya lampu lampion seiring harapan Kabupaten Lamongan bisa menjadi daerah yang lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga diperingati secara meriah oleh warga kota Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan orang mengikuti pawai obor dari Pasar Jumat hingga titik akhir di pintu masuk kantor Pemkab Purwakarta. Menurut Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang juga turut serta dalam pawai, Tahun Baru Islam dimaknai sebagai bentuk istiqomah dalam keislaman dan keimanan sebagai umat muslim. Pawai obor ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga ke wilayah Jawa Timur, sebaiknya membawa jaket atau baju tebal. Karena saat ini ada fenomena bediting atau kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari. Udara yang sangat dingin ini akan semakin terasa di kawasan wisata seperti di Gunung Bromo, Ranupani, Semeru, Kota Batu, hingga Kawah Ijen.
4: Bediding adalah kondisi udara yang terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari saat musim kemarau. Di Jawa Timur, puncak bediding diprediksi terjadi Juli hingga September 2026. Beberapa daerah pegunungan disebut mengalami bediding lebih kuat, diantaranya Gunung Bromo, Ranupani Semeru, Kota Batu, Kawah Ijen, dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo pernah mencatat suhu di kawasan Bromo mendekati 5 derajat Celcius saat puncak bediding hingga dapat muncul embun es pada kondisi tertentu.
5: Pada saat ini itu kita sedang memasuki angin monsun timur dari Australia. Saat Australia musim dingin, jadinya masa udaranya waktu melewati Indonesia itu jadi dingin dan kering, Mbak, seperti itu. Dan karena yang kedua adalah pada saat musim kemarau, langit itu kan cerah tanpa awan. Nah, sehingga pada saat kalau langit cerah, di permukaan bumi itu mudah melepas atmosfer pada malam hari, sehingga pada malam hari itu cuacanya lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kelembaban udara yang rendah.
4: Secara umum, fenomena bediding tidak berbahaya dan alamiah berulang setiap tahun saat musim kemarau. Masyarakat hanya perlu lebih waspada terhadap penurunan suhu yang drastis.
6: Mungkin pagi lebih dingin dari biasanya ya. Terus malam jadi dingin banget bener. Dingin banget. Jadi gampang flu, gampang batuk gitu sih. Sekitar jam, kalau pagi mungkin habis subuh sampai jam 8 itu masih dingin. Mungkin jam 9 udah mulai agak panas.
4: Dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Surabaya, Camoya Gersom, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai risiko penyakit infeksi saluran pernafasan. Berikutnya adalah risiko infeksi saluran pencernaan. Sistem imun yang semakin turun dan pencernaan yang kewalahan menghadapinya mengakibatkan mual, muntah, atau diare. Risiko lainnya, infeksi virus bisa memperberat gejala, bahkan tingkat keparahan kelompok yang sebelumnya sudah menderita penyakit. Dokter menyarankan agar seseorang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi dan mengkonsumsi vitamin.
7: Dan selain itu mengenai jam tidur, yang mungkin kita harus perhatikan adalah lebih kepada kualitas tidurnya daripada durasi tidurnya. Terutama kalau misalnya orang-orang ini punya obesitas, hipertensi, dan diabetes. Jantung juga sebenarnya ya.
4: Jika berada di lokasi yang ramai, dokter juga menyarankan untuk menyediakan masker. Selain itu, sesuaikan busana dengan kondisi cuaca, imbangi dengan olahraga, dan tidur yang berkualitas. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Tradisi menjelang tahun baru Islam, penutup Ka'bah atau kiswah diganti dengan yang baru. Proses penggantian kiswah menarik perhatian umat muslim dunia. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Perang Amerika Serikat dengan Iran terus mendekati perdamaian panjang. Usai keduanya sepakat dengan draft perjanjian, penandatanganan perjanjian akan dilakukan di Swiss pada Jumat ini.
1: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani.
2: بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.
0: Tradisi menjelang tahun baru Islam, penutup Ka'bah atau kiswah diganti dengan yang baru. Proses penggantian kiswah ini menarik perhatian umat muslim dunia. Sejumlah petugas terlihat memasang kiswah baru yang menyelimuti Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Menurut otoritas Arab Saudi, kiswah terbuat dari panel-panel sutra yang dihias dengan bordir ayat-ayat suci Al-Quran dan inskripsi Islami. Proses penggantian kiswah dilakukan untuk menandai datangnya tahun baru dalam kalender Hijriah. Di saat yang sama, jemaah tetap memadati Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bagian dari ibadah mereka. Sebagai penutup, kami ajak Anda melihat pakaian unik tim nasional Piala Dunia yang menampilkan identitas bangsa mereka. Dan saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
3: Jika ada tim yang langsung menjadi bintang di luar lapangan, mungkin gelar itu pantas diberikan kepada Republik Demokratik Kongo. Para pemain Les Leopard tiba dengan setelan hitam beraksen

macan tutul yang elegan sekaligus berani. Busana ini terinspirasi dari budaya Lhasape, subkultural fashion ikonik Kongo yang menjunjung gaya berpakaian sebagai bentuk kebanggaan dan ekspresi diri. Tak heran, foto-foto kedatangan mereka langsung viral dan disebut banyak penggemar sebagai salah satu penampilan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Tim lain yang juga menarik perhatian penggemar bola seluruh dunia adalah tim Les Elephants Pantai Gading yang tampil menonjol dengan busana rancangan desainer nasional Ibrahim Fernandes. Dominasi warna oranye yang menjadi identitas nasional dipadukan dengan potongan modern yang tegas dan berkarakter. Sementara itu, walau sama-sama dari Afrika, Maroko memilih gaya yang jauh berbeda. Tim Atlas Lions tampil dengan setelan formal, rancangan rumah moda Italia Carlo Pignatelli. Tampil mereka jauh dari kesan ramai, namun justru memancarkan kemewahan yang memikat. Dari Asia, tim Jepang mencuri perhatian dengan filosofi yang berbeda lagi. Samurai Blue memilih penampilan minimalis, rapi dan presisi. Sebuah rumah moda Inggris, Dunhill, merancang busana resmi mereka. Dengan setelan double-breasted bergaya klasik dan detail yang minimalis, Jepang memilih menonjolkan elegansi tanpa warna menyala atau motif berani. Busana itu menyampaikan pesan yang sama dengan gaya bermain mereka, disiplin, efisien, dan elegan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, mari sejenak kita renungi. Begitu banyak amalan telah berlalu, lantas yakinkah kita Allah Ta'ala menerima amal-amal tersebut? Hendaknya tanyakan pada hati kecil kita, sudahkah amalan yang kita lakukan atas dasar ilmu? Sudahkah amalan yang dilakukan sesuai dengan apa yang Nabi SAW lakukan? Karena tidaklah akan diterima suatu amalan apabila tidak berdasar pada ilmu. Tidaklah amalan-amalan yang telah dikerjakan itu merupakan buah dari kehebatan seseorang. Karena hanya Allah Azza wa Jalla saja yang mampu menggerakkan seseorang untuk beramal sebab taufik yang diberikan olehnya. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengaji tema yang sangat menarik terkait jangan tertipu ketaatanmu. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Pak Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Hari ini temanya menarik, jangan tertipu amalannya, amalan kita gitu ya. Kadang-kadang kita merasa sudah rajin beribadah, tapi sejatinya jangan sampai justru ibadah itu yang menipu kita. Nah, nanti kita akan bahas ya, ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita mulai pembahasan kita, Ahilman. Kalau judulnya kemudian kita tidak boleh tertipu ketaatan, sejatinya apakah berarti itu kita artinya tidak boleh pede ya sama amalan kita ya? Bagaimana kemudian kita memahaminya, mendudukannya seperti apa? Tafadhol, Ahilman.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita kali ini bagus sekali. Jangan tertipu dengan
0: ketaatanmu.
1: Di antara sikap hati yang harus kita hadirkan saat kita beribadah, saat kita beramal soleh, sikap hati itu harus ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi syarat diterimanya satu amal ibadah. Sebagaimana kita tahu bahwa amal ibadah itu diterima dengan dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah.
0: Karena Allah.
1: Dua, ittiba, mencontoh, mengikuti
0: bagi
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai tertipu dengan ketaatanmu ketika engkau taat kepada Allah, ketika engkau beribadah kepada Allah tapi tidak menghadirkan keikhlasan di dalamnya. Sungguh, keikhlasan kita dalam ibadah itu akan menentukan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah. Mohon banyak, mohon maaf, amal kita terkesan bagus, terkesan luar biasa, tapi ketika di hati dilakukan bukan karena Allah, maka sebanyak apapun amal itu, sehebat apapun amal itu, belum tentu berbuah pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, Aa, bagaimana cara kita melihat apakah amal kita sudah ikhlas apa belum? Jangan-jangan selama ini kita tertipu dengan ketaatan kita karena mohon maaf, masih ada riaknya, ingin dinilai oleh orang lain, ingin dilihat oleh manusia. Mohon maaf, masih ada sombongnya. Mohon maaf, masih ada ujubnya. Mohon maaf, masih ada niatan-niatan lain yang disisipkan dari amalan itu yang membuat Allah tidak memberikan pahala terbaik dari amal ibadah kita. Bahkan Allah tidak menerima amal ibadah kita. Apa ciri orang yang ikhlas itu? Setidaknya ada 3 L. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang ikhlas dalam beramal, rumusnya apa?
0: 3 L.
1: Yang pertama, lakukan semua ketaatanmu hanya untuk Allah. Jadi dari awal niatnya dia beramal itu untuk Allah. Karena niat itu sangat menentukan seperti apa kualitas amal kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Maka hendaknya melakukan segala amal kebaikan itu ya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan kalau semua untuk Allah, berarti kita pun berharap balasan pahala dari siapa?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. bukan ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin disanjung oleh manusia. Sekaligus mohon maaf, di sini kita menegaskan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? Setidaknya tiga alasannya. Mm-hmm. Satu, manusia itu lemah. Mm-hmm. Mm-hmm. Manusia ada capeknya, manusia ada lupanya, manusia ada khilafnya. Manusia itu tidak memiliki sesuatu yang membuat dia bisa menjaga semuanya. Karena manusia itu hakikatnya lemah.
0: Lemah.
1: Yang kedua, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu mudah berubah. Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang kita bilang A, besok bilang B. Sekarang begini, nanti begitu. Itu manusia. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti meninggal, pasti akan wafat. Maka hendaknya semua kebaikan yang kita lakukan agar tidak tertipu dengan ketaatan. Lakukan semua karena Allah. Yang kedua, L-nya adalah agar kita disebut ikhlas, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi bukannya melakukan, Mbak Mila, tapi juga melanjutkan. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Maka orang akan masuk pada level istiqomah dalam beramal kalau niatnya sudah ikhlas. Karena biasanya mohon maaf, kalau yang tidak ikhlas mah, aduh, pasti amalnya tuh akan setengah-setengah. Ketika banyak orang yang lihat, semangat. Ketika tidak ada yang melihat, tidak semangat. Ketika dipuji, luar biasa semangat. Ketika ada yang mencaci, turun. Berarti kita belum bisa melanjutkan semua kebaikan karena Allah. Nah yang ketiga, lupakan semua kebaikan itu karena Allah.
0: Lupakan semua kebaikan.
1: Kan kita sering ya, Babila.
0: Nah ini nih.
1: Kita berbuat baik, ingin dilihat baik sama orang, ingin dipandang baik. Misalnya Babila, Babila jadi istri misalnya ya. Taat kepada suami. Niatnya jangan semata-mata agar suami jadi baik sama kita. Tapi kita jadi istri taat itu agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Pertanyaannya, Babila jadi istri yang baik. Pemirsa, ibu-ibu jadi istri yang baik. Allah tahu tidak?
0: Tahu.
1: Allah tahu. Jadi kalau suami kita tidak memuji dengan kebaikan kita, ya jangan stres. Kalau kita sudah stres dengan pujian itu, berarti kita teh belum ikhlas. Tertipu dengan ketaatan.
0: Okay.
1: Kita masak, strek gitu aja. Tiba-tiba suami itu telepon. Bunda, ayah tuh kayaknya gak bisa makan di rumah malam ini. Karena bos ngajak makan malam. Marah gak? Kesel gak?
0: Kesel sedikit.
1: Kalau kesel, kalau marah, berarti kita tertipu dengan ketaatan kita. Karena kita melakukan tadi bukan untuk Allah, tapi untuk suami.
0: Untuk suami.
1: Ujungnya apa yang terjadi? Kita jadi sakit sendiri kan. Suaminya kan kalau makan harus pakai sambal. Kita lagi pikir sambal. Suami gak jadi makan, dimakan semuanya sama kita sambalnya.
0: Ketika suami jangan pulang, ya Bu.
1: Ketika suami pulang, suami tuh lihat kita megangin perut terus. Kata suami, Bunda kenapa? Kata ibunya, kamu gak pernah peka sama aku ya. Aku tuh masak sambal buat kamu, aku makan semuanya. Kata suaminya, suruh siapa?
0: Nah, nyiksa diri.
1: Nyiksa diri. Ya itulah manusia. Kan sering ya, mohon maaf, kita tuh sering ingin selalu kebaikan dibalas oleh manusia. Padahal manusia kadang-kadang mohon maaf. Kadang susah membalas kebaikan itu. Ibu, jadi ibu-ibu kan suka gitu sama anak-anak. Nah, kamu teh lihat mama. Kata anaknya, udah dilihat, Ma. Katanya, mama teh capek ngurus kamu, ngandung kamu, besarin kamu. Kata anaknya, suruh siapa, Ma?
0: Saya gak minta, Ma.
1: Jadi ujungnya, Allah, banyak percakapan kita yang seakan-akan kita menuntut balasan dari manusia, tapi menipu ketaatan kita kepada Allah SWT. Jadi 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah.
0: Jadi lupakan semua kebaikan ini hanya untuk Allah. Jadi artinya bukan kita tuh, tapi kita boleh berharap ya.
1: Boleh.
0: Tapi memang berharapnya sama Allah ya. Bukan sama si orang ini yang udah kita baik-baikin.
1: Makanya,
0: ini ya.
1: Gitu. Ikhlas itu kan ada tiga tingkatan.
0: Iya.
1: Yang pertama, orang tuh disebut ikhlas ketika dia beramal. Berharap pahala Allah. Itu ikhlas, Bang. Jadi berharap surganya, berharap rahmatnya, itu ikhlas. Karena itu juga datang dari siapa?
0: Allah.
1: Yang kedua, orang beramal karena takut siksanya Allah, itu juga ikhlas. Tapi ada level ikhlas yang luar biasa. Saat dia beramal, udah gak mikir lagi pahala, yeah, udah gak mikir lagi siksa. Yang dia tahu ini perintah Allah, Allah, maka aku lakukan. Hmm. Maka pentingnya punya hati yang ikhlas dan menjauhkan hati dari riya, dari sum'ah, dari pandangan-pandangan yang merusak keikhlasan kita. Bahkan mohon maaf, nanti saya cerita ya, ada satu hadis yang mungkin pemirsa juga pernah dengar. Ada tiga golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka.
0: Oke, tapi nanti ya, tapi kita bahasnya di segmen berikutnya ya. Jadi tiga golongan orang yang akan mencicipi,
1: pertama kali
0: yang pertama kali akan mencicipi api neraka. Nanti kita bahas. Nauzubillahimizalik, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konein Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.

0: menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode Jangan Tertipu Dengan Ketaatanmu. Ahilman, ini menarik tadi masih menggantung. Jadi akan ada tiga golongan yang pertama kali akan mencicipi api neraka sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah. Siapakah tiga golongan ini, Ahilman?
1: Baik, ada tiga golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Nyicip itu kan gak banyak.
0: Gak banyak.
1: Tapi mau gak?
0: Tapi ya jangan terima juga kasih, kan. Terima kasih, gak usah. Gak mau, boleh gak ya Allah?
1: Siapa yang pertama, orang yang akan pertama kali mencicipi api neraka adalah alim. Atau

0: Al-Qari, orang yang berilmu dan orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik. Satu kali ketika nanti dia kembali kepada Allah, maka dia akan ditanya sama Allah, ketika di dunia aku titipkan ilmu kepadamu wahai ulama, wahai ustad, wahai guru, aku titipkan suara yang bagus kepadamu wahai qari, pembaca Al-Quran, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu? Maka dia menjawab, aku berdakwah ya Allah, aku mengajar ya Allah, aku menyampaikan ilmu ya Allah, apa niatmu? Dia menjawab, ya Allah, aku niat berdakwah agar orang taat kepadamu, agar orang menjadi lebih baik hidupnya. Aku baca Quran agar orang tersentuh dengan bacaan Quranku, agar orang semua jadi baik semua. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Ternyata selama ini engkau menyampaikan ilmu, ternyata selama ini engkau membaca Al-Quran, engkau hanya ingin disebut sebagai ustaz, engkau hanya ingin disebut sebagai qari, dan ketika di dunia semua orang menyebutmu ustaz, menyebutmu ulama, menyebutmu qari, aku tahu isi hatimu. Ketika engkau menyampaikan ilmu bukan karena Allah tapi karena manusia, ada riya di hatimu, maka engkau yang akan pertama kali mencicipi api neraka. Ini juga teguran buat AA. Jangan sampai kita capek lelah menyampaikan ilmu dalam dakwah tapi hati ini tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik, ternyata akan menjadi golongan pertama orang yang mencicipi api neraka.
1: Hati ya.
0: Yang kedua, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Ketika nanti dia kembali kepada Allah, dia akan ditanya sama Allah, ketika di dunia aku berikan kamu harta, apa yang kamu lakukan? Aku berinfak, aku bersedekah, aku berbagi, apa niatmu? Iya ya Allah, agar aku mendapatkan kebaikan, aku mendapatkan pahala darimu karena kedermawananku. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Selama ini engkau berbagi, selama ini engkau memberi, selama ini engkau infak jadi orang dermawan, hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ketika di dunia orang menyebutmu orang dermawan, silahkan engkau yang masuk pertama kali mencicipi api neraka. Kan sekarang lagi ngetren ya Mbak Mila?
1: Iya.
0: Tangan kanan sedekah, tangan kiri upload story kan. Padahal kita dianjurkan ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu kalau tidak tangan kanan ini bersedekah. Allahu Akbar.
1: Itu sebenarnya bagian dari menjaga ya, menjaga hati, niat, menjaga hati.
0: Dan yang ketiga, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah al-abid, orang yang ahli ibadah. Ketika nanti dia kembali kepada Allah, dia ditanya, selama di dunia engkau berikan aku sehat, engkau diberikan oleh aku, kata Allah, kebaikan, badanmu sehat, semua, apa yang kamu lakukan? Aku ibadah ya Allah, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya. Apa niatmu? Iya ya Allah, agar aku menunaikan perintahmu, taat kepadamu, dan seterusnya. Kata Allah, kadzabta. Selama ini kau ibadah, hanya ingin disebut sebagai ahli ibadah. Selama ini engkau beramal soleh, hanya ingin disebut sebagai orang soleh. Dan ketika di dunia, semua orang memanggilmu orang yang soleh. Silahkan engkau pertama kali mencicipi api neraka.
1: Aduh.
0: Orang yang berilmu, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah. Yang di belakang bicara, mendingan gua dong. Ilmu
1: yang
0: enggak.
1: Biasa aja.
0: Harta.
1: Punya duit gua biasa. Juga enggak, biasa.
0: Ibadah juga biasa aja. Bukan
1: nah,
0: gitu.
1: Kalau ada statement begitu gimana? Ya, ya bisa begitu juga ya.
0: Itu gitu. Salah tafsir. Maksudnya apa? Orang berilmu pun, orang bisa. Yang dermawan pun, orang yang ahli ibadah pun, ketika sangat hatinya terang. Masih diisi dengan riya, hilang ikhlas, ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Apa? Justru pertama kali orang yang mencicipi api neraka. Maksudnya orang yang sudah begitu saja belum menjamin amalnya diterima.
1: Apalagi,
0: apalagi yang tidak berilmu, betul. Yang tidak dermawan, tidak ahli ibadah.
1: Masih aja pakai ada riya juga.
0: Masih ada
1: gitu
0: riya
1: kan,
0: juga.
1: Ya Allah.
0: Dan ngerasa bangga gitu.
1: Yang ngerasa bangga, betul.
0: Mendingan saya gak berilmu. Mendingan saya gak sedekah.
1: Salah, itu salah ya.
0: Itu semakin salah. Maka
1: okay, betul.
0: Notes-nya adalah pentingnya membersihkan hati dalam setiap amal agar tidak tertipu dengan ketaatan.
1: Nah. Kadang-kadang kita juga merasa gini gak sih? Kalau ada kemudian orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Sudah misalnya menjudge, kamu sih kurang ibadah, kamu sih begini, aduh kamu tuh maksiat.

0: terus bla bla bla bla bla. Karena kita juga ngerasa apa jangan-jangan justru orang ini ya yang juga kan orang ini tuh sebenarnya rajin ibadah tapi kok begitu mudahnya lisannya enteng menjudge saudaranya sama muslim gitu.
1: Iya. Tanda-tanda.

0: dia ujub, bangga diri, dia merendahkan manusia yang lain, sombong. Berarti ujub dan sombong. Bukankah iblis itu pintar? Tapi ternyata iblis tidak Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ada. Bukan masih ada, memang punya sifat kesombongan. Maka jangan sampai kita dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita menjadikan kita keras hati, bahkan menjadikan kita sombong. Kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Ana khairun minka, aku lebih baik daripadamu. Itu harus dihilangkan. Karena barangkali hati yang seperti itulah hati yang tidak diisi dengan kelembutan ilmu dalam dirinya. Ilmu itu kan disimpannya di hati. Yang dengan ilmu itu justru harusnya melembutkan hati, bukan mengeraskan hati kita. Ketika kita ada secercah kesombongan, mohon maaf, barang siapa yang ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, maka orang tersebut tidak akan pernah mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, mencium pun juga tidak boleh. Maka jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Justru orang semakin banyak ilmunya, makin dalam samudra lautan ilmunya, makin dia merasa bodoh dirinya. Karena begitu luaslah samudra ilmu yang Allah miliki dalam dirinya. Sampai kemudian dia menjadikan orang yang paling lembut. Maka ada istilah ilmu padi abangku, ya, ilmu padi rendah hati tapi tetap menyala, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kerendahan hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Karena ada kerendahan hati dalam diri.
1: Jadi kita merasa kurang, kita merasa salah.
0: Harus.
1: Iya, kita pintar merasa tadi ya, ya. Harus kita pelihara justru ya. Nanti kita bahas lagi. Baik. Ya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Tertipu Dengan Ketaatanmu. Ahilman tadi menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa salah satu cara supaya kita gak tertipu dengan amalan kita adalah kita pintar merasa, jangan merasa soleh tapi senantiasa merasa salah gitu ya. Terus semakin kita berilmu harusnya kita semakin merunduk ya.
1: Betul.
0: Ini kan artinya sebenarnya ini contoh dari muhasabah. Sering kita tuh harus mengoreksi diri sendiri apakah amal kita tuh sudah diterima atau enggak. Nah sebenarnya yang bisa kita lakukan itu apakah senantiasa dilakukan setiap saat atau seperti apa sih? Kapan kita bisa melakukan muhasabah itu?
1: Iya, muhasabah itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu.
0: Mm-mm.
1: Perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman adalah bertakwa kepada Allah dan juga melihat serta memperhatikan apa yang telah kita lakukan kemarin.
0: Mm-hmm.
1: Sebagai bentuk perbaikan di waktu yang akan datang. Jadi sebenarnya yang namanya muhasabah itu gak harus nunggu akhir tahun.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Justru muhasabah itu ya sebelum kita tidur.
0: Mm-hmm.
1: Kita muhasabah hari ini. Ngapain aja ya, lebih banyak pahala atau dosa gitu. Bahkan ada cerita Imam Syafi'i itu punya kebiasaan tuh, jadi beliau tuh kan punya pakai jubah nih.

0: terus dia ada sakunya kiri kanan gampang. Gitu. Nah, jadi kalau dia berbuat baik, batunya di batu masukkan ke kanan. Sih. Terus kalau dia berbuat buruk, sesuatu yang mungkin gak baik gitu ya, ya bisa kayak punya perasaan gimana-gimana, masukin ke kiri. Nah, sebelum tidur, dia timbang lebih banyak batu yang disaku kanan apa saku kiri. Saking ingin mencobanya mengintrospeksi diri gitu. Itu sekelas Imam Syafi'i ya.
1: Itu sekelas.
0: Yang kita Imam juga Syafi'i. Percayalah beliau, Masya Allah gitu kan.
1: Pasti akan jaga ya.
0: Pasti saku kanannya lebih lebih banyak lah.
1: Kalau kita batunya. Begitu, kita jalannya ke kiri terus. Kita juga Allah nah, ya.
0: Ya ini menggambarkan bahwa pentingnya introspeksi diri. Hati-hati. Orang yang sering introspeksi diri cenderung tidak akan sibuk melihat kesalahan orang lain. Karena waktunya habis buat melihat aib dirinya sendiri. Berarti kalau ada orang yang sibuk dengan aib orang lain, hakikatnya orang itu adalah orang yang tidak pernah bermuhasabah diri dengan dirinya. Sehingga melihat orang itu jelek, orang itu buruk, dan dia lupa melihat keburukan dalam dirinya. Sehingga dia lagi-lagi tertipu dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi itu salah satu ya, sekelas Imam Syafi'i aja ya. Jadi kayaknya kita mungkin perlu ya setiap hari itu tadi ya, mau tidur gitu ya sambil mengingat. Yeah. Itu kan sebenarnya bagian dari ibadah sebenarnya.
0: Harus, harus. Gitu. Dan itu perintah Allah kan. Oh. Wal tangfur nafsum ma qaddamat lighat kan, itu perintahnya. Dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Kan hari esok tuh maknanya banyak kan. Ya hari esok itu maksudnya hari setelah dunia ini. Ada juga hari esok berarti besok. Makanya setiap malam tuh biasakan tuh. Jangan tidur dulu kecuali ambil air wudhu. Kemudian sholat dua rakaat atau mau sholat witir duluan juga boleh. Nah sebelum tidur kita merenungi apa yang pernah kita lakukan. Minta ampun, istighfar sama Allah berkali-kali. Kalau punya salah sama manusia, minta maaf gitu. Kalau ada orang yang nyakitin kita, belajar maafin gitu. Jadi sebelum tidur tuh kita bermuhasabah.
1: Kalau itu jadi kebiasaan.
0: Karena hakikatnya kan tidur tuh mati.
1: Iya.
0: Mati sesaat. Iya. Sampai Allah bangunkan kembali ketika bangun kita di pagi hari gitu.
1: Tapi sebenarnya berarti, tapi di sisi lain itu tadi ya, kita itu boleh juga gak? Bukan pede ya, tapi kita tetap berharap, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ini kan karena Engkau ya.
0: Iya.
1: Harapannya itu, ya aku berharap ibadah ini memang sampai pada Engkau dan Engkau membalas ya Allah. Kita.
0: Iya, jawabannya boleh. Makanya ada dua sifat yang harus kita miliki dalam hidup, ada dua karakter.
1: Dua karakter.
0: Ada dua sikap, satu namanya roja, dua namanya khauf. Roja' itu artinya berharap kepada Allah. Berharap tadi tuh, berharap pahalanya, berharap rahmatnya, berharap ampunannya, berharap kasih sayangnya, berharap inayahnya, berharap taufik hidayahnya, berharap surganya. Itu roja'. Nah tapi dalam roja' harus ada khauf, harus ada rasa takut. Takut Allah gak nerima amal saya gitu. Takut Allah itu tidak menjadikan amal ini sebagai pahala terbaik buat saya. Ya Allah takut saya ada riaknya, takut saya ada sum'ahnya. Saya juga takut dengan nerakanya. Jadi jadi dalam roja ada khaufnya, dalam khauf ada rojanya. Dalam harap ada takutnya, dalam takut ada harapannya.
1: Jadi itu ibarat sayap tuh
0: sayap.
1: Ya. Jadi harus dua-duanya
0: harus
1: mengepak.
0: Dua-duanya, harus
1: lebih dua-duanya. Satu yang takutnya lebih menonjol. Jangan. Nah itu tuh jangan sampai.
0: Maka takutnya yang menonjol nanti diimbangi dengan harapnya yang juga menonjol gitu. Jadi okay, kita takut dengan gak diterimanya amal. Tapi kan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang kok sama aku gitu. Jadi sehingga kita akan berimbang dalam beramal. Dan kita juga akan tetap optimis dengan apa yang kita hadirkan.
1: Masya Allah.
0: Gitu.
1: Jadi benar-benar hati-hati ya, kembali lagi pada prinsip bahwa soal jangan kemudian bangga dengan ketaatan kita itu kan soal hati ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kuncinya di hati, kita tuh harus sering-sering bersihin hati berarti kan. Sering-sering zikir, sering-sering ya memupuk hati betul, supaya
0: betul,
1: subur kan.
0: Betul-betul. Nah, gitu. Iya kan hakikatnya kita ini kan ruhnya, hatinya. Nanti kita mati jasadnya kan dikubur. Yang kembali ke Allah kan isinya, hatinya. Maka jangan sibuk mempoles fisikmu tapi lupa mempoles hatimu. Karena ternyata ini kan casing doang nih semuanya. Ini casing gitu. Yang kelihatannya casing gitu. Tapi kan yang Allah akan lihat adalah isi hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, kemudian jasadmu,

0: tubuhmu, la. Akan tetapi yang lo lihat apa? Isi hatimu dan amal-amal.
1: Oke, berarti ini artinya kadang gini, kadang kita tuh kalau suka melihat orang yang mungkin dalam kacamata manusia tuh soleh gitu kan, kadang kita punya pandangan yang, Masya Allah ya ini soleh banget gitu. Berarti jangan juga bermudah-mudahan juga gak sih, gitu, untuk melihat seseorang itu dari kacamata yang, kacamata kita gitu, kasat mata.
0: Jangan mudah menjudge dan menghakimi serta menilai manusia dengan tampilan luarnya. Don't judge the book by its cover. Jangan lihat orang dari tampilan luarnya. Ada seseorang yang kelihatannya ahli surga, beramal surga, tapi ternyata mohon maaf, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena saat dia beramal seakan-akan ingin mendapatkan surga, tapi di hatinya bukan Allah yang hadir. Tapi pujian manusia, ingin dipandang, ingin disanjung. Ternyata itu yang membuat dia terpleset sehingga tidak mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Dan juga jangan menghakimi orang yang kelihatannya ahli neraka. Orang yang berbuat keburukan seakan-akan dia ahli neraka. Jangan menghina dia. Kita tidak pernah tahu. Barangkali di balik hinanya dia ada sholat 2 rakaat setiap malam yang dia dirikan. Di balik hinanya dia ada hati yang bersih yang tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Boleh jadi itu yang membuat Allah membuka pintu surganya untuk orang yang punya hati yang lapang itu. Bukankah pemirsa pernah dengar kisah seorang perempuan, mohon maaf. Perempuan itu pekerjaannya, mohon maaf, tidak baik, hina, dina. Tapi ternyata karena dengan izin Allah, perempuan itu memberikan minum kepada seekor anjing di akhir hayatnya. Ternyata kebaikan dia kepada seekor anjing itu mampu menjadikan surga dibuka pintunya untuk perempuan yang memberikan air minum kepada yang seekor anjing tadi. Maka dalam hidup mah kita hanya sibuk aja dengan penilaian Allah. Dan itu bisa dilihat dari mana? Dari hati. Maka jangan sibuk dengan teko tapi lupa dengan isi tekonya. Karena isi teko itu pasti akan mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya kopi pasti yang keluar kopi, kalau isinya teh pasti yang keluar teh. Kita banyak mendandani tekonya tapi lupa mempersiapkan isi tekonya dengan baik. Kita nih semuanya dikasih make up, dikasih semuanya, kelihatan ini kan casing.
1: Rapi.
0: Ini peci. Wah, casing gitu.
1: Seolah-olah kan maksudnya ya itu tadi soleh apa gitu-gitu. Ya, kita juga jangan begitu ya, jangan.
0: Ya, tapi kan
1: jangan merasa gitu loh. Gitu.
0: Kita berusaha dengan penampilan seperti ini biar kita terjaga gitu.
1: Agar, tapi juga jangan kemudian seolah-olah merasa itu tadi baik lebih baik dari orang lain.
0: Jadi pada akhirnya jangan merendahkan orang lain. Jangan menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia di hadapan Allah. Jangan merendahkan orang lain, boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar aja untuk melembutkan hati.
1: Itu setuju sih. Jadi jangan kemudian kita merendahkan orang lain. Tapi di sisi lain apakah kita tuh boleh enggak sih kita terlalu memuji orang lain karena misalnya Masya Allah ini soleh banget, Masya Allah ini ustadz yang kadang-kadang tuh gitu loh.
0: Jangan, khawatirnya nanti ada fanatik buta dalam diri kita. Melihat ustadz, jangan melihat sisi yang sempurna. Ustadz juga manusia. Nanti khawatirnya kalau ustadznya berbuat sesuatu yang mengecewakan. Jamaahnya jadi gak mau ngaji lagi gara-gara ustadznya mengecewakan.
1: Padahal bukan, maksudnya bukan Islamnya ya, ini bukan kan sosoknya gitu. Ya,
0: dan manusia, manusia pasti punya salah. Gitu. Dan mohon maaf Mbak Mila, ya kita yang sebagai seorang guru gitu ya. Ya memang dituntut harus sempurna gitu, seakan-akan. Padahal kan kita juga manusia.
1: Yang bisa punya celah juga gitu.
0: Dan lihatlah pada sisi itu, lihat sisi manusianya. Kan kita misalnya menemukan ada guru kami, guru kita yang mungkin dengan izin Allah dia harus terpleset, berbuat kesalahan. Jangan dihakimi bahwa dia tuh salah total. Karena bagaimanapun entah berapa banyak jutaan kebaikan yang pernah dihadirkan dalam hidupnya. Ya mungkin dengan dakwahnya dia banyak orang yang tersentuh, jadi taat, ingat sholat, mendekat ke Allah. Apakah kita harus menutup kebaikan itu gara-gara satu celah dan hilap dari seorang ustadz itu? Maka janganlah. Udah. Kan di antara doanya juga bagus ya. Jadi doa sahabat itu kalau melihat guru apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku.
1: Tutuplah aib guruku dari pandanganku.
0: Dan berikanlah berkah ilmuku dari guruku itu. Jadi jangan, jadi tutuplah aib guruku dari pandanganku dan janganlah engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang aku dapatkan darinya. Jadi doa itu tuh. Jadi sebelum belajar, misalnya mohon izin ya, mohon maaf, kita digapai kemuliaan, ketemu dengan guru-guru nih, Mbak Mila. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku yang mengajarkan aku, dan jangan Engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang disampaikannya untukku gitu. Jadi biar kita tuh bisa lebih
1: menenangkan kebaikan. Jadi saling mendoakan ya.
0: Iya.
1: Tapi pada akhirnya tuh kita itu tadi, jangan sampai fanatik buta. Kemudian selain manusia itu pada akhirnya juga punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Ah, terakhir sebelum closing, apa yang kita perlu ingat lagi ya soal soal ketaatan ini? Tapi tetap supaya kita tetap semangat juga, kita tetap punya tekad gitu ya untuk menjadi hamba yang soleh gitu. Tapi di sisi lain, ayo ingat deh bahwa setiap orang tuh punya potensi salah, jangan sampai kemudian kita merasa bangga karena ketaatan yang kita lakukan.
0: Iya, iya. Yang pertama tentu niat, selalu luruskan niat, luruskan niat. Niatnya hanya untuk Allah ya, hanya karena Allah, hanya untuk semata-mata menyenangkan Allah.
1: Menyenangkan Allah.
0: Okay. Jangan sibuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan Allah. Jangan kejar apa yang kita mau, tapi kejar yang Allah mau. Karena itu akan jadi kekuatan buat kita. Satu, niat.
1: Okay.
0: Yang kedua, ilmu. Ya, dalam beramal harus ada ilmu, Mbak Mila. Betul. Jangan samakan antara orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beramal tanpa ilmu.
1: Betul.
0: Tentu beda
1: Betul.
0: Kualitasnya. Bahkan mohon maaf ya, di antara amal yang tidak akan diterima, salah satunya ketika amal itu enggak dipakai dengan didasari dengan ilmu.
1: Walaupun dibungkusnya kelihatannya baik ya.
0: Gitu. Maka ilmu itu setidaknya harus tahu gitu, harus ngerti. Nah, sampai yang ketiga, ya setelah kita punya niat yang tulus karena Allah, kemudian kita menyiapkan ilmu yang lurus karena Allah, maka nanti sampai yang ketiga kita belajar bertawakal sama Allah.
1: Tawakal.
0: Dengan semua amal yang kita lakukan. Tawakal itu kan menyerahkan dan menyandarkan semua amal kebaikan kita hanya untuk Allah. Tawakal itu bukan berarti pasrah gitu, beda. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi berserah.
1: Tapi berserah.
0: Menyerah itu tidak ada usaha, jangan. Terserah itu tidak ada tujuan, jangan. Tapi harusnya berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya, langitkan doanya, pastikan tujuannya, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah artinya berserah, tawakal kepada Allah. Niat, ilmu,
1: tawakal. Jadi salah satu yang bisa menjaga kita dalam koridor supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita, tiga tadi ya. Niatnya harus terus diperbarui, niatnya juga karena Allah Ta'ala.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua adalah ilmu.
0: Tambahin ilmunya terus.
1: Tambahin terus ilmunya, dan supaya tadi niatnya sudah bagus, ilmunya juga sudah bagus. Dan terakhir tawakal.
0: Serahkan kepada Allah.
1: Serahkan sama Allah. Karena Allah itu pasti akan melihat proses kan.
0: Betul.
1: Akan melihat niat kan. Jadi insya Allah kalau kita udah berusaha, berikhtiar, niatnya di perbagus, ilmunya kemudian selalu ditambah, Allah juga pasti akan melihat.
0: Betul. Maka dalam berbuat baik, jangan banyak protes, karena kebaikan itu berproses dan berprogres. Jalani sampai beres, insya Allah sukses.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan banyak protes nih, paling saya garis bawahi, jangan banyak protes. Kok gini sih, kok gini sih, enggak, itu harus
0: dieliminasi.
1: Masya Allah, Hilman, terima kasih sekali ilmunya hari ini. Luar biasa, sehat selalu. Jadi bisa senantiasa berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Ustaz Hilman Fauzi untuk diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Alfian Raharjo. Dan langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di kota Manado, Sulawesi Utara.
1: Pria itu lalu dikepung sejumlah orang.

0: sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi.
1: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang Kalase. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
0: Polisi menangkap pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan. Motifnya, pelaku emosi lantaran diejek korban dengan suara ayam saat pelaku sedang makan.
2: Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, polisi menangkap 4 orang yang melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang mengalami luka bakar serius. Motifnya, ternyata karena pelaku sakit hati ditegur pemilik pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
3: Inilah detik-detik Suharno, lansia 73 tahun, korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku pada Senin malam. Pelaku ditangkap saat berobat di Rumah Sakit Siti Khodijah, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Pelaku Iwan mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
4: Nganu dia tadi.
5: Makanan.
4: Ngatu apa?
5: Kur-kur.
6: Mana lah kita lagi makan kur-kur apa nih yang kita itu?
4: Yang terus? Ayam. Terus cek mana terus? Terus?
3: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisinga Mangaraja Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya 1 dari 2 orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk 3 pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
7: Saudara yang kasir ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menangani tamu. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasanya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahaya Isadiah Tonga dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara RHZ di barbershop tersebut, yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara RHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
3: Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga dipicu pembakaran

0: Tanpa sebuah gudang plastik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ludes dilalap api.
1: Sementara viral di media sosial, sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami error dan membuat pengunjung pasar terjatuh. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi Sabtu 13 Juni. Dalam keterangan persnya pada Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan pengunjung yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban diduga membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator. Kobaran api meluluh lantakan gudang limbah plastik yang berada di Kampung Jarak Kosta, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dari kawasan industri dan Dinas Damkarmat Kabupaten Bekasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja gudang limbah sedang libur. Dugaan sementara, kebakaran dipicu pembakaran sampah yang berdekatan dengan gudang limbah barang bekas. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan hingga kayu memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat terekam kamera pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik tersebut membuat volume sampah sulit dikendalikan.
3: Ya pernah padat. Asap waktu saya lihatin, pokoknya udah mengganggu sekali buat kesehatan deh. Padat sekali ini. Ini mesti tembok ini Pak, kalau ada yang biayain mah. Dipagar gitu Pak, tembok.
4: Jadi harapannya mau dipagar aja Bu ya?
3: Iya, ditembok lah harusnya lah.
4: Biar
3: tutup.
4: Biar nggak ke jalanan Bu?
3: Jadi warga nggak terganggu lewat.
2: Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah tersebut dan membangun pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi meluber ke jalan raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bocah 14 tahun menjadi korban penjambretan saat bermain telepon genggam di pos Kamling.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Kembali di redaksi pagi, warga dibuat heboh akibat kebakaran satu unit bangunan shelter milik salah satu perusahaan operator seluler di kawasan tower telekomunikasi di Kabupaten Lebak, Banten.
7: Ya, sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, puluhan ekor kambing milik seorang peternak mati terpanggang dalam musibah kebakaran.
8: Power bakar. Bahaya ya mah. Power bakar.
9: Diduga akibat korsleting listrik, satu unit bangunan shelter milik salah satu operator seluler di kawasan tower telekomunikasi PT Mitratel di Desa Citras, Kabupaten Lebak, Banten terbakar pada Selasa. Kondisi angin kencang di lokasi kejadian membuat amukan si jago merah dengan cepat membakar seluruh bahan dan peralatan elektronik di area tower hingga ludes. Peristiwa kebakaran tower ini pertama kali diketahui oleh warga setempat yang mencium bau menyengat dan mengira bau berasal dari asap sampah yang terbakar.
10: Tower ini namanya Tower Mitratel. Ya, kalau misal kalau yang kebakar itu shelternya shelter Indosat.
9: Hingga kini, penyebab pasti dari kebakaran ini masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Kondisi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman pun sempat menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar.
11: Ini sudah seperti ini, tapi ya masih ada apinya, terus dicoba untuk dipadamkan sama warga sekitar, saksi-saksi tadi.
9: Dari keterangan Babim Kamtipnas Undaan, Aibtu Suntono, kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran jerami yang berfungsi untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang. Api jerami itu kemudian merembet ke dinding kandang. Dan akibat kejadian ini, sang pemilik ternak diperkirakan mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang bocah 14 tahun menjadi korban penjamretan saat bermain telepon genggam di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
7: Sementara itu viral di media sosial, seorang remaja perempuan di Kota Batam dirundung teman sebayanya. Pihak keluarga pelaku pun telah menyampaikan permohonan maaf. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
9: Rekaman video ini memperlihatkan aksi perundungan berupa tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh remaja terhadap teman sebayanya. Sayangnya, remaja lain yang berada di lokasi hanya menyaksikan dan merekam tanpa berupaya melerai keduanya. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 10 Juni lalu ini terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau. Dan diketahui keduanya masih bersatu siswa SMP. Kapolsek Belakang Padang AKP Asril pada Selasa membenarkan adanya laporan perihal perundungan. Dan saat ini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta saksi-saksi. Meski demikian, pihak keluarga pelaku disebut-sebut telah menyampaikan permohonan maaf.
12: Saya minta maaf kepada yang kepada.
9: Seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat bermain telepon genggam bersama 5 temannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak dua pria berboncengan motor melintas di depan pos Kamli, tempat korban sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Tanpa menimbulkan kecurigaan, salah satu pelaku langsung merampas ponsel korban. Menyadari ponselnya dirampas, korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku, dibantu teman-temannya. Namun kedua pelaku berhasil kabur. Dari keterangan ketua RT setempat, pada Selasa sore, aksi kejahatan ini terjadi di lingkungan perumahan sepi. Dan pelaku diduga telah mengincar korban. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung, menggerebek sebuah rumah kontrakan di wilayah Banjar Agung yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari lokasi penggerbekan, polisi meringkus satu orang bandar narkoba berinisial FD. Polisi juga menyita barang bukti, dua bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 1,2 gram, satu buah ponsel, serta alat hisap sabu-sabu berupa pirex dan satu buah senjata api rakitan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, hingga Selasa sore, pelaku telah ditahan di Polres Tulang Bawang. Pelaku terjerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam CCTV.
7: Adapun di Serang, Banten, seorang anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyatroni pabrik berhasil dibekuk. Tiga lainnya masih buron.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan Area Selatan Gang Ganevo Medan Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap

0: tertangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta sebilah golok yang digunakan untuk mengancam. Kini, anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kondisi ekonomi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konein Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
14: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Rekaman video amatir memperlihatkan wahana keranjang langit tiba-tiba berhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata Lembah Purba, Sukabumi, Jawa Barat.

0: Ya, sementara di Purwakarta, Jawa Barat, atraksi sembur api yang dilakukan seorang peserta pawai obor berujung petaka. Kobaran api yang semula menjadi tontonan warga justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
1: Kamera amatir merekam momen wahana keranjang langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera wisatawan lain dari arah berlawanan. Para pengunjung yang menaiki keranjang langit sempat panik. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gintung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung, pengunjung tidak terjatuh karena pengaman pada wahana tersebut dipastikan dalam kondisi aman. Sementara itu, pihak pengelola menyarankan kepada wisatawan untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
2: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
1: Pihak manajemen mengingatkan agar para wisatawan cukup duduk santai menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas. Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan aksi sembur api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Video pun sempat viral di media sosial. Kini korban harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss, Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajah yang terbakar. Selasa sore, Wawan mengaku atraksi sembur api dilakukan saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
3: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
4: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
3: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
4: Ya, hampir setiap tahun.
3: Setiap
4: tahun. Okay. Cuman yang tadi yang memeriahkan.
1: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan setempat mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruspandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami.
5: Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu mencatat ada 2 korban luka berat dan 6 korban yang mengalami luka ringan.
6: Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah Selasa siang. Kepanikan pun terjadi di sejumlah tempat. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan pun juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di gor terlihat ambruk. Menurut BMKG, gempa sempat berpusat di sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Banyuwangi Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Gempa tersebut juga mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Di kota Palu, kerusakan terjadi pada jembatan 3, 2 buah hotel, serta sebuah bangunan kosong. Sementara untuk Kabupaten Sigi dan Poso, kerusakan dilaporkan di sejumlah ruko, rumah warga, dan ruas jalan.
7: Gempa yang terjadi hari ini, ya, terus mengalami penurunan ya, skalanya, tetapi kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk berwaspada, ya, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi.
6: BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah merampungkan pendirian tenda darurat yang akan digunakan untuk melakukan perawatan pasien jika situasinya memburuk. Sejauh ini BPBD Provinsi telah mendirikan 3 tenda darurat khusus digunakan pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu.

0: Data kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu, ada 2 korban luka berat dan 6 korban lainnya yang mengalami luka ringan. Ke-8 korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Torabelo. Data terakhir BMKG mencatat, hingga pukul Selasa 20.00 WITA, ada 177 gempa susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ada saja cerita di balik penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMA.
2: Ya, salah satunya kisah seorang ibu di Pekanbaru Riau yang mengadu pada posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan karena putranya tidak diterima di SMA negeri yang jaraknya tak jauh dari rumahnya.
3: Bisa pula susah diminta ampun. Bila pernah lapan. Bila TKA-nya tinggi 73.
1: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
4: SMA 15 dekat, berapa kilo kak jaraknya?
3: 1 kilo jaraknya.
4: Tak terima kak ya?
3: Diterima.
5: 1 kilo tidak diterima ya?
3: Tak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
1: Ketua posko pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
6: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan, nah kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan, kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi Pak.
1: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB SMA SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
2: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru.
1: Sementara itu saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
7: Kiranya minggu depan atau Seninnya lah.
8: Harga sendiri gimana?
7: Kalau harga naik.
8: Berapa persen
7: kan? Naik kalau dari harga 15%, ada yang 20%.
0: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
9: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
8: Oh gitu.
9: Pensil, krayon, gitu.
8: Harganya gimana Bu? Naik gak Bu?
9: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
8: Naik ya Bu ya?
9: Naik.
0: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
10: Beli kantor anak, beli seragam mumpung libur. Mumpung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli,
11: iya, buka tiap hari.
10: Iya, buka tiap hari.
0: Di Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di jalan raya.

Ya, Cibarang Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama

0: dan pemolesan ulang sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000 tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari.
2: Ya, salah satu indikatornya adalah munculnya tren Voko e Warek atau VW yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti Warung Tegal atau Warteg. Dan berikut ulasannya dalam Indep Redaksi Pagi.
3: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti Warung Tegal alias Warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Voko e Warek atau yang penting kenyang.
4: Banget, naiknya ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti, iya.
5: Ya, kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Iya. Seperti itu.
6: Di kondisi tengah kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
5: enggak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
7: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya, nah memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
3: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
8: Sering kayak bahasa Gojek apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10.000 apa 12.000 bisa-bisa gitu. Kayak apa penjual nggak pernah nolak orang beli soalnya barang butuh makan gitulah gitu.
6: Dari proses ini dengan permintaan segitu untungnya masih ada nggak?
8: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
3: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Voko e Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
9: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg. Bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
3: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi berikutnya, di mana ratusan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur yang berebut kupon undian saling berdesak-desakan hingga terinjak-injak.
1: Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dua kali meluncurkan awan.

0: panas guguran pada Selasa malam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
1: Kericuan terjadi saat ratusan peserta jalan sehat berebut kupon undian yang dibawa oleh panitia pada Selasa siang di area depan Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan peserta mengejar panitia, sehingga banyak peserta yang berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Peserta mengaku kecewa, di pos pembagian kupon, panitia memberitahukan jika tiket sudah habis. Sementara jumlah peserta yang belum mendapatkan kupon masih banyak, sehingga ribuan peserta meminta pertanggungjawaban panitia. Dari keterangan panitia acara, pihaknya telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Kecelakaan maut beruntun melibatkan 3 kendaraan truk box di Jalan Lintas Sumatera di Dusun Bering, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa siang. Tabrakan bermula saat salah satu truk bermuatan gula dari arah Pelabuhan Bakahuni menuju Kota Bandar Lampung mengalami remblong. Saat itu, sopir truk berusaha menahan laju kendaraan dengan meminta bantuan truk lain. Namun upaya tak berhasil sehingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Insiden tabrakan beruntun itu pun mengakibatkan 2 orang supir truk meninggal dunia lantaran terjepit. Ketiga truk box yang terlibat tabrakan mengalami rusak parah, hancur di bagian depan. Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Yogyakarta kembali meluncurkan 2 kali awan panas guguran pada Selasa malam. Awan panas guguran sejauh 2 km ini terjadi sekitar pukul 19.10 yang mengarah ke arah barat ke hulu Sungai Putih. Selang 20 menit, Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter mengarah ke barat daya ke hulu Sungai Kerasak. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga, dan warga diimbau tidak melakukan aktivitas di jalur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ menawarkan beragam kuliner unik yang bisa Anda cicipi.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian.

0: Yang pertama standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.
5: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Syuro dalam kalender Jawa dengan menggelar tradisi gerebek gunungan.
8: Seperti di Ponorogo, warga antusias menyaksikan prosesi larungan gunungan di Telaga Ngebel. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, puluhan gunungan berisi hasil bumi ludes menjadi rebutan warga.
9: Tradisi grebek gunungan satu suro yang digelar di lokasi wisata hutan bambu desa Sumber Mujur kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa siang berlangsung meriah. Warga yang datang sejak pagi hari disuguhi beragam atraksi kesenian serta tarian daerah. Tidak lama kemudian 30 gunungan hasil bumi yang dinanti-nantikan warga akhirnya tiba. Warga pun langsung berebut gunungan yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan.
10: Dibuat masak, nanti diolah jadi apa ya, sama-sama macam panjang sama terong.
11: Gimana perasaan yang dapat sayuran ini?
10: Senang.
11: Tadi sempat rebutan juga, Bu?
10: Ya, rebutan sampai kena.
9: Acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam kalender Jawa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Gerebek Syuro menyambut tahun baru Islam juga digelar secara meriah oleh warga Desa Nelayan Kebo Ireng, Tulungagung, Jawa Timur Selasa siang. Usai diarak keliling Pantai Gema, gunungan berisi sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diserbu warga. Warga meyakini hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah. Dengan tradisi sedekah bumi ini, warga berharap wisata Pantai Gema kembali ramai oleh pengunjung. Selain di Tulungagung dan Lumajang, tradisi serupa juga digelar oleh warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Puluhan tumpeng hasil bumi, diantaranya berisi beras merah dan ikan nila hitam serta nila merah, dikirap mengelilingi telaga Ngebel sejauh 4 km. Puncak acara kemudian ditandai dengan proses pelarungan gunungan beras merah ke tengah telaga. Sedangkan gunungan lainnya langsung jadi rebutan warga dan pengunjung.
0: Sangat luar biasa dan alhamdulillah tadi antusias warga itu sangat luar biasa. Juga wisatawan juga tadi banyak yang hadir dari luar negeri juga banyak. Nah terus juga kali ini ada yang spesial, ternyata tumpeng yang akan diporak itu tadi ada serba ikan, terus juga ada...
9: Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang diterima. Tradisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Bagi para pecinta kuliner atau food hunter yang ingin berburu kuliner unik, bisa mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang digelar hingga 12 Juli mendatang.
5: Ya, beragam kuliner unik disajikan dan terkadang variannya juga eksklusif hanya ada selama periode PRJ saja. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pekan Raya Jakarta dibuka. Saatnya berburu kuliner unik dan viral, pemirsa. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan atau camilan. Nah, salah satu camilan yang lagi viral nih, katanya sajian anak rajungan atau bahasa gaulnya baby crab yang renyah dan gurih.
1: Ada seafoodnya ini yang best seller apa sih?
2: Menurut saya yang best seller di grilled squid sama di oyster bakar, kan. Nanti kalau kakak beli grilled squid satu, oyster bakar satu, nanti bakal gratis baby crab atau bisa dapet gratis satu. Sama yang ini yang paling jumbo, ini kita bisa ambil sendiri, capit sendiri.
1: Nah, kayaknya ngambil sendiri ya, biar seru. Yang 100.000 ini kayaknya kita nyerok sendiri lah ya, oke kak.
0: Dengan harga Rp100.000, saya sudah bisa mengambil sebanyak mungkin baby crab yang ada di sini, lengkap dengan minumannya. Nah, walaupun kita bebas nyerok baby crab sepuasnya, tapi kita nggak boleh ya nyemilin langsung di tempatnya. Kan nunggu waktu lama? Ini dia nih, baby crab dan oyster atau tiram pesanan saya. Rasanya macam-macam.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 17 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditandai dengan munculnya fenomena ekonomi tren Fokoke Warek alias VW di tempat-tempat makan seperti warteg. Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dengan menggelar tradisi gerebek kunungan.

0: Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang dianiaya 4 orang warga Malaysia. Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur menjadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500.000 rupiah lebih.
1: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
2: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
1: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
1: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau 500.000 rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
4: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
1: Pengantin wanita Rizky Anggra ini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam kamera CCTV. Adapun di Serang, Banten, satu anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyantroni pabrik berhasil dibekuk. 3 lainnya masih buron.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian.

0: Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta 9 golok yang digunakan untuk mengancam. Kini, anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di kota Manado, Sulawesi Utara. Pria itu lalu dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi.
2: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga diimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
1: Rekaman CCTV BPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalops BPPD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
2: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8.55 dengan jarak luncur 2.000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kaliputih. Untuk dampak sampai dengan saat ini, kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
1: Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmoko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun di tengah jalannya diskusi, suasana disebut menjadi tidak kondusif setelah muncul kelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan. Situasi semakin memanas sehingga pihak keamanan menyarankan para narasumber meninggalkan lokasi. Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya dan rombongan menghindari dialog. Ia menyatakan bahwa mereka sempat kembali dan melanjutkan diskusi secara spontan bersama mahasiswa di luar gedung.
3: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja, kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah, kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami, niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat, kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, orangnya lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersilat. Intinya adalah terima kasih pada adik-adik yang lain yang dan minta maaf pada adik-adik yang lain yang sebetulnya menginginkan karena memang sebagian besar sebetulnya pengen diskusi gitu, tapi karena ada sekelompok tadi itu akhirnya jadi nggak jalan gitu.
0: Sebelumnya diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana saat itu yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
4: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
0: Mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman DIY. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Direktorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
5: Hari ini tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim kepemimpinan Prabowo.
6: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan Civitas Akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat Serikat Pekerja UGM.
7: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa. Siapa yang diuntungkan? Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis, dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
6: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
8: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
6: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ke informasi lain, beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu, saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
9: Kiranya minggu depan atau Seninnya lah.
10: Harga sendiri gimana?
9: Kalau harga naik.
10: Berapa persen bang?
9: Naik kalau dari harga 15% ada yang 20%.
1: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
11: Yang dicari paling pensil yang butuh-butuh buku.
10: Oh gitu.
11: Pensil, krayon gitu.
10: Harganya gimana, Bu? Naik enggak, Bu?
11: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
10: Naik ya, Bu ya.
11: Naik.
1: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
12: Beli kantor anak, beli seragam mumpung libur. Mumpung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli,
13: iya, buka tiap hari.
12: Iya, buka tiap hari.
1: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
14: Ada sepeda yang mau ngetren ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
1: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah muncul tren Fokoke Warek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti warung Tegal atau warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti warung Tegal alias warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Fokoke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget. Naiknya ya nggak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti. Iya.
2: Ya kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Iya. Seperti itu.
3: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
2: gak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
4: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya. Nah, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
0: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
5: Sering, kayak bahasa Gojek, apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10 ribu apa 12 ribu bisa-bisa gitu. Kayak apa penjual nggak pernah nolak orang beli, soalnya barangnya butuh makan gitulah gitu.
3: Dari proses ini dengan permintaan segitu, untungnya masih ada nggak?
5: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
0: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
6: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg. Bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
0: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Satu Syuro dengan tradisi grebek gunungan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha.